0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Saudara-saudaraku, Anda sekarang ada di studio Radio Tarbiyah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat, baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup, walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat ke sana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhir hammahu jamma Allahu amrahu. Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat, apalagi lagi sholat. Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya. Anak itu nangis kembali, gedor-gedor. Mama, maafkan saya. Ummi, ampuni saya. Saya berjanji tidak mengulang kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umroh atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu aja panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat, langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tuh diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan shaf kalian, jangan bengkok-bengkok. Jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya shaf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa? Akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyu' di dalam shalah. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sesama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini. Di dalam sholat, enggak khusyuk sholatnya. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat. Pertama, fokus konsentrasi, hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Langsung hati menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut. Selaras. Sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan. Lah, tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca subhanallah rabbil alamin, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya. Maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya. Kalau kita jadi imam, enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah. Dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu ya ketika kita berbicara tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'ad, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'ad, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara. Agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik, Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati. Dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azanya Allah ayakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu, ya, berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita, lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azan Allah wa ya. Kemudian juga, ya aku, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu terlebih kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini, ya, menunjukkan akan kesombongan. Dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita. Masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh. Layyin, lembut. Sahlin, mudah. Qarib, dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Itu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita ya akan Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhlak Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim, berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah sih. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda.

bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Maka 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, enggak boleh, oh kayak fulan enggak mungkin dapat hidayah fulan. Enggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka. Fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum?" kata dia. "Kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi alaihi salatu min mawalil Yahud. Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Tentang dakwah beliau, diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'anul Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya 'Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam." 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka. Tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-12 itu ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, gak boleh berdusta. Ya bayat seperti bayatnya wanita. Mereka berbayat 12 orang itu. Kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, "Kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu gak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru." Maka di sini Rasulullah SAW mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus.

0: berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah ini, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal, arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung, jemaah. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya, banyak orang, ya, suka menyendiri, dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah Sallam, karena langit-langitnya pendek, ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar. Ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajatan. Salatnya seseorang di masjid, itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan sholat di rumahnya atau sholat di tokonya atau sholat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a thumma ata almasjid la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula al-masjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga. Dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga. Satu langkah menghapus dosa. Langkah berikutnya derajat naik. Langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh. Muka-muka. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan. Fa'idha dakhala al-masjid kana fi salati ma kanati salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai salat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengone ustadz mengone kiai ini. Enggak bawa gula, enggak bawa teh, enggak bawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustadz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustadz menungsa biasa. Oke? Dosa. Jangan malah lebih oke. Ya. Malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Dik. Suwe temen ya. Cak cok. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima taubat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak-balik sampai koma dikumandangkan. Tapi ada apa? Ada tapi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'dhi fihi walam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain. Satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis tinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbir ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wongso apa? Bisa apa kisi mangan jengkol ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwe nek kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Nek kebelet ya misalnya pengin buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya, ini dua syarat hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun sewu nih kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu mesti ngobrol be. Kayak ora tau ketemu karo tanggane. Kayak wis setahun ora ketemu. Ya wong tangga nang pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrolin kok baik. Apa kek? Dikir kek? Maca Quran kek? Donga kek? Ya. Aku bingung donga apa? Ya terserah lah. Robana atina apa-apa. Di bulan-bulan. Jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya. Apalagi lagi pengajian. Lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji. Sing manga. syukur siji. Nek sing mangakeh kuwi jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing mangakur siji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rapornya bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da sholat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering aneh. Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya, ha, baru itu. Ya. Ini kan gak jangan marahi istri. Bersyukur, tidak dipermalukan. Enggak, karena gak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha salatim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'aridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang manfaat, ya. Membuang-buang waktu, perlu waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya. Dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman enggak terasa waktu terbuang, kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek, setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Pertama, siapa yang lagu, termasuk salah satunya main game, dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan, qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia, dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk, pada afrahal mu'min alladzihum fi salatihim khasyun, terus walladzihum anil lagwi mu'ridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti salatnya masih diragukan. Karena dengan ayat inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Siapa yang salat tapi masih

0: kezi dan mungkar, masih berbuat lagu kena dengan ayat fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an salatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan salat yang harus diaplikasikan seusai salat. Setelah salat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadi. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya, kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya, karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik, dikasih perbuatan baik, dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik, kebaikan Allah balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shaliha. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh.
2: Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah SWT, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah SAW, yuhbib lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi, hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amaruna ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, di dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didilah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak.

0: sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang, perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah, dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: سورة إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustad-ustad dari kalangan salafin biasa bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya, ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu.

0: begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayat oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya. Adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini begini begini. Dia berisihan sendiri. Ni ada hadis, ya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya, maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
1: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi di atas ikhtiar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasah, ya, menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu, ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu, ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, diantaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna sa'ila ibadati nafsihi. Diantaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diantaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan diantara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamilah, ta'isa 'abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya, termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, apa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Apa ra'aita manittakhadha ilahu hawahu fa'adallahu mallahu 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu. Maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Halo Ustadz.
0: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'al.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya, di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka, kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, "Wa mal jamaah?" Apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku, orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat, bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab.
2: Salah satu di antara hadis yang menerangkan orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah adalah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha yardha lakum thalatha wa yasqatu lakum thalatha. Sungguhnya Allah ridha kepada kamu dalam tiga hal dan benci atau murka kepada kamu dalam tiga hal. Karena kita sedang membahas orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita akan membahas bagian kedua dari hadis ini. Innallaha yasqatu lakum thalasan. Allah membenci kamu tentang tiga hal. Pertama adalah qila wa qal. Kedua wa kasratus su'al. Ketiga, wa idha'atul mal. Biasanya ketiga-tiganya dimiliki oleh orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini bahasa kitanya sekarang penyebar hoax, berita bohong. Kalau dahulu hanya secara lisan, kalau sekarang melalui media sosial. Melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp atau media sosial lain. Ada berita datang, nggak dicek benar atau tidaknya, langsung disampaikan lagi. Seringkali berita ini menebar rasa takut kepada masyarakat. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud qila wa qal, yakni al-iksar minal kalam wal-irjaf. Memperbanyak menyebar berita dan menebar ketakutan yang membuat orang-orang takut ketika mendengar berita ini. Jadi Nabi SAW menyatakan salah satu orang yang menyebabkan dia itu dimurkai, dibenci oleh Allah adalah qila wa qal. Menyebar berita, terlebih berita itu membuat orang-orang takut. Padahal berita itu sekedar berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Dan ini perbuatan yang jelas dosa. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i isman idza haddatsa kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia membicarakan, menyampaikan semua berita yang dia dengar. Dosa itu. Makanya tak heran dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah sudah wanti-wanti itu dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal karena apa yang sudah kalian lakukan. Ini dilarang oleh Allah. Ketika larangan Allah dilanggar, ya dosa. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mar'i itsman idza haddatsa kullama sami'a. Cukup seorang itu dianggap berdosa kalau dia membicarakan apa saja yang dia dengar dari orang lain sebelum dicek kebenaran dari berita ini. Oleh karena itulah, maka wajib kita hindarkan karakter buruk seperti ini, selalu membicarakan apa yang kita dengar, terlebih kalau yang kita dengar ini keburukan, kejelekan tentang orang lain. Akhirnya kita terjerumus ke dalam ghibah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah amal pertama yang menyebabkan pelakunya dibenci. Yang keduanya, wa kasratus su'al, memperbanyak su'al. Dijelaskan oleh para ulama ada dua makna su'al. Makna yang pertama, banyak bertanya dengan pertanyaan yang bila dijawab itu tidak berfaedah, tidak manfaat bagi kita, atau pertanyaan yang bila dijawab menyulitkan kita, seperti firman Allah Azza wa Jalla, la tas'alu syai'an in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang suatu, bila dijawab, diterangkan kepada kalian, itu memberatkan kalian. Apalagi bertanya-bertanya yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan itu merusak kebaikan Islam seseorang. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, termasuk bertanya. Adapun kalau bertanya itu tentang suatu ilmu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita fahami, bagus itu mah. Allah menyuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bagus, wajib kita bertanya tentang perkara yang wajib kita ketahui tapi kita belum tahu, wajib bertanya. Dan termasuk di antara bertanya yang terpuji adalah bertanya dalam rangka belajar. Ketika guru menerangkan, ustaz menjelaskan, ada yang kita tidak paham, maka boleh bertanya. Pertanyaan itu tidak tercela. Itu bagus, itu terpuji. Jadi yang tercela itu pertanyaan yang sia-sia, yang tidak ada makna dan faedahnya, atau pertanyaan yang kita apabila dijawab memberatkan kita. Ini makna soal yang pertama, bertanya. Kedua, makna soal ini meminta. Kasratu soal artinya banyak meminta. Meminta adalah hal yang tercela, sehingga oleh para ulama, di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu menetapkan satu bab yang diberi judul Dhammus Su'al, tercelaknya meminta. Meminta apa? Meminta untuk kepentingan sendiri dalam rangka menambah atau memperkaya diri. Ini yang tercela. Kita punya, tapi kita ingin tambah. Ingin lebih dari apa yang kita punya, lalu kita meminta. Itu yang tercela. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Wa la yazalu ar-rajulu yas'alu an-nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atan lahmin." Ada orang yang selalu meminta kepada orang lain, tapi tidak terdesak, tidak kepepet dengan keperluan. Enggak. Kalau toh meminta, menjelaskan dirinya kepepet, sekedar modus. Sering disebutkan bahwa, aduh saya kepepet, istri saya sakit, anak saya kelaparan, oh saya mau diusir dari kontrakan, akhirnya minta. Padahal bohong, sekedar menarik rasa iba orang kepada dirinya. Maka itu termasuk ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang selalu minta kepada orang lain sampai pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya ini enggak berdaging sama sekali, cuma tengkorak saja. Dan itu bukti kehinaan dia pada hari kiamat. Dicela oleh banyak orang, orang-orang lain mah utuh daging di wajahnya, ini mah habis tidak ada. Berdasarkan hal itulah, maka meminta yang seperti ini tercela dan dibenci oleh Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan poin yang kedua yang menyebabkan seseorang dimurkai, dibenci oleh Allah, banyak meminta atau banyak bertanya ya sesuatu yang enggak ada faedahnya. Wajib kita hindarkan dua hal ini agar apa? Agar kita terhindar dari murka dan kebencian Allah azza wa jalla. Semoga Allah menuntun kita, memberikan kita hidayah sehingga kita bisa menjauhi apapun yang menjadi penyebab murkanya Allah kepada kita, baik dunia sampai ke akhirat nanti. Amalan ketiga yang akan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ada beberapa bentuk menyia-nyiakan harta. Yang pertama adalah tentu saja membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang Allah larang. Harta dipakai umpamanya untuk membeli sesuatu yang haram, untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi, untuk berzina, untuk membangga-banggakan diri di hadapan orang-orang yang tidak mampu. Untuk yang seperti itu, padahal dia tidak butuh-butuh amat terhadap barang mahal bagus yang dia beli, tapi demi kebanggaan, demi pujian orang, demi bisa pamer ke banyak orang, dia beli. Itu termasuk menyia-nyiakan harta, yaitu membelanjakan harta untuk hal yang haram. Apapun yang diharamkan, membeli umpamanya makanan yang diharamkan, membeli rokok untuk kemudian dihisab, termasuk idha'atul mal, dibuang, dibakar begitu saja untuk meraih penyakit dan racun yang memperlemah kondisi tubuhnya. Rokok yang dihisap mengandung ribuan racun, racun kimia selain juga nikotin, membakar paru-paru, jantung dan organ-organ vital dalam tubuh kita, rusak dengan uang yang kita keluarkan. Uangnya enggak seberapa, mungkin satu batang 2.000, rusak. Tidak ada manfaat, ada madarat. Itu idha'atul mal. Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Ketika menghisab, ya Allah benci dan murka. Dan kelak akan dihisab. Dan hasil hisabnya melahirkan azab yang sangat pedih. Itu termasuk idha'atul mal. Yang pertama, membelanjakan harta untuk hal yang haram. Yang kedua, termasuk juga menyia-nyiakan harta adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak melahirkan pahala bagi dia. walaupun tidak dosa. Contohnya apa? Ya contohnya tadi membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, tapi dia beli. Yang ada masih bagus, dia ganti dengan yang baru. Ada manfaat enggak? Enggak ada, selain kebanggaan dan kesenangan. Ada pahala di sana? Enggak ada pahala di sana. Adapun kalau umpamanya uang itu dipakai untuk membelikan makanan, untuk menafkahi keluarga, anak, istri, menyenangkan teman-teman, ada manfaatnya? Ya, ada manfaatnya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, jelas ada manfaatnya. Dan itu tidak termasuk di antara menyanyiakan harta, bahkan ibadah. Ada tamu datang disuguhi, itu tanda keimanan, itu ibadah, ada pahala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan cara memuliakan tamu yang paling umum di setiap tempat dengan menjamu mereka dengan makanan. Ada manfaat? Ada. Mereka menjadi senang, menjadi akrab, menjadi manfaat bagi semua pihak. Dan ini bukan menyia-nyiakan harta. Berdasarkan hal itu, maka perhatikan hartamu setelah kamu memperoleh harta dengan cara yang halal. Kemana harta itu dibelanjakan? Harta itu yang halalnya tetap dihisab. Ketika kita menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka akan menjadi azab. Walaupun harta yang kita belanjakan itu harta yang halal. Ketika diperiksa dari mana harta ini halal, oke, selamat. Terus yang kedua, untuk apa harta ini dipergunakan? Oh, untuk sesuatu yang haram, maka diazab. Wujud kebencian Allah yang nyata di akhirat atas perbuatan itu adalah ditimpakannya azab yang dahsyat kepada orang seperti itu. Inilah tiga hal yang dibenci oleh Allah dan tiga hal yang buruk yang dilakukan oleh seseorang ini menjadi indikator buruknya hati dia, menjadi tanda buah jeleknya kondisi jiwa dia disebabkan mungkin karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari semuanya yang tadi disebutkan.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: ألف

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah, saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlarang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara, para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara, dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan, ya. Ya, hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya. Dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran taiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillah pada kesempatan di Kamis pagi 28 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau 10 September 2026, insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah dalam tema dahsyatnya neraka bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala, yang kami siarkan langsung dari Masjid Babu Salam, Jalan Swadaya 3 nomor 40 Mekarsari Cimanggis Depok. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan kru dari Tarbiyah Sunnah yang berada di Masjid Babu Salam. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'a.

عنهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Masjid Babus Salam yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Jahannam. Sekarang kita bicara tentang neraka. Apakah neraka itu? An-nar hiya ad-darul lati 'addaha Allahu lil kafirina bih al-mutamarridina 'ala syar'ih al-mukadzibina li rusulih wa hiya 'adzabuhu alladhi yu'adzibu fihi a'da'ahu wa sajjanahu alladhi yasjanu fihi al-mujrimin. Neraka adalah sebuah tempat, sebuah negeri yang Allah siapkan bagi orang-orang yang kafir kepadanya, yang durhaka terhadap syariatnya, yang mendustakan para rasulnya. Neraka itu azab yang Allah mengazab musuh-musuhnya dengan azab tersebut. Neraka itu penjara bagi orang-orang yang durhaka kepadanya. Neraka itu kehinaan terbesar dan kerugian yang paling nyata. Tak ada kehinaan yang lebih hina daripada ahli neraka. Tak ada kerugian yang lebih besar daripada kerugian karena masuk ke dalam neraka. Surah Ali Imran 192 tentang ulul albab. Mereka ulul albab itu berdoa, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wa ma lidzalimina min ansar. Ya Allah, siapapun orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, berarti engkau telah menghinakannya. Dan tak ada penolong seorang pun bagi orang-orang yang zalim. Kenapa orang yang masuk neraka itu dihinakan dengan sehina-hinanya? Nanti kita lihat beberapa bentuk azab di neraka yang mengerikan. Dalam surah At-Taubah 63 Allah menyatakan, Alam ya'lamu annahu man yuhadirillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidan fiha dhalikal khizyul azim. Tidakkah mereka mengetahui bahwa siapa orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sesungguhnya bagi dia neraka Jahannam. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya dan itulah kehinaan terbesar. Jadi dua ayat tadi menjelaskan neraka itu kehinaan terbesar. Tak ada lagi kehinaan yang lebih dahsyat daripada masuk ke dalam neraka. Karena itu maka siapa yang masuk, sungguh dia itu orang-orang yang paling rugi dengan serugi-ruginya. Kerugian menurut pandangan Allah adalah ketika orang masuk ke dalam neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 15. Innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Sesungguhnya orang-orang yang rugi, yang benar-benar rugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat dengan cara masuk ke dalam neraka. Dan ingatlah, itulah kerugian yang nyata. Makanya rugi dalam pandangan Al-Quran kalau masuk neraka. Wal asri innal insana lafi khusr.
demi waktu. Manusia itu pasti rugi, artinya terkena azab. Kecuali orang yang memiliki empat kriteria. Alladzina amanu wa illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassobil haqqi wa tawassobis sabr. Bagaimana tidak rugi dan tidak hina? Ahli neraka itu di dalamnya menerima beragam azab yang mengerikan, penderitaan yang tak bisa digambarkan oleh lisan, tak bisa tertuliskan oleh pena, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Makanya neraka itu oleh Allah disebut seburuk-buruk tempat menetap, seburuk-buruk tempat kembali. Allah berfirman dalam banyak ayat. Di antaranya Al-Quran surah Al-Furqan 66 menyatakan innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya neraka itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat tinggal. Dalam surah Sad 55 sampai 56 hadza wa inna lit-taghina lasyarra ma'a jahannam yaslaunaha fabisal mihad. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka lasyarra ma'a, mereka itu akan memiliki tempat kembali yang paling buruk, yaitu jahannam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Jadi itulah definisi dan beberapa kondisi tentang neraka. Apakah neraka sudah ada sekarang? Berkata Imam At-Tahawi dalam kitab yang dikenal dengan sebutan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau menyatakan, Al-Jannatu wan-nar makhluqatan, la tafniyani abadan wa la tabidan. Fa inna Allah ta'ala khalaqal jannata wan-nar qabla al-khalq wa khalaqa lahuma ahlan. Faman syaa minhum ila al-jannah fadlan min وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى النَّارِ عَدْلًا مِنْ وَكُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا قَدْ فُرِغَ لَهُ وَصَائِرٌ إِلَى مَا خُلِقَ لَهُ وَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ مُقَدَّرَانِ عَلَى الْإِبَادِ. Surga dan neraka dua-duanya telah diciptakan, telah ada. Tidak akan musnah, tidak akan hancur selama-lamanya. Dan Allah Azza wa Jalla telah menciptakan surga dan neraka sebelum menciptakan makhluk. Sebelum menciptakan manusia, sebelum menciptakan jin, neraka surga sudah ada, sudah diciptakan. Lalu Allah menciptakan beberapa calon penghuninya. Siapa orang yang dikehendaki ke surga, itu karunia dari Allah untuknya. Siapa orang yang Allah kehendaki ke neraka, itu karena keadilan Allah. Semua orang yang ke surga ke neraka akan beramal dengan amalan yang menyebabkan dia masuk ke dalam apa yang sudah Allah takdirkan. Ke surga ataupun ke neraka, kedua-duanya sudah Allah takdirkan. Innallaha khalaqal jannah wa khalaqalaha ahlaha faqala wala ubali. Allah menciptakan surga dan menciptakan calon-calon penghuni surga, lalu Allah berkata, aku tak peduli. Wa khalaqan nar wa khalaqalaha ahlaha faqal la ubali. Allah juga menciptakan neraka dan menciptakan calon-calon ahli neraka.

Apa bedanya terus yang soleh dengan yang salah ya? Jangankan Allah lah, orang aja manusia gitu, guru umpamanya. Guru itu memberi nilai ke murid sama apa tidak? Enggak sama. Ada yang 10, ada yang 8, ada yang 6, ada yang 4, ada yang 0. Ada yang dinaikkan, ada yang tidak. Ada yang diluluskan, ada yang tidak. Itu zalim enggak? Enggak. Siapa yang diberi nilai di bawah 5 bahkan 0? Siapa yang tidak naik dan tidak lulus? Itu karena keadilan sang guru. Kalau guru menaikkan orang yang nilainya 0, enggak adil itu. Zalim itu. Berarti menyamakan yang pintar dengan yang bodoh. Yang pintar naik, yang bodoh naik. Yang pintar lulus, yang bloon juga lulus. Enggak adil itu. Ya. Begitu juga apalagi Allah SWT. Jadi kalau ada orang yang Allah masukkan ke dalam neraka itu karena keadilan Allah. Dan Allah pasti punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Amma qawluhu inna jannata wan nara makhluqatan fattafaqa ahlu sunnah ala anna jannata wan nara makhluqatan mawjudatani al-an walam yazal ahlu sunnati ala dhalik. Adapun yang dimaksud dengan perkataan At-Tahawi bahwa surga dan neraka adalah sudah diciptakan. Seluruh ahlu sunnah sepakat surga dan neraka sudah diciptakan dan sudah ada sekarang. Dalilnya Quran dan hadis dengan jumlah yang banyak. Dan ahlu sunnah selalu berada di atas keyakinan seperti itu sampai muncul sekelompok orang dari kalangan Mu'tazilah dan Qadariyah yang memiliki cara atau manhaj, cara memahami al-Islam dengan cara yang keliru, menjadikan akal mereka sebagai hakim atas agama Allah Azza wa Jalla. Mereka yang meletakkan kaidah Allah itu menurut kami harusnya bertindak begini, berbuat begini, tidak layak berbuat begini dan berbuat begitu. Akal yang menetapkan. Sehingga setiap nas yang enggak masuk kepada akal mereka, mereka tolak atau mereka ta'wil kepada makna lain. Lalu mereka berkata tentang surga dan neraka. Khalqul jannati qablal jaza' abath. Terciptanya surga atau neraka sebelum hari pembalasan sesuatu yang sia-sia, mubazir. Kan neraka dan surga belum diperlukan. Orang-orang masih hidup, belum kiamat. Sebelum kiamat surga neraka belum bisa dimasuki. Kan gitu ya. Jadi diciptakannya surga dan neraka sekarang abath. Abath itu kesia-siaan. Mubazir untuk apa surga dan neraka sekarang? Calon penghuninya aja masih hidup. Kalau tahu ada yang sudah mati masih di mana? Di alam kubur belum ada yang masuk. Untuk apa surga dan neraka diciptakan? Masuk akal enggak? Ya masuk akal mereka. Tapi ingat agama tidak didasarkan pada akal. Tapi didasarkan pada wahyu. Jadi gak boleh akal menghakimi wahyu. Tapi sebaliknya akal itu harus mengikuti keterangan wahyu. Makanya banyak sering saya ungkit. Dalam agama ini banyak beberapa poin yang tidak terjangkau akal. Bahkan boleh dikatakan bertolak belakang dengan akal. Jangankan perkara gaib. Perkara gaib jelas bukan ranah akal ya. Beberapa ketentuan syariat saja. Ketika Nabi berwudu memakai sepatu,

Dibuka itu sepatu, cukup diusap. Yang diusap bagian atas, bukan bagian bawah. Padahal yang paling kotor, yang bawah. Kata Ali, laukana hadza dinu ala ra'i lakana asfalul khuf aula bil masi min a'la. Seandainya agama berdasarkan ro'yu, berdasarkan akal, niscaya bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap. Tapi aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas dari sepatunya. Jangan pakai akal di sini. Sering juga saya ungkit ya. Mana yang lebih najis, air kencing atau air mani? Kencing najis, kalau air mani enggak najis. Kalau air mati, sperma keciprat ke pakaian. Pakaian itu boleh dipakai sholat. Kalau kecipratan air kencing gak boleh, harus dicuci. Jadi air mani tidak najis. Tapi air kencing najis. Gak boleh ada di badan kita, di pakaian kita. Tapi kenapa kalau air kencing keluar tidak wajib mandi, kalau sperma keluar wajib mandi? Akal bisa? Enggak bisa. Itu mah sudah wahyu sajalah. Terima apa adanya ya. Dan banyak lagi beberapa bukti lain bahwa agama wah adalah wahyu, berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan akal. Termasuk adanya surga atau neraka sudah ada enggak sekarang? Jangan difahami oleh akal. Jangan ditetapkan oleh akal. Lihat wahyu. Apalagi surga dan neraka itu perkara gaib. Perkara gaib wajib didasarkan kepada wahyu. Dan itu salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil gaib. Orang bertakwa adalah orang yang beriman kepada perkara gaib. Selama perkara gaib itu diterangkan oleh Quran dan Sunnah. Lalu para ulama mengutip beberapa ayat bahwa surga dan neraka sudah diciptakan. Di antaranya Ali Imran 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu indat lil muttaqin. Bersegera kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, telah u'indat, dalam bahasa Arab disebut fi'il madhi majhul, telah diciptakan, telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Hadid 21 agak mirip-mirip maknanya, cuma sedikit lafadznya berbeda. Kalau tadi wasari'u, sekarang wasab sa'ti tanpa wa. Sabiqu ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi sama'i wal ad u'iddat lil ladina amanu billahi wa rusulih. Berlombalah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, telah disiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Telah disiapkan, telah ada, telah diciptakan. Itu surga. Termasuk neraka juga sudah. Allah menyatakan, U'iddat lil kafirin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakun nar. Jadi neraka sudah ada, sudah diciptakan. Dalam surah An-Naba ayat 21 dan 22, inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba. Sesungguhnya jahannam itu selalu mengincar, selalu mengawasi calon-calon penghuninya. Sekarang sudah ada. Dalam surah An-Najm 13-15 ini berbicara tentang peristiwa Mi'raj. Ketika Mi'raj, Nabi SAW diangkat ke langit, melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli.
Di mana? Di Sidratul Muntaha. Di samping Sidratul Muntaha itu ada surga Ma'wa. Nabi melihat ke dalamnya. Kata Allah, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa, idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dalam bentuk yang asli di kali yang lain, di saat yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di samping Sidratul Muntaha ada surga Ma'wa. Sudah ada tuh surga, ya. Bahkan nanti ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa Nabi masuk dan melihat ke dalamnya. Dalam hadis Sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim, dari Anas radhiyallahu an, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, di akhir hadis itu Nabi menyatakan, "Thumman talaqa bi Jibril hatta ata Sidratul Muntaha. Faghasyaha alwanun la adri ma hiya. Qal thumma dakhaltul jannah." Lalu Jibril membawa aku pergi sampai hatta atiya Sidratul Muntaha, sampai aku tiba di Sidratul Muntaha. Faghasyaha alwanun la adri ma hiya. Maka Sidratul Muntaha itu ditutupi oleh warna-warni yang indah yang aku enggak tahu itu apa. Tsumma dakhaltul jannah, lalu aku pun masuk ke dalam surga. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim yang menunjukkan surga sudah ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memasukinya. Nanti ada keterangan beberapa yang beliau lihat di dalam surga dan diterangkan kepada para sahabat. Masih dalam Sahihain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu fil ghadati bil ghadati wal ashi, in kana min ahli jannah fa min ahli jannah wa in kana min ahli nar fa min ahli nar, yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu yaumal qiyamah." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian bila sudah mati masuk ke alam kubur, diperlihatkan kepadanya tempat tinggal dia nanti di akhirat setiap pagi dan petang. Kalau dia ahli surga, diperlihatkan rumah dia di surga. Kalau dia ahli neraka, waliyadzubillah, diperlihatkan tempat tinggal dia dalam neraka. Lalu dikatakan, "Tuh tempat tinggalmu nanti setelah Allah membangkitkan kamu pada hari kiamat." Jadi sudah diperlihatkan, menunjukkan sudah ada. Dan itu salah satu di antara bentuk nikmat kubur dan azab kubur. Salah satu bentuk nikmat kubur diperlihatkan rumah dia nanti di surga dengan seluruh isinya. Seluruh perhiasan, makanan, buah-buahan, wildan, bidadari-bidadari surga, dan sudah diperlihatkan. Dan itu menghibur apa tidak? Bingit menghiburnya. Jangankan itu tuh, kalau kita umpamanya ya, bangun rumah 1 hektar pasti mewah lah ya. Sementara bangun rumah kita nyewa dulu, ngontrak dulu gitu. Itu tiap hari kita tengokin, seneng gak? Seneng, kebayang kalau ini udah jadi nanti kita pindah ke sana. Masya Allah, pasti nyaman, pasti menyenangkan. Ada kolam renang, kedalamannya 5 meter. Ada taman-taman, ada playground untuk anak-anak, ada tempat
bakar-bakar kambing dengan segala hawunya, hawu tenaun tungkunya. Ada ini, ada itu. Wah, pokoknya kebayang anak, menantu, cucu, cicit kumpul di sana tuh nanti tuh. Pasti seneng, bahagia. Itu baru di dunia loh. Yang rumahnya gak seberapa, cuma 1 hektar. Apalagi kebayang nanti di akhirat. Yang jauh lebih mewah, tak ada yang bisa menandinginya. Tahu gak orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga, berarti orang muslim yang paling duraka tuh. Paling lama di nerakanya tuh. Tapi selama apapun, segede apapun dosanya, selama apapun dia di nerakanya, ke surga juga. Allah masukkan ke dalam surga, dia dapati surga kaplingnya sudah penuh, tidak ada lagi tempat untuk dia. Apa kata Allah? Maukah aku berikan kepadamu istana yang setingkat dengan istana termegah di dunia? Kita belum tahu itu istana siapa yang termegah di dunia ya. Sultan Hasanah Bolkiah gitu. Pokoknya orang terkaya siapa? Istananya segimana? Belum pernah lihat. Kebayang juga enggak. Ini aku berikan dan ini belum tentu termegah. Mungkin beberapa 100 tahun lagi akan ada yang jauh lebih megah lagi ya. Apa kata orang itu? Latas tasi ya Rabbi, jangan olok-olok aku ya Allah. Jangan aja mengolok-olok. Latas tasi bika, aku tidak mengolok-olok kamu, benar. Ridho enggak kamu? Gimana kalau aku berikan 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 sampai 10 kali lipat? Hasbuk raditu ya Rabbi, cukup. Aku ridho ya Allah. 10 kali lipat. Lebih megah daripada istana termegah yang ada di dunia. Itu diberikan kepada penghuni surga yang paling akhir masuk surganya. Berarti paling minim kenikmatan, kemewahan, kebahagiaannya dibanding yang lebih dulu masuk surga, ya enggak? Kebayang indahnya kata Allah dalam salah satu hadis kudsi, i'adadtu li ibadiyas solihin ma la aynun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatar ala qalbil bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan, kemewahan, kebahagiaan yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terbersit dalam pikiran manusia, tak pernah terhayalkan keindahannya. Lalu Nabi SAW membacakan ayat, فَلَا تَعْلَمُ النَّفْسُ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Jiwa mana saja tidak mengetahui kemewahan, kebahagiaan yang Allah sembunyikan bagi para ahli surga. Saking mewahnya ini bagi ahli surga yang paling minim. Apalagi ahli surga yang paling mulia. Firdaus, Masya Allah ya. Bayangkan setiap hari pagi dan petang 2 kali di alam kubur diperlihatkan surga. Diperlihatkan istana dia di surga. Makanya pernah kita bahas ahli surga, orang mukmin di alam kubur ketika melihat istananya di surga langsung berdoa. Rabbi anjil qiyamah sa'ahata arji'a ila mali wa ahli. Ya Allah, segerakan kiamat. Aku ingin segera kembali ke keluargaku dan hartaku di surga. Berdoa tuh. Karena surga itu gak bisa dimasuki kecuali setelah kiamat. Sekarang belum kiamat. Sudah kabita itu apa? Teriming-iming. Tergiur ingin segera. Ya Allah, segerakan kiamat. Sehingga aku bisa segera menemui keluargaku dan hartaku. Dan itu menghibur. Itu bagi calon ahli surga.
Adapun calon ahli neraka, yang diperlihatkan apa? Neraka, ngeri. Saking ngerinya dia berdoa, Rabbi la tuqimissa. Ya Allah, jangan jadikan kiamat, jangan jadikan kiamat. Karena begitu kiamat dia masuk ke sana tuh. Jadi orang mukmin berdoa segerakan kiamat, orang durhaka berdoa jangan jadikan kiamat. Saya tanya, doa mana yang dikabul? Orang mukmin atau orang kafir? Enggak, dua-duanya enggak ada yang dikabul. Kiamat terjadi bukan karena doa mereka, bukan. Karena waktunya aja yang Allah tetapkan. Doa mereka hanya ungkapan saja, ungkapan isi hati orang mukmin karena ingin segera masuk surga berdoa segerakan kiamat. Enggak dikabul tuh. Bahkan Nabi SAW umpamanya kalau berdoa, ya Allah segerakan kiamat, ingin segera masuk surga. Ya enggak bisa. Kiamat tidaklah terjadi kecuali telah Allah tetapkan waktunya, ya. Dalam hadis yang diterima dari Al-Bara bin Azim radhiyallahu anhuma, ketika orang mukmin masuk ke alam kubur ditanya oleh munkar nakir dan bisa menjawab dengan benar, lalu dikatakan yunadi munadi minas sama an sadaqa amdi fafrishuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah qal fayatihi min rauhiha wa tibiha. Ada seruan dari langit bahwa hambaku ini telah benar, hamparkan bagi dia hamparan dari surga, bukakan bagi dia pintu menuju surga. Dibukakan, bertiuplah angin dan aroma wewangian surga ke alam kuburnya. Ke alam kubur ya, bukan kuburan. Menunjukkan alam kubur bukan kuburan. Jadi kalau orang mukmin mati terus dikubur, kuburnya besok digali, saya ingin melihat hawa surga kayak gimana. Ingin mencium aroma surga, katanya akan dialirkan ke kuburan ahli, calon ahli surga. Enggak ada ternyata, gitu aja. Sebab yang dia gali kuburan, yang dibukakan ke pintu surga alam kubur. Di mana alam kubur? Duka, enggak tahu. Alam gaib, kita enggak tahu. Bukan kuburan, tapi alam kubur. Maka mengalirlah atau bertiuplah angin surga. Ademnya, sejuknya, nyamannya, enggak ada bandingannya dengan di dunia. Aroma wangiannya enggak ada bandingannya dengan di dunia, dan ini menunjukkan surga sudah ada. Makanya dibukakan pintu menuju surga, berkiup anginnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, khasafatis syamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi gerhana matahari total di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai alam gelap. Kayak malam ya, kita pernah mengalami matahari total apa? Gerhana matahari total pernah? Pernahnya gelap ya, matahari semua tertutup oleh bulan, gelap. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah. Dan kebetulan, bukan kebetulan, takdir Allah, terjadinya gerhana bersamaan dengan terjadinya peristiwa meninggalnya siapa? Ibrahim putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggalnya Ibrahim waktu itu kebetulan apa takdir Allah? Takdir. Terjadinya gerhana?
takdir juga, enggak ada kata yang kebetulan. Tapi apakah kedua peristiwa itu berkaitan? Para sahabat semua menyangka begitu. Hebatnya pengaruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau bersedih, alam pun ikut bersedih. Mereka meyakini peristiwa gerhana berkaitan dengan kematian Ibrahim. Beliau menyatakan bahwa matahari dan bulan dua di antara tanda-tanda kebesaran Allah, la yakhsifani bi mauti ahadin au tidak terjadi gerhana karena kematian seorang atau karena kelahiran seseorang. Jadi enggak ada kaitan. Cocok sosok logi. Jadi mengaitkan satu kejadian dengan itu ditakdirkan, ini takdirkan, pastilah ada hubungan. Yang menghubungkannya apa? Ro'yu. Hubungan terjadinya gerhana dengan kematian Ibrahim. Waktunya bersamaan. Tapi ternyata kata Nabi itu pun gak berhubungan. Gerhana tidak berkaitan dengan kematian putranya. Enggak. Tidak berkaitan dengan kesedihan yang sangat yang dialami oleh Nabi SAW. Tidak sama sekali. Nah, yang dilakukan oleh Nabi SAW apa? Sholat. Lalu Nabi SAW bergegas ke masjid untuk menunaikan sholat. Sholat apa? Sholat gerhana. Lama apa tidak? Bingit selamanya. Sampai-sampai di kalangan jamaahnya ada yang nelonjong, ada yang pingsan. Saking apanya? Saking lamanya. Ada di sini enggak yang pernah umroh atau haji di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, lalu terjadi gerhana? Ada di sini? Ada yang pernah ikut sholat gerhana? Saya pernah dua kali lah. Di Bandina, kalau enggak salah waktu haji gitu. Enggak, waktu umroh kemarin-kemarin. Sejam itu tidak. Sholat gerhana itu 4 rakaat dalam 2 rakaat. Apa maksudnya? 2 rakaat, tapi 1 rakaatnya ada 2 fatihah, 2 surat. Dan panjang-panjang, karena ada 2 fatihah, 2 surat di dalam 1 rakaat, berarti dalam 2 rakaat ada 4 fatihah, 4 surat. Jadi disebut 4 rakaat di dalam 2 rakaat. Yang dibaca oleh imam apa coba? Rakaat pertamanya aja surah Al-Hajj dari awal sampai akhir. Ngeleper tuh urteh. Apalagi dalam surah Al-Hajj ada untungnya. Untungnya di dalam surah Al-Hajj ada 2 ayat sajdah. Agak mending tuh. Jadi sujud dulu. Jadi ketika gini, tapi banyak orang gak tahu di, ada yang ruku gitu ya. Bingung yang lain sujud ini ruku gitu. Sujud lama. Kemudian bangkit lagi melanjutkan. Yang tadi ruku bingung. Ada 2 ayat sajdah, sujud 2 kali. Ya, terus setelah beres langsung berlanjut. Al-Hajj kan ayat surat ke-22. Rakaat keduanya baca surah Al-Mu'minun. Surah ke-23. Ketiganya surah An-Nur. Keempatnya baru surah Al-Furqan. Baru setelah beres assalamualaikum. Ah, banyak orang langsung tumbang tuh. Ada juga yang duduk ya. Sejam. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi SAW sholat, terlihat oleh para makmum yang di depan, beliau seolah-olah melangkah 2 langkah lalu mengulurkan tangannya seperti mau meraih sesuatu. Gak pernah beliau begitu dalam sholatnya. Ketika itu tiba-tiba mundur dengan tergesa-gesa seperti takut terhadap sesuatu. Selesai sholat ditanya,
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu fi maqami hadza kull syai'in wa intum bihi hatta laqad ra'aitu.

آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني تقدمت ولقد رأيت النار يحتم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. Di tempat aku berdiri sholat tadi, aku melihat segala sesuatu yang dijanjikan untuk kalian. Sampai aku melihat surga, aku melihat buah-buahan surga. Makanya aku ingin memetiknya. Itu ketika kalian lihat aku maju lalu mengulurkan tanganku. Tiba-tiba aku melihat neraka, apinya saling membakar satu sama lain dan aku mundur karena takut terkena dengan sambaran api neraka. Dan itu ketika kalian aku melihat mundur. Ketika kalian melihat aku mundur. Jadi surga dan neraka oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlihat di dalam sholatnya. Selain beliau ketika Mi'raj masuk ke dalam surga. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Anas radhiyallahu an, beliau menyatakan, walladhi nafsi biyadih, law ra'aytum ma ra'aytu la dhuhiktum qalila wa baqaytum katsira. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, pasti kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Sekarang ini kan kita lebih banyak tertawa daripada menangis. Tertawa mah dipastikan setiap hari tertawa. Tadi juga saya lihat mak-mak tertawa. Enggak lihat, kata denger aja tertawa. Setiap hari bisa puluhan kali kita tertawa. Dan menangis mah belum tentu setahun sekali ya. Kalau toh nangis bukan karena takut murka azab Allah, takut dosa, bukan. Tapi urusan dunia lah. Kanker gitu ya, kantong kering nangis. Dihina orang nangis gitu kan. Pengen seblak gak kesampaian nangis mama biasa kayak gitu tuh. Kata Nabi SAW, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, pasti sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalau para sahabat bertanya, wa ma ra'aita ya Rasulullah, apa yang kau lihat wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ra'aitul jannata wan nar. Aku melihat surga dan juga melihat neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim ini menunjukkan bahwa surga neraka sudah ada, terlihat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Ashabus Sunan. Ashabus Sunan itu 4. Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Mereka memiliki kitab hadis yang namanya kitab sunan. Juga Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasul alaihi salatu wasalam, "Lamma khalaqallahu al-jannata wan nar, arsala Jibril ilal jannah." Ketika Allah telah menciptakan surga dan neraka. Telah Allah mengutus Jibril ke surga. Kata Allah, "Idhhab fandur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha." Kamu pergi ke surga. Lihat surga beserta seluruh yang aku siapkan untuk calon-calon penghuni surga. Fadhahaba fanadhara ilaiha wa ila ma a'dallahu li ahliha fiha faraja. Berangkatlah Jibril melihat surga serta melihat seluruh keindahan surga yang disiapkan untuk calon-calon ahli surga. Setelah itu kembali. Lalu berkata, wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Demi kemuliaanmu ya Allah, tak ada seorang pun yang mendengar indahnya surga kecuali pasti dia akan masuk surga. Kalau mendengar indahnya surga, pasti dia bersiap-siap. Ingin ke surga gitu. Pasti dia masuk surga.
Lalu fa'amara bil jannah fahuf fahuffat bil makari. Faqal irji fandur ilayya wa ila ma'adadtu li ahliya fiha. Qal fanadhar ilayya thumma raja faqal wa izzatika laqad khashitu alla yadkulaha ahadun. Lalu Allah merintahkan agar jalan menuju surga dipenuhi oleh makari. Makari itu hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Harus berlapar-lapar, saum. Harus bangun malam lagi ngantuk, lagi tidur nyenyak, lagi dingin gitu. Harus bangun malam untuk tahajud. Punya uang harus berbagi dengan sesama. Dan seterusnya hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Surga, jalan menuju ke sana itu dipenuhi oleh penghalang. Lalu kata Allah kepada Jibril, kamu kembali ke surga, lihat. Oleh malaikat Jibril dilihat. Setelah itu kembali lalu berkata, wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, aku khawatir tak ada seorang pun yang bisa memasuki surga. Saking beratnya ke surga. Harus berkorban, harus berjuang, harus berusaha maksimal, harus menderita. Karena apa? Karena banyaknya atau penuhnya makari di setiap jalan menuju surga. Makanya ajakan ke surga rata-rata sedikit peminatnya. Saya pikir masjid ini cukup besar. Tapi untuk kajian kekecilan. Masjid ini tidak terlalu besar kecil, tapi untuk kajian kebesaran, kegedean, masih ada tempat yang kosong dari orang, ya. Karena kesini mengajak ke surga, sedikit peminatnya. Beda dengan kalau umpang mengadakan konser dangdutan. Diadakan di alun-alun. Ada yang datang? Penuh itu. Gak tertampung, jalan-jalan bisa macet ya. Thumma arsalahu ilan nar. Kemudian diutuslah Jibril untuk melihat neraka. Kata Allah, idhab fandur ilaiha wa ila ma'adadtu laha ma'adadtu li ahliha fiha. Kamu pergi ke neraka, lihat isinya. Apa yang aku siapkan untuk calon penghuni neraka. Fanadhara ilaiha fa idza hiya yarkabu ba'daha ba'dha. Dia melihat neraka, ternyata api itu saling bertumpuk membakar satu sama lain. Lalu pulanglah Jibril. Lalu kata Jibril, wa izzatika la yadkhuluha ahadun yasma'u biha. Ya Allah, tak akan ada seorang pun yang akan masuk neraka kalau mereka sudah mendengar dahsyatnya neraka. Diyakini gak akan ada yang masuk neraka. Pasti sudah sejak sekarang menghindar melakukan amalan yang bisa menjauhkan mereka, menyelamatkan mereka dari api neraka. Fa amara biha wa fahuffat bisyahawat. Lalu Allah perintahkan jalan-jalan menuju neraka itu dipenuhi dengan syahwat. Hal-hal yang dicenderungi syahwat itu adalah keinginan untuk memiliki dan menikmati sesuatu. Dipenuhilah neraka, jalan menuju neraka itu dengan syahwat, dengan hal-hal yang menyenangkan, berleha-leha gitu ya. Menjauhi semua perintah Allah itu menyenangkan loh. Gak harus sholat, gak harus saum, gak harus berbagi, gak harus menolong, egois, cukup agar diri kita sendiri senang gitu ya. Terus melanggar larangan Allah, semua yang Allah larang itu menyenangkan loh. Mabuk, berjudi, berzina, ghibah, itu menyenangkan itu.
dipenuhi dengan semuanya itu. Lalu kata Allah kepada Jibril, kamu pergi ke sana, lihat apa yang ada di dalamnya. Apa kata Nabi, kata malaikat Jibril, wa izzatika laqad khashitu alla yanjua minha ahadun illa dakhalaha. Ya Allah, aku khawatir tak ada seorang pun yang selamat dari neraka kecuali akan masuk ke dalam neraka tersebut. Kenapa? Karena jalan menuju neraka itu menyenangkan, enak gitu, membuat happy. Tiba-tiba gebrus saja ke neraka tuh. Hadis sahih ini menunjukkan surga dan neraka sudah ada, sudah Allah ciptakan. Berdasarkan hal itulah maka ayat-ayat dan hadis yang tadi dikemukakan dan itu baru seupil, baru sebagian kecil dari nas Quran atau sunnah yang menjelaskan neraka dan surga sudah ada. Karena itu wajib bagi kita meyakini bahwa sekarang surga dan neraka sudah ada. Dan ini sudah menjadi kesepakatan seluruh ahli sunnah wal jamaah. Yang menentang di kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah itu menyatakan surga dan neraka belum. Karena kalau surga dan neraka sudah ada, mubazir untuk apa? Masih lama kok, entah ribuan tahun lagi, entah jutaan tahun lagi sampai kiamat. Jadi untuk apa surga neraka diadakan sekarang? Nanti gitu kata mereka ya. Inilah mukaddimah tentang surga dan neraka. Intinya mereka, surga dan neraka itu sudah ada dan sudah diciptakan. Salah satu di antara dalil yang menyatakan surga dan neraka sudah ada. Ini bapak-bapak perlu menghafalkan hadis ini. Sebab mungkin kita butuh hadis ini tiap hari, Pak. Kata Nabi SAW, la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawzatuhu minal huril in fil jannah. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali istri suami tersebut di akhirat berupa bidadari surga akan berkata, la tu'dhihi qatalakillah, jangan kamu sakiti, semoga Allah membinasakanmu. Kata siapa ini teh? Kata istri kita bidadari surga. Jangan kamu sakiti, semoga Allah membinasakanmu. Tuh kita dibela, Pak. Dia hanya sementara berada di sampingmu, sebentar lagi dia akan menghampiriku. Itu terjadi setiap seorang suami disakiti oleh istrinya di dunia. Jadi korban. Di sini ada korban itu? Ada yang mengalami itu, Pak, di sini? Masih takut ngejawabnya. Padahal mamanya gak lihat di atas. Jangan takut, Pak. Gak akan saya sebutkan namanya, enggak. Jadi hadis ini menunjukkan surga dan bidadari surga sudah ada. Membela setiap suami yang ketika di dunia disakiti istrinya. Istrinya ngomel-ngomel. Istrinya itu cemberut, baut gitu ya. Pasang muka angker kayak Mak Lampir. Mak Lampir aja tidak semenakutkan seperti itu. Mama bisa lebih dari itu. Maka yang dilakukan oleh suami dan enggak, jangan coba-coba melawan loh. Tambah parah. Yang bisa dilakukan mengelus dada. Fisiknya tidak ada yang sakit, tececel, teboncel, tebohak-bohak asan. Tapi sakitnya di mana? Sampai kalau nggak salah ada lagunya ya. Sakitnya di sini. Maka untuk menghibur, Pak, hafalkan hadis ini.
Lalu bayangkan, sedap isi ngomel melotot gitu, bayangkan ada bidadari surga membela kita, memarahi istri kita. Itu aja yang bayangkan, bayangkan yang kuat. Kita bisa tersenyum. Istri kita pasti bakal kaget. Diomeli kok senyum. Kenapa? Rahasia. Ayo. Akhirnya dikejar tuh. Apa yang buatmu senyum? Perut tuh sudah begini. Ke suami. Bilang, sebab saya ada yang membela akhwat cantik. Jelita memarahi kamu sekarang. Mana-mana siapa? Lihat HP-mu. Kasih HP-nya. Tapi jangan, bisa dibanting. Di mana? Ada hadis Nabi SAW tuh bidadari surga sedang membela saya. Saya gak kebayang reaksinya kayak apa. Apa tambah ngamuk? Atau malu, ya maaf gitu. Bidadari pergi sana. Bisa begitu? Wallahu alam, tergantung karakter dari masing-masing istri kita. Semoga ini istri yang disono ya. Semoga istri kita mah tidak begitu. Amin, sebatas doa ya, lumayan. Hadis ini menunjukkan bidadari surga sudah ada, surganya juga sudah ada ya. Nah sekarang bagaimana gambaran kengerian neraka. Jadi materi dahsyatnya neraka belum dijelaskan. Itu tadi baru mukaddimah bahwa neraka dan surga sudah ada. Sekarang masuk materi pokok. Kengerian ahwalun nar, kengerian neraka. Tapi waktunya sudah habis. Bulan depan kita bahas insyaallah. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bila kita selesai memandikan jenazah, apakah kita disunnahkan mandi? Iya, disunnahkan tapi tidak wajib. Termasuk yang menguburkan, iya, disunnahkan mandi tapi tidak wajib ya. Bagaimana mewudukan pasien yang bed rest? Apakah boleh pakai waslaf atau dua waslaf? Tidak. Karena perbedaan antara membasuh dengan mengusap. Kalau wajah dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh. Yang diusap hanya apa? Kepala dan telinga. Boleh kaki diusap kalau dia pakai kaos kaki. Dan kaos kakinya itu dipakai dalam keadaan suci, jadi setelah berwudu pakai kaos kaki. Nah nanti batal, itu kaos kaki gak perlu dibuka, wudu lagi cukup usap bagian atas dari kaos kaki. Apa perbedaan membasuh dengan mengusap? Membasuh artinya mengalirkan air ke permukaan kulit dari anggota wudu. Dialirkan air. Baik diusap ataupun tidak, boleh. Lebih utama diusap. Tapi kalau toh tidak diusap, cuma umpamanya membasuh tangan ke keran, cuma gini, dan diyakini semua teraliri, tidak diusap-usap acan, boleh. Atau masuk ke bak. Satu, dua, sampai si ketiga, semua terairi gitu. Boleh? Boleh. Walaupun tidak diusap. Apa dalilnya? Dalilnya adalah wajibnya mencuci bagian dalam mulut. Dan itu termasuk mencuci wajah. Jadi dalam Al-Quran tidak ada berkumur-kumur. Allah hanya menyatakan, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Kalau kalian mau sholat, maka basuh wajah-wajah kalian. Wa aydiakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai sikut. Kumur-kumur, istinsyak, istinsar tidak ada. Tapi dalam praktek wudu Nabi ada kumur-kumur sama istinsyak, istinsar. Kenapa? Karena bagian dalam mulut dan bagian dalam hidung termasuk bagian wajah yang wajib dicuci.
Dan ketika membasuh bagian dalam mulut, beliau hanya memasukkan air lalu berkumur-kumur, lalu dimuntahkan lagi. Yang dimaksud madmadah atau berkumur-kumurlah tahrikul ma dakhilal fam. Menggerak-gerakkan air di dalam mulut. Cukup digerak-gerakkan tanpa memasukkan telunjuk ke dalam. Itu sudah dianggap mencuci bagian dalam mulut. Termasuk mencuci bagian dalam hidung, tidak perlu kedua jari kita masuk di gitu-gitu, enggak. Cukup dihisap, semburkan lagi. Itu sudah dianggap mencuci. Dari sinilah para ulama menyatakan bahwa mencuci mengalirkan air ke permukaan kulit dari anggota wudhu. Tapi kalau diusap untuk memastikan bahwa itu lebih terus, lebih bagus. Ya. Itu membasuh atau mencuci, mengalirkan air. Adapun mengusap, mengusap itu cukup membasahi kedua telapak tangan kita, hanya basah lalu diusapkan tanpa ada air yang mengalir. Itu yang dilakukan ke kepala dan ke kaos kaki atau ke sepatu ketika kita pakai kaos kaki atau pakai sepatu. Jadi kalau mau berwudu hanya dengan tisu basah atau dengan waslap yang dibasahi, itu tidak dianggap membasuh atau mencuci, tapi mengusap.

Namanya At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah, tentang amalan hati, ya. Apalagi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hampir semua kitabnya itu raqaiq, menyangkut masalah hati. Dan itu ilmu psikologi. Jadi psikologi penting, super penting, lebih penting daripada ilmu tentang raga, ya. Karena bagian yang paling inti dari manusia adalah hatinya, jiwanya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amalikum wala ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kamu, hartamu, yang Allah lihat hati. Berbicara masalah hati berarti berkaitan dengan psikologi, ilmu tentang psikis kita, kejiwaan kita. Ya. Lalu kita ada masalah tentang kejiwaan. Lalu konsultasi ke ahlinya. Ya betul, bagus. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi sumbernya, sumber informasi dan ilmu tentang jiwa harus dari Quran Sunnah. Menurut pemahaman ulama, para ahlinya. Jangan mengobati jiwa dengan memakai teori dari orang-orang ateis, orang-orang kafir. Bukan ilmu psikologinya yang bermasalah, tapi sumbernya. Adapun ilmu psikologi yang kita pelajari di universitas, termasuk di Universitas Islam ada, ya. Saya dulu dapat ilmu psikologi, ya. Apa rujukannya? Orang ateis. Masih ingat ada Marcia Feli, ada Sigmund Freud gitu ya. Itu orang-orang ateis. Itu jadikan rujukan di dalam memahami jiwa manusia. Dan itu yang keliru. Tapi kalau rujukannya para ulama, ya bagus. Para ulama membahas masalah amalan hati, masalah kondisi hati. Para ustadz banyak yang membahas masalah itu. Nah nanti sore saya setiap Kamis itu membahas a'malul qulub. Sekarang baru sampai bab khusyu, ya, bab khusyu. Adapun kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'mal Qalbiyah Sunan Syekh Al-Islam sudah selesai kita bahas. Sekarang ada judul buku a'malul qulub. Di beberapa tempat, di Cikarang, di BSD ada Islahul Qulub. Pernah kita bahas sampai tuntas juga. Sekarang khusus amalul qulub, itu psikologi, ya. Konsultasikan ke ahlinya. Ahlinya bukan psikolog didikan barat, bukan. Para asatidzah itu psikolog. Konsultasikan. Maka jalan keluar, solusi yang diberikan insya Allah sesuai dengan Nas Al-Quran dan As-Sunnah yang berasal dari Allah Sang Pencipta jiwa manusia. Jadi jangan ke psikolog. Adapun ke psikiater, ada mungkin obat-obat medis yang bisa diberikan untuk membantu. Ya mungkin untuk kondisi tertentu perlu, ya, untuk memberikan pengobatan medisnya. Karena kondisi psikis manusia kadang dipengaruhi oleh fisik juga. Karena fisiknya ada masalah mempengaruhi psikisnya. Nah fisiknya diperbaiki insya Allah berpengaruh kepada aspek jiwanya. Kapan manusia bisa dimasukkan ke neraka dan ke surga? Nanti setelah kiamat, ya. Sudah gak sabar nih. Jika neraka atau surga belum diperuntukkan untuk manusia yang telah meninggal saat ini, lalu mereka sedang apa? Kepo amat. Apa sedang dihisab? Belum, hisabnya nanti pada hari kiamat. Bagaimana dan di mana tempat mereka? Di sini sudah dibahas enggak tempat manusia di alam barzah? Sudah, ya? Sudah, ada 5. Pertama, para nabi dan para rasul itu di Ar-Rafiqul A'la, tempat tertinggi, termulia, terindah di alam kubur, khusus para nabi, para rasul. Ketika beliau mau wafat, beliau disodori, kamu mau hidup beberapa tahun lagi,
atau

kau mati dan ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau menyatakan, Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Ya Allah, saya memilih Ar-Rafiqul A'la. Lalu beliau meninggal. Ar-Rafiqul A'la adalah nama tempat di alam kubur bagi para nabi, para rasul. Kedua, ruh para syuhada. Di alam kubur mereka itu menjelma menjadi burung yang berterbangan di taman-taman surga. Ketiga, ruh orang mukmin yang soleh menjelma menjadi burung-burung hijau yang bergelantungan di pohon-pohon di taman surga. Mana yang lebih enak? Terbang-terbang, muter-muter atau cuma diem? Terbang-terbanglah. Ini menunjukkan para syuhada lebih utama daripada orang mukmin biasa. Yang ketiga, orang mukmin ahli maksiat. Ada gitu mukmin tapi ahli maksiat? Ya banyaklah. Mungkin sebagian besar di antara kita begitu mungkin.

Salat dulu asar, setelah itu maghrib. Ya, dahulukan yang lebih dahulu. Bukan dahulukan yang punya waktu, bukan. Tapi dahulukan yang lebih dahulu. Kalau umpamanya pas kita azan maghrib belum salat asar. Karena lupa atau karena apa tadi, ketiduran. Sudah di masjid, sudah qomat, imam maghrib. Kita bermakmum ke imam salat asar. Jadi ketika imam salam kita tambah satu rakaat lagi, setelah itu baru kita salat maghrib. Ya, ibda'u bima bada Allahu bih, mulailah oleh kamu apa-apa yang Allah telah memulai dengan hal itu. Jadi karena asar lebih dahulu daripada maghrib, asar dulu. Anak saya penyintas mental health, tapi sudah lama kondisinya sudah stabil biiznillah. Tapi akhir-akhir ini terkadang emosinya sudah susah ditebak. Kadang seperti biasa suka ngobrol dan bercanda dengan saya. Tapi satu saat menjadi acuh dan tidak menghiraukan saya sebagai ibunya. Ada di satu titik lelah menghadapi ini semua. Tapi di sisi lain saya sadar akan mental health-nya. Terkadang hanya bisa mengadu ke Allah saja, tidak ke siapapun termasuk suami. Mohon kasih tausiah untuk saya Ustaz dalam menghadapi ujian ini. Ya, barakallahu fiik. Al-ajru ala qadril masyakkah. Pahala akan diberikan sesuai dengan kadar penderitaan. Dan dosa gugur juga sesuai dengan kadar kesulitan. Ketika kita diuji dengan sesuatu yang membuat kita menderita fisik ataupun psikis, maka selama ujian itu ada, selama itu dosa kita gugur, selama itu kita dapat pahala. Sebesar apa pahala yang diberikan dan dosa yang gugur berbanding dengan seberat apa penderitaannya. Termasuk salah satu penderitaan itu melihat orang tercinta menderita. Kitanya sedih ya. Baik orang tercinta itu pasangan kita, orang tua kita, anak kita, adik kakak kita. Umpamanya memiliki penyakit yang permanen seumur hidup. Kita menderita, iyalah menderita. Sedih, kadang kita lebih sedih daripada orang itu. Kita nangis. Nah selama itu, mungkin itu wujud kasih sayang Allah kepada kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai seseorang, Allah akan berikan ujian kepada mereka. Penderitaan, musibah. Dengan musibah itu setiap saat dosanya gugur, setiap saat dia dapat pahala dari kesabaran memperoleh musibah tersebut. Dan doanya lebih makbul daripada apabila tidak memperoleh musibah. Jadi adanya musibah permanen, apapun bentuknya, termasuk musibah psikis, kesedihan gitu, itu wujud kasih sayang Allah. Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita, ingin menambah pahala kita setiap saat. Tanpa harus beramal, hanya dengan sabar pahala dapat, dosa berguguran, doa dikabul, derajat ditingkatkan lebih lagi daripada sebelumnya, derajat kehormatan dan kemuliaan. Dan itu menguntungkan di akhirat bagi kita. Yang kita harus lakukan hanya bersabar dalam menghadapi situasi seperti ini. Tetaplah yang kita bayangkan keuntungan dari musibah. Jangan membayangkan penderitaan dari musibah. Sering saya bilang, para olahragawan ketika latihan, ketika olahraga menderita. Fitness menderita, pegel-pegel. Lari menderita, ngos-ngosan. Ya, pegel-pegel juga kakinya dan sebagian badan. Semuanya itu menderita. Kenapa mereka ketagihan? Besoknya lagi, walaupun harus bayar. Fitness bayar apa tidak? Bayar. Yang tidak bayar cuma lari, itu pun harus beri sepatu. Berenang bayar, ya.
apalagi main

0: Adel bayar itu. Sewa tempat, terus harus beli raket, beli bola, beli kostumnya, macam-macam itu. Tapi orang kok mau berkorban untuk itu, untuk membeli penderitaan. Kenapa? Di balik penderitaan ada keuntungan. Apa keuntungannya? Sehat. Bisa ketawa ke TV. Bisa stamina lebih meningkat, ya, tenaga lebih gede. Dan badan lebih enak, lebih sehat. Untuk itu orang siap menderita dengan olahraga. Itu untuk raga kita. Nah, musibah itu untuk jiwa kita. Jiwa kita teruntungkan dengan musibah, pahala nambah terus, dosa berguguran terus, kitanya diangkat derajatnya terus, kemudian doa kita makbul. Keuntungan apa lagi yang lebih gede daripada itu? Orang sehat yang tidak memperoleh musibah, gak dapat semua itu. Karena itu, maka bayangkan keuntungan dari musibah, jangan membayangkan penderitaan dari musibah tersebut, ya. Semoga ibu yang tadi atau siapapun yang memiliki kasus yang sama dianugerahi kesabaran oleh Allah Azza wa Jalla dan kelapangan dada. Karena dipastikan itu untung, ya. Pahala nambah terus, dosa berguguran terus. Apakah doa-doa amal soleh terhadap orang tuanya dapat menghapuskan diperlihatkannya neraka azab dan menggantikannya dengan diperlihatkannya surga? Ya, berpengaruh. Doa kita, amal soleh kita sebagai anak berpengaruh kepada nasib orang tua, baik di alam kubur ataupun di akhirat nanti, ya. Sesering mungkin doa, sesering mungkin kita beramal soleh, sesering mungkin kalau umpah kita bisa apa menghadiahkan pahala amal soleh kita untuk mereka, hadiahkan. Infak sodako atas nama mereka, umroh membadalkan mereka, haji dan seterusnya, sampai insya Allah ya kepada mereka. Bagi wanita, mana yang lebih baik, apakah dia datang kajian seperti ini atau dia mendengarkan via YouTube di rumah? Karena katanya sebaik-baik wanita adalah yang banyak berdiam diri di rumah. Mohon penjelasan. Berdiam diri itu kalau gak ada keperluan syar'i. Kalau ada keperluan syar'i, keluar silakan. Termasuk kajian. Mana yang lebih utama, kajian hadir atau di rumah? Ya hadir, pengorbanannya lebih besar. Harus keluar uang, harus panas-panasan, harus kena erupsi, debu. Sampai di sininya pegel, ya, 1,5 jam disindir ustadz dan seterusnya. Pengorbanannya lebih besar. Kalau pengorbanan lebih besar, pahala lebih besar. Dosa yang gugur lebih besar, itu lebih utama, ya. Kalau di rumah bisa nyetel YouTube sambil baring-baring, sambil ngemil. Ada telepon masuk angkat dulu, ada WA chatting dulu. Ya, konsentrasi buyar, ya. Jadi banyak gangguan di rumah. Ustadz bilang bulan ini akan dilanjutkan kajian tentang sirat. Iya gitu? Keleh. Akan dikasih tahu bagaimana cara agar selamat melewati sirat, jembatan sirat, dan amalan apa aja yang membuat golongan yang bisa melewatinya dengan cepat. Lupa, saya kalau sudah lupa ya suka nggak inget. Jadi ketika diminta panitia judulnya apa Ustaz, saya tanya materi terakhir apa ini, oh berarti lanjutnya gitu. Jadi saya tidak ingat materi bulan lalu apa dan apa yang dijanjikan untuk bulan yang akan datang, suka lupa, gak ingat. Harusnya jamaah atau panitia, bulan lalu Ustaz menjanjikan sekarang materi ini, gitu. Kalau enggak nanti saya lihat di fihris yang berikutnya, uslah sirot ini neraka, gitu. Enggak, dikiranya sudah selesai sampai amalan yang menyelamatkan di sirot. Jadi karena banyaknya jadwal, rata-rata sehari ada yang dua, ada yang tiga. Kebayang kalau sebulan ada berapa puluh materi gitu, sudah lupanya punten. Nanti insya Allah bulan depan materinya amalan yang bisa menyelamatkan dari syirat ya. Panitia nanti ingatkan. Yang nerakanya ditunda bulan depan lagi. Tadi dijelaskan surga itu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Lalu apa kaitan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar? Intinya ingin bahagia dunia dan akhirat. Satu sisi kita juga ingin bahagia, sisi lain ingin masuk surga dengan hal yang tidak menyenangkan. Bagaimana agar kita bahagia di dunia juga? Ingin bahagia di akhirat tidak harus menderita di dunia. Bisa bahagia di dunia, bisa bahagia di akhirat? Iya. Jangan dikira hal-hal yang dimaksud tidak menyenangkan tadi itu tidak membahagiakan. Jangan. Kalau umpama kita menjelaskan olahraga, olahraga itu kalau fitness pegel gitu, nanti habisnya sakit-sakit badan gitu. Kalau ceritanya hanya itu, gak ada orang yang mau fitness. Tapi kalau umpama kita jelaskan, memang pegel sih tapi nanti otot kita bagus ya. Perut kita jadi kayak kasur, six packs gitu ya. Stamina meningkat. Kemudian vitalitas juga luar biasa. Badan kita enak, enteng. Ah, pasti mau tuh. Ternyata fitness itu menyenangkan. Kalau kita bilang olahraga lari itu mus-musan, keringetan, pegal-pegal. Gak akan ada yang mau lari. Tapi kalau kita bayangkan, kita jelaskan lari itu membuat peredaran darah lancar, sampah tubuh terbuang, keringat itu membuang racun, membuang kolesterol, membuang gula, membuang semua yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, sehingga tubuh ini terasa enteng, ringan, berat badan juga turun dan seterusnya. Mau nanti. Hal makari adalah ibadah. Bangun malam, tahajud, saum, melaparkan diri. Kalau harta, berbagi. Nah, apa yang membuat orang tergiur untuk melakukan keuntungannya? Ketika tahajud, pahalnya begini. Dan ketika orang melakukan dengan sesungguh-sungguhnya, ternyata tahajud itu nikmat. Dia itu bisa larut di dalam suasana yang digambarkan oleh ayat yang dibaca dan doa yang dia baca selama sholat. Maka dia betah berlama-lama. Makanya para ulama zaman dahulu, malam adalah saat yang paling ditunggu dalam kehidupan mereka. Begitu maghrib, begitu malam gelap, senang mereka. Nanti saya akan mereguk kenikmatan dalam beribadah tahajud kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang melakukan amal ibadah dengan ikhlas dan khusyuk, mereka memperoleh kelezatan rohaninya, kenikmatan batin. Itulah yang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dikatakan surga dunia. Beliau menyatakan, inna fid dunya jannatan, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga dunia, dia enggak akan memasuki surga akhirat. Kata Imam Ibnu Qayyim, surga dunia itu kelezatan dalam melakukan ibadah. Ikhlas, khusyuk, lezat dijamin. Ya, itulah surga dunia, itu nikmat. Jadi ingin bahagia di surga tidak harus menderita di dunia. Yang dimaksud makarih bukan penderitaan. Makarih itu hal yang tak disukai jiwa, tapi begitu jiwa menjalaninya, jiwa akan mengalami, memperoleh kepuasan dari ibadah tersebut. Itu maksudnya. Ya, cukup di sini aja. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita jumpa lagi sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fik kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian di pagi menjelang siang hari ini. Semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah azza wa jalla. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Demikian telah kita simak bersama kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala dalam pembahasan dahsyatnya neraka yang kami siarkan langsung dari Masjid Babu Salam Depok. Dan ikhwat iman azanillahu wa iyyakum, kami informasikan bahwa insyaallah di sore hari nanti akan kembali hadir kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Nasihati Linnisa bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah bertempat di Masjid Agung Aluhuah Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung dalam tema tipu daya wanita pada Kamis sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan di malam harinya kami akan kembali menghadirkan kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi bersama Ustadz Hari Badar bin Marwan hafizahullahu taala dalam pembahasan hadis ke-42 luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Baik ikhwati marhajinillahi wa iyyakum, demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
3: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026 Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam, yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'ad bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza, tahan oleh kamu lisanmu ini." Lalu Mu'ad mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'ad, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatin. Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati, dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ya qatu iman azami Allah wa yakum, kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu, ya, berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita, lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman, azami Allah wa iyyakum. Kemudian juga, ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan nggak butuh sama dia. Wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia. Ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin, lembut, sahlin, mudah, qarib, dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita ya akan Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya enggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim, berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Lau lam tudznibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wa la ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Wa innahu la yughanul qalb," sungguh hati saya kadang gundah. "Wa inni la astaghfirullaha ta'ala 100 marratin fil yaum," sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek, otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis. Yang menirukan perbuatan orang-orang kafir. Yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak. Tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak. Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab. Yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat. Menyanyi sambil solawatan. Dibarengi dengan musik. Dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan. Mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta تيبي بهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan. Dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit. Dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, 'ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Salah satu di antara hadis yang menerangkan orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah adalah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha yarda lakum thalatha wa yasqatu lakum thalatha. Sungguhnya Allah ridha kepada kamu dalam tiga hal dan benci atau murka kepada kamu dalam tiga hal. Karena kita sedang membahas orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita akan membahas bagian kedua dari hadis ini. Innallaha yaskhatu lakum thalasan. Allah membenci kamu tentang tiga hal. Pertama adalah qila wa qal. Kedua wa kasratus su'al. Ketiga wa idha'atul mal. Biasanya ketiga-tiganya dimiliki oleh orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini bahasa kitanya sekarang penyebar hoax, berita bohong. Kalau dahulu hanya secara lisan, kalau sekarang melalui media sosial, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp atau media sosial lain. Ada berita datang, nggak dicek benar atau tidaknya, langsung disampaikan lagi. Seringkali berita ini menebar rasa takut kepada masyarakat. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud qila wa qal, yakni al-iksar minal kalam wal irjaf. Memperbanyak menyebar berita dan menebar ketakutan yang membuat orang-orang takut ketika mendengar berita ini. Jadi Nabi SAW menyatakan salah satu orang yang menyebabkan dia itu dimurkai, dibenci oleh Allah adalah qila wa qal, menyebar berita, terlebih berita itu membuat orang-orang takut, padahal berita itu sekedar berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Dan ini perbuatan yang jelas dosa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kafa bil mar'i isman idza haddatsa kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia membicarakan, menyampaikan semua berita yang dia dengar. Dosa itu. Makanya tak heran dibenci, dimurkai oleh Allah azza wa jalla. Padahal Allah sudah wanti-wanti itu dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Fatabayyanu antusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal karena apa yang sudah kalian lakukan. Ini dilarang oleh Allah. Ketika larangan Allah dilanggar, ya dosa. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mar'i isman idza haddatsa kullama sami'. Cukup seorang itu dianggap berdosa kalau dia membicarakan apa saja yang dia dengar dari orang lain sebelum dicek kebenaran dari berita ini. Oleh karena itulah maka wajib kita hindarkan karakter buruk seperti ini, selalu membicarakan apa yang kita dengar, terlebih kalau yang kita dengar ini keburukan, kejelekan tentang orang lain, akhirnya kita terjerumus ke dalam ghibah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah amal pertama yang menyebabkan pelakunya dibenci. Yang keduanya, wa kasratus su'al, memperbanyak su'al. Dijelaskan oleh para ulama ada dua makna su'al. Makna yang pertama, banyak bertanya dengan pertanyaan yang bila dijawab itu tidak berfaedah, tidak manfaat bagi kita, atau pertanyaan yang bila dijawab menyulitkan kita, seperti firman Allah Azza wa Jalla, la tas'alu syai'an in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang suatu, bila dijawab, diterangkan kepada kalian, itu memberatkan kalian. Apalagi bertanya-bertanya yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan itu merusak kebaikan Islam seseorang. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, termasuk bertanya. Adapun kalau bertanya itu tentang suatu ilmu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita fahami, bagus itu mah. Allah menyuruh fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bagus, wajib kita bertanya tentang perkara yang wajib kita ketahui tapi kita belum tahu, wajib bertanya. Dan termasuk di antara bertanya yang terpuji adalah bertanya dalam rangka belajar. Ketika guru menerangkan, ustadz menjelaskan, ada yang kita tidak paham, maka boleh bertanya. Pertanyaan itu tidak tercela. Itu bagus, itu terpuji. Jadi yang tercela itu pertanyaan yang sia-sia, yang tidak ada makna dan faedahnya, atau pertanyaan yang kita apabila dijawab memberatkan kita. Ini makna soal yang pertama, bertanya. Kedua, makna soal ini meminta. Kasratu soal artinya banyak meminta. Meminta adalah hal yang tercela, sehingga oleh para ulama, di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu menetapkan satu bab yang diberi judul Dhammus Su'al, tercelanya meminta. Meminta apa? Meminta untuk kepentingan sendiri dalam rangka menambah atau memperkaya diri. Ini yang tercela. Kita punya, tapi kita ingin tambah. Ingin lebih dari apa yang kita punya, lalu kita meminta. Itu yang tercela. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, wala yazalu ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atan lahmin. Ada orang yang selalu meminta kepada orang lain tapi tidak terdesak, tidak kepepet dengan keperluan, enggak. Kalau toh meminta menjelaskan dirinya kepepet sekedar modus, sering disebutkan bahwa aduh saya kepepet, istri saya sakit, anak saya kelaparan, oh saya mau diusir dari kontrakan, akhirnya minta. Padahal bohong, sekedar menarik rasa iba orang kepada dirinya. Maka itu termasuk ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang selalu minta kepada orang lain sampai pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya ini enggak berdaging sama sekali, cuma tengkorak saja, dan itu bukti kehinaan dia pada hari kiamat. Dicela oleh banyak orang, orang-orang lain mah utuh daging di wajahnya, ini mah habis tidak ada. Berdasarkan hal itulah, maka meminta yang seperti ini tercela dan dibenci oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW menyatakan poin yang kedua yang menyebabkan seseorang dimurkai, dibenci oleh Allah, banyak meminta atau banyak bertanya ya sesuatu yang enggak ada faedahnya. Wajib kita hindarkan dua hal ini. Agar apa? Agar kita terhindar dari murka dan kebencian Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menuntun kita, memberikan kita hidayah, sehingga kita bisa menjauhi apapun yang menjadi penyebab murkanya Allah kepada kita, baik dunia sampai ke akhirat nanti. Amalan ketiga yang akan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ada beberapa bentuk menyia-nyiakan harta. Yang pertama adalah tentu saja membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang Allah larang. Harta dipakai umpamanya untuk membeli sesuatu yang haram, untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi, untuk berzina, untuk membangga-banggakan diri di hadapan orang-orang yang tidak mampu, untuk yang seperti itu. Padahal dia tidak butuh-butuh amat terhadap barang mahal bagus yang dia beli, tapi demi kebanggaan, demi pujian orang, demi bisa pamer ke banyak orang, dia beli. Itu termasuk menyia-nyiakan harta, yaitu membelanjakan harta untuk hal yang haram, apapun yang diharamkan. Membeli umpamanya makanan yang diharamkan, membeli rokok untuk kemudian dihisab, termasuk idha'atul mal, dibuang, dibakar begitu saja untuk meraih penyakit dan racun yang memperlemah kondisi tubuhnya. Rokok yang dihisab mengandung ribuan racun, racun kimia selain juga nikotin.

0: sebenarnya tidak dibutuhkan, tapi dia beli. Yang ada masih bagus, dia ganti dengan yang baru. Ada manfaat enggak? Enggak ada, selain kebanggaan dan kesenangan. Ada pahala di sana? Enggak ada pahala di sana. Adapun kalau umpamanya uang itu dipakai untuk membelikan makanan, untuk menafkahi keluarga, anak, istri, menyenangkan teman-teman, ada manfaatnya? Ya, ada manfaatnya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, jelas ada manfaatnya. Dan itu tidak termasuk di antara menyanyiakan harta, bahkan ibadah. Ada tamu datang disuguhi, itu tanda keimanan, itu ibadah, ada pahala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan cara memuliakan tamu yang paling umum di setiap tempat dengan menjamu mereka dengan makanan. Ada manfaat? Ada. Mereka menjadi senang, menjadi akrab, menjadi manfaat bagi semua pihak, dan ini bukan menyia-nyiakan harta. Berdasarkan hal itu, maka perhatikan hartamu setelah kamu memperoleh harta dengan cara yang halal. Kemana harta itu dibelanjakan? Harta itu yang halalnya tetap dihisab. Ketika kita menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka akan menjadi azab. Walaupun harta yang kita belanjakan itu harta yang halal. Ketika diperiksa dari mana harta ini halal, oke, selamat. Terus yang kedua, untuk apa harta ini dipergunakan? Oh, untuk sesuatu yang haram, maka diazab. Wujud kebencian Allah yang nyata di akhirat atas perbuatan itu adalah ditimpakannya azab yang dahsyat kepada orang seperti itu. Inilah tiga hal yang dibenci oleh Allah dan tiga hal yang buruk yang dilakukan oleh seseorang ini menjadi indikator buruknya hati dia, menjadi tanda jeleknya kondisi jiwa dia disebabkan mungkin karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari semuanya yang tadi disebutkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Lau lam tudznibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wa la ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. "Tsumma yastaghfirullaha ta'ala," kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, "faghafarallahu lahum," Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." "Walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha," yaitu

0: mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar, tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa, tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatu dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun, dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib. Kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya, sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud, sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga. Dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Tobat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita. Kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balig, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, cuci, sudah diambil pemiliknya, dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek, otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama
1: khalidina fiha.

0: Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aku lu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim innallaha wal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwah sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari ada dua orang yang bersaudara, yang salah satunya bekerja dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu, di mana dalam menuntut ilmunya ini biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudaranya menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang perilaku saudaranya ini yang belajar terus, tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
3: Iya.
4: Tentang kebidahan. sangat banyak di media sosial.
3: Iya.
4: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
3: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Gak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh. Resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi Dajjal atau diam membaur menjadi bagian mereka bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini iya itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustaz kemana? Jangan. Masa ini sudah mengambang. Masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
4: Terus ini juga, Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga agak alergi juga menggunakan kata itu.
3: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah.

0: katanya sejenak, nggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya, lima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup.
1: Terlahir Ustaz, terlahir pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
0: Awam ini gimana Ustaz? Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, taujiyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, al-firqatun najiyah Syekh Jamil Zaino. Itu padai harus menghaluskan, melembutkan sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah namun gak apa-apa sebetulnya, ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau satu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa. Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu. Oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah. Ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh. Insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah. Makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin.

0: Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlalang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan. Ya, hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
3: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat, ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat, ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat, ya. Maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat, seperti memeluknya, ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama, terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan, ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhtiyal muslimah dimanapun anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih, dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaallah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM, sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini, dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah, dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salurkan donasi melalui
5: Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
7: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
8: Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV, Surau TV, Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Malam hari ini tanggal 23 Rabiul Awal 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 30 November 2018, kita akan melanjutkan hadis berikutnya yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram Kitabul Jami', di mana pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis nomor 26. Kali ini kita akan membahas hadis baru, yaitu hadis nomor 27. Hadis tersebut berbunyi wa anhu qala, dan dari beliau dia berkata. Beliau di sini siapa? Bukan. Dari beliau, beliau berkata. Hadis ini sahabat yang meriwayatkan sama dengan hadis nomor 26. Hadis nomor 26 yang meriwayatkan siapa? Abu Dzar. Yeah. Karena hadisnya berurutan, maka Imam Ibnu Hajar cuma mengatakan dan darinya. Dan dari beliau, maksudnya dari sahabat yang meriwayatkan hadis sebelumnya, yaitu Abu Dzar. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabakhta maraqatan." Apabila engkau masak daging, fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan berbagilah dengan para tetanggamu. Dan berbagilah dengan para tetanggamu. Akhrajahuma Muslim. Hadis ini dan hadis sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya ulangi, Nabi SAW bersabda, apabila kalian masak daging, maka perbanyaklah kuahnya dan berbagilah dengan para tetanggamu. Apa pesan moral yang ingin disampaikan di dalam hadis ini? Banyak. Salah satunya adalah kita dilatih untuk peka menjaga perasaan orang lain. Apa? Peka menjaga perasaan orang lain. Tetangga itu adalah orang yang terdekat dengan kita setelah siapa? Keluarga inti kita. Keluarga inti itu bapak, ibu, suami, istri, kakak, adik, anak. Itu keluarga inti yang ada di dalam rumah kita. setelah keluarga inti, yang terdekat dengan kita adalah tetangga kita. Saking dekatnya tetangga, sehingga dia tahu banyak dari aktivitas kita. Apa yang kita kerjakan di rumah kita, tetangga kita tahu. Kapan kita berangkat kerja, kapan kita pulang kerja. Apa kendaraan yang kita naiki, anak kita berapa, bagaimana kita bersikap kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita. Tetangga kita tahu. Hafal sekali, oh kalau sudah jam 5 ada suara motor anu, itu motornya tetangga saya. Dan salah satu aktivitas yang tidak luput dari perhatian tetangga kita adalah masak. Memasak. Apalagi di perkampungan yang padat penduduknya. Antara satu rumah dengan rumah yang lain, batasnya cuma tembok. Itu pun tembok buat berdua. Satu tembok, ini buat A, ini buat B. Sehingga aktivitas yang dilakukan di dalam rumah kita akan ketahuan. Bahkan kadang-kadang kita ngomong dengan suara yang levelnya biasa, enggak teriak nih. Cuma ngobrol saja. Tetangga kita dengar. Nah, ini repot ini. Kalau di kamar repot ini. Kamar jejeran sama kamar. Waduh, repot ini. Ya. Nah, salah satu aktivitas yang mudah untuk diketahui adalah aktivitas memasak. Dan biasanya anggota tubuh, organ tubuh, panca indera yang dengannya kita bisa mengetahui aktivitas memasak adalah telinga dulu dong. Telinga dan hidung. Telinga itu akan mengetahui aktivitas goreng. Sreng, kedengaran. Sedangkan hidung akan mengetahui aroma yang akan dikeluarkan dari masakan kita. Terus kenapa Ustaz? Ketika kita masak, tetangga kita bisa mencium aromanya. Terus kenapa? Ada masalah Ustaz di situ? Ada masalah. Apa masalahnya? Akan membangkitkan selera tetangga kita. Jenengan saja ketika lewat gitu, ada orang goreng mendoan. Itu sudah kita, ya Allah, enak banget ki gorengan. Padahal cuma mendoan. Dan biasanya rumput tetangga lebih hijau. Saya bukan bicara yang lainnya, saya bicara masakan. Kadang-kadang mendoanya padat, tapi ketika yang dimasak, yang memasak tetangga, itu bisa kain lu enak banget loh. Padahal sebenarnya ya sama saja, bahkan mungkin masakan istri kita lebih enak. Terus kenapa Ustadz kalau selera itu bangkit? Kita goreng, masak sesuatu, apalagi daging. Nabi SAW lagi ngobrolin tentang daging, kalau kalian masak daging. Dan biasanya masakan daging, apalagi opor, apalagi sate, apalagi gulai, apalagi tongseng, itu aromanya dahsyat. Lebih menggugah selera. Terus kenapa kalau selera itu tergugah, Ustaz? Kalau selera itu tergugah, maka butuh pelampiasan. Apa pelampiasannya? Ya makan. Masalahnya ketika kita masak daging, tetangga kita cuma punya jangan bening, dan beningnya bening banget. Dia bagaimana mau melampiaskan?
9: Sedangkan kita tidak peduli untuk mengirim kuahnya kepada tetangga kita. Maka ketika selera itu tidak mendapatkan sarana pelampiasannya, sarana untuk menyalurkannya, maka muncullah kekecewaan. Kecewa sekali ya wajar. Ini kecewa tiap hari. Sehingga terjadilah kekecewaan, kekecewaan, kekecewaan, kekecewaan, kekecewaan. Akumulasi tumpukan dari kekecewaan itu akan menaikkan tensi. Tensi di sini bukan saya maksud tensi tegangan darah, bukan. Tensi di sini adalah gampang emosi. Karena tensinya naik, akhirnya sensitif. Masalah kecil jadi besar. Apalagi ada tukang kipasnya. Siapa? Bukan tukang sate, setan. Setan ini punya kepentingan di situ. Salah satu target utama setan adalah menimbulkan permusuhan dan kerenggangan hubungan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Inna syaitana qad ahisa an yu'bada fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan itu sudah merasa putus asa karena tidak terlalu sukses untuk membuat orang-orang Arab menyembah dia. Terus dia turunkan level targetnya. Nah, kalau bikin mereka menyembahku, kayaknya aku sudah, setelah datangnya Nabi Muhammad SAW mengajarkan tauhid, kayaknya sudah sulit ini. Terus levelnya dia turunkan. Apa targetnya? Walakin fit tahrishi bainahum. Maka target utama setan adalah membuat permusuhan di antara kaum muslimin. Padahal pada ngaji, pada sholat, pada puasa, ya, cuma karena beda warna, yang satu biru, yang satu oranye, mati, bayangkan, mati. Cuma gara-gara salah kostum. Cuma gara-gara masalah remeh temeh seperti itu, nyawa melayang. Ini siapa lagi kalau bukan ada tukang kipasnya? Nah, ketika ada akumulasi kekecewaan tadi, setan datang, masalah kecil. Ya mungkin cuma karena sampah yang belum sempat untuk dibuang. Ya. Dia naruh di depan pintu, belum sempat dibuang, belum. Ya nunggu sebentar saja. Atau karena lagi nyuci mobil, kemudian airnya melimpah ke pekarangan tetangga. Atau karena mungkin nyetel radio agak terlalu keras. Masalah-masalah kecil ini berubah menjadi besar karena sejak awal sudah ada kekecewaan. Dan kekecewaannya bukan sekali dua kali, tiap hari kecewa. Ketika tensi naik, maka yang terjadi adalah ketidaknyamanan hubungan dengan tetangga. Dan kalau sudah tidak nyaman hubungan dengan tetangga, yang ada adalah saling curiga. Yang ada adalah saling menyalahkan. Yang ada adalah saling menyakitkan. Kalau sudah seperti ini, enak enggak hidup? Tidak enak. Maka Islam Ketika melihat ada potensi seperti ini, ditutup sejak awal. Potensi terjadinya kerenggangan hubungan antar tetangga ini ditutup oleh Islam sejak awal dengan cara memiliki karakter peka, apa tadi? Menjaga perasaan. Dan di dalam agama kita, yang namanya menjaga perasaan itu, level yang pertama adalah menjaga perasaan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Siapa? Ibu kita, ayah kita, istri kita, suami kita, anak kita. Itulah manusia-manusia yang pertama kali harus kita jaga perasaannya. Jadi Islam itu mengajarkan kita untuk menjaga perasaan orang-orang yang terdekat. Bahkan sampai kepada orang yang tidak punya hubungan kekerabatan dengan kita. Contohnya adalah pembantu, itu pun harus dijaga perasaannya. Bahkan sampai binatang pun di dalam agama kita perlu dijaga perasaannya. Makanya enggak boleh kita ini ngasah pisau di depan binatang yang akan kita sembelih. Padahal sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia yang fana ini. Sehingga enggak terlalu ngefek sebenarnya dia lihat pisau. Ya katakanlah pemanasan lah. Tapi Islam melarang itu, enggak boleh. Bahkan ada ungkapan, jangan engkau bunuh dua kali. Binatang itu jangan engkau bunuh dua kali. Pembunuhan yang pertama adalah membunuh perasaannya. Dan yang kedua membunuh beneran. Jaga perasaan binatang, subhanallah. Saya kupas ini dalam kajian judulnya Miskin Perasaan. Nanti jenengan cari. Ya. Pengajian saya berapa kali sampaikan itu. Ada 2 atau 3 kali di tempat yang berbeda-beda. Judulnya apa? Miskin Perasaan. Itu diambil, saya ringkas dari sebuah buku berbahasa Arab judulnya Faqrul Masyair, Miskin Perasaan. Saya bawakan di situ bagaimana fenomena miskin perasaan dalam hubungan antara suami dengan istri. Bagaimana contoh miskin perasaan antara ayah dengan anak, anak dengan ayah. Bagaimana miskin perasaan dengan tetangga. Bagaimana miskin perasaan, macam-macam di situ. Walaupun ada sebagian orang yang mungkin lebih cocok untuk dikatakan bukan miskin perasaan, tapi tidak punya perasaan. Ya. Tapi kenapa kok judulnya miskin perasaan? Ya menjaga perasaan dia. Kalau saya katakan tidak punya perasaan, berarti kan saya enggak jaga perasaan. Maka cukuplah judulnya miskin perasaan. Miskin perasaan atau menjaga perasaan orang lain, itu ada aturannya enggak, Ustaz? Ada aturannya enggak? Ya mesti ada lah. Jadi jangan sampai antum kemudian sudah ngaji nih, udah tahu pacaran hukumnya haram. Gak usah pakai basa-basi, haram. Sudah. Pacaran hukumnya haram. Ketika akan memutus, aduh saya takut menyakiti perasaannya. Saya gak pengen jadi orang yang miskin perasaan. Ini namanya menyalahgunakan pengajian. Ada aturannya. Ya. Ada aturannya, bukan seperti itu. Nanti lama-lama, wah teman saya ini hobinya nge-fly. Ya, hobinya nge-fly. Hobinya pakai obat-obatan terlarang. Nanti malam dia mau datang ke rumah saya. Saya harus jaga perasaannya dong, saya sediakanlah. Nanti lama-lama kayak gitu nanti. Miskin perasaan itu ada? Menjaga perasaan itu ada aturannya. Aturannya ya jangan sampai gara-gara menjaga perasaan melanggar syariat. Itu aturannya. Baik. Sekarang kita kembali kepada hadis yang tadi sedang kita bahas. Jadi pesan moral. Ya, pesan moral, salah satu pesan moral. Banyak pesan moralnya. Salah satunya adalah kita dilatih untuk peka. Apa tadi? Menjaga perasaan. Mari kita simak hadis tadi. Idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha. Kalau engkau masak daging, perbanyaklah kuahnya. Kenapa kok yang disuruh perbanyak adalah kuahnya? Kenapa bukan perbanyaklah dagingnya? Terus yang dibagi sama tetangga kenapa bukan dagingnya malah kuahnya? Kenapa? Kenapa? Gak cukup. Ini adalah level minimal. Level minimal. Jadi Anda ini jangan kemudian setiap hari bagi kuah terus. Itu level minimal. Kalau saya bagi kuah dan dagingnya bagaimana Ustaz? Maksimal. Jenengan mau yang minimalis atau maksimalis? Kenapa kok Nabi SAW pakai level minimal? Kenapa pakai level minimal? Allah subhanahu wa ta'ala tahu bahwa manusia itu punya sifat dasar pelit. Punya sifat dasar pelit. Dan satu orang dengan orang yang lainnya, level pelitnya itu berbeda-beda. Ada yang agak pelit. Ada yang cukup pelit. Ada yang lumayan pelit. Ada yang sangat pelit. Level pelit satu orang dengan orang yang lain beda-beda. Nabi SAW ingin ngajari orang-orang yang super pelit. Cobalah kalian ini berbagi dengan sesuatu yang tidak perlu modal. Apa? Banyu. Air kan tinggal buka keran. Berbeda kalau Nabi SAW katakan, ayo berbagi dagingnya. Daging butuh modal? Butuh modal? Butuh. Modal bukan modal kecil, modal besar. Maka Nabi SAW, sudahlah wahai orang-orang yang pelit. Ya. Kalau memang kalian gak mau berbagi daging, minimal kuahnya. Untuk memperbanyak kuah enggak butuh modal. Cukup buka keran, tambahi air. Kok seandainya yang enggak pakai modal saja enggak mau berbagi, ini namanya terlalu. Yeah. Ustaz, saya pengen lebih dari itu. Bagus. Tapi dagingnya sedikit Ustaz. Ya pinter-pinterlah nambahi isi masakan. Bisa Anda tambahi tahu. Bisa Anda tambahi terong. Bisa Anda tambahi apa? Saus. Ya enggak. Anda tambahi isinya apa? Sehingga nanti tetangga Anda ini ketika ngudek-ngudek-ngudek turun di sini beberbelas gitu. Ketika Anda tambahi tahu, Anda tambahi tempe, Anda tambahi jagung, Anda tambahi apa? Ah lumayan ini. Tahu rasa daging. Ya. Ada minimal, ada maksimal. Kalau tadi berarti apa? Ya level medium lah, ya. Pertengahan, ya. Agak mending. Ya. Ustaz, ini cuma masak daging saja Ustaz? Tidak, bukan hanya masak daging saja. Para ulama kita mengatakan seluruh makanan yang aromanya menyengat, ya, seluruh makanan yang aromanya menyengat itu kena hadis ini. Wah, kalau gitu saya akan bikin dapur yang kedap suara. Bukan kedap suara, kedap bau. Berarti asapnya dipangan dewek ngono. Ya enggak lah, ya. Makanan yang aromanya menyengat selain daging apa Ustaz? Kesek. Betul sekali. The power of kempit. Itu luar biasa itu. Padahal cuma kempit loh. Ikan asin itu Masya Allah bisa menggugah selera. Apalagi dengan sambal terasi. Masya Allah. Ya. Kita ini ngomong kempit ke pengajian. Ya. Apalagi tetangga terdekat dengan kita. Ya. Duren, ya. Ini kan sudah mulai musim durian. Ya. Sudah mulai musim durian. Coba bagaimana perasaan tetangga yang setiap hari cuma ngelihat kulitnya saja. Dan kulitnya pun sudah baunya dahsyat. Ya. Setiap hari. Dan bisa jadi tetangga kita ini gak bisa beli. Karena memang buah ini buah yang mahal. Ya. Buah kecil aja, kecil segini. 60 ribu. Gue tuku pelem kan oleh 6 kilo. Bahkan kalau yang 7 ribu bisa dapat ya lebih dari 6 kilo. Dia mau mikir-mikir dia beli. Sudah 60 ribu dibuka jebule kosong ya. Maka inilah yang namanya peka untuk menjaga perasaan. Apalagi tetangga yang paling dekat dengan kita. Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW suaminya. Ya Rasulullah, innali jaraini. Aku punya dua tetangga wahai Rasul. Fa ila ayyihima uhdi? Dari dua tetanggaku ini wahai Rasul, mana yang perlu saya prioritaskan untuk saya kasih hadiah? Kalau saya punya sesuatu berlebih di rumah, saya pengen kasih. Saya punya dua tetangga ini wahai Rasul. Mana yang seharusnya saya prioritaskan? Maka Nabi SAW jawab, ila aqrabihima minkibaban. Prioritaskan tetangga yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumahmu. Hadis riwayat Bukhari. Karena dia paling tahu apa yang terjadi dalam rumah kita. Dan dia juga orang yang paling berpeluang untuk terganggu dengan aktivitas kita. Minimal ya untuk menebus kesalahan-kesalahan kita kepada dia. Ketika mungkin ada sesuatu yang tidak, yang membuat dia menjadi tidak nyaman dengan perilaku kita, dengan perilaku anak-anak kita. Mungkin gak anak-anak kita ganggu tetangga kita? Sangat mungkin. Contohnya, teriak-teriak. Apa menik anaknya lanang kabeh kayak anaknya nyong? Aduh, Masya Allah. Ini lagi tukaran. Anaknya Ustaz tukaran. Iya, iya pada baik. Ustadznya menungsa anaknya ya. Menungsa. Sama-sama manusia. Ya. Akhirnya tetangga terganggu. Tetangga mau ngomong. Enggak enak. Akhirnya dipendam perasaannya. Ketika kita datang bawa durian. Minimal dia terhibur. Ya. Dia akan melupakan ribut-ribut tadi ketika sudah makan Durya. Coba bagaimana? Seandainya dia sudah terganggu karena ribut-ributnya anak kita, habis itu terganggu pula dengan kulit durian. Ya. Akhirnya tumpuk menumpuk. Kekecewaan itu tumpuk menumpuk. Akhirnya terjadilah kerenggangan hubungan. Ini ketika posisi kita sedang memiliki sesuatu. Nah sekarang kalau posisi kita dikasih sesuatu. Kalau tadi kan kita punya sesuatu maka disuruh untuk ngasih. Nah sekarang kalau posisi kita yang dikasih. Tetangga kita punya sesuatu, dia berikan kepada kita. Maka bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan? Sikap yang seharusnya kita miliki adalah menghargai setiap pemberian sekecil apapun pemberian itu. Apa? Menghargai setiap pemberian sekecil apapun pemberian tersebut. Dan inilah moral, perilaku, akhlak, karakter yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita SAW bersabda, "Lau du'itu ila kura'in la'ajabtu." Seandainya aku diundang makan dan yang disuguhkan itu adalah kaki kambing bagian bawah. Kambing, ya, kan ada kakinya, ada ento-ento, apa ento-ento? Mata kaki kambing bawahnya, itu isinya apa? Isinya apa? Adakah daging sumsumnya di situ? Andaikan aku diundang makan dan suguhannya adalah kaki kambing bagian bawah, la ajabtu. Aku akan penuhi undangan tersebut. Walau uhdiya ilayya qura'un laqabiltu. Seandainya ada orang ngirimi aku kaki kambing bagian bawah, aku akan terima hadiah tersebut. Dan diterima dengan lapang dada. Bukan segera diterima. Ada sebagian orang menerima, terima. Karondeleng. Dan ada sebagian orang ketika diundang masakannya kurang enak, ya, grundel di belakang, kapok nyong diundang anak lah. Undang kokur, jangan tempe, nunggu maya anak. Subhanallah, ya. Nabi SAW ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan sekalipun. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dengan istrinya berapa tahun? Beliau sallallahu alaihi wasallam diundang makan berapa tahun? Dan kadang-kadang suguhannya itu cuma roti kering, lauknya cuka, cuka. Bayangkan, roti karo cuka, cuka. Itu kalau mungkin ya, saya analogikan dengan makanan kita. Sega perak lawe uyah. Jenengan diundang ke gue ke priwenya jat. Apa perasaan Anda? Anda menghina saya. Anda tidak tahu apa lauk saya di rumah. Subhanallah. Penghargaan. Apa? Penghargaan, menghargai. Menghargai pemberian orang lain. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita diberi sesuatu, balas. Bukan malah menyakiti orang yang memberi kita. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dinyatakan sahih dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Macam-macam berbuat baiknya. Bisa membantu kita secara harta, bisa membantu kita fisik, bisa ngasih kita makanan, maka balaslah kebaikannya. Ketika kita dikirimi makanan oleh tetangga kita dengan rantang, maka kembalikanlah rantang itu dengan isi. Ya. Dia ngirimi kita sayur tempe, kita kirim balik dia sayur tahu misalnya. Ya minimal yang selevel. Ya. Jangan sampai sudah kosong, belum dicuci pula. Ya. Sudah kosong, belum dicuci pula. Fakafi'uhu. Balaslah kebaikan saudaramu itu. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lah. Seandainya engkau tidak punya sesuatu di rumah untuk membalasan, untuk membalas kebaikan saudaramu tersebut, maka doakan dia, doakan. Ini kalau kita enggak bisa memberi hal yang selevel, maka doakan. Bukan hanya sekedar mendoakan. Nabi SAW katakan, hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Kalian doakan dia dengan doa-doa yang kira-kira, doa-doa yang kalian panjatkan, sudah bisa memenuhi level kebaikan dia kepada kita. Berarti nek ngirimi gule iki dongane kudu luwih akeh. Kira-kira satu level. Jangan semua matur nuwun ya. Jazakallah khair. Bis. Doakan ya Allah mudah-mudahan diberkahi umurnya, diberkahi rezekinya, diberkahi keluarganya. Saya tanya, kalau jenengan ngasih seseorang kemudian didoakan doanya dawa macam-macam, seneng apa orang? Seneng. Berbeda ketika orang ya bisa matur nuwun ya. Cuma itu aja. Bahkan kadang-kadang orang matur nuwun. Ya. Bahkan kadang-kadang menyakiti pula. Dikirimi jangan tempe. Loh, nyungbe masak jangan tempe. Apa lah, sop apa-apa, kok jadi klop. Subhanallah. Diwehi nawar. Hargai dia, minimal kita itu. Alhamdulillah, ya Allah jangan tempe. Aku sekangen banget loh jangan tempe. Padahal di rumah juga masak. Tempe, tidak masalah. Hargai dia. Kita ini kalau ngasih orang, kemudian dia itu mengucapkan terima kasih, kemudian dia ini menghargai, mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyejukkan hati, kita itu senang. Orang kapok. Tidak kapok untuk ngasih dia. Ya Allah nyenengkan saya kalau ngasih orang, ngasih dia itu nyenangkan. Ya. Dia hargai, dia senyum, berterima kasih, dan seterusnya. Ya. Masih 3 menit. Sekecil apapun yang diberikan oleh tetangga kita kepada kita, jangan lihat fisik apa yang dia berikan. Terus dilihat apanya? Kalau kita enggak lihat fisik apa yang dia berikan kepada kita, kita lihat apanya? Lihat keikhlasan kepada kita, ikhlasan. Lihat perhatian dia kepada kita. Ketika dia masak, kemudian dia sisihkan. Kemudian dia pilih-pilih, oh ini buat tetangga isinya. Lalu dia ambil tempat, tempat itu dicuci bersih. Setelah itu dilap, ditutup, kemudian diantar ke rumah kita. Ini menunjukkan apa? Perhatian. Hargai itu. Berarti dia ingat sama kita. Jadi jangan dilihat dari kecilnya pemberian, remehnya pemberian. Maka Nabi SAW tadi ketika diundang untuk makan, apa tadi? Kaki kambing bagian bawah itu. Nabi SAW tetap penuhi undangan tersebut. Nabi SAW ketika dikasih kaki kambing bagian bawah, beliau tetap terima. Beliau tidak ingin menyakiti perasaan sahabat yang sudah menunjukkan kepeduliannya. Sahabat itu kan level-level. Apanya? Kemampuan ekonominya. Ada yang levelnya Abdurrahman bin Auf, ada yang levelnya Abu Bakar As-Siddiq, ada yang levelnya Utsman bin Affan, para tajir, para saudagar yang kalau ngundang, ya kira-kira ya, ya kayak undangan wong sugih lah kira-kira. Tapi juga ada selevel Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Bilal, ya. Yang mereka tidak mampu, akan tetapi mereka ingin mengungkapkan kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Apalagi Nabi SAW menjelaskan bahwa sebaik-baik makanan adalah makanan yang dimakan oleh orang yang soleh. Nah sekarang ada gak manusia yang lebih soleh dari Nabi Muhammad SAW? Gak ada. Mereka pengen makanannya ini dimakan oleh orang yang paling soleh di muka bumi. Mereka gak bisa menyediakan macam-macam. Mereka punyanya roti kering sama apa tadi? Cuka. Itu yang mereka punya. Tapi mereka ingin rizkinya barokah. Mereka pengen makanannya barokah. Salah satu caranya makanannya dimakan oleh orang soleh. Maka bersyukurlah jenengan. Ketika yang datang walimatul urusnya jenengan itulah anak-anak yatim, orang-orang soleh, walaupun amplope orang nana bahkan. Amplopnya tipis. Ya. Jadi jangan cuma, oh, ya orang balik modal gini kayak gini. Silahkan.
10: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Ustaz, bagaimana kalau kita punya usaha rumah makan di tengah-tengah komplek perumahan? Apakah hadis tersebut berlaku juga untuk masalah itu? Wah, aku bangkrut ya, aku priwe ya. Sekarang untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami. Hadis ini di dalamnya ada perintah. Ada perintah. Perintah untuk apa tadi? Berbagi kuah masakan daging dengan tetangga. Perintah. Siapa yang memerintahkan? Rasulullah SAW. Perintah dari Nabi SAW itu berlevel-level. Ada yang levelnya wajib. Wajib nanti ada yang fardhu ain, ada yang fardhu kifayah. Dan ada yang levelnya sunnah. Anjuran. Nah, kira-kira perintah yang ada dalam hadis yang kita kaji malam hari ini, perintah untuk berbagi kuah masakan buat tetangga, ini masuk level yang mana? Wajib atau sunnah? Sunnah atau wajib? Sunnah berdasarkan ijma' para ulama. Para ulama sepakat bahwa perintah Nabi SAW dalam hadis tadi sifatnya anjuran. Sehingga ketika itu tidak dilakukan, mudah-mudahan tidak berdosa. Nah, ini hubungannya dengan usaha rumah makan ini. Seandainya Anda punya rumah makan, dan itu berada di kompleks, setiap Anda masak, pasti baunya akan kemana-mana. Maka, kalau Anda ingin mengamalkan hadis ini, maka mulailah dengan orang yang terdekat rumahnya dengan rumah makan Anda. Kanan, kiri, depan, belakang. Mulai dari situ. Ya. Dan tidak ada kewajiban, karena memang aslinya hukumnya sunnah. Tidak ada kewajiban Anda harus ngirimi satu kampung. Oh, nanti enggak jadi jualan. Kirimi hari ini tangga kanan, hari ini tangga
9: kiri, hari ini belakang, dan seterusnya. Insya Allah dengan demikian, usaha Anda akan barokah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu pun tidak harus setiap hari, bisa saja hari ini bagian sini, hari ini bagian sini. Kalau Anda ingin mendapatkan pahala yang lebih maksimal di hari Jumat. Di hari Jumat. Salah satu sunnah di hari Jumat adalah berbagi makanan. Berbagi makanan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah berdasarkan beberapa hadis Rasul SAW. Di mana ada sebagian sahabat Rasul SAW yang kalau hari Jumat itu setelah Jumatan ngundang para sahabat yang baru Jumatan untuk ikut makan. Ya. Tapi ya enggak cuma hari Jumat saja. Masa kencote kur Jumat tok? Misalnya nih, tetangga kita laparnya hari Kamis, nunggu ngesuk ya. Ya enggak seperti itu, ya. Kalau memang kita punya lebih, silakan semampu kita untuk memberi kepada tetangga-tetangga kita. Ustaz, bagaimana kalau saudara kita ngirimi makanan yang sudah basi? Bagaimana Ustaz? Disinilah perlunya kita untuk meningkatkan level husnuzon kita. Tingkatkan husnuzon kita. Apa husnuzon? Berprasangka baik. Oh, mungkin dia enggak tahu. Oh, mungkin ketika dari rumah dia itu belum basi. Ketika sampai rumah kita sudah basi. Mungkin saja. Ya. Jadi, perbanyaklah husnuzon sama orang lain. Dan tidak perlu itu kemudian disonding. Ya. Disebar di grup WA RT misalnya. Gak perlu. Itu khilaf. Sebagai balasannya. Sebagai balasannya. Ketika dia ngirimi kita sesuatu yang kedaluarsa, kirim balik sesuatu yang tidak kedaluarsa. Ketika dia ngirimi kita sesuatu yang sudah basi, kirimi dia sesuatu yang fresh. Ya. Kalau perlu, apa itu yang masih hot plate. Kalau perlu hot plate, kirimi sama dia. Itulah yang namanya membalas sesuatu yang tidak baik dengan sesuatu yang baik. Yeah. Ustaz, kenapa tetangga saya tidak pernah memikirkan perasaan saya? Milik saya jadi milik dia. Suka ambil ayam saya, ambil tanaman-tanaman saya, suka ngerusak. Itu bagaimana menyikapinya? Dia non-muslim. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Kenapa? Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, ketika kita balas keburukan dengan kebaikan, maka musuh bisa berubah menjadi teman karib. Musuh bisa berubah menjadi teman karib. Mudah-mudahan ketika Anda membalas keburukan tetangga Anda yang non-muslim ini dengan kebaikan, mudah-mudahan dia masuk Islam. Dan masuk Islamnya dia ini lebih berharga daripada hilangnya ayam Anda. Ya. Makanya Nabi SAW katakan, la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Engkau bisa

0: Nah, kos, gimana caranya supaya makan nikmat? Lihat foto makanan nikmat. Yang dia makan lah makanan yang levelnya level biasa saja. Ya. Itu salah satu kebiasaan yang tidak baik. Ya. Kita sedang makan di mana, kemudian kita foto, kemudian kita share. Ya. Jaga perasaan. Mungkin saja di dalam grup tersebut ada orang-orang yang tidak bisa, ya, untuk memakan makanan yang kita santap. Kita masuk hotel, kita masuk restoran mewah, makanannya banyak, kita foto. Ya. Gak usah lah yang seperti itu. Gak usah lakukan yang seperti itu. Ustaz, kalau kita merasa kecewa saat tidak diberi makanan oleh tetangga dan mengharap diberi tapi tidak diberi, apakah berdosa dan apakah tetangga kita itu berdosa? Tadi kan sudah kita katakan. Hukumnya apa? Sunnah. Bukan sesuatu yang wajib. Sehingga ketika itu tidak dilakukan, tidak berdosa. Anda yang terlalu baper. Ya. Orang yang berharap, dia akan kecewa. Orang yang tidak berharap, dia tidak akan kecewa. Seperti kita berbagi sama orang lain. Ketika kita ngirimi orang lain, kemudian di dalam hati kita, mudah-mudahan nanti kembalinya lebih istimewa. Kok ternyata kembalinya kosong? Kecewa kan? Itu gara-gara di awal kita sudah berharap. Berharap yang tidak akan mengecewakan adalah berharap pahala dari Allah. Makanya berlatihlah kita untuk memberi tanpa mengharap balasan. Al-Quran mengajarkan kepada kita, La nuridu minkum jaza'an wala syukura. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Aku berbuat baik kepada kalian tanpa aku berharap jazaan, balasan. Wala syukura, bahkan ucapan terima kasih pun aku tidak berharap menanti itu keluar dari lisanmu. Ketika orang ngasih kepada orang lain, kemudian di dalam hati kita sudah terpatri ayat tersebut. Aku ngasih ini bukan dalam rangka nunggu balasan atau ucapan terima kasih sekalipun. Maka saat kita tidak dapat balasan dan tidak diucapkan terima kasih, kita no problem. Karena bukan itu yang kita cari. Tapi, jangan kemudian ketika kita posisinya dikasih. Ketika tadi kan kita lagi apa? Ngasih. Sekarang posisinya dibalik. Kita lagi dikasih. Jangan kemudian kita dikasih. Ente gak usah tunggu ucapan terima kasih dari saya ya. Tahu gak ayat Al-Qur'annya? Ayat Al-Qur'an tadi sedang ngajari orang yang ngasih. Sedang balas, kalau tidak bisa doakan. Jadi jangan kemudian meletakkan ayat bukan pada tempatnya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. Merana.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah

0: transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه

ذلك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا

ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله

الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن

الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجد

وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina katsiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan, maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal soleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana keadaan antum, Ustaz?
3: Alhamdulillah, masih pilek ya?
2: Flu nih, Ustaz. Ada yang mau Anda tanyain, Ustaz.
3: Naam.
2: Dan ini penting juga, Ustaz.
3: Iya.
2: Sangat-sangat penting. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustaz. Ana, barangkali teman-teman yang lain juga sering dengar, kita benci karena Allah dan kita berteman karena Allah. Itu gimana sih, Ustaz, penjabarannya di kehidupan sehari-hari, Ustaz? Karena kita agak rancu tuh, Ustaz. Maksudnya standar-standar itu apa, Ustaz? Kita benci karena Allah dan kita cinta juga sama teman kita tuh karena Allah.
3: Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada hadis yang menarik, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, "Ainal mutahabbuna bi jalali?" Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Jadi mutahabbun berarti saling mencintai. Satu dengan yang lainnya saling mencintai. Bukan hanya dari satu sisi, tetapi ada dua sisi yang saling mencintai karena keagunganku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma udhilluhum fi dhilli. Yauma la dhilla illa dhilli." Pada hari ini aku akan naungi mereka dengan naungan dariku, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naunganku. Ini menunjukkan bahwa di dalam syariat Islam ada namanya al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Artinya mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ibadah, ibadah hati. Dan ibadah hati lebih besar, lebih agung, lebih tinggi derajatnya dibandingkan ibadah lahiriah. Dan berdasarkan hadis tadi, berarti kita mencintai karena Allah itu adalah ibadah. Termasuk di dalamnya mencintai saudara sesama muslim karena Allah. Ana mencintai antum karena Allah bukan karena apa-apa. Tetapi karena mencintai karena Allah. Saya tidak mendapatkan komersil dari antum, antum juga tidak mendapatkan komersil dari ana. Kemudian tidak ada keuntungan duniawi yang kita saling harapkan dari hubungan ini, hanya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan al-muhabbatu fillah. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis lain riwayat Imam Tirmidzi, dan ini keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur yaghbituhum an-nabiyyun wasyuhada." Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, karena aku, maka mereka memiliki rumah, memiliki tempat-tempat yang tinggi dari cahaya di hari kiamat. Mimbar-mimbar terbuat dari cahaya dari kiamat. Saking indahnya dan mulianya orang tersebut, para nabi dan orang-orang mati syahid iri dengan kedudukan mereka.
4: Iri ya?
3: Iri. Maka ini ibadah yang agung sekali. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu dari 7 golongan tersebut adalah orang yang rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih waftarqa alaih. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Jadi ini ibadah yang saling agung. Bahkan ada ayat di dalam Al-Quran yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Artinya orang-orang di hari kiamat akan mengatakan, "Kita tidak memiliki syafi'," yaitu orang-orang yang memberi syafaat pada hari kiamat. Apa maksudnya? Syafaat itu mekanismenya begini. Ada sahabat yang nanti datang di hari kiamat kepada Allah, minta kepada Allah agar sahabatnya diampuni. itu namanya syafaat dari saudara teman yang kita cintai karena Allah. Itu disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 100 sampai 101.
4: Agung betul.
3: Iya. Dan subhanallah, kalau kita lihat, perhatikan, ada perkataan dari Imam Qatadah, penjelasan terhadap ayat tersebut. Ya'lamuna wallahu anna as-sadiqa idza kana salihan nafa' wa anna al-hamima idza kana salihan syafa'. Orang-orang kafir mengetahui bahwa seorang teman kalau seandainya dia saleh, maka itu akan bermanfaat. Dan kalau seandainya teman dekat, kalau dia saleh, kita temani karena Allah, dia akan memberikan syafaat. Yang tadi, nanti di hari kiamat dia datang kepada Allah, ya Allah ampuni temanku itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin temannya ini orang tuanya tidak bisa memberi bantuan, anak istrinya tidak bisa memberi bantuan, kemudian kawan saudara-saudaranya tidak bisa memberi bantuan. Ternyata ada kawan, bukan hubungan, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan perkawinan, kawan yang dia cintai karena Allah. Makanya ada saya seorang punya teman di Lombok ini mengatakan kepada kawannya di Surabaya, ini Ustaz susah untuk saya musuhi. Maksudnya ini teman dekat. Nah maka antum harus nyari teman-teman seperti ini.
2: Iya Ustaz.
3: Cuma nanti ada masalah.
2: Nah gini Ustaz, di di kehidupan sehari-hari ya Ustaz. Ya. Ya, ana paham Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz, penjelasan antum di kehidupan sehari-hari Ustaz. Itu kan kita juga berhubungan karena dunia juga Ustaz.
3: Iya.
2: Nah kebetulan pada saat kita berhubungan karena dunia itu, kita ada masalah Ustaz. Itu boleh enggak kita membenci dia? Boleh enggak kita memarahin dia? Atau kita enggak maulah sama dia? Itu karena masalah dunia.
3: Sebelum
2: itu
3: saya
2: sebatas-batasnya itu gimana?
3: Iya, sebelum saya jawab tentang boleh atau tidak,
2: iya.
3: Sebenarnya kita harus mengetahui bagaimana berteman karena Allah yang langgeng.
2: Nah, iya ya.
3: Sebenarnya ada jawabannya karena Allah tadi. Teman Anda akan langgeng kalau Anda temani karena Allah.
2: Karena kalau dunia itu kan,
3: karena kalau seandainya kita urusannya dunia, maka tidak akan abadi.
2: Tidak akan abadi, betul. Mm-hmm.
3: Tapi kalau dia ditemani karena Allah, dia lebih mungkin lebih sukses, lebih populer, lebih kaya, lebih dibandingkan kita. Tapi karena memang kita teman karena Allah, kita tidak akan pernah iri.
2: Nah, itu juga yang saya mau nanyain, Ustaz. Boleh enggak kalau pada saat teman itu sukses atau teman itu dalam segi ekonomi dia lebih gitu ya. Terus kita iri sama dia, Ustaz. Kita waduh kok dia, kita iri. Dari berangkat dari keirian itulah sifat iri itu banyak timbul masalah, Ustaz.
3: Iya.
4: Iya.
3: Ini lari kepada masalah tadi. Ya, ada ayat yang berbunyi fa ammazzabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yamkuthu finnas wa amma ma yanfa'u finnas fayamkuthu fil ard. Artinya dalam surah Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 17. Adapun az-zabad, zabad itu adalah buih-buih yang ada di lautan. Maka dia akan hilang. Fayadhhabu jufaan. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, dia akan langgeng. Nah, di sini perlu kita tekankan, Anda berteman dengan dia karena Allah atau karena komersil? Kadang-kadang hanya sebatas klaim kita berteman dengannya karena Allah, akan tetapi sebenarnya ingin komersil dari dia. Ya,
2: betul.
3: Ada perkataan juga dari ulama-ulama terdahulu diantaranya Imam Malik, Abdullah bin Abbas, kemudian radhiyallahu anhu rahimahumullah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menulis Fathul Bari dicela. Kenapa? Karena sudah banyak syarah Sahih Bukhari, sudah banyak, ngapain membuat buku-buku yang syarah lagi terhadap Sahih Bukhari? Mendingan bikin yang lain. Beliau mengatakan makana lillahi yabqa, sesuatu yang karena Allah itu yang akan tetap. Imam Malik juga begitu, nulis kitab Muwatta. Kitab Muwatta banyak di dalam zaman Imam Malik. Maka beliau menjawab makana lillahi yabqa, sesuatu yang karena Allah itulah yang akan abadi. Maka begitulah berteman. Tujukan dulu niatnya untuk Allah, bukan karena komersil.
2: Ya.
3: Seperti yang antum sebutkan tadi, iri. Iri dia lebih sukses, iri dia lebih tinggi jabatannya, iri dia lebih banyak penghasilannya, iri dia lebih mewah, lebih megah rumahnya, mobil. Orang berteman karena Allah itu memang yang dilihat adalah ini teman saya yang saya temani karena Allah. Tidak ada embel-embel. Permasalahan ini penting karena begini, kita ini makhluk sosial.
2: Yeah.
3: Manusia itu ya selalu ingin berteman. Yeah. Tidak bisa dia hidup sendirian. Yeah,
2: kita bukan tinggal di hutan saat ya.
3: Iya.
2: Iya.
3: Dia makhluk sosial yang selalu harus mencari teman. Makanya ada hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Tirmidzi, dan ini pelajaran bagi sebagian kaum muslimin yang mungkin saya di rumah aja, nanti saya kalau berteman nanti menyakiti orang atau orang tersakiti dengan saya atau saya sakit hati dengan orang lain. Enggak. Dalam agama Islam kita malah dianjurkan untuk berteman. Al-mu'min alladhi yukhalitu, disebut Tirmidzi. Seorang beriman yang sabar ketika bergaul dan dia sabar tatkala dia disakiti, ini lebih baik dibandingkan orang yang tidak bergaul dan tidak sabar. Maka penting pembicaraan ini. Kita ini muslim yang bersosialisasi dengan makhluk lain, entah itu muslim ataupun orang kafir. Nah, agar pertemanan kita karena Allah, maka tadi satu, ikhlaskan niat. Untuk apa saya datangi si fulan? Karena hanya karena Allah. Untuk apa saya komunikasi dengan dia telepon, WhatsApp, Facebookan atau apa? Hanya karena Allah. Bahkan kadang-kadang sebagian orang yang cinta karena Allah, sudah lama nih berbulan-bulan gak telepon. Telepon, apa kabar? Hanya say hello.
2: Dengar aja sudah.
3: Iya, ucapkan salam, bagaimana kabarnya. Ini sudah senang gitu.
2: Senang sekali.
3: Nah itu yang cinta karena Allah. Yang kedua adalah bahwa orang tatkala ingin langgang berkawan karena Allah, sering-sering ihtimal. Ihtimal itu mencari alasan agar orang yang kita kawani itu bisa kita maafkan. Contoh.
2: Uzur ya?
3: Iya.
2: Uzur kita, buat dia ya?
3: Iya, kita lagi telepon-teleponan misalnya.
2: Oh iya, Ustaz. Lupa.
3: Kita lagi telepon-teleponan misalnya. Mati. Anda telepon antum mati. Teleponnya. Wah ini kurang ajar nih. Gini.
2: Apalagi sudah lama gak ketemu.
3: Iya, orang lagi membicarakan judul kajian. Gini kok mati. Oh gak beradab nih sama Ustaz. Segala macam. Akhirnya apa? Saya malah berpikiran kotor dan buruk terhadap antum. Orang yang berteman karena Allah, dia akan sering-sering ihtimal. Ada perkataan yang sangat menarik dari ulama salaf mengatakan, ihtamil. Ya bunaya ihtamil. Fa innal ihtimal qabrul ma'ayib. Wahai anakku sayang, ihtimal. Ayo berikan uzur kepada kawanmu. Sesungguhnya memberikan uzur alasan agar bisa dimaafkan, ini adalah menguburkan aib dari kawanmu tersebut. Sedang itu. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi misalkan tip yang kedua, yaitu berlakulah sebagaimana kita ingin orang lain berlaku kepada kita seperti itu. Iya. Antum tidak ingin orang angkat suara di hadapan antum. Jangan angkat suara di hadapan dia. Antum tidak ingin orang tidak tepat janji sama antum. Maka tepat janjilah kepada dia, jangan tidak tepat janji.
2: Kadang kita egois.
3: Bikin ya. Video dari mulai jam 8, sekarang 9:30 baru dimulai.
2: Betul, Ustaz. Banyak faktor.
3: Antum sih sebab.
2: Iya, ada faktor-faktor X juga yang lain, Ustaz. Ada teman-teman kan, bukan hanya kita berdua, Ustaz.
3: Ini. Jadi jangan kita tidak ingin orang berdusta kepada kita. Maka jangan kita mendustai

0: Iya. Ini tips. Wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Gaulilah manusia dengan sesuatu yang mereka suka bergaul dengan itu. Gaulilah manusia dengan sesuatu yang kita suka digauli dengan sesuatu tersebut.
1: Allah, itu langgeng
0: Ustaz. Iya, itu langgeng itu.
1: Kita akan senang.
0: Apalagi subhanallah, sering di antara jamaah pengajian, panitia pengajian tuh. Sering yang satu merasa saya lebih beramal, yang satu enggak. Ya. Hati-hati tuh antum tuh.
1: Iya. Mudah-mudahan panitia-panitia lihat Ustaz. Dengar ini kita ya Ustaz.
0: Yang satu
1: masukan.
0: Oh, saya sudah capek ini, sudah keluar keringat, dia malah senang santai-santai aja. Maka kita tadi pakai tips yang kedua, yaitu apa? Ihtimal. Oh, mungkin dia lagi sakit. Oh, mungkin dia sudah ingin melepaskan sebegini. Mungkin dia lagi habis pulsa. Ihtimal. Kemudian yang ketiga tadi, berlakulah sebagaimana kita ingin orang lain berlaku kepada kita seperti itu.
1: Saat itu yang kedua itu bisa masuk ke ketiga, Ustaz. Karena umpamanya kalau kita memberikan uzur, kita ihtimal kepada teman kita, itu bisa secara otomatis nanti dia juga akan begitu sama kita.
0: Gitu. Iya, seperti wah, itu.
1: Teman kita nih, setiap kita ini dia selalu kasih uzur sama kita.
0: Iya.
1: Kita juga kasih.
0: Iya. Iya. Ya sedikit-sedikit. Kemudian yang jangan sedikit-sedikit ngambek.
1: Iya.
0: Ya sedikit-sedikit ngambek. Apalagi gini loh, dalam urusan dakwah, ya antum misalkan panitia kajian, dalam urusan dakwah nggak boleh sedikit-sedikit ngambek. Rugi kita tidak masuk ke dalam dunia dakwah ini.
1: Iya.
0: Ya. Orang-orang pilihan yang masuk ke dalam dunia dakwah ini, baik itu yang kamera, yang punya kameranya, yang bikin videonya, rugi. Makanya saya sering mengatakan, dakwah harus tetap jalan. Ada atau tidak ada Anda di dalamnya.
1: Betul.
0: Saya. Artinya, mungkin nama kita tidak tersebut di situ, mungkin tidak ada nama kita di situ. Ya biarin aja, yang penting kan dakwanya jalan. Ya, nah, kalau ya. Sudah ingin nama kita tersebut, harus tersebut di situ. Nah, ini perlu dikoreksi niatnya tadi.
1: Betul,
0: nah, itu dia. Nah, kemudian tip yang keempat. Yang sebelum terakhir ya. Bagaimana kita bisa bergawan dengan yang baik, yaitu sering memaafkan kesalahan. Kalau tadi kan sering tenggang rasa kan, artinya memberikan uzur, alasan gitu. Ini sering memaafkan kesalahan.
1: Kalau ini berarti kita sudah tahu dia salah gitu.
0: Dia salah.
1: Iya, iya, iya.
0: Sering memaafkan kesalahan. Apalagi permasalahan-permasalahan yang tidak terlalu penting. Saya beri contoh misalkan. Ada orang mengatakan, nanti masjid akan meminjam kipas angin untuk keperluan Idul Fitri. Kemudian yang satu marah. Minjam kemana tuh? Saya kan punya banyak kipas angin. Kenapa saya disingkirkan? Tidak menghargai saya. Dan semisal. Padahal permasalahannya permasalahan remeh. Bukan permasalahan-permasalahan yang prinsipil. Maka sering-sering memaafkan. Kullu bani Adam khata', kata Rasulullah. Setiap hadis riwayat Imam Tirmidzi. Setiap anak Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Maka sering-sering memaafkan kesalahan. Kita berhadapan dengan makhluk yang sering melakukan kesalahan. Ada pepatah Arab mengatakan, "In kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka, lam talqa alladhi la tu'atibu." Jika engkau di dalam setiap perkara memburukkan temanmu, maka engkau tidak akan mendapatkan teman yang tidak engkau burukkan. Enggak ada teman yang enggak punya aib. Ya. Minimal kadang-kadang nunjuk pakai tangan kiri, misalkan.
1: Dia manusia, Ustaz.
0: Manusia.
1: Bukan malaikat,
0: Ustaz. Ya. Kemudian patah tersebut mengatakan fa'ish wahidan au sil akhaka fa innahu muqarifu dhammin maratan au mujanibuhu. Kalau begitu, kalau kamu ingin mendapatkan teman yang tidak punya salah, udah, tinggal aja sendirian di sana. Di hutan kayak di mana? Di hutan pun masih masalah.
1: Masalah itu.
0: Oh, ya. Atau kamu hubungi temanmu, ya. Tetapi ingat bahwa dia pernah melakukan kesalahan. Kadang dia melakukan kesalahan, kadang tidak. Artinya sering-sering memaafkan. Sama istri juga gitu tuh. Sering-sering memaafkan kesalahan.
1: Nah, itu.
0: Bisa ya dipahami. Bisa, ya. Mau ya maafan sama saudaranya ya.
1: Ya insya Allah Ustaz.
0: Jangan insya Allah, siap gitu.
1: Siap insya Allah Ustaz. Ya, iya Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz.
0: Jazakallahu khair, barakallahu.

0: tarbiyah sunnah.
1: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui sanad hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan kuat. Yang pertama yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaatlah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa taala tidak pernah atau itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi. Bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat,

0: adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى

ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيت

ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم

0: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhti al muslimah dimanapun anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih. Dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaAllah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM, sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini, dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah, dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
1: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها،

يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة

يسيئون كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

0: ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني الى نفسي طرفه عين.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Alhamdulillah.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

0: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
2: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
0: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
3: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
2: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
0: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
3: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
2: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
0: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
3: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
3: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
4: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa di hari Kamis yang kedua ini, seperti biasa kajian khusus muslimah yang diadakan oleh Radio Roja yang dulu bertempat di Cileungsi sana, sekarang dialihkan ke Bandung, tapi tidak terlarang dihadiri oleh para ikhwan. Kita membahas kitab Nasihati Linnisa. Salah satu perintah Nabi SAW kepada kita adalah kita wajib bertakwa kepada beberapa pihak. Salah satunya bertakwa kepada para wanita. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanduru kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan Allah telah memberikan kuasa kepada kalian di dunia. Lalu Allah akan melihat apa yang kalian lakukan, maka bertakwalah kalian kepada dunia dan bertakwalah kalian kepada para wanita. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwa kepada dunia bukan tunduk patuh kepada dunia. Bertakwa kepada wanita juga bukan begitu. Sama dengan bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah maknanya adalah ja'lul abdi wiqayatan mimma yakhafuhu min adzabillahi wa sukhtihi. Bertakwa kepada Allah itu seorang hamba membuat tameng, membuat perisai, membuat dinding antara dia dengan murka dan azab Allah yang ditakutinya. Nah, bentengnya itu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Aplikasi takwa kepada Allah adalah melaksanakan perintahnya, menjauhi semua larangannya. Hanya itu bentengnya. Adapun bertakwa kepada dunia artinya membuat benteng antara kita dengan fitnah dunia, dengan bahaya yang ditimbulkan karena godaan dunia. Bentengnya bukan taat dan patuh kepada dunia, malah akan terjerumus. Tapi bentengnya adalah
mentaati Allah dan Rasulnya tentang dunia, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, tapi sebagai wasilah, alat, batu loncatan untuk meraih kebahagiaan akhirat, dengan menjadikan dunia sebagai alat ibadah. Bertakwa kepada para wanita juga bikin benteng, perisai, pelindung antara kita dengan fitnah para wanita. Bukan tunduk dan patuh kepada wanita. Jadi takwa kepada wanita bikin benteng perisai dari godaan wanita. Karena wanita itu berbahaya. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada para wanita, fitnahnya. Itu bukan kata saya, akhwat, jangan protes ke saya. Kata Nabi SAW dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, diterima dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, berkata Nabi SAW, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'alal rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku satu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibanding fitnah wanita. Selain Imam Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya. Ketika menjelaskan hadis ini, berkata Syekh Shafi Rahman Mubarak Furi dalam kitab At-Tuhfatul Ahwadhi. Tuhfatul Ahwadhi ini kitab syarah Sunan At-Tirmidzi. Kata beliau, "Wa wajhu dhararin nisa 'alal rijal." Beberapa bentuk bahayanya para wanita bagi laki-laki adalah li'annat tiba katsiran tamilu ilaihin wa taqau fil haram li ajlihin wa tas'al lil qitali wal adawah bi sababihin wa aqallu dhalika an turaghibahu fid dunya wa ayyu fasadin adarru min hadha wa innama qala ba'di li anna kaunahunna adar dhahara ba'dahu. Bentuk bahayanya wanita bagi laki-laki adalah karena kecenderungan laki-laki kepada wanita kuat. Banyak wanita terjerumus ke dalam yang haram, banyak laki-laki terjerumus ke dalam haram karena wanita, terjadinya peperangan karena wanita, terjadinya permusuhan, kebencian sesama laki karena wanita, dan minimal wanitalah yang menanamkan targhib dalam hati laki-laki terhadap dunia. Targhib itu minat, keinginan besar untuk menguasai dunia, mencari harta, mencari tahta, mencari popularitas, umumnya dijadikan alat untuk memikat kaum wanita. Maka kerusakan apa lagi yang lebih berbahaya daripada ini? Itu kata Syekh Wali Shafi Rahman Mubarak Furi. Lalu beliau berkata, perkataan Nabi, ba'di, sepeninggalku. Tidak pernah aku meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya sepeninggalku. Maknanya di zaman Nabi SAW wanita tidak begitu menjadi fitnah. Tapi sepeninggal Nabi SAW barulah menjadi fitnah. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW terkontrol oleh rambu syariat yang ditegakkan secara benar. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini. Karena hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata beliau, "Wa fil hadis innal fitnata bin nisa asyaddu minal fitnati bi ghairihin. Wa yashhadu lahu qawluhu ta'ala zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa.
faja'alahunna min aini syahawat wa bada'a bihin qabla baqiyatil anwa isyaratun ila annahunna al-aslu fi dhalik. Dalam hadis tadi ada penjelasan bahwa fitnah karena wanita lebih dahsyat dibanding fitnah karena yang lain-lainnya, didukung dengan ayat dalam surah Ali Imran 14. Allah menyatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, dihiasi dalam hati manusia, manusia maksud di sini laki-laki, kecintaan syahwat terhadap wanita. Allah menjadikan wanita di dalam ayat ini sebagai sumber syahwat dan disebut awal sebelum yang lain. Ada yang lain, hubus syahwati minan nisa wal banin, ada anak-anak, ada emas, perak dan seterusnya ada. Tapi wanita disebut lebih awal daripada yang lainnya, mengisyaratkan pokok pangkal fitnah atau syahwat adalah wanita. Yang lain-lain dicari untuk menguatkan dukungan untuk memikat kaum wanita. Itu yang banyak terjadi di kalangan manusia. Waqala ba'dul hukama, masih kata Imam Ibn Hujaras, beberapa ulama hukama menyatakan an-nisa'u syarrun kulluhun wa syarru ma fihinna adamun istighna'i anhunna ma'annaha naqisatul aql wa din tahmilur rajul ala ta'ati ma fihi naqsul aql wa din kasyuglihi an talabati umur din wa hamlihi ala tahaluk ala talabi dunya wa dhalika asyadul fasad. Para wanita itu seluruhnya buruk, ini kata Imam Ibnu Hajar, ahwat dan protes kesannya. Dan yang lebih buruk lagi, laki-laki tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan dengan wanita, padahal wanita makhluk yang kurang akal, kurang agama. Kalau makhluk kurang akal, kurang agama adalah wanita, ini hadis Nabi, perkataan Nabi SAW. Karena itu sering wanita menggiring laki-laki untuk melakukan perbuatan yang menunjukkan kurang akal, kurang agama mereka. Seperti karena sibuk untuk memenuhi keinginan wanita, orang lalai dari kewajiban, orang lalai sehingga melanggar larangan, orang menyibukkan diri mencari dunia, harta dan tahta dicari demi memenuhi keinginan wanita, dan ini sebesar-besar kerusakan. Imam Muslim tadi di dalam hadisnya sudah dijelaskan dunia ini manis dan hijau, dan Allah menjadikan kalian sebagai penguasa di dunia, maka takutlah atau bentengi diri kalian dari dunia, bentengi diri kalian dari wanita. Awalnya Nabi SAW hanya menyebut dunia secara umum, dunia ini manis dan hijau, artinya daya tariknya tinggi kepada manusia untuk menikmati dunia. Dan Allah menjadikan kalian penguasa di muka bumi, lalu Nabi mewanti-wanti, fattaqud dunya, hati-hati, bentengi diri kalian dari dunia, fattaqun nisa, bentengi diri kalian dari wanita. Disebut wanita secara khusus karena wanita merupakan daya tarik terbesar dalam kehidupan di dunia ini. Berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menerangkan hadis ini, kata beliau, wa kama anna syaitan
yuftinu bani Adam bitazinihil batil lahum bi suratil haqq wa da'watihim ilal batil kama qala rabbuna muhadziran li ibadihi ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Sebagaimana setan menimbulkan fitnah menggoda Bani Adam dengan cara menghias yang batil dalam kemasan al-haq, itu kebatilan, tapi dikemas dengan kata-kata, dengan istilah, dengan argumentasi, sehingga kebatilan itu terlihat sebagai sebuah kebenaran. Itu salah satu di antara cara setan menggoda manusia agar manusia tertarik kepada kebatilan dan tidak merasa bersalah dalam melakukan kebatilan itu karena terlihat seperti kebaikan atau kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-A'raf 27, hai bani Adam, jangan sampai setan memfitnah kalian, menggoda kalian. Sebagaimana setan telah mengeluarkan dua orang tua kalian dari surga, Adam dan Hawa, yang menyebabkan tercabutlah pakaian mereka berdua sehingga terlihat auratnya. Sesungguhnya setan melihat kalian dan konco-konconya dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Setan melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Tapi tidak melihatnya kita kepada setan anugerah rahmat bagi kita. Kalau kita bisa melihat setan, wah stres kita. Ya penampakannya sangat buruk. Kadang suka menampakkan diri dalam sosok yang buruk rupa, menakutkan ya. Itu lebih baik daripada bentuk asli mereka. Di mana-mana, di WC ada, di rumah kita ada. Kalau kita bisa melihat mereka, ke WC balik lagi keluar nanti, ya gak mau ada setan gitu. Dan gak bisa diusir. Melihat apa yang kita lakukan di dalam WC, cuma ada antinya dalam agama Islam. Berdoa masuk WC menyebut nama Allah, aurat kita tertutup dari pandangan mata setan. Inna satrama baina auratin nas wa ayunil jin ayyakula bismillah. Penutup antara aurat manusia di dalam WC dengan pandangan jin, setan yang ada di sana, dengan menyebut nama Allah. Jadi setan melihat kita, kita tidak bisa melihat setan. Nah, dan setan memfitnah, maksudnya menggoda manusia. Sebagaimana Adam Hawa tergoda sampai keluar dari surga, fakadzalikal mar'ah musyabbahatun bisyayatin likauniha min asbabi fitnatir rijal. Demikian juga para wanita diserupakan dengan setan karena para wanita sering menjadi sebab terfitnahnya kaum laki-laki. Diserupakannya setan dengan wanita, wanita dengan setan, itu bukan saya yang menjelaskan, Imam An-Nawawi. Maka dalam hadis lain yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abu Zubair, juga dari Jabir, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan fa'ata imra'atahu Zainab wa hiya tam'asu faqadu hajatahu thumma kharaja ila ashabi faqal innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan fa idza absar ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna dhalika yaruddu ma fi nafsi. Suatu saat
Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat seorang wanita. Tentu saja tidak sengaja. Langsung beliau mendatangi salah satu istrinya, yaitu Zainab. Lalu beliau melepas hajatnya kepada istrinya, menggauli istrinya. Kemudian keluar, berkata kepada para sahabatnya, sesungguhnya wanita datang dalam bentuk setan, pergi juga dalam bentuk setan. Apabila salah seorang di antara kalian melihat seorang wanita, lalu tergugah hasratnya, syahwatnya meledak, maka hendaklah dia segera mendatangi istrinya, melampiaskan hajatnya, syahwatnya ke istrinya, karena hal itu bisa menolak syahwat yang sedang bergejolak di dalam hatinya. Sudah. Ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan setan datang, wanita datang dalam bentuk setan, pergi juga dalam bentuk setan, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Qala al-ulama, berkata para ulama. Imam An-Nawawi ulama. Tapi ketika menjelaskan ayat, menjelaskan hadis, beliau tidak langsung ijtihad dengan ru'yunya. Padahal seandainya beliau ijtihad, beliau layak. Karena ulama mujtahid. Tapi ini adab. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya dulu ke ahlinya kalau kalian enggak tahu. Walau Imam Nawawi ahlinya, beliau lebih mendahulukan pendapat guru-gurunya di kalangan para ulama. Qolal ulama in lam kitab Syarah Sahih Muslim. Kalau ulama saja begini, apalagi ustaz. Ustaz, jangan menurut saya ayat ini begini, dari ayat ini turun ke ayat ini, turun ke ini, nyambung ke hadis ini. Ijtihad dengan ru'yunya belum tentu nyambung antara ayat dengan hadis tadi. Menerapkan ilmu cocoklogi, dicocok-cocokkan menurut otaknya, ayat ini berkaitan dengan ini, ayat ini berkaitan dengan ayat itu, turun ke ayat itu, turun ke hadis. Yang mengaitkan siapa? Otaknya. Para ulama ahli tafsir tidak begitu cara menafsirkannya. Berkata Imam An-Nawawi, qala al-ulama, berkata para ulama, maknahu al-isyarah ilal hawa wa du'a ilal fitnati biha lamma ja'alahu Allah ta'ala fi nufus rijal minal maili ilal nisa wal iltidad binadharihinna wa ma yata'allaku bihinna فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. Kata Imam An-Nawawi, berkata para ulama, ungkapan Nabi bahwa wanita datang dalam bentuk setan, pergi dalam bentuk setan, ini isyarat kepada hawa dan ajakan untuk menikmati fitnah karena wanita. Karena Allah telah menjadikan dalam hati laki-laki kecenderungan kepada para wanita menikmati memandang wajah dan tubuh wanita serta apapun yang berkaitan dengan para wanita, maka wanita serupa dengan setan dalam hal menimbulkan fitnah, mengajak kepada keburukan dan menghiasi keburukan dengan sesuatu yang indah. Akhirnya orang tertarik. Yang menyatakan wanita diserupakan dengan setan itu Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis itu dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Wa yustambatu min hadza annahu yanbaghi alla takhruja baina rijal illa lidarurah. Dari hadis ini para ulama istimbat menetapkan hukum bahwa tidak layak, tidak boleh wanita keluar di antara kaum lelaki kecuali karena darurat, karena ada kebutuhan darurat boleh keluar.
Ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat surah Al-Ahzab 33, wa qurna fi buyutihinna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa qurna fi buyutikunna, hendaklah para wanita kalian tetap di rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kalian bertabarruj dengan tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Disuruh menetap di rumah, disuruh jangan tabarruj, maknanya adalah kalau toh harus keluar karena ada kepentingan, jangan tabarruj. Tabarruj nanti beda lagi penjelasannya. Mengumbar aurat tabarruj, tertutup aurat tapi jalannya melenggak-lenggok, menarik perhatian lelaki juga itu termasuk tabarruj dan seterusnya. Wa annahu yanbaghi lirijal al-ghaddu an thiyabiha wal-i'rad anha mutlaqan. Dan beristimbat juga para ulama, wajib bagi laki-laki menundukkan pandangan walaupun dari pakaian mereka. Mereka tertutup oleh pakaian tapi jangan ditatap, jangan dilihat, berpalinglah. Matanya terhalang oleh pakaian, tapi otaknya, pikirannya, hatinya bisa menembus apa yang ada di balik pakaian tersebut. Ini menunjukkan bahwa fitnah wanita sangat-sangat besar. Lalu masih kata Imam An-Nawawi, wa qad hasama asy-syar'u kullama dah tuaddi ila fitnatin ilal fitnati bin nisa. Syariat telah mengadakan tindakan amat sangat preventif agar laki-laki tidak terfitnah oleh wanita dan agar para wanita tidak menjadi fitnah bagi laki-laki. Apa saja? Pertama, terlarangnya wanita keluar rumah dengan memakai aroma wangi-wangian, pakai parfum. Dalam salah satu hadis riwayat Imam Abu Daud, diterima dari Musaddad, dia menyatakan bahwa akhbarana Yahya amba'ana Thabit ibnu Ammarah qal hadatsani Gunaim bin Qais. Ini hadisnya sampai ke Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sta'taratil mar'ah famarrat 'alal qaumi liyajidu rihaha fahiya kadza wa kadza qal qawlan shadida. Bila seorang wanita memakai parfum lalu dia sengaja lewat di hadapan laki-laki agar mereka mencium aroma parfumnya, maka wanita ini begini, begini, begini. Nabi mengatakan kata-kata yang buruk di dalam perkara tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, diterima dari Zainab Al-Thaqafiyah, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza syahidat ihdakunna al-isha fala tatabbab tilka al-lailah fala tatayyab tilka al-lailah. Apabila salah seorang di antara kalian mau keluar untuk sholat isya berjamaah di masjid, jangan kalian memakai parfum di malam itu ketika keluar. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Lalu ada ancaman dari hadis riwayat yang diterima dari Abu Hurairah, masih oleh Imam Muslim, ayyuma imra'atin asabat bakhuran falatashhad ma'na al-isya'al akhirah. Wanita mana saja yang sudah memakai bakhur, jangan sholat isya terakhir bersama kami. Maksud isya terakhir itu sholat isya. Kadang maghrib disebut isya awal, al isya ul ula. Sholat maghrib, isya akhir, ala isya, sholat isya. Wanita saja yang mana saja yang sudah memakai bakhur,
Bakhur itu sejenis kulit kayu, kayu cendana, diletakkan di atas arang yang menyala, terbakar, mengepulkan asap yang aromanya wangi. Itu namanya bakhur. Untuk mewangikan di dalam rumah, ruangan, atau kita dimasukkan bakhurnya ini ke, kalau wanita ke dalam jilbabnya, kerudungnya, asapnya ini menyerap kepada kain, wangi kain itu. Kalau laki-laki ke dalam imamah atau apa, imamah sorban, atau ke jenggotnya, di gini diwangikan. Kalau di masjid-masjid di Arab Saudi setiap hari Jumat itu ada petugas yang membawa bakhur di pintu, setiap orang masuk ditawari, diwangikan, asapnya itu diarahkan ke kita, wangi. Itu bakhur. Wanita mana saja yang memakai bakhur jangan ikut sholat isya berjamaah bersama kami. Berkata As-Sindi dalam Hasyiah Sunan An-Nasa'i ketika menjelaskan hadis ini, disebut isya akhir, al-isya'ul akhirah, dihususkan jangan, kalau mau sholat isya jangan memakai aroma wangi-wangian. Disebut sholat isya, waktu sholat maghrib, sholat subuh, atau sholat lain tidak. Kenapa? Berkata Imam As-Sindi, la'alla takhsis li'anna al-khawfa 'alayhinna fil lail akthar aw li'anna 'adatahunna istimalul bakhur fil lail. Dihususkan disebut salat isya karena kekhawatiran fitnah yang ditimbulkan wanita pada malam hari lebih besar dibanding di siang hari. Atau karena kebiasaan wanita saat itu kalau mau pakai bakhur, aroma wewangian, itu pada malam hari. Mereka sebelum tidur dengan suaminya mewangikan dulu dirinya, dan itu sunnah. Boleh, boleh, bagus. Untuk wanita perlu parfum, perlu, tapi khusus untuk suaminya. Kadang sebelum sholat isya mereka wangikan dulu badan mereka, pas sholat isya keluar sholat berjamaah dulu. Oleh Nabi diwanti-wanti, wanita yang sudah kadung terlanjur pakai bakhur untuk menyenangkan suaminya di kamarnya nanti, jangan ikut sholat isya bersama kami. Nah, tidak diragukan lagi bahwa sholat berjamaah keutamaannya luar biasa. Sampai disebutkan 25 derajat atau 27 derajat. Tapi wanita yang sudah kadung memakai wangi-wangian oleh Nabi dilarang ikut sholat berjamaah. Dalam rangka saddud dzari'ah, tindakan preventif, menutup pintu-pintu keburukan. Karena bisa muncul keburukan dengan memakai parfumnya wanita ketika pergi ke masjid. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allahi masajidallahu walakin liyakhrujna wa hunna tafilat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian larang wanita-wanita dari masjid Allah. Kalau wanita mau ke masjid jangan dilarang. Baik untuk sholat berjamaah atau untuk kajian, seperti jangan dilarang. Tapi hendaklah mereka keluar dalam keadaan tafilat. Apa tafilat? Maka berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, makna tafilat ay ghairu mutatayyibat. Makna tafilat artinya tidak memakai wangi-wangian. Jadi salah satu tujuan wanita ketika keluar tidak memakai wangi-wangian dalam rangka agar tidak
menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Inilah tindakan preventif pertama agar wanita tidak menjadi fitnah bagi laki-laki, yaitu tidak memakai parfum atau wangi-wangian ketika keluar rumah. Termasuk di dalam rumah. Kadang ini diwanti-wanti untuk zaman sekarang oleh para ulama ketika kedatangan tamu. Kadang ada keluarga tertentu ketika kedatangan tamu laki perempuan, kemudian sekeluarga gitu disuguhi, yang menyuguhinya untuk penghormatan di kalangan mereka disodorkan dulu bakhur. Silakan pakai bakhur. Wanti-wanti yang menyodorkannya jangan wanita. Mu'alif menyatakan wa inna minal jadiri dhikruhu an unabbiha ala adatin sayyi'ah ubtuliyat biha ba'dul buldan. Kata dia, hal yang layak untuk diterangkan di sini, saya ingin mengingatkan kepada kebiasaan buruk yang banyak terjadi di beberapa negeri Islam. Wahia batul bait bita'tiri za'irat wa tabkhirihinna. Sebagian ada wanita-wanita yang berkunjung, saling berkunjung satu sama lain. La yajuz kama arafna minal adillah ay yuhrama 'alal mar'ah al-khuruj idza ta'attarat aw tabakharat. Ini termasuk hal yang tidak boleh. Kenapa? Nanti wanita-wanita bertamu wangi, pas keluar rumah nanti berpapasan dengan laki-laki wangi. Ini tidak boleh. Karena apa? Karena ini bisa menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki karena aroma wangi yang ditimbulkan dari pakaian atau tubuh para wanita. Inilah tindakan preventif pertama, jangan sampai wanita jadi sumber fitnah, yaitu dengan cara tidak memakai aroma wangi-wangian ketika keluar rumah. Bentuk yang kedua adalah diwajibkannya ghadul basor baik laki ataupun perempuan. Dua-duanya wajib. Al-Qur'an Sunnah An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31-nya untuk perempuan. Allah menyatakan qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang mukmin, hendaklah mereka itu menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga faraj-faraj mereka. Untuk apa laki-laki disuruh ghadul basar? Dari apa? Tentu saja dari lawan jenis, dari wanita, jangan ngelihat. Diharamkannya, dilarangnya para laki-laki untuk melihat, diharuskannya mereka ghadul basar, menundukkan pandangan supaya tidak terfitnah bagi laki-laki. Interaksi laki dengan perempuan dalam kehidupan enggak bisa dihindarkan. Wanita pasti ada yang harus keluar, ya. Perintah ke wanita. Perintah ke wanita lebih dari sekedar menundukkan pandangan. Kalau laki-laki ayat 30 pendek, hanya dua perintahnya. Tundukkan pandangan, jaga faraj. Kullil mu'min yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Hanya dua. Pendek. Tapi ayat 31 bagi wanita panjang karena poinnya banyak. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa

dhahara minha. Katakan kepada wanita-wanita mukminah, hendaklah mereka pun menundukkan pandangan-pandangan mereka, saling tunduk. Karena lelaki bisa tertarik oleh fisik wanita, wanita pun tertarik kepincut oleh fisik laki-laki. Wa yahfadna furujahunna, mereka pun hendaklah memelihara faraj-faraj mereka. Wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan jangan para wanita menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak daripadanya, biasa nampak dari perhiasan yang ada di dalam tubuhnya. Para ulama lalu merinci, pertama pakai perhiasan yang biasa nampak yang tidak mungkin disembunyikan adalah pakaian. Pakaian juga perhiasan. Allah menyatakan, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Surah Al-Araf 26. Hei bani Adam, kami telah turunkan bagimu pakaian. Untuk apa? Untuk menutup aurat, dan warisha sebagai perhiasan. Pakaian itu memperindah penampilan, termasuk wanita. Iyalah, makanya wanita, karena pikirannya itu selalu ingin menghias diri, model pakaian pun difikirkan sedemikian rupa sehingga dengan berpakaian yang tadinya jelek tambah menjadi cantik, menjadi kelihatan bagus, yang tadinya bagus menjadi tambah bagus. Wanita begitu pikirannya. Jadi tidak diragukan lagi, pakaian adalah perhiasan dan tidak mungkin disembunyikan. Maka ini salah satu makna illa ma dhahara minha, kecuali perhiasan yang biasa nampak karena tidak bisa disembunyikan, pertama pakaian. Kedua, perhiasan yang nampak secara tidak sengaja. Seperti dia memakai gelang kaki, gelang tangan. Pakaian tersingkap oleh angin, terlihat, itu enggak apa-apa. Kalau perhiasan yang dipakai tidak boleh diperlihatkan, haram. Apalagi bagian tubuh tempat perhiasannya, tangannya, kakinya, anting dan telinganya, lehernya tempat bergantungnya perhiasan yaitu kalung. Kadang karena tiupan angin, angin di Saudi loh, bukan di kita, itu kenceng, apalagi musim bertiupnya angin, musim gugur gitu, kenceng. Kadang tersingkap, terlihatan perhiasannya, kalungnya, kadang perhiasan gelangnya, kadang perhiasan gelang kaki terlihat tanpa sengaja. Enggak dosa, illa ma dhahara minha. Apalagi memperlihatkan tempat perhiasannya. Jangankan memperlihatkannya, memberitahukan bahwa di dalam tubuhnya ada perhiasan, enggak boleh. Lihat An-Nur 31 di kalimat terakhir, Allah menyatakan wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah wanita itu menghentakkan kaki-kaki mereka ketika berjalan, agar diketahui ada perhiasan yang dipakai di kakinya tersebut. Perhiasan itu tersembunyi oleh jilbabnya, tidak diketahui, tidak terlihat. Ada wanita kecentilan, kegenitan, agar diketahui dia pakai gelang kaki, bahasa kita namanya gengge ya, bahasa Arab namanya khalkhal. Dihentak-hentakan ketika berjalan, jadi bunyi kring kring kring. Jadi si gelangnya itu dipakai dua, kanan dua, kiri dua, ketika berjalan dihentak-hentakan, cering cering cering, kayak kuda lumping. Itu haram, tidak boleh.
itu menimbulkan fitnah ya, setidaknya menarik perhatian laki-laki yang berpapasan. Aduh, ada suara apa itu? Melihat. Berkata Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Risalatul Hijab, kalau memberitahukan ada perhiasan di kaki sudah haram, tidak boleh, apalagi memperlihatkan perhiasan tersebut, apalagi memperlihatkan kaki tempat dipakainya perhiasan tersebut. Dan ini menjadi dalil kaki wanita aurat. Jadi ayat 31 dari surah An-Nur untuk wanita itu lebih panjang karena poinnya lebih banyak. Tidak hanya menundukkan pandangan, tidak hanya menampakkan perhiasan, wala waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna, hendaklah para wanita mengelurkan khimar sampai ke dadanya. Jangan pakai royu. Oh, yang diharuskan ditutup tuh dadanya, kata Quran juga. Waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Jadi dada yang harus ditutup, bukan rambut. Kan ada orang yang ngomong begitu dulu, awal-awal hebohnya kerudung tahun 80-an waktu SMA, ada siswi yang pakai kerudung tuh. Ada guru yang menyatakan yang harus ditutup dada bukan rambut, nih ayat katanya gitu. Dia pakai ro'yu dengan kebodohannya. Padahal waliyadribna bikhumurihinna ala khimar, jamaknya khumur itu kerudung yang biasa dipakai di kepala, itu diulurkan sampai menutupi dada, bukan hanya dada ditutup kemudian rambutnya kemana-mana, bukan, keliru. Khumur itu kerudung yang biasa dipakai di kepala, ulurkan sampai ke dada, maka dari kepala sampai ke dada tertutup. Termasuk apanya? Wajahnya, lehernya. Makanya coba para ulama ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan waliyadribna bikhumurihinna ala jujubihinna, itu dalil yang ayat yang menjadi dalil tentang wajibnya wanita menutup wajahnya. Dari surah An-Nur 31 ini, Sa'id bin Al-Musayyib ketika menjelaskan ayat ini, beliau mendemonstrasikan dengan sorbannya, dibuka sorbannya kemudian ditutupkan ke kepalanya, terus menutupi dadanya dan menutupi wajahnya, wa yughatti wajhahu wa yubdi ainaihi, dan memperlihatkan kedua matanya untuk melihat. Selain kedua matanya tertutup. Jadi An-Nur 31 pertama menyuruh ghadul basur bagi wanita. Kedua, menyuruh menutup aurat bagi wanita. Ketiga, melarang menampakkan perhiasan kecuali kepada ada beberapa yang disebut wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna au abaihinna au abnaihinna au ikhwanihinna au abna ibu bu'ulatihinna, terus kecuali kepada suami, kepada anak-anak laki-laki, kepada ayahnya, kepada saudara-saudara laki-lakinya, kepada, terus disebut sampai yang terakhir tadi, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Jangan wanita menghentak-hentakkan kaki agar diketahui

sumber fitnah, maka ada kewajiban ghadul basor untuk laki-laki. Ada kewajiban ghadul basor untuk wanita, menutup aurat untuk wanita, tidak menampakkan perhiasan, juga termasuk tidak memberitahukan perhiasan di kakinya dengan cara menghentak-hentakkan kakinya. Dan ini tindakan preventif kedua agar wanita tidak menjadi sumber fitnah. Ketiga, tindakan preventif ketiga adalah dilarangnya berkhulwat antara laki dan perempuan. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma dhi mahramin. Janganlah seorang laki-laki berdua-dua dengan para wanita kecuali beserta mahramnya. Tentang berkhulwat ini sudah kita jelaskan di bulan yang lalu dengan rinciannya ya. Boleh berdua-dua tapi di tempat ramai boleh. Semua orang melihat. Semua orang juga mendengar, ikut mendengar apa namanya obrolannya. Kan ada akhwat curhat kepada ikhwan umpamanya. Curhatnya konsultasi untuk memberikan solusi dari masalah. Jangan berdua-dua. Boleh di tempat ramai walaupun berdua, tapi ingat ghadul basor dua-duanya. Orang melihat, kadang orang mendengar. Itu dibolehkan? Dibolehkan. Karena Nabi SAW pernah juga di jalan orang berlalu-lalang, Nabi ngobrol berdua dengan seorang perempuan. Sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan bulan yang lalu. Itulah preventif yang ketiga, tidak berkhulwat. Tindakan preventif yang keempat adalah menghindari sentuhan laki dan perempuan. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang ditanya oleh Urwah, bagaimana para wanita dahulu berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ayat khusus yang menceritakan kisah baiatnya para nabi, namanya surah Al-Mumtahanah. Wanita-wanita yang diuji, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, idza ja'akumul mu'minat muhajiratin fantahinuhunna wallahu a'lamu biimanihin. Hei orang-orang beriman, kalau datang wanita-wanita kafir hijrah kepada kamu, uji dulu keimanannya benar enggak gitu. Ayat berikutnya kepada Nabi, ya ayuhan nabi, idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka alla yushrikna billahi syai'a wa la yushrikna. Hei nabi, bila datang wanita-wanita mukminat kepada kamu untuk berbaiat, isi baiatnya mereka berjanji tidak akan menyekutukan Allah dengan suatu pun, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak, tidak macam-macam disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah tersebut. Ada baiat para wanita kepada laki-laki. Urwah tidak melihat peristiwa itu, nanya ke Aisyah, bagaimana baiatnya para wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Aisyah, "Ma massa Rasul sallallahu alaihi wasallam bi yadihi imra'atan qat illa ayakhudha 'alayha, fa idza akhadha 'alayha fa'ata'athu qala idhhabi faqad bay'atuki." Nabi SAW tidak pernah menyentuh seorang wanita dengan tangannya sekalipun. Mereka berbaiat, sudah ketika berbaiat kemudian Nabi menyatakan pergi, ke aku sudah membaiat.

Syariatmu. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Kedua, seorang wanita namanya Umaymah. Dia itu binti atau putri dari Zuqaiqah. Dia berkata, bai'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi niswatin. Aku berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan para wanita. Faqala lana, berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, istata'tunna wa ataqtunna, apa kalian mampu melaksanakannya, kalian bisa melaksanakan isi bayat ini? Qultu, Allahu wa rasuluhu arhamu bina minna bi anfusina, Allah dan Rasulnya lebih penyayang kepada kami daripada diri-diri kami sendiri. Faqultu, aku berkata, ya Rasulullah bayana, wahai Rasulullah kami berbaiat kepadamu. Berkata Sufyan, kata Sufyan, ta'ni sohafna, maksudnya kami mau berbaiat kepadamu, kami mau bersalaman denganmu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, innama qawli limi'ati imra'atin ka qawli li imra'atin wahidah, cukup dengan ucapan, enggak perlu bersalaman. Hanyalah ucapanku kepada 100 wanita itu cukup diwakili oleh seorang wanita saja. Beliau tidak menyambut uluran tangan untuk bersalaman, cukup hanya dengan perkataan saja. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jabul Kabir, diterima dari Maqil bin Yasar radhiyallahu an, dia berkata, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, li ayyut ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Kalau salah seorang kepala kalian, kalau kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Bayangkan ditusuknya kepala dengan besi itu sakitnya bingit loh, bukan main, banget. Tapi itu lebih baik daripada bersentuh dengan wanita. Ini menunjukkan azab murka Allah bagi orang yang menyentuh wanita yang tidak halal jauh lebih menyakitkan daripada ditusuk-tusuknya kepala orang itu dengan tongkat dari besi. Dan ini menunjukkan keharaman, maka dilarang. Ini merupakan tindakan preventif agar tidak terfitnah, laki oleh wanita, wanita oleh laki-laki, seperti itu. Inilah tindakan preventif yang kelima, yaitu tidak bersentuhan laki dan perempuan. Bukankah tidak ada larangan orang laki menyentuh perempuan? Menyentuh, perintah menyentuh, larangan menyentuh tidak ada, tapi isyarat itu ada, seperti yang barusan. Ditusuk-tusuknya kepala seorang dengan besi itu lebih baik daripada menyentuh. Itu tidak berupa larangan, tapi berupa informasi azab siksa yang akan diterima oleh orang yang menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Dan itu isyarat larangan, itu pertama. Kedua, kalau memandang saja sudah haram, harus ghadul basar. Memandang wanita sudah haram, apalagi yang lebih memandang, seperti menyentuh bersalaman, apalagi cipika-cipiki, saling peluk satu sama lain, itu efek fitnahnya lebih besar daripada memandang.
Logikanya kalau memandang sesuatu sudah haram, apalagi lebih dari memandang yang fitnahnya jauh lebih besar, seperti menyentuh atau umpamanya cipika-cipiki, jauh lebih haram lagi daripada itu. Sama dengan ada larangan ke orang tua, fala taqul lahuma uf, jangan kamu berkata ah uf kepada ibumu, kepada orang tuamu, itu dosa besar. Tapi tak ada larangan membentak orang tua, tak ada larangan memukul orang tua, enggak ada tuh. Apakah boleh? Kan yang dilarang itu hanya mengatakan uf, ah, cis, kayak gitulah, huh, gitu. Itu yang dilarang. Membentak enggak ada, memukul enggak ada. Apakah menjadi boleh? Itu isyarat, ya. Mimbabil aula, kalau mengatakan ah saja sebagai bentuk perbuatan menyakiti orang yang orang tua yang paling enteng, paling ringan. Orang tua tersinggung, nak belikan terasi. Nah itu aja udah tersinggung, itu sudah terlarang. Apalagi yang lebih menyakitkan daripada itu, melotot, membentak, mendorong, apalagi memukul, apalagi menghina orang tua nggak tahu diri, wah, macam-macam. Itu tidak ada larangan, tapi lebih haram dibanding mengatakan ah. Mengatakan ah bentuk kedurhakaan kepada orang tua yang paling enteng, paling ringan, yang banyak diabaikan orang, itu aja sudah haram, sudah terlarang, apalagi lebih daripada mengatakan ah. Itu disebut mimbabil aula. Jadi kalau yang kecil saja, yang lebih enteng sudah diharamkan, apalagi yang lebih besar. Kalau menatap para wanita sudah haram, sudah wajib kita godul basor, apalagi yang fitnahnya jauh lebih besar daripada menatap, seperti menyentuh, seperti cipika-cipiki, seperti lebih daripada itu, jauh lebih terlarang lagi, lebih diharamkan lagi. Itulah tindakan preventif yang kelima. Tindakan preventif yang keenam, ketujuh, dan seterusnya nanti bulan depan kita bahas. Sekarang sudah habis waktunya, kita tinggal punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan walaupun ini kajian roja, tapi untuk hari Kamis khusus diperuntukkan bagi jamaah yang hadir, ya. Kecuali besok insya Allah kita ada kajian tentang tauhid di tempat ini untuk pemirsa dan pendengar radio roja. Nah, maka pertanyaan khusus untuk pendengar dan pemirsa. Pertanyaan pertama, bagaimana seorang istri dalam menghadapi suaminya yang senang bermudah akrab dan menggampangkan batasan dengan teman perempuan, baik yang sudah lama kenal atau teman perempuan yang baru, di mana sudah pernah terjadi perselingkuhan, sudah dimaafkan, tapi tetap saja dalam bermudah-mudahan, gak berubah. Nah, wallahu alam, apa yang dimaksud dengan perselingkuhan di sini? Apakah sampai kepada perzinahan atau hanya pacaran gitu? Padahal dia sudah berisi. Tapi dua-duanya tetap haram, tidak boleh. Nah, salah satu penyebabnya dibuka pintu awal menuju ke sana. Bermudah-mudahan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Menatap, ngobrol berdua saling tatap-tatapan, apalagi jalan bergandengan, sampai berpisah masih chattingan. Ketika mau tidur, chat dulu, sudah tidur belum, belum, aku juga belum, menunggu ngantuk, ngobrol yuk, dan seterusnya. Itu membuka pintu fitnah yang lebih besar. Itu dosa enggak? Bingit dosanya, besar, karena melanggar ayat, melanggar hadis. Ayat yang tadi, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, itu dilanggar. Dosa besar salah satu bentuknya melanggar ayat.
yang melarang sesuatu atau mengabaikan perintah dalam ayat. Perintahnya wajib diabaikan, larangannya haram dilanggar, itu dosa besar. Apa yang harus dilakukan oleh si istri? Wajib diingatkan terus, wajib dinasihati terus, dan ditutup pintu-pintu yang mengarah ke sana. Bila perlu rampas HP-nya kalau berani. Bila perlu umpamanya periksa HP-nya, boleh enggak? Jangan kalau meriksa HP. Tapi tergantung karakter orangnya. Kalau laki-laki tersebut memang sering berinteraksi dengan kaum wanita untuk kebaikan, seperti contoh, ini bukan membela diri, seorang ustaz umpamanya ditanya dengan banyak pertanyaan oleh para jamaahnya termasuk wanita, nanya melalui chat, konsul. Kadang ketika konsultasi ada rahasia yang tidak boleh diketahui kecuali oleh sang ustadz untuk memberi solusi yang tepat. Yang lain istrinya tidak boleh. Apa boleh buat, istrinya tidak boleh melihat. Maka umpamanya di haid disembunyikan yang itu, agar istrinya tidak ikut baca, karena ini aib atau rahasia pribadi orang, jangan sampai tahu. Istri harus maklum, oh iya, suami saya itu konsultan, memberikan banyak solusi, maka ada rahasia orang, iya mungkin ada, sudah maklumi. Tapi konsultasi yang sifatnya umum, tidak rahasia, boleh diperlihatkan kepada siapapun, termasuk ke istri, ya boleh. Ini ada akhwat yang nanya gini, coba baca. Ini saya akan jawab begini, begini, ini boleh. Tapi yang rahasia, maka tidak boleh, ya. Jadi pertama tetap nasihati, tetap ingatkan, jangan sampai keburukan ini menghancurkan keluarga. Walaupun ini urusan pribadi suami, berefek besar kepada istri dan anak-anak, dan kepada pekerjaannya, kepada keberkahan dari rizkinya. Tak mustahil nanti ketemu seminggu sekali, seminggu dua kali, lalu makan bareng, kemudian ditraktir, macam-macam. Akhirnya kebutuhan pribadi si wanita itu bisa ditanggung juga sama ini. Haram, tidak boleh. Tercabut keberkahan dari rizkinya, dari kehidupan, berefek ke istrinya dan kepada anak-anaknya, ya. Maka upayakan untuk menasihati terus, mengingatkan terus, dan menutup pintu-pintu kemungkinan berlanjutnya interaksi dengan wanita tersebut. Wallahu a'lam. Ini kasusnya mirip. Ini kebanyakan curhatan para emak. Jika pria yang sudah memiliki istri sering memuji perempuan lain, seperti masya Allah cantiknya. Ini laki-laki yang hatinya batu, gak punya perasaan, tidak melihat, merasakan efeknya ke istrinya tuh. Jangan-jangan ada di sini ikhwan yang sudah punya istri, tolong jaga mulut di hadapan istri. Jangan coba-coba memuji wanita lain, sekalipun kesolehannya, masya Allah si wanita itu soleh, ahli ibadah gitu ya, rapi, jangan itu di hadapan laki-laki. Cukup pendam dalam diri sendiri saja, ya. Sakit hati mereka, ya. Merasa mereka itu disepelekan, dianggap di bawah wanita lain. Itu tersinggung berat itu, ya. Selain itu suka memfollow akun Instagram perempuan. Apakah pria tersebut memiliki karakter genit atau cunihin? Mungkin. Mungkin lihat hidungnya belang apa tidak? Kayaknya belang tuh. Padahal pria tersebut termasuk faham agama dan penghafal Al-Quran. Rusak itu hafalan Qurannya tuh. Orang yang faham agama tapi sengaja dilanggar karena hawa nafsu, dosanya lebih besar. Tahu enggak salah satu azab kubur? Nabi selesai bermimpi dibawa oleh dua orang. Dua orang ini nanti di akhir hadis disebut Jibril dan Mikail. Dibawa ke beberapa tempat.
Salah satunya ada orang berbaring, di sampingnya ada orang berdiri membawa batu besar, kejret itu batu besar ditimpakan ke kepala laki-laki itu. Menggelinding, pejet itu kepalanya. Diambil kembali, pas kembali kepalanya utuh lagi. Timpakan lagi, kejret, menggelinding lagi, terus begitu. Nabi bertanya, itu siapa? Di akhir hadis dijawab, itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Ada perintah Al-Quran di dalamnya diabaikan, ada larangan dalam Al-Quran dilanggar. Kalau orang itu sudah ngaji faham agama bahwa hal itu tidak boleh, cunihin, genit gitu, hidungnya belang itu haram di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan dia tahu lalu dilanggar, itu di alam kuburnya terkena azab seperti itu. Jangan tanya azab di akhirat, kalau di alam kubur sudah diazab, azab akhirat jauh lebih dahsyat daripada alam kubur. Selain itu, apa yang harus dilakukan perempuan saat mendapatkan pujian dari seorang pria seperti pujian Masya Allah cantiknya? Ingatkan, pujian itu lahir dari sebuah pelanggaran. Apa? Ghadul basar tidak dilakukan. Dia kenapa mengatakan, aduh cantik, berarti melihat kan? Berarti terpesona kan? Cepat palingkan. Sebab istighfar Pak, Bapak sudah melanggar ayat ghadul basar tuh. Kenapa tahu cantik? Karena melihat, tidak ghadul basar. Dan ungkapan itu adalah perasaan yang tidak bisa dipendam, kekaguman, ketertarikan kepada kecantikan wanita, bukannya istighfar. Tahu enggak Imam Syafi'i rahimahullah lupa terhadap ilmu hanya karena melihat betis perempuan tanpa sengaja. Beliau suatu saat melihat ada wanita naik ke kuda, maka tersingkap betisnya terlihat, itu pun langsung berpaling istighfar. Tapi ilmunya hilang. Dan itu diabadikan dalam sebait syair oleh Imam Syafi'i. Syairnya ada dalam kitab Dewan Syafi'inya, Syakautu ila waki su'ahifdi. Aku curhat kepada Imam Waki tentang jeleknya hafalanku. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberikan bimbingan agar aku meninggalkan maksiat. Wa akhbaruni bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhdalil asih. Beliau menjelaskan ilmu itu cahaya, cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang maksiat. Oh, ini yang menyebabkan ilmuku hilang. Cahaya dari Allah hilang, dicabut oleh Allah. Maka beliau bertobat. Jadi ingatkan suami. Ungkapan Masya Allah cantiknya itu pertama, ketertarikan yang gak bisa dipendam, tercetus. Berarti dahsyat, meledak gitu, gak bisa ditahan. Kedua, itu efek dari pelanggaran terhadap ayat. Ghadul basar tidak dilakukan. Matanya jelalatan. Pas kita belum membahas amalan hati muraqabah ya, baru khususlah khusus muraqabah. Nanti di akhirat itu Allah memanggil hamba lalu berkata, alam akun laka raqiban fi ainaik. Salah satunya ini, salah satu kalimat. Bukankah dulu waktu kamu hidup di dunia aku mengawasi kedua matamu? Terus kenapa kedua matamu kamu dipakai untuk melihat apa yang membuat aku tidak ridho, aku murka, tidak halal untukmu melakukannya? Coba siapkan jawaban untuk itu. Nanti di akhirat ketika Allah bertanya, aku berikan kamu, aku haramkan beberapa hal untuk dilihat, tapi kenapa kamu menggunakan kedua mata itu untuk melihat yang tidak akhwat di atas, ikhwan di bawah? Ketika mau masuk, pasti anak akan melewati meja ustadznya. Apakah setiap anak datang, anak harus mengucapkan salam atau anak langsung lewat saja?
dan tolong arahannya untuk kami yang masih satu tempat mengajar. Maksudnya satu lokasi belum bisa dipisah.

0: Pisah karena tempatnya belum memungkinkan dipisah. Tapi kelas ngajarnya misah. Siswa laki-laki oleh guru laki-laki, siswa wanita oleh guru wanita gitu. Tapi keluar kelas suka berpapasan, atau ketika akan ke kelas melalui ruangan ustadz, kepala sekolah gitu. Itu mungkin ya. Ya, salah satu hak atau kewajiban sama muslim, salam. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kamu bertemu, salam. Ketika menjelaskan hadis ini, para ulama menerangkan kecuali laki kepada wanita, wanita ke laki-laki, jangan salam. Karena salam hukumnya sunnah, sedangkan dengan salam menimbulkan madharat. Begitu lagi diam baca assalamualaikum, pasti melirik kan, siapa nih? Ahwat melirik, ihwan melirik, tep, bertemu pandang. Sebulan gak akan lupa itu. Bahaya? Bahaya. Hatinya gempa, bergejolak. Terus keingetan, pas bertatapan secara tengah sengaja, keinget-inget. Manis juga tuh ahwat. Tatapannya tajam juga, walaupun wajahnya ditutup, tapi tatapannya maut. Bisa begitu terus. Jadi para ulama menyatakan tidak boleh laki ke wanita, wanita ke laki-laki. Karena menyampaikan salam hukumnya sunnah, menghindarkan fitnah hukumnya wajib. Maka jangan ya, lewat-lewat sajalah. Apakah memakai apa nih, concealer, bedak foundation dengan tujuan untuk menutupi mata panda termasuk tabarruj yang dilarang? Mata panda, mata panda itu apa? Kacamata. Oh, ada ini hitam di bawah matanya kayak panda gitu ya. Oh, ada gitu yang punya mata panda? Saya belum pernah lihat. Untuk menutupi mata panda termasuk tabarruj yang dilarang, karena jika tidak ditutup oleh bedak atau foundation tampak seperti bangun tidur tampak lelah. Ini wanita maksudnya ya. Saya nggak tahu, mungkin penyakit atau apa ya mata panda itu. Wallahu alam, tidak tahu. Tapi kalau itu terjadi alami karena kurang tidur atau karena penyakit, wallahu alam mata panda penyebabnya apa, alami saja atau dari lahir begitu, sudah seadanya saja. Boleh ditutup, tidak masalah ditutup, asal ditutupnya tidak dengan sesuatu yang terlarang. Seperti umpamanya memakai wangi-wangian, lotionnya ada wangi-wangian, terus keluar, maka tidak boleh. Adapun kalau umpamanya mempercantik diri dengan sesuatu yang tidak terlarang, tidak dengan menyambung alis, menyambung bulu mata gitu ya, mengeruk alis lalu mengganti garis yang baru, tidak merubah ciptaan Allah, hanya memakai bedak, hanya memakai lotion, hanya memakai hiasan untuk mempercantik wajahnya di hadapan suami, boleh, tidak apa-apa, tidak masalah ya. Kalau suami melihat mata panda itu menjadi tidak suka, kurang tertarik ke kita, silakan pakai lotion untuk menghilangkan mata panda, tapi tidak dihilangkan, menyakiti kan, tidak permanen gitu, hanya enggak kelihatan saja, boleh? Boleh, tidak apa-apa ya. Mohon nasihat untuk anak yang seringkali sulit khusyuk dan meluruskan niat dalam ibadah, apalagi memiliki banyak anak. Itu materi kita Kamis yang lalu tuh, kiat meraih kekhusyuan. Bagaimana agar kita bisa khusyuk? putar ulang lagi, ada di YouTube ya, agar sholat bisa khusyuk, itu aja judulnya. Ada beberapa poin, satu pertemuan satu poin, dan kita sudah menjelaskan beberapa pertemuan itu ya, nggak bisa diulang hanya dalam waktu 5 menit gitu. Saya anjurkan putar ulang lagi kajian di YouTube kiat meraih kekhusyuan dalam sholat. Terakhir, jika ada seorang yang beriman, rajin melaksanakan ibadah wajib dan sunnah, dikaruniai istri dan anak-anak yang baik, penghasilannya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, hidupnya relatif tenang dan tidak sedang mengalami cobaan yang berat, apakah dia harus khawatir terhadap kadar keimanannya? Iya, jangankan begitu. Walaupun umpamanya banyak ujian, banyak cobaan, tetap khawatir terhadap kadar keimanan. Kekhawatiran, ketakutan ini nanti mendorong dia untuk terus tajdidul iman, memperbaharui iman, menambah iman, kualitas ibadah dan kuantitasnya ditambah terus ya. Tapi nanti cobaan mungkin ada, tapi dalam bentuk yang lain, mungkin. Jadi setiap orang merasa dirinya sedang mengalami cobaan yang lebih hebat daripada yang lain. Semua orang begitu. Padahal belum tentu. Ada orang yang seperti yang digambarkan ya. Kebutuhan ekonominya lebih, istrinya soleha, anaknya soleh-soleh-soleha, gak ada goncangan. Apakah gak ada ujian? Ada, tapi mungkin dalam bentuk lain yang tidak dia sadari. Coba introspeksi ya, atau kalau belum jangan takabur, ada orang yang takabur. Dia seperti itu tuh, ekonominya lebih dari cukup, istri, anaknya, semua, dia punya nama baik yang bagus di kalangan orang-orang. Lalu berkata, kayaknya saya ini hidupnya terlalu enak. Kapan ya ujian Allah? Jangan nantang loh, turun dalam bentuk ujian yang mungkin mengejutkannya. Ada yang seperti itu? Ada ya. Jadi kalau umpamanya tidak ada ujian yang berat, berarti tingkatkan ungkapan rasa syukur yang lebih kepada Allah Azza wa Jalla ya. Karena ada hadis bahwa seorang diuji sesuai kadar agama. Jika agamanya kuat makin berat, jika agamanya lemah ujian makin lemah. Taib. Ada yang disebut istidraj. Istidraj adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang terus-terusan bermaksiat. Orang itu menyangka dapat anugerah dari Allah di tengah kemaksiatan. Itu disebut istidraj. Istidraj itu tertipu, tipu daya. Tertipunya di mana? Merasa pemberian Allah itu anugerah padahal ahli maksiat. Coba introspeksi yang tadi nanya. Keseharian gimana? Si suami ini lihat sholat berjamaahnya itu terpelihara enggak di awal waktu di masjid berjamaah. Terus coba lihat juga kewajiban dia kepada istri dan anak, bukan hanya kewajiban duniawi, semua kebutuhan duniawi terpenuhi. Lihat ilmu agamanya terdidik enggak, ibadah mereka terjaga terpelihara enggak, hafalan Quran mereka. Begitu terus ya, introspeksi. Kalau ada kelalaian dalam perkara agama yang dia abaikan, coba mulai dari sana. Khawatir itu istidraj. Semua serba menyenangkan, membuat bahagia, seolah-olah tak ada badai dalam kehidupannya. Coba. Kalau ada kemaksiatan, itu istidraj. Lihat sumber penghasilannya, halal apa haram. Kalau haram tapi adem ayem, maka itu istidraj. Coba ubah kemaksiatan itu, tinggalkan, ganti dengan ketaatan ya. Kalau ternyata semuanya tidak ada pelanggaran, rasanya semuanya baik-baik saja, nggak ada maksiat yang saya lakukan, sumber penghasilan semuanya halal, istri terdidik, auratnya tertutup, anak-anak sudah hafal sekian juz dan di pondok atau di sekolah Islami yang nyunnah, semuanya. Ah, tapi tidak ada umpamanya gejolak dalam kehidupannya. Coba minta kepada Allah keberkahan dari hidupnya. Minta dikuatkan iman. Sebentar lagi mungkin ujian Allah turun dalam bentuk yang tidak disangka-sangka. Minta dikuatkan iman, minta ditegarkan, minta diberikan solusi bila saatnya masalah itu tiba. Sudah bersyukur saja. Syukuri kenikmatan hidup yang sedang dijalani tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah besok kita jumpa jam 4 di sini membahas masalah tauhid disiarkan oleh radio dan TV Roja ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahum bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat. Kita bersabar kalau itu gagal dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia. Siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, over confidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu apakah asal-asalan main bolanya?
4: Tidak, maksimal, berupaya maksimal seluruh
3: skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
5: Bagaimana menyikapi dunia tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan di surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran, kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surah Al-Isra Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia mana syau liman nurid, apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin, ada orang masya Allah di dalam diri dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhura. Kemudian kami jadi popularitas. Ya Allah kasih. Wa man arada al-akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40.

0: ribu hektar.
1: Tapi dia cari akhirat. Wa man aradal akhirah
0: wa sa'a laha sa'ya wa huwa mu'min, dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Berarti orang miskin, oh dia cari akhirat, bukan jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya, tapi dia cari akhirat. Terus kenapa Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek? Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat. Kullan numiddu ha'ula'i. Wahai min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz, kenapa Ustaz orang ini enggak pernah salat, Ustaz? Tapi kok fulusnya banyak, Ustaz? Ana yang di shof pertama terus, Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha, Ustaz. Allah katakan kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika mah. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang, Ustaz? Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hammah," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji. Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat karena dia sedang mencalonkan diri menjadi caleg untuk menjadi seorang pejabat di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man kana ti ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata, antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya. Kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi. Dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya, dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya. Apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi dua HP atau tiga HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fukara al muhajirin, orang-orang fukara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, adunu suthiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya, kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke. Kalau ngelamar ditolak, ya kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa?

0: mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya kan dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya. Maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan. Misalnya seorang pengusaha, tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Yaitu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya, ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nas 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak wahai Mu'adz orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara agar ia tidak tersakiti, karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun,

gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati, dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ya qatu iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara, disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya. Karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan, tidak ke dia. Ya, ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Dia saudaranya seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja, sudah membuat dia senang. Bahkan ya akan Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini, ya, menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu 'alan nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Dan sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepada dia. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita, ya akhwat Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang, ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran.

sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, ini akhirnya mengganggu orang, tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satupun tempat kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda alaihi salatu wasalam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum Allah kama yarzuqu at-tayr yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran sangat indah. Yang mana burung dalam keadaan lapar, dia tetap berusaha. Berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung persen Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita membutuhkan dana yang besar. Ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat. Barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal, seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada perasaan Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus? Yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? Itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada satu sesembah pun sesembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya, dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya, barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam atau benda mati yang kalanya yang memang barangkali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kita, maka itu lebih pantas lagi untuk tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian, rahmanallah wa iyyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu." Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya. Apapun yang dia perlukan, Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insya Allah kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita, dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali. Gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana apa wahabitu ma sana wahabitu ma sana fiha, gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan, enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'mal, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
3: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna la jaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah yang kami hormati, pernah melihat pohon pelem dilempari batu oleh anak-anak? Pernah? Apa jenengan mian sing? Oh, wis tahu. Berarti pengalaman ya. Biasanya pohon yang dilempari batu, pohon mangga yang dilempari batu, itu biasanya pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, apa pohon yang kurus kering tidak ada buahnya? Yang mana? Yang ranum. Pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, itulah yang dilempari. Pernah enggak njenengan tumon ana bocah mataki wit ora ana buah? Wonten? Urung tahu. Ya. Tapi lihat bagaimana baik hatinya pohon yang ranum tersebut. Ketika buahnya banyak, dilempari, dilempari, dilempari. Bagaimana pohon itu membalas perbuatan anak-anak kecil tadi? Bagaimana membalasnya? Pria balasnya? Peleme anjlok. Dipatake karo watu, balasnya apa? Pelem. Inilah luar biasanya pohon mangga yang baik hati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak manusia-manusia yang kayak pohon pelem. Semakin baik seorang manusia, maka akan semakin banyak sing mataki. Dan semakin tidak baik manusia, tidak punya kebaikan, semakin jarang sing mataki. Ki arep milih sing endi? Arep dadi wong sing apik apa sing ora apik? Milih sing endi? Sing apik ora dipataki, ora anak. Lho Ustaz, wong semakin baik kok malah banyak orang yang mataki, memfitnah. Itu sudah sunnatullah. Sudah hukum alam. Yang namanya orang baik itu sering difitnah, sering dirasani, sering dituduh yang tidak-tidak. Itu sudah sunnatullah. Kenapa? Karena kebaikannya. Karena kebaikannya itulah banyak orang yang iri, banyak orang yang hasad, banyak orang yang dengki. Kenapa orang yang tidak baik, orang nalasing mataki, arep diireni apa nih? Lawang orang nana, abike. Orang gak akan iri, karena yang biasanya dihasati, diireni, dibenci, adalah orang-orang yang punya kebaikan yang banyak. Maka beruntunglah orang-orang yang baik. Beruntung kepriwe dipatahki kok beruntung. beruntung karena dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dan dia mendapatkan manfaat. Apa untungnya? Memberi manfaat kepada orang lain dan dia sendiri dapat apa? Manfaat. Memberi manfaat kepada orang lain tadi sudah kita contoh nih. Semakin banyak buahnya, semakin banyak orang menikmati. Pohon yang kurus, kering, tidak ada buahnya, cuma bisa bikin sampah. Ngrogoli, ngrogoli, ngrogoli terus. Buahnya ora nana. Maka pohon mangga yang banyak buahnya, dia akan memberi manfaat kepada orang lain walaupun dipataki. Dan saking baiknya dipataki malah bales dengan kebaikan. Orang nak ceritane pelem dipatak anggo watu semene baline apa watu sing gedhe ana anak. Itu saking baiknya orang yang baik. Dia selalu memberi manfaat kepada siapa? Orang lain. Dan dia sendiri mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Usahamu dipataki oleh manfaat. Manfaatnya di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirah. Di dunianya, perhatikan. Pohon itu semakin dikasih batu jatuh. Tahun depan apa? Berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Semakin subur malah. Semakin sering difitnah, akan semakin banyak kebaikan yang dia berikan. Maka dia untung. Karena bukan semakin kering, tapi semakin subur dan semakin baik. Ini keuntungan di dunia. Di akhirat napa Ustaz keuntungannya? Pahala. Apa? Pahala. Semakin banyak orang yang memfitnah, semakin banyak orang yang menyakiti, maka pahala yang didapatkan oleh orang yang baik itu akan semakin besar. Dan dosanya akan semakin berkurang. Kok enak banget gue, tabungan pahalanya tambah akeh, tabungan dosanya tambah entah, hebat, senang sekali. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Sinten namine? Imam Al-Hasan Al-Basri. Suatu hari ada orang datang ke beliau. Nek jane dhewek siki ya, Ustaz, Ustaz. Wahai Imam, saya tadi dengar ada orang ngerasani jenengan. Apa? Merasa. Kira-kira nek ana wong gawa berita meng dhewek kaya kuwe, kira-kira bagaimana respon kita? Sapa wonge? Bedi sison. Itu kalau kita ya, itu kalau kita. Lihat apa responnya Imam Al-Hasan Basri. Oh, Masya Allah. Siapa gue? Oh, si Fulan. Tunggu sebentar. Terus masuk rumah. Jukut kurma sekeranjang. Jukut kurma apa? Sekeranjang. Dia tulung ya. Tulung banget dia. Tulung dia dikirim makan menganah. Duh, dirasani malah. Aweh kurma sih kepriwe. Apa alasannya? Dia titip pesan ya. Tolong ucapkan matur nuwun. Dirasani malah matur nuwun. Matur nuwun nyong wis dikirimi pahala. Aku ra bisa bales ngirimi pahala. Aku bisane bales apa? Kurma. Nyong pahalaku eman-eman nek dibagi-bagi nganang-nganak. Maksudnya apa? Saya tidak akan membalas ngerasani dengan ngerasani.
2: Kalau saya balas ngerasani, pahalaku kurang, moh. Aku pengen pahalaku tambah akeh. Maka saya tidak akan balas keburukan dia dengan keburukan. Saya balas keburukan dia dengan apa? Kebaikan. Itulah sifatnya orang yang beriman. Orang yang beriman semakin dicelekkan, semakin difitnah, dia akan semakin membalas keburukan dengan kebaikan. Garis siapa sing arep kesel? Garis siapa sing arep kesel? Sing arep kesel sing memfitnah apa sing berbuat kebaikan? Sampun fitnah muwai, padahal sesuai kesel ndi? Ya. Nek padane sing difitnah kesel ya mandeg, sing memfitnah kesel ya mandeg. Garis siapa sing arep mandeg dhisik. Maka jadilah orang yang baik. Fid dunia wal akhirah. Karena sungguh orang-orang yang baik itulah manusia-manusia yang dicintai oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi keberadaan pondok ini mudah-mudahan bisa mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang bisa kami berikan, maka berusaha akan kami berikan. Pondok ini cuma tempat lewat ya. Cuma tempat apa? Lewat. Kayak kemarin kita bagi kurma sedesa, itu anu anak kurma liwat mengpondok, maka kita alokasikan. Kemarin sebelumnya ada bakso, ada baju, ada telur, ada beras, ada minyak, itu juga lewat. Ada orang tolong dilewatkan, dibagikan kepada orang lain, akhirnya lewat pondok. Jadi jangan dipikir wah pondoknya sugih banget gue. Saya sampai sekarang belum punya rumah. Saya sampaikan ini bukan karena minta belas kasihan jenengan orang, tapi ini untuk menggambarkan bahwa banyak orang yang ingin berbuat kebaikan. Kami di sini cuma jadi agen, ya, bukan 007 ya. Cuma agen untuk mengantarkan kebaikan orang-orang lain. Ya mudah-mudahan kecipretan pahala nih. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Aspal juga sama. Ini juga ada orang peduli. Saya kirimi foto. Jadi masjidnya apik, tapi jalannya pada rusak. Karena memang kami juga punya andil untuk merusakkan jalan. Ya, karena kemarin banyak truk lewat rusak. Ya tanggung jawab. Ya diperbaiki lagi. Ya semampu yang bisa kami lakukan. Ada satu yang belum sempat atau belum terrealisir Pak Lurah, itu adalah bikin saluran. Ya, bikin saluran di samping jalan. Karena saya pikir kalau salurannya bagus, airnya juga insya Allah akan lebih bagus lagi. Kalau Pak Lurah berkenan, karena itu kan nanti kan berarti ngambil tanah lagi. Ya, ngambil tanah buat bikin apa? Ininya apa namanya? Talutnya, ya, sampingnya jalan ada selokan, pasti akan bikin talut lagi. Kalau misalnya dari pihak desa berkenan membolehkan, siapa ngerti ana sing liwat maning. Saya enggak janji Pak Lurah. Kalau misalnya ada orang kayak kok ketone talute manden kepriwe nyong bae tak nganu talute. Kalau seandainya dari pihak kelurahan membolehkan, maka suatu saat ada dana saya pengin nalut di samping jalan terus ditutup dengan besi. Ya. Bukan cor, kalau cor nanti airnya enggak maksimal, pakai kayak lah ya besi kayak sing nutupi apa jenane? Nutupi kalen yang kayak di mana? Kayak di pom bensin itu kan kalau ada selokan lewat kan ada besinya itu. Itu kalau
1: diperkenankan. Pripun parno mboten parno. Boleh, alhamdulillah. Tapi saya enggak janji Pak Lurah kapan ya. Jadi embok ya, embok nanti. Waduh, Kang Kanaman. Dongane bae Pak Lurah ya. Mudah-mudahan dari apa namanya? Pak kontrol ya. Jadi memang banyak keluhan dari para petani, terutama yang garap tanah ini, sampahnya itu na'udzubillahi min zalik. Ya. Sampah plastik, sampah nggih pakam dan nggih. Sampah popok, ana popok seplastik bayangkan. Aduh, masyaallah. Ya sing abdi salah kan endi wong nyatane dhewek nang ngisor, wong buange Kang dhuwur ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan seperti itu nanti bisa kita kurangi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.

0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
2: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikannya khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyian. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar, jadi suka. anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
3: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar, ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati, ya.
4: Pertama
3: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi SAW, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo, ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian, dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi SAW tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih. Thank you.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altum." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta, dalam sebagian kan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu 'abdan syakur?"

0: Allah, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana mathwaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepada aku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepada aku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah.
2: Apakah sholat taubat itu ada ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat, para ulama ikhtilaf.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumaknina dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat ya sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya Allah mengatakan setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in.

0: tiada lain adalah tabarru, ya, melepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah, alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa, ya, karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat senin, puasa Senin dan Kamis, kemudian dia merasa dirinya, wah, ya, merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya, merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa, ya, bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya, nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullah wa iyakum, betapa sepadan sekali, ya, ucapan kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita, ya akhwal Islam azakumullah wa iyakum, ya, faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, "La tada'anna dubura kulli sholatin an taqul." Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, ya, untuk senantiasa mengingat dirimu, ya Allah. Untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu. Dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan, ya, di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
2: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.

0: Rabiah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأهر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Pemirsa Radio Tarbiyah Sunnah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, kembali lagi di Kamis malam melanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah yang kita akan masuk kepada hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-42. An Anas bin Malik, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani, sesungguhnya engkau selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali, maka aku pasti ampuni engkau bagaimanapun keadaan engkau, wala ubali, dan aku tidak peduli. Yabda Adam, wahai anak Adam, lau balagot dunubuka ananas samai, kalaulah dosa-dosamu sampai ke upuk langit, summastagfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartulaka, pasti aku ampunimu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka lau ataitani biqorabil ardi khataya, sesungguhnya engkau, kalaulah engkau datang dengan sepenuh bumi dengan dosa-dosa, thumma lakitani, kemudian engkau menemuiku, la tusyriku bi syai'an, tidak menserikatkanku sedikit pun, la ataituka biqurabiha magfiratan, tentu aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi berupa ampunan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, Allah Ta'ala berfirman. Berarti ini pun hadis qudsi. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, maksud dari anak Adam di sini adalah seorang muslim yang mengikuti kerasulan rasul-rasul yang diutus kepadanya. Siapa saja. Maka barang siapa yang mengikuti kerasulan Musa di zamannya, maka dia pun terkena dengan seruan ini. Barang siapa yang mengikuti kerasulan Isa di zamannya, maka juga dapat seruan dengan seruan ini. Dan setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa atau memperoleh pahala ini dan keutamaan ini, yaitu yang mengikuti Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam dan mengikrarkan ke akhirnya risalah tersebut, yakni penutup kerasulan tersebut, yakni Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syahida lahu bin nubuwah, dan menyaksikan kenabian dan kerisalahannya, dan mengikuti apa-apa yang ada, apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya diseru. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bna Adam, wahai anak Adam, innaka, sesungguhnya engkau, mada'utani, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala makana fika, maka aku ampuni bagimu bagaimanapun keadaanmu, walau ubali, dan aku tidak peduli. Ini adalah kalimat semada dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladhi asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang mereka telah melampaui diri-diri mereka, yakni bermuat maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfirud dunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Ini semakna dengan hal itu. Maka seorang hamba apabila dia berdosa, namun segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk mengampuninya, berharap apa-apa yang di sisinya, maka dia pasti mengampuni kepada hamba tersebut bagaimanapun keadaan dosa-dosanya, selama dia itu bertaubat.

Karena taubat itu adalah akan menutup apa-apa yang dilakukan wali wasallam taibu min dzanbi kama dan balahu. Orang taubat dari dosa itu seperti atau seolah-olah balahu, tidak ada dosa baginya. Kemudian kata Allah, innaka da'awtani wa rajautani, sungguhnya engkau selang kau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku. Di sini kandungan doa. Disertai roja, disertai harapan. Yang keduanya itu bisa mendapat kairah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa harus disertai dengan harapan yang besar. Karena ada orang yang dia berdoa tetapi harapannya lemah, sedikit harapannya. Tidak husnudzon terhadap Allah, ya. Sudon malah terhaduh dosa banyaknya juga. Bakal dijabah atau tidak? Ragu dengan hal itu. Ya. Padahal telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Qolallahu Ajab Jalla. Allah juga berfirman. Ini juga hadis kunci. Anak kata Allah inda dhani abdi bi. Aku itu sesuai dengan sang hambaku kepadaku. Falyadhun nabi, maka hendaklah dia menyangka kepadaku masya apa yang dia kehendaki. Sangkalah baik Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba apabila dia berdoa kepada Allah meminta ampun atas dosanya, menghadirkan bahwasanya keutamaan Allah Subhanahu wa taala itu besar. Dan dia juga harapannya begitu besar kepada Allah. Dia juga yakin bahwa Allah itu akan mengampuninya. Dan saat itu juga besar dalam hati, maka dia akan mendapatkan apa yang hendaknya. Karena dalam hal itu ada husnudzon kepada Allah, ada baikan sangka kepada Allah, dan juga besarnya harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang dosa ketika meminta maghfirah dan ketika meminta diterimanya taubat, maka terkumpul dalam hal itu ibadah-ibadah qalbiyah yang baik sekali, yang itu akan menghasilkan maghfirah atau ampun dari dosa-dosanya, juga akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Ghafartu laka, aku ampuni, aku pasti ampuni padaku, kepadamu." Al-maghfirah, kalimat ghafara syai'a adalah istarahu, yaitu ghafara syai'a mengampuni sesuatu, istarahu yaitu menutup. Maknanya menutup, ghafara maknanya menutup, yaitu apa? Menutup dosa, menutup bekas-bekas pengaruh dosa, pengaruh buruk dari dosa itu di dunia dan akhirat. Pengaruh dosa banyak kali, ya. Baik di dunia maupun di akhirat. Sudah jelas kalau di akhirat mendapatkan, dia layak mendapatkan siksa neraka. Di dunia pun ya, berbagai kepitan, berbagai kesusahan, ya, dan lain sebagainya, banyak pengaruh dari dosa tersebut. Dan al-maghfirah berbeda dengan al-afu, ampun berbeda dengan pemaafan, berbeda dengan juga penerima taubat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala di antara namanya itu adalah Al-Fu, memaafkan, Maha Pemaaf. Di antara namanya adalah Al-Ghafir, yaitu mengampuni. Ada yang namanya juga Al-Ghafar. Al-Ghafar sering banyak maksudnya terus-terusan mengampuni dosa lagi, ampuni lagi, dosa lagi, ampuni lagi, dosa lagi. Kalau dia itu meminta diampuni, tidak bosan. Al-Ghafar berulang kali mengampuni. Al-Ghafur, kalau Al-Ghafur besar sekali ampunannya. Dosa gimana besarnya, kalau bersifat ringnya, kalau ini besar dosa juga tetap aja diampuni Allah Subhanahu wa taala kalau dia berbuat. Di antara namanya at-tawwab, itu penerima taubat. Nah, ini semua berbeda makna, tidak satu, ya. Tidak sama saja. Ya. Maka salah, keliru yang mengatakan bahwasanya al-afu itu, al-maghfir itu

Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan ridha-ridha selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inabah intinya, berinabah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, ya bna Adam, wahai anak Adam, lau balagot dunubuka anana samai, kalaulah dosa-dosamu itu sampai ke upuk langit, summa staghfartani ghafartulaka, kemudian engkau minta ampun kepadaku, aku pasti ampuni engkau. Di sini terdapat dorongan, motivasi untuk meminta maghfirah, ampunan, karena sesungguhnya kita apabila kita berdosa maka kemudian kita meminta ampun, maka telah sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asarra man istaghfara, tidak kategori orang yang terus menerus dalam bermaksiat orang yang beristighfar, ya. Tidak kategori yang terasar, ya, musirun, ya, orang yang terus menerus dosa. Ya, tambah lagi dosa atau dah. Selama apa? Selama dia beristighfar. Artinya terjatuh di dalam dosa, beristighfar. Terjatuh lagi dalam dosa, beristighfar lagi, terus menerus. Wa in 'ada fil yaumi sab'ina marrah, walaupun kembali dalam sehari itu 70 kali. Ya, selama apa? Selama dia beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama, maka barang siapa yang dia beristighfar diiringi dengan penyesalan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa tersebut. Ya ibn Adam, inna kalau ataitani bi korobil ardi khotaya. Kemudian kata Allah, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau kalau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an, kemudian menemuiku dalam keadaan tidak, engkau tidak menyekutukanku sedikit pun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, tentu aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan. Yakni kalau datang Ibnu Adam tersebut, kita semua dengan sepenuh bumi khotaya, dosa-dosa, ya, saking banyaknya kalau datang membawa dosa, kemudian menemui Allah dengan murni, memurnikan agama, yakni memurnikan ibadah yang dia tidak mensyirikkan sedikit pun kepada selainnya, ya, tidak ada syirik yang terang-terangan, yang besar, yang kecil, yang tersembunyi gitu. Tapi hatinya ikhlas karena Allah. Tidak ada dalam hatinya selain Allah. Tidak ada harapan kecuali kepada Allah. Ya. Tidak ada kecintaan kecuali cinta kepada Allah. Tidak ada kemusyrikan sedikit pun dengan apapun macamnya kesyirikan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya seluruhnya. Nya perbuatan baiknya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam An-Nawawi menutup hadis yang ke-42 dengan bagaimana tatkala kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa ketauhid dan keikhlasan, ya, tidak membawa kesyirikan. Dan diawali hadisnya dengan innamal a'malu binniyat, mengawali segala perkara dengan ikhlas dan niat. Kemudian di tengah-tengahnya kita telah mempelajari tentang Islam, iman, ihsan, juga tentang adab, muamalah, zuhud, ya, halal dan haram dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa segala perilaku, perbuatan harus diawali dengan niat yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga pelajaran dari awal sampai akhir 42 hadis ini kita bisa memahami dan mengamalkannya, merupakan pokok-pokok dalam Islam, bahwasanya

0: Islam itu terkumpul dari 42 hadis tersebut, pokok-pokoknya, ya, pokok-pokoknya. Walaupun di sana Ibnu Rajab menambahkan dengan 8 hadis lagi, ya, mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala bisa memudahkan kita juga untuk mempelajari hadis-hadis berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mari bergabung di grup WhatsApp.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
3: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadidah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, laji'a ila shalah. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain dan kepada Rabbmu lah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan sholatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ya mensyariatkan yang kita kenal dengan nama sholat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah dia tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah.
1: Apakah menghabiskan waktu luang untuk main game juga termasuk lalai terhadap amalan muraqabah? Tumpul. Badannya rusak. Konsentrasinya terganggu dalam segala hal. Karena di benaknya hanya tergambar screen computer game. Umpamanya main catur. Azan, sholat dulu ditinggalkan. Allahu Akbar, papan catur kebayang. Tadi belum tuntas tuh sebelum azan tuh. Dalam sholatnya nanti menterinya ke sana tuh. Wali kota ke sana. Gubernur ke sana. Skakmat dia. Itu akan begitu dalam sholatnya. Ketika mau ngantuk, gitu ngantuk, iseng-iseng main game. Cenghar sampai subuh. Rusak badan, rusak akal, rusak pikiran, rusak segala-galanya. Itu bukan lagok lagi. Dan itu sudah merusak. Tidak boleh yang seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, selain merusak konsentrasi, pikiran, tubuh, mengabaikan kewajiban. Hanya game. Dia harus mencari nafkah sebagai seorang suami. Tuh atau jualan cendol, es gitu. Kayak lagi seru-serunya. Ini sudah level berapa tuh? Sudah 187. Tinggal 2 level lagi, tanggung. Tapi level 2 terakhir itu yang paling sulit, setahun baru selesai. Mati kelaparan anak istrinya nanti, ya. Tinggalkan yang seperti itu. Wallahu a'lam.
0: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat,

0: orang terdekat. Semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Ya. Wirzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa. Dengan cara bertobat atas dosa, maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi. Kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat. Salah satu wasiatnya adalah man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah. Memperbaiki hubungan dia dengan Allah, ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat. Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah." وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara, meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi.

0: dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la tibi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'u kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya akan tetapi pakaiannya ketat membentuk payudaramu, bentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Dipuji bukan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Terus. Waghfir li ma la ya'lamun. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
5: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi. Wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir. Tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya. Karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabda Rasulullah SAW,

0: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, banyak orang mengeluh karena lesu tubuhnya. Banyak orang mengeluh karena malas fisiknya. Diajak untuk bekerja awang-awangan. Dan ternyata sejak 14 abad yang lalu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan resep bagaimana agar kita bisa bersemangat di dalam bekerja, di dalam belajar, dan di dalam aktivitas yang lainnya. Resep tersebut disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'qidu asy-syaitanu 'ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad." Setiap manusia yang akan tidur, syaitan akan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. Mana tengkuk? Tengkuk mana tengkuk? Sini. Apa bahasa Jawa nih? Cengel. Apa? Ki? Kitok. Cengel, kitok, ya terserahlah namanya apa. Yang penting semuanya paham di sini ya. Syaitan akan mengikatkan 3 ikatan, 3 tali di tengkuknya. Yadribu kulla uqdatin. Tali itu dia ikat sekencang-kencangnya. Jadi bukan sekedar simpul hidup, tapi simpul mati. Ya. Diikatkan sekencang-kencangnya oleh dia. Alaika laylun tawil. Setan itu akan berkata, malam masih panjang. Dan itulah yang kita alami. Ketika kita mau bangun, wah, deleng jam, nembe jam, papat. Ya, masih ada waktu lumayan, setengah jam. Begitu keresak-keresak azan, mau bangun, lah nembe azan, urung komat. Begitu kita dengar komat, mau bangun, loh, imamnya biasanya suratannya dawa. Ya. Insya Allah esinya nyandak. akhirnya bablas, tidak sholat subuh. Kemudian bagaimana cara supaya tiga simpul mati yang terikat erat tadi bisa lepas? Nabi SAW bersabda, fa inistaiqadha fa dzakarallaha in hallat uqdah. Ketika seorang hamba dengar suara azan, bahkan sebelum azan, dia segera bangun, lalu dia membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika dia bangun dan segera membaca doa tersebut, maka ikatan yang pertama lepas. Jadi cara melepas ikatan itu enggak perlu bawa gunting. Kenapa enggak perlu bawa gunting? Karena ikatannya enggak kelihatan. Mana yang mau digunting? Oh, enggak kelihatan kok. Melepas sesuatu yang gaib dengan yang gaib pula. Sesuatu yang gaib dilepaskan dengan yang gaib. Tali itu gaib, enggak kelihatan. Maka cara melepaskannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tali yang pertama dengan apa tadi? Baca doa. Berarti masih sisa dua tali. Fa in tawadda'an halat 'uqdah. Seandainya dia setelah bangun membaca doa bergegas dia untuk berwudu. Jadi orang tangi maca donga, ngulet, terus donga maning. Donga apa? Bismika Allahumma amutu ahya. Turu maning maksudnya. Enggak. Begitu dia bangun, dia segera berwudu, maka saat itu tali yang kedua akan lepas. Sisa satu. Tali yang terakhir, Nabi SAW katakan, fa in shalla in hallat uqdah. Tali yang ketiga itu dilepas dengan cara cepat sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Ya. Apa yang terjadi ketika tiga tali ikatan simpul kuat mati tadi lepas? Dengarkan baik-baik. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Maka hari itu dia akan semangat. Awaknya seger bugar. Dibawa bekerja semangat. Dibawa belajar semangat. Dibawa ibadah semangat. Dibawa ngaji semangat. Dibawa amal soleh semangat. Thayyiban nafsi. Dan hatinya bersih. Ora gampang kesuan. Ora jengkelan. Kenapa? Karena tali-tali setan itu sudah lepas. Jadi kuncinya ternyata di pagi hari. Maka perhatikan, wong-wong sing ra tau subuhan kaya ngapa rayine? Kusam. Ya. Males, lesu. Kenapa? Karena talinya enggak lepas. Wis pirang tahun taline ora ujul? 50 tahun ora tau subuhan. Taline pira njajal kowe? Teluping 350 ping 50 kayak gue ngitungi. Setiap malam itu talinya. Ya. Gue kira-kira bisa diujul ya pura. Ya bisa. Yang penting amalkan apa kata Rasul SAW. Wa illa, kalau tidak. Tidak itu maksudnya tiga hal itu enggak dikerjakan. Apa tiga hal itu? Baca doa, wudu, salat. Kalau tiga hal itu tidak dilakukan, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau itu tidak dilakukan, maka hari itu hatinya akan kotor, akan gundah, akan gulana, akan galau, gampang kesuh, kaslan. Kaslan gue artinya males. Jadi kenapa kok orang banyak yang males untuk bekerja, untuk belajar, untuk ngaji? Salah satunya karena paginya tidak diawali dengan ibadah yang baik. Makanya awal yang baik akan menentukan akhirnya. Kalau pagi harinya sudah bagus, diawali dengan apa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka satu hari itu akan nyaman, akan enak. Makanya kan kadang kita mengalami tubuh ini rasanya ringan untuk dibawa ke masjid. Untuk bekerja enggak gampang apa? Capek. Untuk baca Quran ora ungap angup. Ya. Itu karena diawali dengan pagi. Maka pagi adalah waktu penentu untuk 24 jam kita. Maka amalkan. Kalau tadi pagi belum amalkan, maka besok pagi diamalkan sampai seterusnya, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz, wali kelas, anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso. Kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu. Boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja? Apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya Kita enggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi SAW, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama, enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 an, setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh, kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa, setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa, Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahab ahlud duthuri bil ujur, wahai Rasul." Orang-orang kaya, wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia. Tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh, kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, "Wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum." Mereka, wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah, imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah, imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka, ya Rasul, ya tasaddaquna bifuduli a'malihim au bifuduli amwalihim. Mereka, wahai Rasul, bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah, wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat, sedangkan kami tidak bisa, wahai Rasul. Terus bagaimana, wahai Rasul, supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? "Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya." "Apa, wahai Rasul, apa?" Kata Nabi SAW, "Mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali setiap habis sholat." Oh, Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka, orang-orang miskin, berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin. Mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping. Oh, ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngadu lagi, wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku, orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin, kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama, tidak pandang mana halal, mana haram, sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya, seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi, Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin, apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari, apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya, kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta, pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain, di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berkata, "Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja, sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil." Oh, hati-hati. Ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya atau kepada orang kaya. Hati-hati, jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti kesimpulannya sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tentang kebidahan. sangat banyak di media sosial. Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
1: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, gak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong, gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Gak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh. Resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal. Atau diem, membaur, menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
0: Terus ini juga Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang di kalangan umat bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga ada alergi juga menggunakan kata itu. Menurut Ustaz gimana?
1: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain. Itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut, tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi, Masya Allah. Istilah yang berkah, yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir. Kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup. Ya,
0: terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesan ya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwahkan menyampaikan tentang syirik tentang bid'ah itu kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini
1: ya.
0: Awam ini gimana Ustaz?
1: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat, bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitab tauhid usulus salasah kasfus syubhat taujiyat islamnya Syekh Jamil Zaino al-firqatun najiyah Syekh Jamil Zaino itu dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun gak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real. Yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu, sehingga kita itu membahas apa. Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus, dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah Kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu.

0: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikannya khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibu, agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaihi, ya. Itulah di antara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah, kaum muslimin dan muslimat, para pekerja, para pegawai, para mahasiswa, para pelajar yang semoga disayangi dan dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, di waktu maghrib yang penuh berkah ini dan di masjid yang masya Allah penuh berkah juga, insya Allah kita akan sharing dan kita akan bedah buku saku yang saya tulis, yang mungkin judulnya ini sebenarnya kita sangat butuh untuk memahaminya. Manajemen waktu, belajar agama. Ada tulisan tambahan tapi, bagi pelajar, mahasiswa, pekerja. Waktu saya bahas buku ini ada yang protes, Pak Ustadz satu kurang, ibu rumah tangga nggak ada. Nanti deh susulan. Enggak ada ibu rumah tangga. Dan buku ini kurang lebih pengalaman saya dan pengalaman senior-senior saya. Jadi bukan saya pribadi, tapi pengalaman senior-senior dulu ketika saya di Jogja belajar kedokteran, yang katanya belajar kedokteran itu siap-siap jadi kutu buku. Anak kedokteran dulu, katanya dulu ya, anak kedokteran itu terkenal introvert, pendiam, kutu buku, kacamata tebal plus mukanya culun, saking belajar terus. Dan belajar dulu butuh waktu yang cukup banyak, kegiatan ditambah lagi dengan praktek, ya sudah tahu namanya koas, praktek di rumah sakit, jaga malam, begadang dan sebagainya. Dan buku saku yang saya tulis ini adalah pengalaman saya dan senior-senior saya, karena di Jogja saya punya senior-senior yang juga mereka mahasiswa, mereka belajar bahasa Arab, mereka belajar ilmu-ilmu usul dalam agama yang penting, usul tafsir, usul fikih, qawaidul fikih, dan ditambah lagi dengan praktek para ulama kita mengenai cara mereka membagi waktu. Dan dari buku saku ini saya ingin menyampaikan kan pesan penulis ya, bahwasanya tidak ada uzur, tidak ada alasan tidak belajar agama. Semua kita bisa, insya Allah. Dan di buku saku ini juga saya menuliskan beberapa pengalaman-pengalaman ulama-ulama kita dalam membagi waktu mereka belajar agama. Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Kita sudah hafal semua, wajib belajar agama. Dan ternyata kalau kita lihat contoh para ulama, saya ceritakan dulu para ulama-ulama kita,
mereka membagi waktu luar biasa. Bahkan kalau kita bicara dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, para ulama, ini mereka manajemen waktunya luar biasa. Hanya saja kita yang tidak pernah mencontoh mereka, membaca sirah mereka, lalu melihat bagaimana kehidupan mereka. Manajemen waktu ini rahasia orang-orang sukses di zaman sekarang. Mau sukses dalam bidang apapun, agama, politik, ilmu dunia, bisnis, semuanya kembali ke manajemen waktu. Dan yang ingin kita tekankan, ternyata para ulama kita sudah mengajarkan, sudah mencontohkan, dan terbukti ada dalam siroh-siroh mereka. Saya nukilkan juga nanti ucapan-ucapan ulama tentang manajemen waktu, praktek mereka, dan hasilnya. Kita bicara manajemen waktu, sepakat semuanya, ini rahasia sukses orang-orang hebat, rahasia sukses orang-orang besar. Manajemen waktu, apapun itu. Pengusaha, politik, kemudian coba kita lihat orang-orang hebat, orang-orang besar, para guru-guru kita, para asatizah. Bisa enggak kita janjian, mau ketemuan, kita minta waktunya? Bisa tidak para jemaah? Enggak bisa. Mereka manajemen waktu teratur dan memang ada ilmunya. Dikunci adalah manajemen waktu memang. Bahkan ya, saya pernah membaca itu beberapa tokoh-tokoh terkenal dunia, CEO, kemudian pemilik akun sosmed terbesar di dunia ini, katanya bajunya cuma satu model, iya enggak jemaah? Bajunya apa? Bajunya satu model. Ya, seperti dia cuma kaosan aja. Bajunya enggak ada model yang lain, dia satu model. Ternyata ada rahasianya. Kenapa satu model? Supaya enggak buang-buang waktu mikirin apa baju yang dipakai untuk kondangan, untuk acara resmi, untuk pergi peresmian, untuk apa, enggak bingung. Jadi waktunya enggak habis untuk apa, sekedar pilih baju. Beberapa tokoh-tokoh terkenal bajunya cuma satu modelnya. Sampai segitu pentingnya manajemen waktu ini. Rahasia orang-orang hebat, sukses dan besar. Nah, tetapi para jemaah sekalian, teman-teman, saya ingin mengajak kita semua ini kembali mencontoh ulama-ulama kita. Bagaimana mereka manajemen waktu? Sebagian kita kan kalau misalnya manajemen waktu, manajemen organisasi, manajemen kepribadian, manajemen emosi, kita berpikirnya motivator dari barat, motivator dari ini. Kemudian kata-kata mutiara, filsuf ini, sebenarnya enggak terlarang, asalkan tidak bertentangan dengan agama. Tetapi kalau memang dalam agama kita ada, ulama kita ada, kenapa kita enggak kembali ke agama dan para ulama kita? Lebih selamat, lebih terbukti. Kenapa enggak kembali?
Nah, di buku ini saya nukil sedikit rahasia para ulama. Jadi kurang lebih di buku ini nih rahasia para ulama membagi waktu mereka dalam hal apapun. Ada buktinya. Bahkan para ulama kita bukan hanya belajar agama. Ada yang pedagang besar, ada yang kesatria, ada juga yang dia dulunya budak. Tidak jarang beberapa ulama kita dulu itu adalah mantan budak dulu. Kebayang gak? Dia budak bagi waktu nuntut ilmu. Beberapa ulama-ulama terkadar mohon maaf ya, bukan pegawai, bukan pembantu, budak. Gimana coba cara bagi waktunya dia jadi ulama besar? Kalau saya ceritakan di sini cuma saya sebutkan, memang para jamaah ini buku saku, tapi kalau kita syarah mukodimahnya satu pertemuan nggak cukup nih. Makanya saya usul sama panitia, nanti habis isya kita tanya jawab aja ya. Mungkin kadang-kadang jamaah itu butuh prakteknya, butuh kok saya begini susah ya, bertanya sesuai dengan keadaan. Nah sekarang ngalir dulu aja. Kalau mukodimah, mukodimah aja ya sekarang ya. Oke, ini mukodimah dulu nih. Ya, mukodimahnya ya. Intinya kembali ke para ulama kita, manajemen waktu mereka. Contoh singkat aja, Imam Abu Hanifah. Siapa enggak kenal? Siapa tidak kenal dengan Imam Abu Hanifah? Imam mazhab terkenal. Beliau ini saudagar besar, pedagang besar, orang kaya raya di zamannya. Bisa kebayang tidak bagaimana beliau membagi waktu antara belajar agama dengan ngurus perusahaan besar? Imam Abu Hanifah, beliau memang dari keluarga kaya, bapaknya kaya, pedagang besar, beliau melanjutkan. Kebayang gak tuh bagaimana beliau bagi waktu belajar agama sama ngurus perusahaan besar? Sekarang kita gimana? Ya, kadang-kadang ya bisnis ala kadarnya sudah jadi alasan. Aduh Ustaz, susah, nggak sempat ngejar omset, gitu ya. Abu Hanifah. Beberapa ulama lagi, tadi udah mantan budak ya, itu nggak bisa kebayang. Saya pun nggak bayang budak sambil belajar agama tuh gimana tuh. Beberapa ulama lagi di zaman dulu, mereka juga kesatria. Waktu mereka diselingi dengan jihad. Kebayang enggak belajar agama sambil jihad? Kadang-kadang jihad, kadang-kadang belajar agama. Kebayang enggak? Suasana enggak aman di medan peperangan. Kita suasana mencekam, urusannya nyawa, belajar agama. Suasana lagi enggak aman. Mereka belajar agama plus jihad, perang, diserang juga. Kisah ini terlalu banyak, Ibnu Taimiyah dan yang lain-lain, panggilan jihad sambil. Itu enggak kebayang bagaimana keadaan perang tetap ngaji. Belum lagi dapat tantangan, diancam, dibunuh, siap-siap diserang, tapi tetap ngaji, tetap ini. Kebayang enggak? Kita aja gempa ini libur kajian atau ada apa libur kajian. Manajemen waktu, bukan hanya manajemen waktu, manajemen emosi, perasaan, semuanya.
Belum lagi para ulama belajar safar. Itu gimana bagi waktunya? Safar di zaman dulu enggak seperti sekarang. Belah cuma naik pesawat, naik kereta, duduk manis sampai dapat hiburan. Dulu safar. Makanya hadisnya safaru qit'atun minal azab. Safar adalah potongan dari azab, sebagian dari azab. Dulu safar melewati gurun pasir. Haus, panas, terik. Terlebih di zaman dulu, gurun pasirnya banyak singanya. Kalau sekarang mungkin jarang, dulu benar. Makanya kalau kita haji, kan ada daerah namanya Namiroh. Ya, paham insya Allah yang sudah pernah haji ya. Namiroh asal katanya namer, harimau, macan. Karena di situ banyak ini. Jadi di tengah padang pasir ketemu singa, ketemu harimau, kemana lari? Kalau enggak ngelawan. Capek, haus, belajar. Itu manajemen waktunya gimana? Safar ke kota mana nyari hadis? Enggak kayak kita, nginep di hotel, ada daurah di Bandung, disediain penginapan, makan 24 jam, snacknya, makan 3 kali sehari, snack, duduk manis mencatat, kalau ngantuk nanti ada rekaman, ya, kalau enggak datang nanti tanpa diundang datang resimu kajian. Iya, itu enggak usah diundang tuh. Enggak usah diminta, datang sendiri resume kajiannya datang. Kayaknya ini salah satu nikmat sekaligus ujian. Katanya Imam Malik, al-ilmu in al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Nah, di zaman kita yang membuat ilmu tidak berkah dan tidak menghasilkan amal, hanya sekedar wawasan dan bacaan menyenangkan, karena ilmu datang sendiri. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu didatangi bukan mendatangi. Sekarang ilmu itu mendatangi kita, datang protes, datang ini, buka akun ini, ilmu datang semuanya. Gak kebayang ulama zaman dulu, mereka bagi waktu. Dan justru para ulama di zaman dulu itu bisa dipastikan mereka itu tidak ada yang fokus dakwah tok. Pasti mereka kerja. Sekarang aja kita kan ada pondok, ada ma'had. Para penuntut ilmu dikasih. Para penuntut ilmu tinggal datang ke jami'ah, ada beasiswa, datang duduk manis belajar. Para ulama enggak. Para ulama di zaman dulu mayoritasnya seperti kita, pekerja, nyari uang, nuntut ilmu. Kalau sekarang kan memang perubahan zaman ya. Dapat gaji dari pondok, penuntut ilmunya dapat beasiswa. Zaman dulu para ulama enggak ada. Jadi potret atau gambaran para ulama zaman dulu mirip seperti kita, nyari uang belajar juga. Ada yang penjahit, ada yang tukang ngangkat-ngangkat di pasar, ada yang jualan ala kadarnya, ada yang apa, persis seperti kita ulama dulu. Enggak ada yang mayoritas, enggak ada yang dapat gaji. Pasti kerja kayak kita persis. Safar ke Baghdad, safar ke Khurasan, safar sampai ke Turkmenistan. Safar kemana-mana, jangan salah, sampai sana kerja dulu, jualan di pasar, jualan apa, ini dan sebagainya.
sambil nutut ilmu. Itu lama kita. Jadi ini yang pengen saya, yang kita tekankan teman-teman sekalian para jamaah. Ulama dulu persis seperti kita semua ini, kerja semuanya. Sambil kerja sambil nutut ilmu. Enggak ada yang ulama zaman dulu dapat beasiswa seperti ini, dapat gaji, enggak. Jadi persis. Dan demikian juga itu ulama zaman dulu. Dan ulama zaman sekarang pun ada. Ulama zaman sekarang, di sini saya tulis ya, ada beberapa yang mereka juga bekerja atau kuliah di universitas umum, dulunya anak SMA, bukan anak pondok, dulunya anak kuliahan, bukan anak pondok, dulunya juga pekerja, pegawai, mereka belajar agama. Contoh misalnya kalau ulama pertengahan Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah, beliau tabib sekaligus ulama. Kalau beberapa ulama di zaman sekarang saya sebutkan di sini, ada misalnya Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, ya, beliau S1 bahasa Spanyol. Syekh Muhammad Soleh Al-Munajjid, beliau manajemen industri. Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau teknik mesin, banyak. Ulama semua insya Allah. Itu kita sebutkan. Jadi tidak ada uzur, sibuk, enggak ada waktu, sedang kejar omset, sedang ujian akhir, sedang ini, enggak ada sebenarnya. Dan kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, betapa banyak ayat dan hadis-hadis itu membicarakan tentang manajemen waktu. Terlalu banyak saya sebutkan di sini. Saya sebutkan satu aja. Bagaimana seorang Muslim harus, tadi kan kunci sukses bagi manajemen waktu, itu sudah ada. Satu dalil aja, yaitu dalam Al-Quran, di mana kebanyakan Allah bersumpah dalam Al-Quran itu bersumpah dengan waktu, wal asr, wal lail, wad duha, wasyamsi wad duhaha, wal fajr, walayal. Lain ashar, Allah bersumpah dengan waktu. Kalau kita belajar ilmu usul tafsir, ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, yang boleh bersumpah dengan makhluknya hanya Allah. Kalau kita enggak boleh. Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, muqsam bihi, yaitu yang digunakan untuk bersumpah, itu menunjukkan makhluk itu istimewa. Itu ilmu, dalam ilmu usul tafsir, berarti makhluk itu istimewa. Dan yang paling banyak Allah gunakan bersumpah, waktu. Paling banyak Allah bersumpah. Sehingga kalau kita ingin sukses, ingin berhasil, perhatikan waktu. Dan manajemen waktu hampir menjadi kesepakatan semuanya. Penting mengaturnya, dan waktu itu berharga. Coba orang Inggris bilang apa? Time is money. Uang adalah waktu adalah uang. Berharganya waktu.
Dengan kita mengetahui waktu itu berharga dan kita minta bisa manajemen, akan berhasil dalam semua hal termasuk belajar agama. Kalau orang Arab mengatakan al-waqtu anfasun la ta'ud, waktu adalah nafas yang enggak bisa balik lagi. Kita bicara dalil banyak, nikmatani maqbudun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farq. Dua nikmat yang paling sering dilalaikan manusia, kesehatan dan waktu luang. Kita masuk ke perkataan-perkataan para ulama. Bagaimana ulama-ulama berbicara tentang waktu. Para sahabat, sahabat Ibnu Mas'ud, beliau menyesal kalau waktunya terbuang sia-sia. Ini prinsip satunya. Beliau mengatakan ma nadimtu ala syai'in nadami ala yawmin ghorabat syamsuhu wa naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Katanya Ibnu Mas'ud, saya tidak pernah menyesal. Saya pasti menyesal kalau waktu berjalan, matahari sudah tenggelam, umurku berkurang, saya enggak punya tambahan amal. Satu prinsip yang diajarkan dari perkataan para salaf kita, harus ada perasaan menyesal kalau waktu terbuang sia-sia. Enggak bertambah kebaikan. Ini satu prinsip. Saya ulangi, harus ada perasaan menyesal kalau waktu itu berlalu sia-sia, enggak ada tambahan kebaikan baik diri kita maupun orang lain. Harus ada perasaan menyesal. Enggak boleh santai-santai, tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Contoh, salah satu yang paling banyak menyita waktu kita kan gadget, HP. Semua mengakui, termasuk saya juga. Kadang-kadang scroll, kasihkan ya. 15 menit lagi ah, scroll, 30 menit lagi ah. Ini hampir terkena semua orang. Saya pun kena. Saya ngakui saya juga kena. Buka grup WhatsApp, baca. Ada link nih. Klik link. Baca lagi. Saya kena. Tetapi yang paling penting adalah setelah berlalu harus ada perasaan menyesal. Ini enggak boleh terulang lagi. Habis waktu scroll, enggak ada faedah, ikutin berita ini. Sejak dulu, dari dulu sampai sekarang, betapa banyak berita-berita hangat, viral, persidangan ini, pembunuhan ini, gini-gini, enggak ada manfaat sampai sekarang. Perselingkuhan, pembunuhan, berantai begini, dulu kan beritanya tiap hari. Sejak dulu kala sampai sekarang enggak ada manfaat. Itu enggak bisa dihindari. Tapi yang penting katanya Ibnu Mas'ud ini, harus ada perasaan menyesal. Aduh, satu jam berlalu scroll, besok gak ngulangin lagi. Minimal ada perasaan bersalah yang membuat kita punya tekad, besok jangan terulang, besok minimal kurang, jangan lagi, jangan lama-lama. Nah, itu yang penting katanya Ibnu Mas'ud. Jadi jangan sudah lewat 3 jam scroll, apalagi semalaman gitu ya. Scroll gitu-gitu terus. Lihat, jam 1. Terus ya. Makanya banyak, dok, saya kok insomnia, dok, ya. Saya bilang, HP-nya coba taruh di kamar mandi, taruh di loteng. Insomnia, dok, enggak bisa tidur. Itu HP di anu, insyaallah tidur ntar.
Nah setelah itu perasaan menyesal. Jangan, oh udah gak ada perasaan bersalah itu. Perkataan ulama lagi tentang manajemen waktu. Hasan al-Basri, seorang tabi'in, mengatakan adraktu aqwaman kana ahaduhum asyahu ala umrihi minhu ala dirhamihi. Hasan al-Basri mengatakan, saya menjumpai suatu kaum, yaitu teman-temannya, teman-teman sesama penuntut ilmu. Mereka ini kalau masalah waktu pelit. Masalah waktu pelit. Tetapi kalau masalah dirham mereka kasih. Sehingga rahasia sukses orang-orang hebat, mereka pelit dengan waktunya. Waktu berharga, pelit. Kalau dirham sekasih, tapi kalau waktu enggak. Makanya orang-orang hebat, orang-orang besar, orang berhasil, enggak bisa kita minta waktunya, ajak ketemuan mendadak, enggak bisa. Contoh nyata para asatizah kita, enggak bisa. Kita WhatsApp pagi, mungkin tar malam dibales. Sibuk, waktunya pelit, atau enggak dibales-bales malah ya. Waktunya enggak kayak kita. Ya, standby terus, online terus ya. Teman balas, baru typing dia sudah balas. Ada apa bro? Itu baru typing. Kena saking online-nya terus gitu loh. Waktu berharga. Ini perkataan ulama. Jadi kunci orang sukses, pelit sama waktu. Kenapa pelit sama waktunya? Karena dia banyak kegiatan-kegiatan yang lebih penting. Itu tadi beberapa perkataan ulama. Banyak perkataan-perkataan ulama, prinsip-prinsip mereka, prinsip-prinsip terkait dengan pengaturan waktu banyak. Nanti dibaca deh di buku ya, lebih lengkap. Ini saya sebutkan sebagian. Kemudian prakteknya. Prakteknya jangan ditanya. Bagaimana mereka bagi waktu? Yang itu prakteknya itu terlihat dari karya-karya mereka. Meskipun safar nuntut ilmu capek, keluar kitab, muncul buku. Waktunya efektif. Katakan bagaimana mengefektifkan waktu. Kalau ulama sudah ada ilmu zaman dulu, namanya keberkahan waktu. Kalau sekarang kan gimana waktu efektif plus produktif, kan gitu ya. Dimana-mana motivator-motivator, para coach, training, pelatihan, bagaimana mengefektifkan waktu plus produktif. Ulama zaman dulu sudah ada, namanya keberkahan waktu. Umur mereka berkah, waktu mereka berkah. Dalam keadaan sempit, sulit, susah, keluar karya yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Contoh banyak banget ya. Saya gak bisa ceritain ya bagaimana ulama safar, capek, susah, di tengah jalan, panas, susah, hafalin hadis, murojaah, di tengah padang pasir menulis hadis, di sela-sela angkat-angkat, sampai di kota A gak punya kerjaan, ke pasar jadi kuli, di tengah kuli nulis, apa, nahan lapar, hadir. Para ulama kita, jangan kebayang sampai kota A, Baghdad, kota besar zaman dulu, kemudian di sana ada beasiswa, ada yang samperin, silakan belajar. Enggak, kuli, ada yang sebagian jadi kuli, jadi di sela-sela jadi kuli, belajar hafal hadis, insya Allah. Namanya keberkahan waktu. Waktunya berkah, masya Allah. Contoh banyak, insya Allah. Kita cukupkan.

perkataan ulama, contoh-contoh. Kita lanjut, ini nggak habis-habis nanti jamaah ya. Ntar baca aja. Kemudian bab selanjutnya, tadi baru mukadimah. Nah, ini bab selanjutnya. Tadi baru di apa? Belajar agama kewajiban setiap orang dan contoh ulama ya, ulama yang dahulunya pelajar ilmuwan. Nah, sekarang kita masuk ke kiat manajemen waktu belajar agama. Di situ ada poin-poin, ya ada poin-poin yang saya tulis. Saya bacakan dulu ya, bacakan dulu. Jadi manajemen waktu belajar agama kita, poin yang pertama, belajar dengan guru yang bisa memotivasi dan mencontohkan. Jadi penting pilih guru. Cari guru yang bisa memotivasi dan mencontohkan. Ini ada penjelasannya lagi. Jadi guru itu bukan sekedar ilmunya kita ambil, tapi akhlaknya, adabnya, dan semangatnya. Sangat berpengaruh. Yang kedua, menyadari bahwasannya waktu itu sangat berharga. Kiat ketiga, menyibukkan diri dengan hal positif dan bermanfaat. Kita sibukkan. Poin keempat, membuat rencana masa depan dan menyusun target serta program. Penting. Poin kelima, amalan sedikit tetapi terus menerus. Jadi gambarannya itu kalau ngaji itu lebih baik sekali sepekan tapi istiqomah, daripada yang ya sekarang rame besok hilang. Yang keenam, istiqomah dalam belajar agama. Yang ketujuh, gunakan golden time belajar agama. Nah, ini juga ada penjelasan ulamanya, mereka, cara mereka belajar agama. Contohnya kalau subuh untuk ngapal, subuh untuk menghafal, kemudian kalau duha untuk pelajaran-pelajaran berat, kalau siang itu pelajaran ringan seperti sirah dan sebagainya, itu sudah ada ulama jelasin. Kemudian belajar agama dari dasar, penting juga. Kemudian mengikuti program belajar agama, ada program-program diikuti. Kemudian ada waktu untuk muhasabah dan evaluasi. Kemudian poin selanjutnya, mencari teman dan lingkungan yang baik. Ini penting. Kalau ngaji, cari teman belajar bareng. Kalau bisa teman berangkat bareng. Kalau bisa teman berangkat bareng. Kemudian menyadari semakin tinggi cita-cita, semakin sedikit waktu untuk main-main dan bersantai. Dan yang terakhir, kurangi dan kontrol diri bermain HP dan sosial media. Ini setiap bab nggak bisa kita jelaskan jamaah, nggak bisa kita jelaskan semua. Nah, tetapi dari kiat-kiat yang kita sebutkan tadi, ada kiat paling utama. Ada kiat paling utama bagaimana kita bisa manajemen waktu. Kita akan menyisihkan waktu untuk hal-hal yang kita sukai, kita hobikan, dan kita cintai apapun keadaannya. Jadi dari semua kiat-kiat tadi, kiat paling utama adalah menimbulkan atau menumbuhkan rasa cinta. Makanya Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Yang sebagian ulama mengatakan ini ayat mihnah, ayat ujian. Katakanlah kalau kamu memang cinta, kalau kamu memang ngaku-ngaku cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam.

Bagaimana cara mengikuti Nabi? Belajar, nuntut ilmu, belajar sunnahnya, belajar syariatnya. Itu maksud ayat ini. Jadi seolah-olah kalau kamu ngaku cinta Allah, belajar agama gitu loh. Kalau orang sudah cinta, sudah hobi, sudah senang, sebenarnya enggak perlu teori macam-macam. Waktu udah azan. Kita sholat dulu. Ya, kita satu menit lagi. Ya, ini sudah tutup. Lanjut dikit. Oh, ya. Ini lanjut, tinggal satu menit lanjut. Jadi poin utamanya teman-teman sekalian para jamaah, kalau kita sudah cinta, enggak perlu kiat-kiat yang saya baca tadi, ada 13-15 kiat, enggak perlu. Kalau sudah cinta akan mengatur diri sendiri, berusaha meraih apa yang dicintai. Sekarang begini pertanyaannya, dulu ada mahasiswa, ini mahasiswa ya, ada enggak mahasiswa yang sekolahnya tamat tapi game Dotanya juga tamat? Nah itu ya, ada enggak? Mahasiswa tamat, game Dota tamat, ada enggak? Ada. Sesibuk apapun dia kuliah, karena dia cinta sama ngegame, dia bisa atur waktu. Ya enggak? Enggak usah baca ini dia. Dia enggak usah baca manajemen waktu untuk bisa ngatur waktu. Hobi main futsal, hobi bulu tangkis, hobi goes. Itu enggak perlu baca buku ini supaya dia bisa bagi waktu antara kerja, izin istri, bagi waktu sama goes, apa enggak perlu. Dia akan putar otak sendiri bagaimana bisa bagi waktu dengan yang dicintai. Kurang lebih seperti itu demi. Paham jemaah ya? Selanjutnya nanti kita bahas setelah ini azan. Padahal insyaallah. Ini penting ya, kalau ngomong penting semua mah penting ya. Oke, tadi kita sampai mana para jemaah sekalian? Sampai ayat in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian ngaku-ngaku cinta Allah, ikuti aku. Dan tidak ada cara lain, tidak bukan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan belajar agama. Seolah-olah bukti cinta kalian itu belajar agama. Jangan sekedar klaim. Belajar agama, belajar sunnah, hadiri majelis ilmu. Dan kekuatan cinta dan mahabbah inilah yang menyebabkan seseorang bisa ngatur waktu. Jadi itu poinnya. Bagaimana dia bisa bagi waktu? Contoh tadi ya, suka ngegame. Dia bagaimanapun keadaannya, gak perlu baca buku ini, gak perlu pakai tips 1, tips 2, tips 3, dia udah bisa bagi waktu. Dia akan puter otak, puter pikiran, entah bagaimana caranya dia bisa memperoleh apa yang dia cintai, dia hobi, dia suka. Kalau sudah cinta, udah dia putar otak sendiri nanti. Makanya poin utamanya cinta dulu sama agama dan suka ngaji. Itu poin pentingnya. Saya pernah ada kasus, besoknya ujian skripsi. Kalau ujian skripsi gimana? Siap-siap dibantai ya. Sayang sekali jam 2 nya final Piala Dunia. Jam berapa? Jam 2. Jam 1 nya udah heboh pasti. Ya. Dan dia hobi sekali sama bola. Ah, ternyata dia enggak perlu baca manajemen waktu apa gitu, enggak perlu. Dia putar otak sendiri bagaimana supaya dia dapat dua-duanya. Dia dapat yang dicintai. Ternyata bagaimana dia habis isya minum obat tidur. Supaya jadi jauh-jauh sebelumnya udah belajar. Dia belajarnya dari pagi sampai siang, dia atur waktunya. Habis isya dia minum obat, entah obat tidur ya kalau kita CTM-nya secara kedokteran ya. Dia minum obat ya. Habis isya tidur biar cukup tidurnya, ntar jam 1 dia bangun karena dia mengusahakan putar otak, ada waktu untuk yang dicintai, nonton dulu final.

Piala Dunia. Kemudian dia berdoa mudahan enggak penalti ya, gitu ya. Supaya habis selesai dia tidur lagi. Nanti jam dia pasang alarm jam 6:30 bangun, mandi, siap berangkat. Jadi dia sudah putar otak tuh bagaimana memperoleh apa yang dicintai, kan gitu. Jadi intinya kalau sudah cinta enggak usah pakai gini-gini itu. Dia putar otak sendiri nanti. Manajemen waktu tuh kuncinya cinta, ayat tadi. Nah, sehingga mafhum mukhalafahnya, kebalikannya. Kalau enggak cinta, enggak ada waktu. Sama tadi, hobi goes. Dia pasti atur waktu, entah bagaimana caranya bisa goes, bisa ini. Dia atur waktunya, 3 kali sehari ada. Dan mafhum mukhalafahnya, maksudnya kalau dalam ilmu usul fikih, pemahaman terbaliknya, kalau enggak cinta, enggak ada waktu. Sehingga jawaban sebagian kita ketika disuruh ngaji, belajar agama, maaf sibuk, maaf sedang ujian, maaf sedang ngejar omset, maaf. Ini semua adalah jawaban diplomatis dari saya enggak cinta, enggak suka gitu. Iya kan? Itu semua sibuk. Enggak sempat belajar agama sekali, sibuk, capek, lelah, sedang ini, jawaban diplomatis dari saya memang enggak suka. Sebenarnya itu jawaban dari enggak mau belajar agama. Dan pemahamannya lagi, kalau enggak belajar agama, tidak cinta Allah, atau minimal kecintaannya kurang. Kalau sampai tahap enggak mau sama sekali, benar-benar enggak cinta Allah, kan gitu. Jadi kita tumbuhkan rasa cinta dulu, senang belajar agama, merasakan ketenangan, belajar agama mengantarkan kepada akhlak yang baik, mengantarkan kepada adab, merasakan ketenangan. Fa anzalallahu as-sakinata fi qulubil mu'min, Allah turunkan ketenangan hati dalam hati. Jadi nikmat belajar agama. Kita kejar. Makanya dibalik dari teman-teman itu, ada yang kerja, ada yang jadi mahasiswa, ujian akhir, tugas, belajar, presentasi, KKN. Karena sudah cinta ilmu agama, seolah-olah ngaji, hadir majelis ilmu itu adalah hiburan. Karena jadi hobi, jadi suka. Kadang-kadang kita belajar ilmu kedokteran, pusing apa dan sebagainya, hadir majelis ilmu, membaca Al-Quran, membaca syarah ulama, keajaiban Al-Quran, keajaiban lafaz katanya, kemudian hikmah-hikmah itu jadi tenang, santai, nikmat. Itu hiburan jadinya. Kita ngaji ke majelis ilmu. Saya di kedokteran belajar anatomi. Belajar ini, ya Masya Allah, hafalannya banyak. Saya ingat dulu belajar anatomi, itu tulang kita itu setiap ruas-ruasnya itu ada istilah anatominya. Jadi cuma satu garis, ini kan tulang nih. Kalau dulu kan kita belajarnya tulang hasta, tulang iga. Kalau ini pakai bahasa Latin, tulang femur dan sebagainya. Dan setiap tulang itu ada, setiap ruasnya itu ada pelajaran-pelajaran, ada nama-namanya lagi. Saya ingat di kaki itu ada satu ruas di tulang, ada saluran kecil. Nama salurannya sulcus tendineus musculus flexoris hallucis longi. Jangan diaminkan, ya. Cuma itu doang ya. Itu kan belajar pusing ya, belajar anatomi apa gitu. Kemudian tapi ketika buka lagi ya, buku ulama, hadir majelis ilmu, nah ini baru senang, tenang seperti itu. Jadi kuncinya para teman-teman sekalian, para jamaah, kita tumbuhkan dulu rasa cinta. Enak belajar agama, nikmat, ketenangan, dan tidak bisa diraih kecuali dengan ikhlas. Bukan datang ke sini pengen rame-rame, pengen heboh, pengen ketemu ustadznya, pengen foto ustadznya, pengen nanti posting di Instagram, pengen apa, enggak, ikhlas. Karena Allah, disitulah kita akan merasakan nikmatnya nuntut ilmu, ketenangan, dan hadis-hadisnya udah banyak kan. Nazarat alaihi musakinah, ghasyiyatuhumur rahmah, wa hafathumul malaikah, wa dzakarallahu fi man indah. Itu menjelaskan tentang ketenangan, dan memang kita di dunia ini kan prinsipnya nyari ketenangan dan kebahagiaan.
Nah, kemudian saya bacakan poin-poinnya aja yang penting ya, langsung beberapa aplikasi-aplikasi penting. Contoh misalnya di sini poin ketujuh, kita gunakan golden time belajar agama. Nah, golden time belajar agama khusus untuk pekerja, mahasiswa dan sibuk, golden time-nya adalah ba'da subuh dan ba'da maghrib. Itu waktu terbaik belajar agama untuk para pelajar dan pekerja. Kapan? Ba'da subuh dan ba'da maghrib. Dulu kita, waktu kita zaman kuliah dulu, zaman belajar agama, ba'da subuh dan ba'da maghrib itu full. Ba'da subuh kita gunakan belajar bahasa Arab dan setor hafalan. Ba'da maghrib kita belajar fikih, usul fikih dan sebagainya. Jadi dulu kalau saya pribadi sama teman-teman di Jogja, dulu ba'da subuh, ba'da maghrib full belajar dulu. Belajar. Nah, full, kadang-kadang kita ke rumah ustadz belajar, di rumah ustadz belajar ilmu-ilmu penting ya, ilmu-ilmu yang tidak didapatkan di majelis ilmu seperti ini, belajar ilmu-ilmu yang mendalam, ilmu-ilmu usul. Kita belajar. Jadi ba'da maghrib sama ba'da isya dulu full. Begitu juga setelah giliran kita sekarang belajar, kita mengajarkan, dulu jadwal kita juga penuh. Kita usahakan habis subuh sama maghrib sama isya. Ini golden time belajar agama yang insya Allah tidak akan mengganggu aktivitas kita. Coba misalnya habis subuh jam setengah empat, jam empat, dari masjid itu jangan bubar dulu, belajar setengah jam, belajar tahsin, belajar bahasa Arab, kemudian sholat, sholat syuruk, pulang. Ganggu kerjaan enggak? Enggak ganggu. Dulu itu ya, dulu mahasiswa ya, belum punya anak, belum punya istri ya, tapi setidaknya adalah gitu ya. Itu waktu golden, contoh aplikasinya. Demikian juga maghrib sama isya. Habis maghrib sama isya belajar, habis itu sudah, habis isya kerjain tugas apa dan sebagainya, enggak terganggu sama sekali. Jadi kalau bisa golden time ini dimanfaatkan. Makanya teman-teman yang lagi belajar, yang mana, manfaatkan habis subuh ya, di rumah misalnya, di masjid rumah, coba ada ustadz, ada apa, habis subuh itu jangan langsung pulang, belajar sampai syuruk, baru sholat, pulang, ngantor deh, ngantor kuliah apa dan sebagainya. Bahkan dulu sebagian kita, dulu teman-teman saking cintanya dengan ilmu agama, dulu kita mulazamah ke rumah ustadz setiap ba'da subuh ya. Dulu ada kadang-kadang ada jadwal kuliah jam 7. Itu enggak jadi penghalang. Habis subuh mandi, bawa tas pakai baju kuliah, pakai sepatu ke rumah ustaz. Belajar mulazamah. Kemudian jam 7 kurang 15 izin berangkat ke kampus. Itu karena cinta bisa ngatur waktu. Itu contoh. Maghrib kita full belajar. Hari ini belajar ini, belajar ini, sehingga

akan mengganggu sampai syuruk. Bada maghrib juga demikian, itu contoh ya. Kemudian yang contoh lagi ini langsung aplikasi-aplikasi aja ya. Contohnya lagi misalnya kita sibukkan dengan hal-hal positif. Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah membuat kaedah istimewa, kaedah emas. Beliau mengatakan wa nafsuka in ashghaltaha bil haq wa illa ashghalatka bil batil. Beliau mengatakan sesungguhnya yang namanya jiwa, kalau kita tidak sibukkan dengan kebaikan, pasti disibukkan dengan batil. Ini kaedah waktu. Jadi jiwa kita dan waktu, kalau tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti dengan keburukan. Itu udah jadi kaedah. Enggak ada yang tengah-tengah. Contoh nyata misalnya jamaah, kalau maghrib tadi, kalau hari ini kita enggak di masjid ini, kita ngapain? Contoh dari kaedah ini, perkataan ini, kalau sekarang kita enggak di masjid ini, ngapain kita? Di rumah pasti kan main-main apa dan sebagainya gitu ya. Jadi namanya jiwa kalau enggak disibukkan dengan kegiatan positif pasti negatif, batil gitu. Main-main apa dan sebagainya. Oleh karena itu salah satu bentuk manajemen, kadang kita perlu paksakan. Paksakan. Kita paksakan untuk belajar agama. Dan salah satu cara memaksakannya, aplikatifnya lagi, ikuti program belajar agama, baik offline maupun online. Dan sekarang enggak ada alasan. Offline ada, online ada. Paksakan sesuai dengan kaedahnya Ibnu Qayyim tadi. Paksakan, pokoknya bahasanya nekat ikut dulu. Bilang aduh gimana nanti ya, kayaknya sibuk, kayaknya gak cukup, gimana bagi waktunya. Daftar dulu. Paksakan. Ingat ucapan Ibnu Qayyim tadi, ada program bahasa Arab online, ada program bahasa Arab ini. Program-program itu memang program itu dibuat supaya terstruktur. Nekat dulu, daftar dulu pokoknya. Nanti mikir waktunya. Daftar dulu program-program tersebut. Begitu juga ibu-ibu, gimana nih mikir ntar ngurus anak, ngurus ini, kalau nangis gimana, kalau ikut dulu. Daftar dulu, nekat dulu. Sebagaimana istri saya juga sedang pegang anak, daftar dulu ya. Dia ikut program online, ikut, pokoknya daftar dulu. Dan akhirnya bisa dia ikut. Nggak kebayang dulu, dia nggak kebayang bagaimana caranya bisa ikut program ini sambil ngurus anak, tapi ikut dulu, daftar dulu. Pas dia daftar, ternyata dia prioritaskan, dia atur dulu begini, dia masak pagi begini, nanti malam bisa ikut. Kemudian komunikasi sama suami, suaminya bantu pegang anak. Kalau terpaksa pun akhirnya izin sama kelasnya, mbak malam ini anak lagi rewel, bisa nggak ikut? Nggak bisa, nanti tolong kirim rekamannya, kirim. Akhirnya setelah ikut kebayang, ternyata bisa. Makanya tadi penting nekat dulu jamaah, nekat dulu, pokoknya ikut dulu. Masalah nggak bisa kan nggak kebayang tuh, ikut dulu pokoknya. Ya ingat ya, nekat. Contoh aplikasi yang lain lagi, contohnya adalah di sini saya sebutkan ikut membuat rencana masa depan serta susun target dan program. Nah, contohnya tadi, aplikasi yang tadi ini adalah kita ngikut ya. Contoh misalnya ada program, contoh ada program hafalan, store hafalan online, iya kan? Ada contoh program store hafalan online atau bahasa Arab deh. Ada program bahasa Arab, nekat aja ikut. Ya walaupun kebanyakan pengalaman kita belajar dan mengajarkan, kalau bahasa Arab itu banyak yang kena namanya muntaber, penyakit muntaber. Belajar bahasa Arab mundur tanpa berita, kena muntaber. Ya mana ini kok tinggal yang daftar pertama satu kelas 30, ya 5 pertemuan, 6 pertemuan, ya, setelah itu loh kok tinggal 2, mana semuanya, kena muntaber Ustaz. Mundur tanpa berita. Ikut aja, misalnya ada program ya, contoh ya, ada program, ada apa, ikut dulu, daftar dulu. Contoh misalnya ada program hafalan juz 30, bukan 30 juz ya, juz 30. Ikut pertemuan pertama, kedua, ketiga ikut, kemudian tiba-tiba akhirnya mundur, entah kenapa.

0: Kenapa? Bisa jadi mundurnya futur, bosen, males, atau mundurnya benar-benar sibuk. Nah, orang yang ikut program tadi dan bisa menghafal beberapa ayat jauh lebih baik daripada orang yang gak ikut sama sekali. Paham jemaah? Paham ya? Jadi orang yang ikut tadi sempat menghafal 5 ayat, 10 ayat, kemudian mundur, ini jauh lebih baik daripada yang gak pernah ikut sama sekali, gak nekat. Minimal orang ini kalau niatnya ikhlas dapat pahala. Dapat pahala. Jadi sekali lagi, ada Ustaz, saya udah ikut bahasa Arab, tapi apa namanya, gak berhasil Ustaz. Entah itu pusing, capek ya, apalagi ngapal wazan fa'ala yaf'alu fa'lan lupa gitu ya, fa'la la yuf'alilu lupa lagi, lupa lagi gitu ya, gitu ya. Yang belajar sorof paham ya. Itu yang pernah ikut kemudian belajar, pernah ngaji, jauh lebih baik daripada yang gak pernah sama sekali. Jadi pernah, makanya salah satu manajemennya itu ikut dulu program-program, ngaji, mahat, apa. Kalau kita di Jogja ada mahat ilmi, sama ada yang lulus, ada yang juga enggak lanjut. Kita katakan orang yang ikut kemudian di tengah jalan mundur, baik karena malas, karena futur, jauh lebih baik daripada yang enggak ikut sama sekali. Jauh lebih baik. Orang yang ikut bahasa Arab 1-2 pertemuan mundur karena pusing, karena apa, ribet, jauh lebih baik daripada gak pernah sama sekali. Setidaknya dia punya jawaban hujah di depan Allah nanti. Kalau disidang di depan Allah, dia punya hujah. Ya Allah, saya pernah punya niat belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran untuk memahami kalamu ya Allah. Dia punya jawaban setidaknya daripada gak sama sekali. Yang ikut program, ya ikut program hafalan online, setoran hadis arba'in apa dan sebagainya, hafal 1-2-3 hadis, mundur, capek, futur, malas, atau pernah hafal kemudian lupa, jauh lebih baik daripada gak pernah sama sekali. Setidaknya dia punya hujah depan Allah nanti di sidang, apa buktimu kamu cinta dengan Rasul, saya pernah hafal ya Allah, pokoknya dulu pernah niat, tapi ya maafkan, ya, pokoknya ada jawaban. Hafal Al-Quran begitu. Ini contoh aplikasi nyata. Maka jamaah, kadang-kadang jiwa kita ini perlu dipaksakan. Kita dipaksakan, nekat perlu, daftar dulu aja, ikut dulu pokoknya. Panggil ustadz, ustadz kita punya acara, saya pengen belajar tahsin, memperbaiki makharijul huruf. Ustadz kalau bisa datang di masjid kita, mungkin tiap subuh ustadz. Tiap subuh, jadi kita habis sholat subuh, habis sholat subuh kita belajar sampai syuruk. Habis syuruk kemudian kita sholat, pulang ke rumah ngantor, kuliah, kerja, buka lapak, buka toko. Lumayan. Panggil ustaz. Masalah nanti sudah jalan kemudian gagal, hilang pesertanya, urusan nanti. Jauh lebih baik daripada enggak. Ini contoh aplikasi nyata seperti itu. Ya, kemudian ini juga yang tidak kalah penting juga, kita belajar agama dari hal-hal yang dasar. Penting juga. Makanya ada kaedahnya, man hurimal usul, hurimal wusul. Itu ungkapan terkenal di antara para ulama. Man hurimal usul, hurimal wusul. Barang siapa yang diharamkan tidak belajar ilmu-ilmu usul, dia enggak bisa wusul. Wusul itu wasola yasilu wusul, sampai. Jadi kalau enggak belajar ilmu dasar, enggak akan sampai tujuan belajar agama. Oleh karena itu, salah satu tips belajar agama, kita belajar dari yang dasar. Apa yang dasar tersebut? Akidah, tauhid, fikih keseharian, akhlak dan adab. Jangan baru belajar agama, langsung bahasnya sataftariku hadhil ummah, akan terpecah umat. Ya, ala salasin wa sab'ina milatan kulluha finnar, gitu ya. Baru belajar agama maksudnya. Bukan artinya nggak boleh belajar, tapi belajar dasar-dasar dulu. Termasuk dasar dari agama adalah tahsin, memperbaiki makharijul huruf. Itu dasar dulu. Termasuk bahasa Arab juga dasar. Bahasa Arab yang dasar, taulah ya isim fiil dan sebagainya tahu. Ya, jangan sampai kadang-kadang kita makharijul huruf masih belepotan, tapi udah belajar yang gede-gede, tinggi-tinggi, tentang ini, tentang perpecahan, tentang ini, Ustadz Fulan apa, tapi belepotan ngajinya. Ini juga yang bikin kita belajar agama nggak efektif. Ya, nggak belajar dari dasar, nggak merasakan nikmat belajar agama dari dasar. Seperti itu ya. Kemudian apalagi ya, contoh-contoh aplikatifnya. Nah, yang paling penting juga ini ya, belajar dengan guru yang bisa memotivasi. Ya, di sini saya bacakan beberapa contoh-contoh. Ya, jadi guru sangat berpengaruh ya. Ya, guru sangat berpengaruh ya. Jadi kita lihat contoh nyata. Contoh begini ya. Saya punya guru beberapa dulu waktu mahasiswa. Guru-guru saya adalah senior-senior saya. Senior-senior saya yang notabene-nya mereka juga mahasiswa. Mahasiswa. Ya, jadi ya saya tuh belajar. Jadi kita dulu tuh belajar bahasa Arabnya sama senior. Yang senior kita adalah mahasiswa juga. Nah, sehingga kita itu selain mencontoh ilmunya, mencontoh gerak-geriknya juga. Ternyata guru saya ini dia subuhnya ngajar bahasa Arab, kemudian habis itu dia mandi ke kampus belajar. Sore malamnya ngerjain tugas, terus nanti dia bagi waktu untuk murojaah apa, kita lihat kesehariannya, sehingga itu yang kita contoh. Dan ketika guru kita ini memberikan nasihat, kita langsung mengena begitu loh. Jadi guru saya misalnya mahasiswa, dia bisa bahasa Arab, hafalannya banyak, Al-Qur'annya hafalan banyak, hafal hadis. Dia juga mahasiswa. Ketika dia memberikan nasihat kepada saya, kamu yang semangat ya ngapal hadisnya. Kamu yang semangat ya belajar shorofnya, itu mengena. Kenapa? Karena dia memberikan contoh langsung. Berbeda contohnya misalnya kalau saya mahasiswa yang kasih nasihat saya Ustadz Pondok, itu akan muncul berbagai macam excuses, akan muncul berbagai macam Allah, Ustadz kan di pondok memang ngapal hadis. Motivasi-motivasi kita ngapal hadis memang di pondok. Kalau enggak bisa, ntar dimarahin Ustadz loh. Kita kan mahasiswa enggak ada urusan. Nah gitu. Jadi penting cari siapa? Ustadz yang bisa memotivasi amal juga. Itu penting. Contoh nyata. Dan harusnya belajar agama begitu. Belajar agama di sini saya banyak saya nukil ya. Belajar agama itu bukan hanya belajar ilmunya, belajar adab sama akhlak gurunya juga. Ini yang hilang di zaman ini. Adab dan akhlak guru. Yang kita pelajari, yang hilang di zaman ini. Ya mungkin karena faktor sosmed, faktor apa gitu ya. Kalau zaman dulu mereka belajar akhlak dan adabnya juga mereka belajar seperti itu. Di sini saya beberapa tulis apa namanya? Contoh saya bacakan. Ini ada Az-Zahabi mengatakan kana yajtamiu fi majlisi Ahmad zuhqa 50,000. Yang hadir di majelis Imam Ahmad itu 5,000 orang. Jadi yang hadir di majelis Imam Ahmad 5,000 orang. Au yazidun atau bahkan lebih katanya. 5,000 yang hadir atau lebih. Ya. Yang lebih. Ya, nahwa khamsimi'ah yaktubun. Yang nyatet cuma 500. Jadi yang hadir berapa? 5,000 majelis Imam Ahmad. Yang nyatet berapa? 500. Wal baquna yata'allamu minhu husnal adab wasamt. Dan sisanya itu dia mengambil contoh adab dan akhlaknya Imam Ahmad. Jadi 500 nyatet ilmu, selebihnya itu pengen lihat Imam Ahmad bagaimana adabnya, akhlaknya, ngikutin, pengen lihat seperti itu. Ya, jadi ini yang hilang ya, cari yang apa yang bisa memberikan contoh, bukan hanya kalau zaman sekarang kan teori doang gitu ya. Seperti itu. Ya, dan contoh-contoh yang lain adalah yang paling terakhir ini ujian bagi kita bersama adalah sosmed, sosial media. Wah, ini pencuri waktu itu ya. Pencuri waktu. Contoh aplikasinya kalau saya pribadi, saya enggak akan buka sosmed sebelum ngerjain tugas. Contoh aplikasinya. Jadi kalau saya ada tugas nulis, tugas buat presentasi, tugas ngajar, mau nulis buku, mau nyiapin materi kajian, yang pertama kali saya lakukan, jangan sekali-kali buka sosmed. Makanya, dan jangan sampai habis subuh buka sosmed, jangan. nggak efektif waktu nanti, nggak konsen. Kalau bisa buka sosmed itu, kalau saya pribadi buka sosmed saya usahakan jam 10, jam 11 ke atas. Kalau sudah buka sosmed nggak efektif. Kenapa? Baca berita, baca ini itu menghilangkan mood dan membuat nggak semangat. Makanya saya, bagi saya ini aturan pribadi, untuk saya pribadi saya hukumnya haram. Ya bukan haram secara ini ya. Terlarang bagi saya pribadi buka sosmed habis subuh, nggak boleh. Jangan sekali-sekali. Kalau mau efektif jangan buka sosmed pagi-pagi. Buka WhatsApp juga jangan. Kadang-kadang di WhatsApp nggak ada yang penting, kita-kita aja yang pengen penting, balas-balas, gatel pengen balas. Jadi saya usahakan, kalau saya pengen efektif tuh saya buka sosmed, buka WhatsApp jam 10, jam 11. Loh bagaimana kalau urusan penting? Saya buka WhatsApp cuma sekedar screening, mana kira-kira yang penting. Saya nggak buka. Oh ini ada bos nih, oh ya udah buka. Oh ya sudah, kalau nggak perlu dijawab, nggak usah dijawab. Diusahakan pagi itu nggak ada ngobrol-ngobrol. Nggak ada chatting, nggak ada apa usah. Oh kalau kita balas, nanti ngobrol-ngobrolnya jam 10, jam 11. Karena kalau saya pribadi udah ngobrol, udah chatting, udah sosmed, udah scroll-scroll, nggak efektif. Baik untuk up nyusun ini nggak efektif. Tapi kalau sudah scroll-scroll udah, mood untuk nulis hilang, konsentrasi untuk nyiapin ini hilang semuanya. Itu contoh nyata. Baik para jemaah sekalian, mungkin itu aplikasi-aplikasi penting dari beberapa yang ini, sebenarnya masih banyak. Dan mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab insyaallah. Mau ada yang langsung atau ada yang langsung ke kertas aja. Ya, insyaallah. Ya, ini ada beberapa, ternyata banyak juga ya pertanyaannya. Ya, ada beberapa pertanyaan para jamaah sekalian dan teman-teman, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Iya, pertanyaan dari mahasiswa kedokteran ya, insyaallah ya. Mengingatkan saya dulu, saya sedang koas. Para jamaah tahu koas ya? Koas ya, mahasiswa kedokteran yang sedang praktek. Iya, saya juga dulu pernah koas ya. Masa yang indah dikenang tapi enggak mau diulangi. Kalau anak kesehatan paham. Jadi masa-masa koas dan residensi, masa yang indah dikenang tapi enggak mau diulangi. Kalau ngumpul-ngumpul mengenang pasti ketawa-ketawa. Tapi disuruh ngulang enggak mau. Capek jaga malam, dimarah ya. Ya. Oke, saya sedang koas di Bandung. Saya merasa sulit belajar agama selama koas. Ya, jadi para jamaah, gambaran koas tuh begitu ya, dokter ya, malamnya jaga malam, paginya buat laporan. Ya, apalagi kalau semalam jaga pasien ada yang meninggal, paginya buat laporan tuh kenapa meninggal begini, nanti dibantai paginya. Bocoran. Ya, karena kenapa bisa meninggal pasienmu? Gini-gini dijelasin ya. Dia harus bisa memberikan jawaban yang ilmiah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja? Apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita nggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi SAW, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama, enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 an, setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh, kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa, setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa, Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahab ahlu duthuri bil ujur, wahai Rasul." Orang-orang kaya, wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia. Tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh, kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, "Wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum." Mereka, wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah, imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah, imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka, ya Rasul, yatasaddaquna bifuduli a'malihim aw bifuduli amwalihim. Mereka, wahai Rasul, bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah, wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat, sedangkan kami tidak bisa, wahai Rasul. Terus bagaimana, wahai Rasul, supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? "Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya." Apa, wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh, Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka, orang-orang miskin, berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin, mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping, oh ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngadu lagi, wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku, orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin, kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi, kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi, jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya. Mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya, seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi, Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin, ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati, ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya. Atau kepada orang kaya. Hati-hati, jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti kesimpulannya sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
4: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar, padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya. Menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Pasti kalian tidak suka, ya. Nah, itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam, dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudznibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wala ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara itu, dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan. Tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan. Dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya.

0: Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan, dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. demikian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullaha li walakum. Wastaghfirullaha al-adhim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Ya mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjek-injek atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah. Apalagi kalimat lengkap. Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak. Gak bisa lagi dipakai. Sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel. Terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka. Ya, pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu gak boleh. Makanya mereka tidak melakukan. Ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid. Ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak. Terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak?

Tayyib, barakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu ya, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara sahabat, "Allah ahabbakallahu kama ahbabtuhu ya Rasulullah. Semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini." Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak enggak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi selesai selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan, dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak, bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik, mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu, atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu, orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rata es kaluhur. Pasti kahanap, pasti nurun. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah

0: ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi Adam tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sundana ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mungkin kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar ya, dosa besar.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja. Atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini makdur.

0: untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita karunia dan kenikmatan, nikmat iman, nikmat takwa, ya. Masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah dengan menuntut ilmu. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak dan menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita, ya. Karena seorang yang menuntut ilmu, ya, kemudian dia berusaha menambah ilmunya sampai menjadi orang alim, maka akan dimohon ampunkan baginya oleh seluruh penghuni langit dan bumi, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil bahr." Sungguhnya seorang yang berilmu itu akan dimohonkan ampunan baginya oleh seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi, lautan, ya, sampai-sampai ikan-ikan di lautan pun akan mohon ampunan baginya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang muslim yang paling terbaik atau yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, yaitu tentang akhlak yang mulia. Topik ini saya ambil dari buku yang saya tulis, ya, yang judulnya Muslim yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang judul ini sebenarnya diambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam banyak hadisnya menjadikan barometer keimanan, menjadikan akhlak sebagai barometer keimanan, ya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa." Bahwasanya orang yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Ini kalau Anda ingin memiliki derajat yang tertinggi di akhirat kelak, dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW, maka perbaikilah akhlak Anda. Ini berbanding lurus. Semakin tinggi akhlak Anda, semakin mulia akhlak Anda, maka akan semakin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling terbaik akhlaknya. Ini dalil yang sangat tegas dan merupakan lafzun nabawi, lafal nabi, bahwasanya barometer keimanan diantaranya diukur dengan akhlak yang mulia. Kata Rasulullah SAW, "Akmalul mu'minina imanan." Orang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli."

sebaik-baik kalian, maksudnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik. Sekarang kata Nabi, khairukum, yang terbaik di antara kalian di sisi Allah maksudnya adalah yang terbaik bagi istrinya. Di sini keterbaikan dikaitkan dengan masalah muamalah. Wa ana khairukum li ahlihi, dan aku suami yang terbaik. Jadi kalau Anda ingin tahu Anda ini terbaik di sisi Allah atau tidak, lihat bagaimana muamalah Anda dengan istri Anda. Ini bisa jadi barometer, ya. Karena saya katakan tadi, barometer keimanan adalah dengan masalah akhlak, ya. Di antara perincian akhlak tersebut, misalnya antara akhlak seorang suami dengan istri. Kita punya tadi punya kaidah umum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Bahwasanya akmalul mu'minina imanan, orang beriman yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, yang paling akhlaknya paling mulia. Ini hadis umum. Kemudian datang perinciannya. Contohnya akhlak tersebut bagaimana seorang suami dengan apa? Istrinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya, dan aku yang adalah suami yang terbaik bagi istrinya. Contoh lagi kata Rasulullah SAW, khairul muslimina man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sebaik-baik orang Islam, sebaik-baik muslimin adalah yang kaum muslimin atau masyarakat selamat dari gangguan lisannya dan selamat dari gangguan tangannya. Semakin dia tidak mengganggu orang lain, berarti akhlaknya baik, tidak menyakiti orang lain, baik dengan tangannya atau dengan lisannya atau dengan tulisannya atau dengan ya SMS-nya, dengan WA-nya dan macam-macamnya, dengan statusnya, ya. Maka semakin dia tinggi keimanannya, semakin dia menjadi muslim yang terbaik. Rasulullah SAW juga bersabda, khairukum khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik bagi temannya. Wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling terbaik bagi tetangganya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Sungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya, yang paling terbaik akhlaknya. Rasulullah SAW juga bersabda, khairun nasi khairuhum qada'an. Sebaik-baik orang adalah yang paling terbaik dalam membayar utang, ya. Jadi kalau ada orang ya rajin sholat, rajin baca Quran, utang enggak bayar-bayar, dipermasalahkan. Kenapa? Rasulullah SAW mengkaitkan keterbaikan dengan muamalah. Di antara sangat nampak akhlak seseorang tatkala dia berhutang. Kalau dia enggak bisa bayar, dia akan datang minta maaf misalnya, mengatakan saya tidak mampu bayar, belum bisa, tolong diberi waktu. Ada orang dia berhutang, dia pinjam uang sama orang seakan-akan dia tidak punya hutang, ya. Kalau ketemu senyum-senyum PD-PD seakan-akan tidak ada masalah, padahal masalah besar, hutang enggak bayar-bayar. Seperti itu, ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi khairuhum qada'an, sebaik-baik manusia qalbul mahmum. Para sahabat ngerti lisan yang jujur, tapi para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan hati yang disapu bersih? Maka Rasulullah SAW mengatakan, huwa taqiyun naqi, adalah hati yang bertakwa, hati yang bersih, alladzi la itsma fihi wala baghya wala hasad, yang tidak ada dosa dalam hati tersebut, tidak mendzalimi orang lain dan juga tidak hasad kepada orang lain. Ini juga berkaitan dengan akhlak. Contohnya lagi Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Ini juga berkaitan dengan akhlak. Rasulullah SAW juga bersabda, khairukum man at'ama at'am wa radda salam, sebaik-baik kalian adalah yang memberi makan kepada fakir miskin dan menjawab salam. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, khairu ma utiyan nas khuluqun hasanun, sebaik-baik yang Allah berikan kepada manusia adalah akhlak yang terbaik. Ini sebaik-baik karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya akhlak mulia ini ya merupakan ibadah yang agung. Saya akan nukilkan perkataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau memiliki perkataan yang sangat indah tentang masalah akhlak. Banyak ayat Allah menyuruh kita berakhlak mulia. Berakhlak mulia terhadap orang tua, berakhlak mulia dalam tetangga, berakhlak mulia dalam tetangga juga Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian berakhlak mulia terhadap anak yatim, terhadap orang musafir, ya, terhadap orang miskin, ya. Kemudian berakhlak mulia secara umum kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Jadi Allah yang menyuruh untuk berakhlak mulia. Dan Allah memuji nabinya dengan mengatakan wa

kala ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh-sungguh benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Kemudian orang yang berakhlak mulia, dia telah menjalankan perintah Rasulullah. Rasulullah SAW yang menyuruh kita untuk berakhlak mulia. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya kalau kamu ingin paling dekat dengan aku pada hari kiamat kelak, yang ingin paling aku cintai, maka tingkatkanlah akhlakmu. Semakin kau berakhlak, semakin aku cintai. Semakin kau berakhlak, semakin dekat dengan kedudukanku pada hari kiamat kelak. Semakin berakhlak, semakin tinggi surganya. Kemudian kata beliau, wal iktida bi khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berakhlak maka dia telah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, ini perkataan yang ingin saya sampaikan yang paling utama, kata beliau, wa innahu fi nafsihi ibadatun azimatun. Sungguhnya akhlak mulia itu sendiri merupakan ibadah yang agung. Ibadatun azimah, ibadah yang agung. Jadi jangan kita menyangka bahwasanya akhlak mulia cuma baca Quran, ya, cuma salat malam, cuma misalnya berpuasa, tidak. Itu juga ibadah mulia, tetapi di antara ibadah yang mulia adalah berakhlak mulia. Anda berakhlak mulia, Anda sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau, tatanawalu min zamanil abdi waqtan tawilan wa huwa fi rahatin wa na'imin ma ahsulil ajril azim. Kata beliau, akhlak yang mulia ini merupakan ibadah yang agung yang mengambil waktu yang banyak dari seorang hamba. Maksudnya bagaimana? Kalau Anda misalnya salat, Anda mungkin 5 menit selesai salat, selesai ibadah salat sudah selesai. Ya, kalau Anda baca Quran, taruhlah setengah jam, satu jam, selesai baca Quran, ibadah sudah selesai. Ya, tetapi kalau akhlak yang mulia, ibadah terus tersebut selalu menempel pada diri Anda. Kenapa? Karena hampir setiap waktu kita tidak terlepas dari interaksi dengan orang lain. Kita di rumah ketemu istri, ada akhlak terhadap istri. Ketemu anak-anak, ada akhlak ketemu dengan anak-anak. Ketemu guru, ada akhlak terhadap guru. Ketemu orang tua, ada akhlak terhadap orang tua. Kita jadi bos, ada akhlak terhadap pegawai. Kita jadi pegawai, ada akhlak terhadap bos. Jadi, maksud saya, pahala ngalir terus. Kenapa? Karena Anda sekarang sudah dicap oleh Allah, orang ini akhlaknya mulia. Maka selama dia berinteraksi, dimanapun dia berada, pahala mengalir terus. Makanya diantara keistimewaan akhlak yang mulia, itulah ibadah yang agung yang menempel pada diri seorang hamba dan memakan waktunya banyak. Anda pengajian paling ya 1 jam 2 jam selesai. Setelah itu akhlak terus berjalan, ya. Dalam pengajian pun ada akhlak, bagaimana akhlak bermajelis, bagaimana akhlak duduk dalam majelis ilmu, bagaimana akhlak terhadap ustaz, bagaimana. Jadi akhlak ini ibadah yang pahalanya mengalir terus. Maka sungguh beruntung orang yang memiliki akhlak yang mulia. Kenapa pahalanya mengalir terus tanpa dia sadari? Dari sini kita tahu rahasia kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata sawamil qawwam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa mencapai derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam. Ini orang mungkin puasa sunnahnya jarang. Orang ini mungkin salat malamnya jarang. Ya, tetapi dia memiliki akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia, dia bisa meraih derajat seperti itu. Derajat orang yang senantiasa sholat malam dan senantiasa puasa sunnah dengan akhlaknya yang mulia. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Rasulullah SAW, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq." Kata Rasulullah SAW, tidak ada satu amalan yang lebih berat daripada ya akhlak yang mulia ditimbangan kebajikan seorang muslim pada hari kiamat kelak. Jadi kata Nabi, akhlak mulia ini kalau ditimbang dalam timbangan kebajikan sangat berat. Ibadah banyak, amal soleh banyak, tapi kalau daun timbangan kebajikan diletakkan akhlak mulia sangat cepat memberatkan. Dan kita tahu bahwasanya umur kita terbatas, waktu kita terbatas, semangat kita untuk beribadah juga tidak terus-terusan semangat. Kita harus berpikir ya mencari amalan-amalan yang terbaik. Oleh karena para sahabat sering bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, iman apa yang terbaik, ya Rasulullah, amal apa yang terbaik. Karena mereka ingin apa? Ingin bagaimana ekonomis waktu yang sedikit bisa menghasilkan pahala yang luar biasa. Di antara amalan yang pahalanya luar biasa adalah yang berakhlak mulia. Yang berakhlak mulia sangat membuat timbangan kebajikan berat pada hari kiamat kelak. Dari situ para hadirin, sebagian ulama ya, menulis masalah akhlak di penghujung buku mereka, seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Majah punya buku judulnya Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Di antara kitab-kitab Sunan atau Kutubus Sittah, Al-Kutubus Sittah adalah Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim, kemudian Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. 6 kitab ini, kitab-kitab hadis ini disusun berdasarkan buku-buku kitab-kitab fikih, berdasarkan bab-bab masalah fikih.
Ini secara umum seperti itu. Memang ada dalamnya juga masalah akidah, tapi secara umum disusun berdasarkan bab-bab abwab al-abwab al-fiqhiyah, berdasarkan bab-bab fikih. Ya, termasuk di antaranya Sunan Ibnu Majah. Dibuka dari kemudian kitab thaharah, kitab salat, kemudian seterusnya puasa, kitab haji dan seterusnya, jual beli dan seterusnya. Di akhirnya ternyata Ibnu Majah ya membawakan bab abwabuz zuhdi, bab tentang zuhud. Dan zuhud ini merupakan salah satu bentuk dari akhlak yang mulia. Kemudian dia sengaja meletakkan bab zuhud di akhir daripada kitab Sunan Ibnu Majah. Oleh karenanya Sindi yang menyarah Sunan Ibnu Majah memberi komentar, dia mengatakan hadza akhiru abwabil kitabi wa qad khatama bihadhil abwabi alkitaba. Ini adalah akhir dari pembahasan Sunan Ibnu Majah dan ini adalah bab penutup dari kitab Sunan Ibnu Majah. Tanbihan ala anna natijatal ilmi huwa zuhdu fid dunya. Untuk memberi peringatan bahwasanya puncak daripada ilmu, buah daripada ilmu adalah zuhud dalam dunia. Wa raqbatu fima indallah, dan berusaha mencari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan dia berkata kalau Anda sudah faqih, Anda sudah paham ilmu agama, sudah lama ngaji, harusnya semakin zuhud. Harusnya semakin berharap dengan apa yang ada di sisi Allah. Harusnya semakin mengharapkan akhirat. Bukan semakin ngaji semakin tenggelam dengan dunia. Berarti salah ngajinya kalau begini. Kenapa? Karena di antara akhlak yang mulia adalah zuhud kepada dunia dan semangat untuk mencari akhirat. Dan ini juga sama yang dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Bulughul Maram. Bulughul Maram adalah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Buku yang mengumpulkan koleksi hadis-hadis hukum-hukum fikih dari kitab thaharah, kitab salat dan seterusnya. Di akhir dari kitab Bulughul Maram, Al-Hafidz Ibnu Hajar meletakkan suatu kitab yang dinamakan dengan Kitabul Jami'. Kitabul Jami' artinya kitab yang merangkum bab-bab yang berkaitan tentang masalah akhlak. Berisi ada 6 bab kalau tidak salah. Bab pertama di antaranya babul adab. Kemudian bab kedua tentang babul albir wasilah, bab tentang berakhlak mulia, tentang berbuat baik dan silaturahmi. Kemudian bab ketiga bab zuhud wal wara, tentang zuhud dan wara. Kemudian bab yang keempat tentang at-tarhib min masawail akhlak, peringatan terhadap akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian yang bab kelima at-targhib min makarimil akhlak. Yang kelima adalah bagaimana memotivasi berakhlak mulia. Dan yang bab yang terakhir 6 tentang al-adhkar wa doa, tentang zikir-zikir dan doa-doa. Beliau meletakkan kitab masalah akhlak di penghujung kitab Bulughul Maram. Seakan-akan beliau beri peringatan, kalau Anda sudah alim menguasai bab-bab fikih, ingat Anda harus berakhlak yang mulia. Kenapa? Saya sering sampaikan kenyataannya ya, ilmu kalau tidak dipelajari dengan penuh keikhlasan bisa menimbulkan dampak yang sangat buruk. Saya sering sampaikan bahwasanya bukan saja harta yang bisa membuat orang sombong. Harta bisa buat orang sombong. Jabatan bisa buat orang apa? Sombong dan angkuh. Pangkat ya juga bisa buat orang sombong dan sangat mudah sombong ya. Ya. Nasab juga bisa buat orang sombong ya. Saya keturunan ini loh, keturunan raja. Darah saya biru. Oh gitu ya ya. Kerajaannya masih ada. Oh sudah hancur 1000 tahun yang lalu. Sudah hancur kerajaannya masih bangga keturunan apa? Jadi ada orang yang dia bangga dengan nasabnya, bangga saya keturunan ini. Ada yang bangga dengan hartanya, ada yang bangga dengan kedudukannya, ada yang bangga dengan jabatannya, dan ada yang bangga dengan ilmunya. Sebagaimana harta sangat mudah menjerumuskan dalam kesombongan, ilmu juga demikian. Ilmu juga sangat mudah menjerumuskan orang dalam kesombongan. Kita dapati sebagian orang punya ilmu baru sedikit sudah sombong, sudah sok menyalahkan sana sini, sok macam-macam timbul ya, macam-macam, ya. Makanya saya pernah ditanya untuk si pengajian, ada kertas datang kepada saya, Ustaz, saya ini nuntut ilmu dan saya merasakan ada kesombongan dalam diri saya. Bagaimana caranya untuk menghilangkan kesombongan tersebut? Ini orang ini jujur. Bayangkan dia ini masih baru ngaji, mungkin entahlah berapa tahun ngaji. Bahasa Arab juga belum bisa, itu pun sudah apa? Sombong. Bagaimana kalau bisa bahasa Arab? Makanya saya bilang, antum ini sombong, apa yang buat antum sombong? Wong bahasa Arab aja gak bisa. Sedangkan di kota Madinah anak-anak kecil bisa bahasa Arab, enggak sombong mereka. Ente baru ngaji berapa tahun kemudian sudah apa? Sombong ya. Bayangkan bagaimana kalau dia punya ilmu yang banyak ya. Ya, kemudian bisa pandai mengkritiki orang lain. Wah, itu kadang-kadang keangkuhan masuk luar biasa. Sehingga dia mengkritiki bukan ikhlas karena Allah tapi karena menunjukkan dia lebih hebat. Makanya saya katakan ya, bahwasanya bukan cuma harta yang bisa mengantar kepada kesombongan. Ilmu juga sangat mudah menjerumuskan orang dalam kesombongan. Oh, kamu baru ngaji ya? Oh baru ngaji, wajar. Mandangnya dengan apa? Dengan remeh. Ya. Ente harusnya sudah lama ngaji semakin tawadhu.
semakin rendah diri di hadapan orang lain, ya. Tidak semakin mengangkat diri, semakin sombong, semakin sok, tidak. Ilmu itu sebagaimana pepatah orang Jawa, ya, padi semakin apa? Berisi semakin apa? Merunduk. Harusnya demikian. Dan benar-benar ilmu itu kalau tidak dituntut karena Allah sangat mudah menjerumuskan orang dalam kesombongan. Oleh karena hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini saya ingin menyampaikan penjelasan dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram, ya, yang dimulai dengan Babul Adab, ya. Dan kita akan menjelaskan kandungan dari hadis yang pertama, kandungan dari hadis yang pertama yang mengajarkan kita terhadap adab-adab yang terkadang disepelekan oleh sebagian orang, padahal itu adab-adab Islami yang Rasulullah SAW memberi perhatian yang besar terhadap adab-adab tersebut. Baik, kita masuk pada hadis yang pertama, ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, hakul muslim alal muslim situn, bahwasanya hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6 perkara. Qila mahunna ya Rasulullah, kata Nabi, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6 perkara. Ditanyakan kepada Nabi SAW, apa saja hak-hak tersebut? Kata Rasulullah SAW, idza laqitahu fasallim alaihi, kalau kau bertemu dengannya, yang pertama kau ucapkan salam kepadanya. Ini diantara hak seorang muslim. Kita ketemu dengan seorang muslim, ucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka, yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Kalau dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu, kalau dia minta nasihat kepadamu maka nasihatilah dia. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fashammithu, kalau dia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah maka ucapkanlah yarhamukallah. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit maka jenguklah dia. Yang keenam, wa idza mata fatba'hu atau fattabi'hu, kalau dia meninggal maka ikutlah jenazahnya. Hadis ini hadis riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Saya ulangi, Rasulullah SAW menjelaskan hak muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Coba diulangi, yang pertama apa? Kalau ketemu beri salam. Yang kedua, kalau diundang datang. Kalau yang ketiga, minta nasihat dinasihati. Kalau yang keempat, kalau bersin kita jawab. Dia bilang alhamdulillah, kita bilang ya rahmakallah. Yang kelima, kalau sakit kita jenguk. Yang keenam, kalau dia meninggal maka kita layati jenazahnya, kita ikuti jenazahnya. Baik, kita bahas hadis ini pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Ini dalil bahwasanya 6 hak ini berkaitan dengan seorang muslim. Bagaimanapun status dia, selama dia masih muslim, belum murtad, bukan orang musyrik, bukan orang kafir, maka dia punya hak-hak ini. Jadi jangan kita hanya melaksanakan 6 hak ini kepada orang muslim yang taat saja. Oh, itu orang yang taat, maka kalau dia sakit saya kunjungi, kalau ketemu saya salami, ah itu pelaku maksiat saya enggak mau salami. Enggak. Muslim ini umum. Jadi mencakup, kata Rasulullah SAW menggunakan kalimat muslim, dan muslim itu macam-macam. Ada muslim yang taat, ada muslim yang fasid. Ada muslim pelaku maksiat, ada muslim pelaku dosa besar, dan mereka semua muslim. Mereka punya hak untuk kita tunaikan hak-hak tersebut. Ini hukum asal. Terkadang kita tidak menunaikan hak-hak tersebut kepada seorang muslim yang fasik kalau ada dalil yang lain. Tetapi secara hukum asal, namanya dia seorang muslim, maka ditunaikan kepada dia hak-hak tersebut. Kenapa? Karena kita dapat fenomena, ada sebagian orang yang hanya, atau banyak orang yang hanya menjalankan hak-hak ini kepada muslim taat yang lainnya, ya, terutama dalam masalah salam. Kalau mengucapkan salam hanya kepada orang yang soleh, yang baik, ya. Kalau tidak ada orang pelaku maksiat tidak disalami. Jadi ini tidak benar, ya. Ya, tidak benar. Kalau kita melewati ada orang yang pelaku maksiat kita salami, dia seorang muslim. Misalnya, kita lewat orang, ada orang lagi, kita mau ke masjid, orang itu lagi gitaran sambil main gaple misalnya, ya. Kita salami aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal itu adalah dakwah. Dia salami saya. Mau ke masjid ya. Saya main gitar sama main gaple. Paling tidak ada. Kalau dia melihat kita, dia ingat akhirat. Ya, makanya dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, di antara orang yang terbaik adalah, kalau orang melihat engkau, orang tersebut mengingat apa? Akhirat. Makanya, dia lagi asik dengan dunia, kita lewat, kita ucapin salam, assalamualaikum, dia tahu sudah azan zuhur, maka tatkala melihat kita, dia ingat akhirat. Ini saya pernah diceritain sama sebagian teman, sampai ada orang dapat hidayah gara-gara disalami. Jadi ada teman
ya di Jawa ya, dia cerita. Jadi dia tiap hari melewati suatu sekelompok orang. Orang-orang tersebut bermaksiat. Tapi dia lewat, dia salami, terus dia ke masjid. Besoknya juga gitu, dia salami, dia ke masjid. Mereka maksiat terus. Enggak lama kemudian di antara orang-orang tersebut ada yang ikut pengajian. Kenapa? Dia merasa subhanallah, orang ini menyalami saya. Dia punya hak untuk disalami. Tapi seandainya coba kalau Anda lewat orang-orang lagi main gaple, lagi main joker misalnya, kemudian Anda lewati, mungkin lagi ngerokokan, Anda tidak salami ya. Maka dia akan melihat Anda seakan-akan ini orang sombong ya. Jenggotnya panjang, sombongnya juga besar ya. Ya. Tidak mau salami sama kita. Ya, mentang-mentang dia penghuni surga, kita penghuni neraka jahanam. Jadi bisa-bisa dia menjadi seudzon dan semakin benci terhadap orang yang mustaqim atau yang istiqomah ya. Jadi ingat, hak ini berlaku pada muslim siapapun dia selama dia masih statusnya apa? Muslim ya. Memang ada nanti di sana kita tidak memberi salam kepada ahlul bid'ah, kita boleh menghajar, memboikot ahlul bid'ah misalnya, atau memboikot pelaku maksiat. Ini hukum di luar hukum asal. Kalau tidak berlaku ternyata dawabit atau kaedah tidak bisa membuat kita menerapkan hukum hajar, maka kita kembali kepada hukum asal. Hukum asal bahwasanya kita menunaikan hak-hak ini kepada seorang muslim siapapun dia. Tapi perkara yang berikutnya ya, Rasulullah SAW mengatakan hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah 6. Rasulullah SAW menyebutkan 6. Dan dalam kaidah usul fikih, al-adad laisa lahu mafhum. Bahwasanya jumlah 6 itu, jumlah bilangan itu tidak ada mafhum mukhalafahnya. Jangan sampai kita bayangkan berarti selain 6 tidak ada hak-hak yang lain. Tetapi Rasulullah SAW namanya itu mafhum mukhalafah. Contoh seperti Rasulullah SAW mengatakan, idza balagal ma'u kullataini lam yahmilul khabath. Ya. Bahwasanya jika air telah mencapai 2 kullah ya, maka tidak akan mengandung najis. Jadi masalah kalau kurang dari 2 kullah. 2 kullah itu kira-kira 200 liter ya. Kira-kira 200 liter. Jadi kalau ada air lebih dari 200 liter terkena najis, kata Nabi tidak berpengaruh. Kecuali najisnya sangat banyak ya. Najisnya 300 liter ya, hancur semua. Tapi maksud saya seandainya najisnya sedikit ya, cuma ada kotoran-kotoran sedikit, airnya banyak, kata Nabi tidak berpengaruh. Nah, mafhum mukhalafah dari hadis ini bagaimana kalau air kurang dari 2 kullah. Air ternyata cuma 100 liter kena najis. Apakah otomatis jadi najis? Ada khilaf di kalangan para ulama. Bagi siapa yang berpendapat bahwasanya al-adad lahu mafhum, bilangan ini ada mafhum mukhalafahnya, berarti kalau air kurang dari 200 liter, taruh 190 liter atau 180 liter, tahu-tahu kemasukan kencing setetes, kencing anak kecil setetes. Menurut sebagian ulama, airnya otomatis najis. Meskipun tidak ada perubahan air tersebut, meskipun cuma setetes, meskipun cuma titik. Kenapa? Karena mereka berdalil dengan mafhumul adad. Jadi karena Rasulullah mengatakan 2 kullah, berarti kebalikannya kalau kurang otomatis ternajisi. Namun dimunakasyah oleh para ulama ya. Sebagaimana mengatakan bilangan tidak ada mafhumnya ya. Ini pendapat yang kuat yang mengatakan bilangan tidak ada mafhumnya. Contohnya Rasulullah SAW mengatakan hak muslim terhadap muslim ada 6. Bukan berarti selain 6 ini tidak ada lagi yang lain. Ada hak-hak yang lain yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Tetapi Rasulullah SAW menyebutkan 6 perkara tersebut dalam rangka untuk kita memperhatikan. Bahwasanya 6 perkara ini 6 perkara yang penting. Contohnya Rasulullah SAW berkata, alamatul munafik salatun. Bahwasanya tanda-tanda orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdosa. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisih. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah ternyata dia berkhianat. Apakah tidak ada tanda-tanda munafik yang lain? Ternyata ada dalam hadis yang lain. Ada tanda keempat, ada tanda kelima. Wa idza khasama fajara, dan yang lainnya ya. Ya. Jadi ternyata bukan cuma 3, ada tanda yang lain. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan 3 tanda munafik agar kita lebih perhatian. Sama, bukan berarti 6 hak muslim terhadap muslim lain cuma 6. Ternyata hak muslim terhadap muslim yang lain lebih daripada 6, cuma 6 perkara ini yang diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham maksudnya ya? Tayib. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW mengatakan hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Hak artinya apa? Zahirnya hak itu artinya kewajiban. Tetapi ternyata yang dimaksud dengan hak di sini sebagaimana penjelasan Al-Amir As-Sana'ani dalam kitabnya Subulus Salam, al-haq maksudnya alladzi la yanbaghi tarkuhu, yaitu sesuatu perkara yang hendaknya tidak ditinggalkan. Mencakup yang wajib maupun yang mencakup yang sunnah. Jadi 6 perkara ini tidak semuanya wajib. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Namun Rasulullah SAW mengatakan hak maksudnya usahakan untuk tidak ditinggalkan.
Contoh perkara yang diijma ulama, disepakati oleh ulama hukumnya sunnah. Hak yang pertama, kata Rasulullah SAW, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kau bertemu dengan dia, ucapkanlah salam. Memberi salam kepada seorang muslim yang ketemu dengan kita, wajib atau sunnah? Sunnah. Menjawab salam yang apa? Yang wajib, ya. Seperti itu, ya. Jadi ada perkara-perkara di sini dalam nama ini, ada yang wajib, ada yang sunnah. InsyaAllah akan datang perinciannya. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu, kita akan membahas hak tersebut satu persatu. Yang pertama, hak yang pertama, kata Rasulullah SAW, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kau bertemu dengan seorang muslim, maka salamlah dia. Ini hak atau sunnah Nabi SAW yang banyak kita tinggalkan. Karena kebanyakan orang sekarang tidak memberi salam kecuali yang dia kenal saja. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, anna baina yadai sa'ah taslim al-khasah. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah hanya memberi salam kepada orang yang kita kenal. Salam lil ma'rifah, hanya memberi salam kepada orang yang kita kenal. Tanda-tanda hari kiamat tersebut terjadi atau tidak? Terjadi. Kita yang melakukan tanda hari kiamat tersebut. Iya, kita hanya memberi salam kepada orang yang kita kenal. Dan ini kenyataan, saya pun demikian. Apalagi masing-masing sibuk. Sibuk, enggak sempat untuk beri salam kepada yang lain. Sekarang kesibukannya dia bawa kemana-mana. HP-nya ini buat dia sibuk, kemana-mana dia bawa. Ya. Di mana-mana dia sibuk. Ya. Semakin dia lupa untuk beri salam kepada orang lain. Diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengajak salah seorang temannya untuk pergi ke pasar. Tidaklah dia ketemu dengan seorang pun penjual, orang sedang duduk, dia beri salam. Dia beri salam, pokoknya beri salam, beri salam, beri salam, beri salam, kemudian dia pulang. Kemudian temannya ini mengunjungi dia kedua kali, mengunjungi lagi. Kata dia, ayo kita pergi lagi ke pasar. Kata temannya, ngapain ke pasar? Kamu tidak ketemu orang, tidak jual beli barangnya, tidak beli barangnya, tidak nawar barangnya, terus ngapain ke pasar? Kata Ibnu Umar, li ajlis salam, hanya untuk memberi apa? Salam. Ingin menjalankan sunnah Nabi SAW. Berangkat ke pasar untuk memberi apa? Salam. Kalau antum seperti itu sekarang, apa kata orang? Orang gila kata. Ya. Benar atau tidak? Benar ya. Antum saja waktu melakukannya merasa gila sendiri ya. Karena tidak ada orang yang melakukan. Padahal itu sunnah Nabi SAW. Ibnu Umar menjalankan sunnah sampai dia pergi ke pasar untuk beri salam. Kita jauh dari salaf ya. Jauh dari pengamalan para salaf. Oleh karenanya masalah salam ini bukan masalah yang sepele. Ya. Rasulullah SAW beri perhatian terhadap masalah salam. Kenapa? Karena salam menambahkan rasa cinta seorang dengan yang lainnya. Memberi salam. Bayangkan kamu ucapkan salam, ya. Antum pegangan tangan, ini salam ini. Kemudian antum kadang pelukan sambil ucapkan salam, ini luar biasa. Rasa cinta semakin bertambah. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu wa tahabbtum, maka aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu perkara yang jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai. Afsus salama bainakum, kata Nabi, tebarkanlah salam di antara kalian. Kalau kalian saling menebarkan salam, kalian akan saling mencintai. Kalian akan saling mencintai. Ya, akhi benar, kalau misalnya kita jadi antara ustaz, misalnya antara ustaz para dai. Tolong kalau ketemu fulan kasih salam ya. Ada orang kasih salam sama saya senang. Ustaz fulan salam buat antum, masyaallah. Dia tidak lupa sama saya. Macam-macam akan ada timbul rasa sayang kepada orang tersebut. Pertama, dia cinta sama saya. Kemudian dia menghargai saya. Ada banyak apa sisi positif. Ya. Apalagi kita tahu bahwasanya setan ingin mengadu di antara para dai, ya. Mereka tatkala ada salam dari dai yang lain, saya bahagia. Berarti orang tersebut sayang sama saya, orang tersebut ingat sama saya, orang tersebut menghargai apa? Saya. Sampaikan salam balik. Ya. Oleh karenanya salam itu akan menambahkan saling cinta di antara kaum muslimin. Maka jangan malas-malas juga kirim salam buat si fulan ya. Kirim salam, bilang dari saya, salam hangat ya. Bukan salam tempel, salam apa? Salam hangat. Jadi insyaallah ini akan menambah kasih sayang ya. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Taala, oleh karenanya saya katakan tadi Rasulullah SAW memberi perhatian khusus tentang masalah salam. Bahkan di awal-awal dakwah Nabi SAW di kota Madinah adalah menyebarkan salam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, yang dahulunya adalah seorang Yahudi, seorang alim Yahudi, kemudian dia masuk Islam ya, dan dia ingin mengecek tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah dengar Muhammad akan datang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Maka dia sudah nanti-nantikan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau?
Lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata jitu. Tatkala Rasulullah SAW datang, saya pun datang menemui Nabi di kota Madinah. Karena Abdullah bin Salam penduduk kota Madinah. Rasulullah SAW datang, dia pun ngecek ketemu Nabi SAW. Falamma tabayyantu wajahahu, araftu anna wajahahu laisa biwajhin kadzdzab. Saya pun ngecek wajahnya, saya perhatikan wajah ini, wajah Muhammad ini saya perhatikan. Saya tahu ini bukan wajah pendusta. Ya, kalau orang pendusta wajahnya kelihatannya. Ini bukan wajah pendusta. Fakana awwalu maqal, di antara pertama yang saya dengar dia ucapkan, dia mengatakan ya ayuhan nas afsus salam. Wahai manusia sekalian, tebarkanlah salam. Wa at'imu ta'am, berilah makan kepada fakir miskin. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Wasallu bil-laili wan nasuniyam, salatlah kalian di malam hari. Tatkala orang-orang sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Yang pertama kali didengar dari Nabi SAW, afsus salam, tebarkanlah salam. Ini menunjukkan mengucapkan salam adalah perkara yang penting dalam syariat Islam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan hakul muslim ala muslim sittun, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi, kalau dia bertemu dengan engkau maka ucapkanlah salam, engkau bertemu dengan dia maka ucapkan salam kepadanya. Baik, kita masuk pada hadis yang kedua. Kata Rasulullah SAW, hak yang kedua, atau bukan hadis kedua, hak yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu, kalau kamu diundang maka penuhilah apa? Undangannya. Penuhilah undangannya, ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua pendapat di kalangan para ulama secara umum tentang hadis ini, tentang hak yang kedua ini. Pendapat ulama Zahiriyah dan sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat memenuhi undangan, menjawab undangan itu hukumnya wajib dalam seluruh bentuk undangan. Dalam seluruh bentuk undangan. Dia telepon, "Ya akhi," kecuali ada uzur. "Ya akhi, makan malam di rumah saya," diundang, ya sudah datang. Ya. Diundang ada acara di mana datang. Seluruh bentuk undangan, karena ini undangan, karena lafalnya umum. Wa idza da'aka, jika dia undang engkau, fa'ajib, maka penuhi undangan tersebut. Hukum asal seluruh undangan hukumnya wajib. Ini pendapat zahiri dan sebagian ulama Syafi'i. Adapun jumhur ulama, ulama mazhab yang lainnya berpendapat bahwasanya yang wajib cuma satu, yaitu walimatul urs, cuma undangan pernikahan. Selain undangan pernikahan, maka hukumnya tidak wajib. Kenapa? Karena ada hadis yang mengkhususkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah pernikahan, yud'a lahal agniya wa yutrakul fuqara, yaitu walimah pernikahan yang diundang hanya orang-orang kaya dan orang-orang miskin tidak diundang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man taraka ad-da'wata faqad asallaha wa rasulahu." Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dari sini jumhur ulama berpendapat yang wajib cuma walimatul urs, cuma walimah pernikahan. Selain undangan walimah pernikahan maka tidak wajib, tapi hukumnya apa? Sunnah. Paham ya? Ini pendapat yang kuat. Oleh karenanya kalau ada orang telepon sama antum, "Ya akhi, saya punya undangan sama kamu ya. Kita makan malam di rumah yuk." Antum tahu, oh sunnah ini bukan wajib, bukan berarti bukan apa, bukan pernikahan. Oh sunnah. Ente masak apa? Kambing. Oh wajib kalau begitu. Wajib datang. Jadi antum udah tahu dulu sunnah atau apa? Ente goreng apa? Ada apa? Karedok sama apa? Gado-gado. Oh, sunnah. Aduh, saya lagi banyak urusan. Sebagian teman. Kita buka puasa, dia bilang, "Pak Ustaz, Ustaz ini buka puasa korma Ustaz." "Ya korma itu sunnah Ustaz, tahu isi wajib Ustaz buka puasa." Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita tahu kalau selain walimatul urs maka hukumnya apa? Sunnah. Kita banyak undangan, ada undangan syukuran, ada undangan sunatan, ada undangan macam-macam ya, ada undangan macam-macam, itu semua hukumnya sunnah. Yang wajib cuma walimatul apa? Urs, undangan pernikahan. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan hukum asal memenuhi walimah pernikahan hukumnya wajib, kecuali kalau ada hal yang membuat kita tidak wajib untuk memenuhi walimah, acara walimah pernikahan tersebut. Misalnya apa? Ada kemungkaran dalam walimah tersebut. Ya, contohnya dalam pernikahan tersebut ada dangdutan. Tadi ya, pada bilang ada dangdutan, berarti sering ya. Saya sering lihat acara pernikahan ada apa? Dangdutan. Ya. Ini tidak wajib untuk kita penuhi. Dan saya pernah lihat walimah pernikahan menakjubkan. Jadi berapa kali saya lihat, beberapa kali di Indonesia ya. Ya. Jadi mempelai laki mempelai wanita dipajang di panggung dipajang duduk berduaan. Kemudian di depan mereka ada wanita, biduan wanita
menyanyi dangdut dengan pakaian yang seksi. Nah, mempelai laki suruh melotot melihat apa? Melotot biduan wanita tersebut. Ini gimana? Apa istrinya enggak punya cemburu ya? Ya, suaminya ya terus melotot terus maksudnya bagaimana ngelihat apa? Ngelihat wanita biduan wanita tadi. Enggak boleh seperti ini. Ya, kalau ada walimah seperti ini dia tidak wajib hadir, bahkan tidak boleh hadir. Bahkan tidak boleh hadir. Terus gimana Ustaz? Antum hadir sebelum penyanyi dangdut tadi datang. Dan antum hadir setelah dia pulang, enggak apa-apa. Salah satunya. Ya, karena kalau maksiatnya sudah hilang kembali kepada hukum asal, hukumnya apa? Wajib. Kita tidak datang kenapa? Karena ada maksiat di situ, ya. Contoh seperti dalam walimah tersebut ada khamar, ada bir, ada macam-macam ya. Kita enggak boleh datang. Ini hukumnya haram. Enggak boleh datang. Para ulama mengatakan boleh antum datang dalam rangka mengingkari, boleh. Antum datang walimah penyanyi, haram turun. Boleh kalau begitu. Tapi kalau tidak datang dalam rangka mengingkari, kemudian tahu-tahu duduk di situ, tahu-tahu kepala ikut goyang, wah ini bahaya. Mending enggak usah ya. Enggak usah. Ya. Mending tidak usah karena ada kemungkaran. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, di antara kemungkaran dalam walimah misalnya tadi yang Rasulullah SAW sebutkan, syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a fiha yud'a laha al-aghnia wa yutrakul fuqara. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah pernikahan yang diundang hanya orang kaya dan orang miskin tidak diundang. Kalau ada walimah seperti ini undang orang kaya semua enggak usah datang. Kenapa? Karena makanannya makanan yang tidak berkah. Kata Rasulullah SAW, syarrut to'am, makanan yang buruk. Ngapain kita makan makanan yang buruk? Kalau kita makanan tidak berkah, khawatir berpengaruh dalam jasad kita, dalam iman kita ya. Ya, oleh karenanya jangan. Dan ini wallahualam bisawab, orang yang melakukan walimah yang diundang hanya orang kaya, wah itu bukan bersyukur kepada Allah, tapi kadang untuk gaya, untuk sombong-sombongan ya. Kemudian mengundang hanya orang kaya saja. Ya ngapain mengundang orang kaya? Orang miskin lebih utama untuk diundang. Orang kaya selalu makan enak. Makan enak, terus orang miskin yang jarang-jarang makan itu yang diundang kasih makan. Paling karena kalau anda bikin walimah, anda undang dua bentuk apa namanya strata manusia ya, yang kaya-kaya anda undang, yang miskin-miskin juga anda undang, ya, yang miskin-miskin juga anda undang. Kasihan yang miskin-miskin yang jarang makan enak, undang mereka agar mereka bisa merasakan mencicipi makanan yang enak tatkala acara walimah. Dan ingat orang-orang miskin doanya sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh doa mereka. Mereka mendoakan anak kita, putri kita yang menikah agar berkah pernikahannya ya. Baik. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kata para ulama, tidak wajib untuk memenuhi undangan walimah kalau ternyata harus bersafar. Kalau ternyata harus bersafar. Ada yang undang saya waktu itu, Ustaz, saya mau nikah Ustaz, saya undang antum datang pernikahan. Di mana? Di Bali, jauh kali gitu. Uang tiket tanggung sendiri. Jauh sekali. Kalau jauh butuh safar tidak wajib untuk datang ke acara walimah, tidak wajib. Ini tidak wajib, tapi kalau antum melakukan antum sunnah, dapat berpahala. Kalau antum tetap berangkat untuk menghadiri acara walimah tersebut meskipun tidak wajib tetap dapat pahala ya. Terutama jika yang mengundang adalah keluarga, kerabat atau teman dekat, terutama kerabat. Maka kita jangan cuma hanya melihat dari sisi tidak wajibnya memenuhi undangan walimah tersebut karena harus bersafar, tapi kita lihat dari sisi ini adalah untuk menyambung silaturahmi. Untuk menyambung silaturahmi, dan menyambung silaturahmi butuh biaya memang. Allah memuji orang-orang menyambung silaturahmi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Orang-orang yang mengeluarkan hartanya yang dia cintai, harta tersebut dia berikan kepada karib kerabatnya. Di antara bentuk silaturahmi adalah memenuhi undangan walimah pernikahan meskipun harus bersafar. Dari Jakarta harus ke Sulawesi, dari Jakarta harus ke Irian, misalnya ke Papua dalam rangka memenuhi undangan. Kalau kita punya biaya, insya Allah itu semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hak yang ketiga, kata Nabi SAW, wa idha stansahaka fansahu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Kalau dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Nasihat yang dimaksud adalah memberi masukan yang terbaik kepada orang tersebut. Dan secara bahasa Arab, nasihat artinya melakukan yang terbaik. Jadi nasihat itu umum. Kita kalau bahasa Indonesia, nasihat itu lebih maknanya terkonotasikan kepada wejangan. Artinya memberi masukan, itu namanya nasihat. Tapi dalam bahasa Arab, nasihat adalah ziddul ghish, lawan daripada ghish. Maksudnya apa? Nasihat itu adalah melakukan yang terbaik bagi yang kita nasihati.
Oleh karenanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Kulna liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimin wa ammatihim. Nasihat bagi Allah, bagi kitabnya Al-Quran, bagi rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin, dan bagi orang-orang umum di secara umum. Jadi nasihat bagi bisa bagi Allah. Dan ini menunjukkan nasihat itu maknanya bukan wejangan. Siapa yang berani nasihati Allah Subhanahu wa taala ya? Nasihati Allah orang kafir ya, kalau maksudnya adalah wejangan ya. Ya, menasihati Rasulullah. Jadi nasihat maksudnya itu melakukan yang terbaik. Jadi nasihat kepada Allah maksudnya melakukan yang terbaik di sisi Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nasihat kepada Al-Qur'an artinya membaca Al-Qur'an yang apa yang Allah kehendaki yang terbaik bagi kita terhadap Al-Qur'an, baca Al-Qur'an tersebut. Usahakan hafalkan Al-Qur'an tersebut. Ya, usahakan dibaca dalam salat malam, ya usahakan diamalkan Al-Qur'an tersebut, itulah menasihati Al-Qur'an. Kemudian menasihati Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnahnya, meninggalkan perkara-perkara yang bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu namanya nasihat kepada Rasulullah sallam. Oleh karenanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma pernah berkata, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wa nushi likulli muslim. Aku membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat. Saya membayat, berjanji kepada Nabi. Berjanji dengan janji yang teguh untuk mengerjakan salat, untuk membayar zakat, dan untuk menasihati setiap muslim. Apa maksud Jabir menasihati setiap muslim? Bukan berarti setiap ketemu orang dinasihati, tidak. Tetapi bagaimana saya melakukan yang terbaik bagi muslim yang lain? Saya melakukan yang terbaik bagi muslim yang lain. Ya, siapapun, kalau saya sebagai bos terbaik bagi pegawai saya. Kalau saya sebagai suami terbaik bagi istri saya. Kalau saya sebagai ayah terbaik bagi anak-anak saya. Kalau saya sebagai murid terbaik bagi guru saya. Kalau saya sebagai anak terbaik bagi orang tua saya. Jadi apa an-nushi likulli muslim artinya melakukan yang terbaik bagi seorang muslim yang lain. Dan ada contoh sederhana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullahu taala, anggota majelis ulama Saudi Arabia. Dia menyatakan contoh sederhana, ini contoh sederhana tapi bisa kita kiaskan dalam perkara yang lain. Dia mengatakan seandainya kita pergi ke hotel, kita nyewa hotel sehari dua hari misalnya. Kemudian kita tahu pemilik hotel tersebut seorang muslim. Kemudian kita punya kegiatan, pagi hari kita keluar, nanti pulang sudah malam. Kita hanya ingin tidur di hotel tersebut. Pagi sampai sore kita enggak di hotel. Sama keluarga misalnya, kita jalan-jalan misalnya. Maka sebagai seorang muslim yang baik, yang nasih, yang melakukan yang terbaik bagi muslim yang lain, kalau kita hendak keluar, kita bilang sama anak-anak, itu matikan televisi, matikan AC, ya, semuanya dimatikan. Matikan lampu, baru kita keluar. Jangan kita bilang, anak kita mau matikan, enggak usah matikan, oh, bapak sudah bayar kok. Mati, enggak apa-apa, sudah dibayar, enggak apa. Kita pergi aja, biarin kamar AC-nya tetap nyala. Ini kita kurang bagus, ya. Paham maksud saya? Ya, maksud saya, coba kalau kita sebagai pemilik hotel, apa yang kita inginkan? Kita inginkan ada penghematan. Ya, ngapain nyalain AC berjam-jam, penghuninya tidak ada? Ya. Oleh karena kalau kita menjadi muslim yang baik, kita melakukan yang terbaik. Kira-kira kalau saya jadi penghuni hotel, apa yang saya inginkan? Yang inginkan tentunya hemat. Nah, kita kiaskan dalam segala hal. Itu namanya an-nasih, rajulun nasih. Seorang yang nasih, ingin melakukan yang terbaik bagi saudaranya. Nah, ini hukumnya sunnah secara umum. Terlebih lagi kalau ada orang minta nasihat kepada kita. Ada orang minta nasihat kepada kita, maka kita berusaha memberikan yang terbaik bagi dia. Seakan-akan kita yang sedang menghadapi masalah tersebut. Oleh karena Imam Nawawi rahimahullah berkata, kalau ada yang datang minta nasihat kepada engkau, talaban nasiha minka, minta nasihat kepada engkau, maka wajib bagimu untuk memberikan yang terbaik baginya, untuk menjelaskan. Jangan kau berkhianat, jangan kau mudahan berbahasa basi, sampaikan dengan sejujur-jujurnya. Contoh, ada seorang datang bilang kepada saya misalnya, Ustaz, ada orang melamar putri saya, Ustaz. Orang itu murid antum. Antum kenal atau tidak? Kenal. Siapa namanya si fulan? Bagaimana menurut antum orang tersebut? Nah, berarti dia minta nasihat tentang calon putrinya. Kita kalau kita tahu betul siapa orang tersebut, kita harus sampaikan dengan baik. Tidak boleh basa-basi. Yang kita bilang, ah, insya Allah baik-baik, padahal tidak baik. Tidak boleh. Ya. Dan ini termasuk ghibah yang dibolehkan. Karena ini dalam rangka untuk apa? Memberi nasihat. Ya. Sama seperti waktu Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah, kata Rasulullah SAW,
kepada Fatimah bintu Qais kalau tidak salah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma Muawiyah fasulukun la malalahu wa amma Abu Jahm fadarrabun ala nisa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Muawiyah yang melamar engkau, dia miskin tidak punya duit. Ya,

Adapun Abu Jaham suka pukul perempuan. Jangan kau nikahi mereka berdua, ingkahi Usama. Nikahlah Usama bin Zaid. Ya. Jadi tidak mengapa. Ya. Jadi kalau kita kenal betul orang tersebut, kita bilang, Pak, orang itu baik memang saya tahu. Dia rajin ikut pengajian, Pak. Kalau ngaji selalu nyatat, Pak. Habis pengajian selalu nanya-nanya, Pak. Tapi utangnya enggak pernah bayar, Pak. Kita jelaskan secara detail. Ya. Terus nanti dia mikir kan, oh, itu baik tapi ngaji tapi enggak pernah bayar utang, repot. Misalnya. Misalnya, ada kita bilang ada orang sekali, orang ini masya Allah Pak rajin gini-gini, tapi kalau sholat subuh nggak pernah kelihatan, rajin ngaji tapi sholat subuh nggak pernah kelihatan. Misalnya, kita harus jujur sampaikan, tidak boleh basa-basi. Seakan-akan putri kita yang sedang dilamar, putri yang sedang dilamar. Saya beberapa minggu yang lalu diceritain sama seorang ustad. Ustad ini cerita ya, Ustad Firanda kemarin masya Allah saya habis pengajian dipanggil sama seorang bapak-bapak sama ibu, saya dipanggil ke rumahnya. Ada apa gerangan? Saya bingung ada apa gerangan. Sampai di rumah, kemudian dia bilang, Ustaz, ini ada putri saya Ustaz, sudah mencapai waktu untuk menikah. Kata Ustaz tersebut, wah kepala saya sudah besar, jangan-jangan saya disuruh nikah putrinya. Wah saya sudah senang gitu, sudah senang. Sudah senang. Katanya masya Allah rezeki apa hari ini. Ustaz itu cerita sama saya. Jadi cita-cita yang terpendam ya. Kemudian ternyata ibu itu mengatakan, Ustaz, ada orang yang ngelamar dia, murid antum, gimana menurut antum? Wah, katanya bukan saya ternyata. Jadi hadirin dan hadirat yang subhanahu wa ta'ala, fa'idha stansohaka fansohu. Kalau dia minta nasihat, maka nasihatilah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ya, la tudahinhu, jangan kau basa-basi, wala taghushuhu, jangan kau berbuat, jangan kau berkhianat, ya. Jangan, dan kau harus memberikan penjelasan yang gamblang. Kata siapa? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Karena dia sedang minta nasihat, maka beri nasihat yang terbaik. Tentunya semampu kita, kalau kita kebetulan tidak punya waktu lagi kebetulan, itu lain cerita ya. Tapi kalau kita pas ada waktu, dia sudah datang ke rumah, ya maka kita sisihkan waktu untuk saudara kita tersebut. Baik, kita lanjutkan hak yang keempat. Kata Nabi SAW, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Kalau dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakan dia dengan mengucapkan apa? Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah merahmatimu. Dan ini adalah hak yang sangat agung ya, yang menunjukkan cinta kasih sama muslim. Bayangkan seorang muslim waktu dia bersin, ya keluar penyakit dari badannya, ya kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mendengar, kita mendoakan dia sudah memuji Allah. Orang ini orang baik, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita doain lagi semoga Allah merahmatimu. Terus yang mendengar didoakan ya rahmukallah, dia balas jawabnya. Ya, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan semoga Allah meluruskan, memperbaiki urusanmu. Ini doa yang sangat indah di antara kaum muslimin. Kita seperti ini sudah seperti biasa. Kayaknya perkara yang ya alhamdulillah ya rahmukallah, mungkin kita enggak tahu apa yang diucapkan ya rahmukallah, asal ngomong aja tanpa kita renungkan makna dari doa tersebut. Berbeda dengan para salaf dahulu, mereka benar-benar merenungkan makna ini. Mereka benar-benar berharap doa tersebut. Oleh karena diriwayatkan Ibnu Hajar menyebutkan dalam

ya rahmukallah. Orang-orang lihat semua heran. Tuh dia pulang, kamu ngapain aja ke situ jauh-jauh untuk jawab apa? Ya rahmukallah. Dia bilang, siapa tahu dia itu doanya dikabulkan. Karena kalau saya bilang ya rahmukallah, dia akan jawab apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum la'allahu min mujabid du'at. Semoga dia termasuk orang yang doanya dikabulkan. Benar-benar doa ini tidak main-main bagi mereka. Jadi doanya benar-benar diucapkan dengan penuh pengharapan, bukannya sekedar istilahnya apa? Formalitas, tidak. Tapi benar-benar diucapkan. Pembahasan tentang masalah bersin ini pembahasannya panjang lebar, insyaallah ada babnya secara khusus ya, tentang masalah bersin dan bagaimana doa-doanya dan bagaimana hukum-hukum yang berlaku tentang masalah bersin. Tapi kita lanjutkan hak yang kelima. Yang kelima kata Nabi SAW, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit maka jenguklah, kata Nabi SAW. Kalau dia sakit maka jenguklah. Para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala ya, di antara bentuk persaudaraan ya, kalau kita saudara kita dalam kondisi susah, kita ikut merasakan kesusahan tersebut. Kalau dia sakit maka kita berusaha menghibur dirinya agar terkurang rasa sakitnya, bukan kita cuekin. Makanya di antara hak seorang muslim, kalau dia sakit maka jenguklah, terutama teman dekat kita, apalagi kalau kita kenal ya, bahkan tidak kita kenal juga tidak mengapa, kita jenguk orang sakit selama dia muslim, kita jenguk. Tentunya para ulama mengatakan menjenguk orang sakit hukumnya fardu kifayah bukan fardu ain. Idza qama bihil ba'd saqata anil baqin, kalau sebagian sudah melakukan maka gugur dari yang lainnya ya. Kalau fardu ain repot, rumah sakit nanti penuh terus ya, bayangkan satu Cibubur semua datang ya, tentunya tidak ya. Fardu kifayah ya. Namun yang perlu kita ingat ya, kalau kita menjenguk orang sakit, sebenarnya yang pertama kali mendapatkan manfaat kita, bukan dia. Kenapa? Kalau kita menjenguk orang sakit, sejak kita berjalan dari rumah sampai di rumah sakit dapat pahala, karena kita sedang melangkah kaki menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita menjenguk dia, pahala terus mengalir. Dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ada maridan lam yazal fil khurfatil jannati hatta yarji'." Kata Nabi, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, dia senantiasa memetik buah-buah di surga sampai kembali. Berarti apa? Sejak Anda keluar sampai pulang itu pahala ngalir terus. Ustaz, tadi rumah sakitnya jauh sekali. Enggak apa-apa, ente kejebak macet itu pahala sudah ngalir terus. Seakan-akan Anda memetik buah di surga. Ente sampai di sana terus sampai pulang ke rumah. Jangan belok ke mall ya, pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah, waktunya sudah berkah, masya Allah, tulis berdakwah, menulis dan macam-macam. Sampai suatu hari dia lewat di sebagian orang-orang lagi ngobrol-ngobrol minum kopi. Dia bilang, seandainya waktu kalian bisa dijual, saya pingin beli. Pingin beli apa? Untuk ngaji maksudnya, bukan untuk macam-macamnya. Saya pingin beli waktu kalian. Karena dia kekurangan waktu. Banyak ulama yang nulis buku, dia tahu dia enggak bakalan selesai. Seperti Ibnu Hajar rahimahullah. Dia pertama kali nulis Fathul Bari, dia tulis dengan penjelasan yang panjang. Terus dia bilang, saya takut saya keburu meninggal. Maka dia rubah syarahnya jadi syarah yang sederhana. Itu pun 25 tahun dia tulis. Paham? Kenapa? Dia merasa waktu itu kurang. Sehat pun demikian, kita sering punya waktu sehat, punya kesehatan, kita gunakan yang tidak bermanfaat. Padahal itu nikmat yang luar biasa. Kapan kita merasakan sehat itu nikmat yang besar? Tatkala diambil sehat tersebut. Ya. Nah, tatkala kita menjenguk orang sakit, kita tahu nikmat sehat. Kita ini sedang dalam kondisi nikmat luar biasa. Ya, sakit itu enggak enak ya. Apalagi sampai harus terkapar di rumah sakit. Sakit di rumah saja enggak enak. Maksudnya di rumah ada mungkin ada orang tua, ada kakak adik, ada istri, ada anak-anak. Itu pun tidak enak namanya sakit, tetapi ya tidak enak. Apalagi dibawa ke rumah sakit. Meskipun VIP, meskipun ketemu suster, ketemu dokter enggak enak. Paling enak keluarga ya. Keluarga ya. Namanya rumah sakit itu enggak enak ya. Meskipun istri kita menemani kita tidur di ruang VIP misalnya, tetap aja enggak enak. Namanya sakit enggak enak, terkapar di tempat tidur, sakit enggak enak. Apalagi ada orang yang terkapar tempat tidur sampai berbulan-bulan, kasihan. Maka kita butuh untuk menyenguknya dan butuh untuk mengurangi kesedihannya. Oleh karenanya pahalanya besar. Oleh karena ikhwani fil azani Allah, ikhwan para ulama mengatakan, kalau ada orang sakit kita jenguk, kemudian sampai di sana kita kurangi kesedihannya, kita ngobrol, menghilangkan kebosanannya. Jadi sudah bosan, ya, terlalu lama di situ. Kita hibur dia, kita doakan dia di depan dia. Syafaqallah, semoga Allah menyembuhkan engkau. Tahurun, labak satuhurun insyaAllah. Ingatkan dia bahwasanya penyakit yang anda rasakan ini akan menghilangkan apa? Dosa-dosa. Ucapkan kata-kata yang indah, senyum sama dia. Kita bawa oleh-oleh ya. Bawa buah-buahan misalnya, bawa yang dia sukai, apakah yang dia sukai ya. Kita ngobrol, kalau dia tidak ingin kita pulang, kita ngobrol terus, jangan cepat pulang. Kelihatan dia ingin ngobrol, jangan dulu pulang deh. Ya udah, jangan dulu pulang. Ngobrol ya. Biar dia senang. Kalau kita datang ternyata dia sudah tidur misalnya, kita tidak ingin ganggu.

tetap saja kita dapat pahala. Tidak ada sia-sia. Waduh, saya kesana dia tidur lagi. Jangan dibangunkan, dia lagi istirahat. Tetap saja kita dapat pahala karena kita sudah menjenguk. Mungkin dia tidak tahu, tapi mungkin keluarganya kasih tahu nanti. Tadi si Fulan jenguk kamu. Oh, tadi si Fulan jenguk saya, kudarullah saya lagi tidur. Dia bahagia. Ah, ternyata dia ingat sama saya. Taruhlah enggak ada keluarganya, enggak ada yang kenal, enggak apa-apa. Meskipun tidak ada yang kasih tahu dia, Allah tahu. Anda sudah dapat pahala karena sudah berniat untuk menjenguk dia. Kalau bisa kasih titipan apa, kasih hadiah agar berkurang rasa sedihnya. Jadi seorang berusaha untuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Kecuali kalau kita datang kemudian dia kelihatan lelah, tidak ingin ngobrol, ya, maka kita segera pulang, jangan lama-lama ya. Ya. Karena yang menjenguk enggak berhenti datangnya, terus datang lagi, kasihan dia ya. Kita lihat kalau dia sudah matanya sudah tidur ya sudah, kita segera pamit ya, jangan bangun sudah tidur dibangunkan, kasihan. Kali-kali kalau kita lihat dia sudah mulai agak ingin istirahat, segera kita pergi, kemudian kita tinggalkan dia. Kemudian hak yang terakhir, yang keenam, kata Rasulullah SAW, wa idza mata fatba'hu, kalau dia meninggal dunia maka layatlah jenazahnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, seorang muslim, seorang mukmin di sisi Allah terhormat, dia memiliki kehormatan tatkala hidup maupun sudah meninggal dunia, ya. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW pernah melihat Ka'bah, kemudian Rasulullah SAW berkata, ma a'zamaki, sungguh agung engkau wahai Ka'bah, wa ma a'zama hurmataki, dan betapa agung kehormatan engkau wahai Ka'bah, walil mu'min indallahi a'zamu darajatan minki, a'zamu hurmatan minki, dan sungguhnya orang mukmin itu kehormatannya lebih tinggi daripada engkau wahai Ka'bah, ya. Oleh karena di antara bentuk kehormatan seorang mukmin, di antara bentuk penghormatan Allah terhadap seorang mukmin, ya, menunjukkan kehormatan yang besar, Allah berikan pahala bagi orang yang menyolatkannya. Pahala yang besar. Allah berikan pahala bagi orang yang menguburkannya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, man syahidal janazata hatta yusalliya falahu qirat. Barang siapa yang menghadiri jenazah, melayat jenazah, sampai menyolatkannya, bagi dia pahala qirat. Wa man syahida hatta tudfan, kemudian dia menghadiri jenazah sampai dikuburkan jenazah tersebut, kana lahu qiratani, maka dia dua qirat. Qila wa mal qiratan, ada yang bertanya, Rasulullah apa itu dua qirat? Kata Rasulullah SAW, mithlul jabalainil azimain, seperti dua gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, asgharuhuma mithlu Uhudin, dua qirat, dua gunung yang besar, gunung yang paling kecil di antara keduanya seperti gunung Uhud, ya. Jadi kalau Anda salat jenazah, Anda dapat pahala seperti gunung Uhud, ya. Pahalanya besar, ya. Apalagi sampai Anda menguburkannya, dapat pahala seperti dua gunung yang besar. Ini menunjukkan penghormatan Allah terhadap seorang yang meninggal dunia. Ya, orang yang menyolatkan dapat pahala karena kehormatan mayat muslim ini atau jenazah mukmin ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi dengan melayat jenazah, ya, sampai ke kuburan, ini faedah juga bagi kita. Kita mengingat kematian, ya. Kita tahu saudara-saudara kita, teman kita tahu-tahu meninggal dunia. Kita tahu bahwa kita akan juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, "Zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Ziarahlah kuburan karena sungguhnya hal itu akan mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Bahkan Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, kalau bisa seorang menjenguk orang yang sakaratul maut itu lebih baik lagi. Hanya saja sunnah datang dalam menjenguk kuburan karena itu yang mudah dilakukan. Tidak mudah kita mencari orang yang sakaratul maut. Tapi kalau Anda ada kesempatan untuk menjenguk orang yang sakaratul maut, itu lebih mengena. Agar Anda ingat bahwasanya Anda juga akan mengalami hari-hari seperti ini. Waktu-waktu yang genting seperti ini. Hari-hari yang merupakan keputusan. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ya. Agar kita tidak, jangan terpedaya dengan kesehatan kita, dengan masa muda kita. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir dari pembahasan hadis yang pertama ini, ya, saya ingatkan, Rasulullah SAW mengatakan, hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya hak ini tidak berlaku terhadap non muslim. Hukum asal hak ini tidak berlaku pada non muslim. Tidak dikatakan sunnah menjenguk orang kafir sakit. Tidak dikatakan sunnah, tidak dianjurkan, tidak dikatakan sunnah memberi salam kepada orang kafir. Tidak dikatakan sunnah ada orang kafir minta nasihat, kita nasihati. Tidak, ini hak muslim terhadap muslim yang lain. Ya.
Tetapi ya, jika seorang melakukan hak-hak tersebut, ya, kalau ada maslahatnya, kata para ulama, tidak jadi masalah. Karena Rasulullah SAW menyatakan al-muslim alal muslim, muslim kepada muslim yang lainnya. Ya. Bahkan dalam sebagian hadis saja akan kita sebutkan, tidak boleh seorang muslim memulai salam terhadap orang kafir, tidak boleh. Oleh karena di sini kita tahu, misalnya, ustaz, kalau ada orang sakit, seorang kafir sakit, tetangga sakit, apakah kita boleh menjenguknya? Jawabannya boleh, namun tidak ada sunnahnya. Artinya kalau Anda menjenguk, ada maslahatnya, silakan. Contohnya untuk menjelaskan bagaimana indahnya Islam dalam rangka untuk berdakwah, enggak apa-apa. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang pemuda Yahudi. Anas bin Malik bercerita, "Kana gulamun Yahudiyun yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang pemuda Yahudi dahulunya membantu Nabi, pernah bekerja membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famarida, pemuda ini kemudian sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Maka Rasulullah SAW pun datang menjenguk pemuda Yahudi ini. Dalam rangka apa? Rasulullah SAW ingin mendakwahi dia. Faqa'ada 'inda ra'sihi, maka dia pun duduk di sisi kepala pemuda tadi. Kata Rasulullah SAW, "Aslim, masuklah Islam engkau." Orang ini tahu betul siapa Rasulullah. Dia pernah bekerja jadi bersama Nabi dan dia tahu bagaimana akhlak Nabi. Maka dia tidak tolak. Ini ajakan yang bagus. Dia tahu benar siapa Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Aslim, masuklah Islam engkau." Fanadhara ila abihi, ternyata bapaknya ada di situ. Jadi dia enggak enak sama bapaknya. Maka dilihat kepada bapaknya. Dia bertanya, "Saya masuk Islam atau tidak?" Maka bapaknya berkata, "Ati' Abul Qasim, taatlah engkau kepada Muhammad." Abul Qasim itu maksudnya Rasulullah SAW. Maka fa'aslama, maka dia pun masuk Islam. Subhanallah, masuk Islam sebelum meninggal dunia. Masuk Islam. Maka Rasulullah SAW, fakharajan Nabi SAW, Rasulullah SAW keluar, wahuwa yakul, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka Jahannam. Jadi Rasulullah SAW menjenguk orang Yahudi dalam rangka untuk apa? Berdakwah. Jadi Anda tidak mengapa ada orang sakit Anda datangi, tunjukkan akhlak yang Islam. Itu akhlak yang Islami, antum tunjukkan kepada dia agar dia tertarik dengan Islam, ya, agar dia tertarik dengan Islam. Jadi ada, kalau ada maslahatnya tidak mengapa, terutama masalah tersebut dengan berkaitan dengan masalah dakwah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk pamannya Abu Thalib waktu pamannya dalam kondisi sakaratul maut. Pamannya banyak jasanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW datang menjenguk pamannya. Rasulullah SAW berkata, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau di akhirat kelak. Ternyata bukan cuma Nabi yang menjenguk pamannya. Abu Jahal juga sedang menjenguk orang sakit. Abu Jahal juga sedang menjenguk siapa? Abu Thalib. Maka Abu Jahal berkata, dia memprovokasi Abu Thalib, dia berkata, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Thalib, apakah kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Rasulullah SAW ulangi lagi, dia ingin dakwahi pamannya. "Ya ammi, la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan bela engkau di akhirat. Kau begitu banyak jasamu, ucapkan kalimat ini, aku akan bela engkau. Abu Jahal ulangi lagi, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah kau benci dengan agama bapakmu? Agama nenek moyangmu. Akhirnya Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Jadi menjenguk orang sakit kafir boleh kalau ada maslahatnya. Ustaz, bagaimana kalau dia sudah meninggal? Bolehkah kita melihat jenazahnya? Kata para ulama tidak boleh. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram dalam masalah jenazah. Kenapa? Sudah terlambat. Apa faedahnya ente jenguk jenazah sudah meninggal? Sudah terlambat. Ente menjenguk apa faedahnya? Ya. Ente menjenguk apa faedahnya? Karena terlambat. Berbeda kalau dia masih hidup, bisa ente dakwahi. Tapi kalau sudah meninggal, tidak ada kehormatan bagi jenazah tersebut. Dia akan masuk neraka Jahannam. Kau ingin mengantarkan dia ke neraka Jahannam? Ya, ingin berbela sungkawa atas orang masuk neraka Jahannam? Tidak. Ya. Tidak. Oleh karenanya ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Oleh karenanya dalam hadis, ketika Abu Thalib meninggal dalam kondisi musyrik, datanglah Ali bin Abi Thalib putranya Abu Thalib datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayahnya sendiri? Kata Ali bin Abi Thalib, "Inna ammaka Syekh Ad-Dhal qad mat." Kata Ali, "Wahai Rasulullah, sungguhnya pamanmu yang sudah tua dan sesat itu sudah mati." Bayangkan. Dia bilang pamanmu yang tua yang sesat itu sudah apa? Mati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Intaliq fawarih." Pergilah engkau, kuburkanlah bapakmu. Kuburkanlah bapakmu, Pak. Kuburkanlah pamanku. Ya.
Kata Ali dalam riwayat, la uwarihi, saya tidak akan menguburkan bapakku. Innahu mata musyrikan, dia meninggal dalam kondisi musyrik. Saya enggak mau kuburin, kata Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah SAW, idhab fawarih, pergilah engkau dan kuburkanlah dia. Fantolaktu fawaraituhu, saya pun pergi karena tidak ada yang menguburkan bapaknya, maka Ali sendiri yang menguburkan apa? Bapaknya. Ini dalil bahwasanya Ali tidak mau jenguk bapaknya, bahkan tidak mau kuburkan apa? Bapaknya. Tapi Rasulullah SAW tetap menyuruh karena tidak ada yang menguburkannya. Oleh karena Allah mengatakan tidak ada melayat kepada orang kafir karena sudah terlambat, tidak ada faedahnya. Namun para ulama berkata kalau dikhawatirkan ada kemudharatan kita tidak melayat, ada kemudharatan, maka tidak mengapa kita melayat dalam rangka untuk menolak apa? Kemudharatannya. Karena hukum asalnya orang ini mati dalam kondisi musyrik, tidak ada kehormatan bagi orang yang meninggal dalam kondisi kafir kepada Allah dan Rasulnya. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selesai dari hadis yang pertama. Kita lanjut dari kedua atau sudah? Lanjut atau tanya jawab? Tanya jawab aja. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sesi tanya jawab ya. Pertanyaannya banyak, mudah-mudahan ada sebagian yang bisa kita jawab. Ustaz, kita menjenguk non muslim sakit, apakah kita mendoakan semoga masuk Islam dengan cara mengucapkan, dengan cara kenceng ucapkan atau dalam hati? Ya. Ya, kalau kita jenguk non muslim ya tidak mengapa kita bilang semoga cepat sembuh ya, tidak jadi masalah. Tapi kita juga berdoa ya, kalau dia tersinggung kita boleh berdoa dalam hati, atau kita tidak perlu dengan keras-keras di hadapan dia, tapi kita tunjukkan akhlak yang mulia. Ya. Kalau ada faedahnya, saya katakan tadi, menyinggung kalau ada maslahatnya, ya, untuk mengambil hatinya, maka ini tidak mengapa. Tidak usah bilang semoga masuk Islam, ya, semoga ninggalkan kesyirikan, ya, dia tambah lari. Suami saya sangat sulit diajak silaturahim. Setiap ada undangan apapun tidak pernah mau datang. Saya harus bagaimana Ustaz? Saya selalu berantem karena masalah ini ya. Sampaikan kepada suami bahwasanya ini ibadah ya. Ibadah, dan insyaallah kalau menyambung silaturahmi Allah akan tambahkan rezeki, Allah tambahkan umur ya, Allah jaga kesehatan ya, dan banyak keberkahan ya. Banyak keberkahan ya. Memang terkadang nanti acara silaturahmi jauh lagi, harus beli hadiah lagi, macam-macam lah ya, memang ada pengorbanan. Ya kalau undangannya tiap hari memang repot, tapi kalau sekali-sekali terutama keluarga, maka usahakan sisihkan waktu, apalagi kalau kita punya rezeki. Kalau kita pun enggak punya rezeki, yang penting datang kalau memang bisa, kecuali ada halangan yang buat kita tidak bisa datang. Jadi kalau bisa datang, datang ya. Kalau tidak bisa ya itu di luar kemampuan. Ustaz, bila ada tetangga kita yang sakit, lalu kita hanya mengucapkan syafakillah, semoga cepat sembuh, lewat grup WA atau lewat media sosial, apakah itu sama dengan menghibur pahala orang sakit? Apakah berdosa tidak menyenguknya hanya lewat ucapan saja? Karena misalnya kita tidak belum sempat untuk menyenguknya. Kalau saya katakan tadi, menyenguk orang sakit hukumnya fardu kifayah. Kalau kita bisa datang, maka itu yang terbaik. Kita yang melaksanakan fardu kifayah tersebut. Tapi kalau tidak bisa karena berhalangan, maka kita tetap telepon dia, kita SMS dia, atau kita WA dia ya. Apalagi kalau kita japri, menunjukkan kita perhatian dia, insyaallah dapat pahala. Insyaallah dapat pahala karena kita menunjukkan istilahnya perhatian kita terhadap saudara kita yang sakit tersebut. Dalam waktu dekat saya akan menikahkan anak. Di acara tersebut saya tidak ingin ada musik, tapi calon besan saya memaksa harus ada musik. Pertanyaannya, apakah saya berdosa untuk menuruti kemauan besan saya tersebut? Mudah-mudahan tidak ya, karena ya gimana lagi ya, terus maksudnya pernikahannya gagal ya, enggak ya, gitu. Ya sudah, mudah-mudahan dia, kita doain aja semoga dapat apa, hidayah ya. Ya karena ini banyak kondisi seperti ini, banyak beberapa kali saya hadiri nikah ikhwan-ikhwan saya kecele, ternyata ada musiknya, dia tidak mampu untuk mematikan ya, dia sudah sibuk harus nikah, kemudian besannya maunya pakai musik, kadang-kadang ya gimana lagi ya. Ya karena memang musik di mana-mana ya. Beda kalau kita datang terus ada dangdutan keluar aja. Tapi kalau musik itu di mana-mana ada ya. Kita mau ke pasar juga ada musik, ke mall juga ada musik, makan bakso juga dengar apa? Musik ya. Repot ya. Seperti tadi malam saya jenguk
jenguk anak di pondok, kemudian ajak anak makan di mall. Ya, ya sudah, datang sampai selesai makan tetap aja dengar apa? Musik ya. Kalau ada yang telepon, wah Ustaz lagi di mana ini? Ya, lagi makan bakso padahal. Bukan di diskotik, lagi makan apa? Makan bakso. Ya, beda kalau di Saudi, ke mall dengar Al-Quran, ya, kadang di mobil dengar Al-Quranul Karim, di mall kita dengar lantunan Al-Quran, mall-mall besar ya. Ya, jadi lain. Jadi mau saya musik ini termasuk maksiat yang merajalela di mana-mana ya, di mana-mana. Mudah-mudahan ya tetap aja tidak apa-apa dijalankan ya. Tapi berusaha maksud saya tetap kasih ide. Bagaimana kalau putar nasid misalnya, nasid yang tambah musik, kasih ide siapa tahu besan terima. Kalau besan tidak terima ya sudahlah. Ya, kita hanya bisa la yukallifullahu nafsan usaha. Allah tidak membebani luar kemampuan. Ya, tetap aja acara dilaksanakan karena ada maslahat yang besar ya. Mudah-mudahan di kemudian hari bisa kita dakwahi besan sedikit demi sedikit. Apa jawaban yang benar jika ada orang menyampaikan salam dari seorang untuk saya? Kita bilang salam balik ya. Kita ma'alaika alaihi salam atau kita mengatakan salam balik ya, enggak jadi masalah ya. Sampaikan kepada dia waalaikumsalam. Ya, enggak apa-apa. Salam bagimu dan salam bagi orang yang memberi salam. Ustadz, berhubungan dengan akhlak yang baik, jikalau ada seorang gajinya 2 juta per bulan, maksudnya dia sendiri kali yang bertanya. Jikalau ada seorang gajinya 2 juta per bulan, mana yang lebih utama dengan dengan menabung untuk bikin usaha, nabung berbakti ke ibu atau beramal yang lainnya? Ya, dibagi-bagilah ya, dibagi-bagi. 2 juta itu memang kalau di Jakarta sangat apa? Sedikit ya. UMR berapa di sini? 3.500.000. Ya, jadi 2 juta itu berhak menerima zakat ya. kalau dia semampunya ya, ya. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seorang tidak dibebani luar kemampuannya. Allah berfirman, liyunfik dhu sa'atin min sa'ati wa man kudira alih rizkihi fal yunfik wa man kudira alih rizkuhu fal yunfik mimma atahullah. Seorang berinfak sesuai dengan kelapangan. Kalau dia lapang, jangan pelit. Tapi kalau dia lagi sempit hartanya, dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Tetap dia sisihkan uang untuk keluarganya dan juga sisihkan uang untuk orang tuanya semampunya ya. Semampunya ya. Dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan ketakwaan karena kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa, Allah akan berikan solusi, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kalau Anda dapat rezeki dari yang tidak sangka-sangka itu tanda takwa. Kalau dapat rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka itu tanda apa? Takwa. Ya. Tapi kalau Anda tiba-tiba buka kantong laci ada uang sogokan, ya itu bahaya. Itu bukan tanda takwa ya. Apakah dibolehkan menghadiri acara reuni teman sekolah dalam rangka menyambung hubungan silaturahmi, tapi acara tersebut bercampur antara pria dan wanita? Ya, reuni atau acara-acara yang lainnya, pertemuan itu adalah acara duniawi ya. Kalau memang ada maslahatnya, kita berkumpul dalam rangka mungkin membicarakan, harus ada kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan yang islami. Reuni sekali-sekali dibuka dengan pengajian, enggak apa-apa. Reuni pengajian kemudian bolehlah mungkin makan-makan ya. Tapi kalau reuni hanya kumpul-kumpul saja, kemudian tidak ada maslahatnya, kemudian bertemu dengan pacar lama, bertemu dengan teman lama, ya ini masalah kalau sampai seperti itu ya. Apalagi kemudian bercampur, membuka aurat masing-masing, ya sudahlah, kita reuni lewat WA saja kalau begitu. Ya. Tapi kalau harus datang, kemudian buang biaya, datang biaya, kemudian akhirnya ada cara buka-bukaan, kemudian macam-macam, ya, ya sudah, mending tidak usah ya. Tapi kalau ada manfaatnya, ada yang positif yang kita bicarakan, ya, insyaallah enggak bagus ya. Pak Ustadz, apakah ada dalilnya bahwa air kencing bayi perempuan najis sedangkan air kencing laki-laki tidak najis? Dua-duanya najis. Air kencing laki-laki maupun air kencing perempuan sama-sama najis. Tetapi air kencing laki-laki disebut dengan najis yang mukhaffaf, yang ringan ya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yurashu baulul gulam ya, adapun kencing anak laki-laki maka dengan dipercikan sudah cukup. Adapun wanita anak perempuan tetap harus dicuci. Ini di antara hal yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Hukum asalnya seluruh hukum yang berlaku dengan laki-laki dengan perempuan itu sama.
An-nisa syaqaiqur rijal. Bahwasanya perempuan itu adalah sama dengan lelaki, ya. Ya bagian dari lelaki sama persis, ya. Tetapi kecuali dalil-dalil yang membedakan. Contohnya seperti masalah akikah, laki-laki dua kambing, perempuan satu kambing, ya. Contohnya masalah warisan, laki-laki dalam sebagian hal dua kali lipat daripada wanita. Tidak semua hal, tapi dalam sebagian hal, ya. Contohnya juga masalah air kencing anak-anak, ya. Anak-anak tersebut kalau dia masih makanan yang paling pokok adalah ASI, ya, maka atau susu dot misalnya, maka tidak mengapa laki-laki dipercik. Dipercik itu maksudnya cukup dipercik. Jadi misalnya dia kencing ini banyak nih, ya. Tidak perlu kasih air banyak, dipercik-percik ini sudah cukup. Karena itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Beda dengan al-ghusl. Kalau ghusl itu dicuci, berarti semuanya harus dicuci. Dikenain semua air. Itu namanya di. Jadi kalau misalnya kena najis air kencing perempuan, ya harus dikena air semuanya. Jadi kalau anak kecil-kecil perempuan, cukup dipercikan. Itu dibedakan. Adapun hikmahnya kenapa dibedakan, wallahualam bisawab, ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Namun tidak ada nas dalil yang menunjukkan pembedaan antara hal tersebut, ya. Hanya sekedar istimbat atau ijtihad para ulama. Ustaz, bagaimana jika kita seorang wanita memberi salam kepada seorang laki-laki? Tidak mengapa, ya. Imam Malik mengatakan dalam Al-Muwatta, ya, bahwasanya lelaki kalau ada wanita muda jangan beri salam. Ya. Kalau tuan enggak apa-apa. Kenapa takut fitnah? Memang secara umum dalilnya, kalau kita baca dalil tentang salam umum, tidak ada pembedaan laki-laki dengan perempuan, ya. Tidak ada pembedaan laki-laki dengan perempuan. Tidak ada pembedaan antara tua dan muda. Boleh memberi salam, tapi seandainya salam tersebut bisa menimbulkan fitnah, maka jangan laki-laki memberi salam kepada seorang wanita. Contohnya, pemuda jalan. Ada pemudi jalan, ketemu di mall. Assalamualaikum. Ini lain lagi nih. Waalaikumsalam, lain lagi. Dia ketemu yang lain, ada perempuan-perempuan lain tidak dia salami. Lewat terus dapat cewek, kemudian ini berjilbab, ini apa? Berjenggot misalnya. Wah, ini ada strom sendiri. Jadi maksud saya, kalau memang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka jangan. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah, artinya biasa aja, ya. Ada sekelompok ibu-ibu misalnya, enggak jadi masalah. Ya, tapi kalau itu pemudi masih gadis, ya, ini kadang-kadang perlu dikhawatirkan, ya. Sebaiknya kita tidak usah buka pintu fitnah. Tapi hukumnya boleh. Ini kembali kepada hukum asal, laki beri salam kepada perempuan, perempuan beri salam kepada laki-laki, tidak jadi masalah. Dan saya sini sampaikan, saya tidak bosan mengulang-ulanginya. Saya katakan bahwasanya interaksi antara laki-laki dan perempuan harus ada batasannya. Tidak boleh tanpa batas. Bahkan termasuk dalam hal SMS-an atau WhatsApp-an, kanlah kata-kata yang wajar, yang ma'ruf. Jadi kalau laki-laki bicara dengan perempuan, perempuan bicara laki-laki dengan perkataan yang wajar, Ustaz bagaimana hukumnya ini? Ustaz bisa bantu kita enggak? Misalnya Ustaz bagaimana solusinya? Wajar, enggak jadi masalah. Dulu para sahabat juga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan bicara pemuda-pemudi, laki-laki dengan perempuan, selama dalam batasan kewajaran tidak jadi masalah. Tapi kalau tidak wajar, apa misalnya Ustaz, please Ustaz, ini Ustaz juga goyang ini. Jangan seperti itu, ya. Ustaz juga manusia, ya. Ya, apalagi apa enggak boleh seperti itu. Mas, seperti WA misalnya, banyak misalnya ibu tanya sama saya, ya. Apa hukum ini? Saya jelasin, ya, hukumnya halal haram misalnya. Oh, enggak boleh. Kalau wajar-wajar enggak ada masalah. Tapi kalau dia tanya, Ustaz, apa hukumnya ini, Ustaz, gini. Misalnya saya jawab begini, ya, hukumnya boleh dengan syarat begini. Terus dia bilang, makacih Ustaz, makacih, jangan makacih. Ya, makacih saya di pikiran. Bilang, terima kasih, kira. Makacih. Terus, hik, aduh, hei, ini. Jadi pikiran. Ustaz bisa stres habis itu. Setelah Ustaz stres, Ustaz buka, lihat apa? Lihat anunya, profilnya. Oke juga ini, repot. Saya juga manusia. Siapapun dia, Ustaz atau yang lainnya, ya. Ya, hati-hati, suara wanita terkadang jadi aurat, terkadang bukan. Asalnya bukan aurat, tapi bisa jadi apa? Aurat tatkala mendayu-dayu. Ya. Ikannya saya heran kalau ada seorang telepon sama perempuan lama-lama, ngapain? Bicara lama-lama. Istrinya orang yang telepon lama-lama dengan. Jangan ngapain. Dia harus hormat, dia punya suami. Enggak boleh kita ngomong lama-lama sama. Enggak boleh ketawa ketiwian, enggak boleh. Ya. Setan bisa masuk. Kalau bicara wajar, ada keperluan, tidak ada yang larang. Suara wanita bukan apa? Aurat. Saya pernah kejadian, ya, ada seorang telepon dengan seorang akhwat, telepon lama, istrinya orang. Bicara masalah pengajian. Ini kejadian nyata. Ya. Telepon lama dengan perempuan di samping saya hampir marah. Kamu telepon lama ngapain?
enggak ini ada ini lagi ini bicara-bicara. Akhirnya ternyata telepon lagi, ngelawan telepon lagi, telepon lama lagi. Ternyata dia tertarik sama perempuan tersebut. Laki-laki ini cerita sama saya. Akhirnya saya bilang, "Ustaz, kita ketemuan dong di pengajian." Kata apa tersebut, "Ya nanti saya datang sama suami saya." "Wah, kamu enggak bilang punya suami ke suami

punya suami. Saya sudah terlanjur jatuh cinta katanya. Kenapa enggak dari awal bilang punya suami? Dia bilang sama saya, "Wah, dosa itu ternyata udah punya suami. Kenapa dia enggak dari awal? Saya sudah terlanjur cinta sama jatuhnya sama suaranya." Jadi suara wanita itu bisa jadi aurat, bisa jadi tidak. Namun hukum asalnya bukan, ya. Oleh karenanya memberi salam pun kalau wajar insyaallah enggak ada masalah, ya. Enggak ada masalah. Tapi kalau sudah WhatsAppan kemudian kirim gambar macam-macam terus berkata-kata yang bercanda-canda yang berlebih-lebihan, ingat ya, dia bukan mahram kita, ya. Dia istrinya orang lain terkadang, ya. Dan macam-macamnya harus hati-hati. Ustaz, jika perempuan sudah tidak suci tapi belum menikah, apakah bisa diampuni dosanya? Bagaimana cara bertobat? Dosa apa saja bisa diampuni, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, tatkala Allah menceritakan tentang ibadur rahman, kata Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Dan seterusnya kata Allah Subhanahu wa taala, wal ladzina la yad'una ma Allah ilahan akhar, kata Allah, hamba-hamba ar-rahman, Allah sebut mereka dengan nama khusus spesial, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang mereka berjalan dengan tawadhu di atas muka bumi. Allah sebut ciri-ciri mereka. Di antara ciri-ciri mereka kata Allah, mereka pernah bermaksiat. Kata Allah, wal ladzina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati harrama Allah ilahan wa la yaqtuluna nafsan allati harrama illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudhaf lahu al 'adhabu yawm al qiyamah wa yakhlut fiha muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ciri-ciri ibadur rahman tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah berdoa kepada selain Allah, tidak pernah membunuh orang lain kecuali dengan haknya, tidak pernah berzina. Kata Allah, barang siapa yang melakukan tiga perkara ini, berbuat syirik, membunuh orang lain, berzina, yalqa athama, dia akan dapat dosa. Kemudian dilemparkan dalam neraka jahannam dan akan kekal di dalamnya, illa man taba, kecuali yang bertobat, wa amana, kemudian beriman, wa amila amalan salihan, dan beramal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka itulah orang-orang yang Allah rubah keburukannya menjadi kebaikan. Jadi ternyata bukan syarat masuk surga tidak boleh bermaksiat. Apakah orang pelaku dosa besar bisa masuk surga? Jawabannya bisa, dengan syarat dia amana wa amila amalan salihan. Illa man taba wa amana wa amila amalan saleh, kecuali bertobat, beriman dan beramal saleh. Maka saya katakan, seorang wanita yang pernah di masa lampaunya terjerumus dalam kemaksiatan, pernah berzina, sudah tidak gadis lagi, sudah tidak suci lagi, maka dia bertobat kepada Allah, beriman beramal saleh, banyak ikut pengajian, berkenal dengan wanita-wanita salihah yang lainnya, buka lembaran baru, semoga berdoa kepada Allah. Kalau dia baik, insyaallah Allah akan berikan suami yang saleh juga, ya. Jadi tidak ada pintu surga yang pintu taubat yang tertutup. Allah sudah buka pintu taubat selebar-lebarnya, tidak ada yang bisa menutupnya. Kecuali sang hamba itu yang menutup sendiri, tidak bertobat, masuk dalam pintu tersebut sampai ajal menjemputnya. Tapi tidak ada yang bisa menutup pintu taubat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ada teman hendak mantu? Sudah siap, tapi kita tahu bahwa calonnya homo. Wajib tidak kita beritahu? Tapi kita tidak diminta nasihati. Ya, kalau kita tahu ternyata calonnya homo dan benar-benar berbahaya bagi putrinya, maka kewajiban kita untuk apa? Menasihati, meskipun tidak diminta. Ya, karena itu saudara kita. Ya, kita memberi nasihat, kita itu bahaya. Orang laki-laki ini apalagi ternyata menyanyiakan tidak tertarik sama wanita kan bahaya. Ya. Kita sampaikan. Kita sampaikan meskipun tidak diminta. Sering ditemui dalam undangan pernikahan disediakan ruangan khusus dengan meja kursi khusus tamu-tamu VIP. Apakah hal tersebut diperbolehkan dalam syariat? Wallah alam bisawab, ya. Tapi kalau ternyata cuma sedikit orang, ya, memang ada perlu ruangan VIP, maksudnya mungkin buat mertua, besan, orang-orang tertentu, ya. Tapi kalau sampai kelihatan sangat apa namanya, sangat mencolok, ya, ini menyakitkan hati orang apa yang datang. Ekonomi sebelah sana, VIP sebelah situ, kan enggak enak. Tapi kalau VIP diem-diem saja, undangan khusus tanpa harus ditulis ruang VIP, nah, itu tidak apa-apa insyaallah. Tapi kalau ada mencolok sekali kelihatan ruang VIP, ruang ekonomi, ini terkadang apa namanya, takut menyinggung orang-orang yang datang. Kita mengundang orang miskin bukan untuk kita hinai. Untuk kita hargai mereka dengan beri makan kepada mereka dan kita berharap doa dari mereka. Apa kalau kita undang mereka dalam untuk kita rendahkan, untuk kita hinakan, maka buat apa? Ya.
Oleh karenanya boleh ada ruang VIP, tapi tidak perlu dibuat spesial, ditulis besar-besaran ruang VIP. Ya mana kartu kuning, kartu biru masuk VIP, kartu kuning masuk. Ya, jangan, tidak perlu. Ustaz, berilah kami nasihat bagaimana ibadah sholat para ummahat yang sering diganggu anak-anak karena mereka merasa sholatnya tidak khusyuk. Ya, ummahat di rumah memang tugas mereka menjaga apa? Anak-anak ya. Jadi kalau bisa sholat di waktu anak-anak sedang tidur itu lebih afdol. Tapi kalau ternyata tetap harus menjaga anak-anak maka tidak mengapa. Allah Maha tahu kita ingin apa? Khusyuk. Ya. Sebenarnya meskipun anak depan kita, kalau kita sudah bisa mengontrol diri kita tetap saja bisa khusyuk. Rasulullah SAW waktu sholat kemudian sambil gendong Umamah, ya, waktu di depan para sahabat Rasulullah SAW jadi imam, digendong Umamah, kemudian waktu sujud diletakkan Umamah di bawah. Rasulullah SAW tetap saja bisa khusyuk. Rasulullah SAW sedang sholat, tahu-tahu datang Hasan atau Husain naik di atas pundak Nabi, dijadikan kuda-kudaan oleh Hasan dan Husain. Rasulullah SAW tetap saja bisa apa? Bisa khusyuk. Artinya kalau kita melatih diri kita, jadi terbiasa, insya Allah tetap saja bisa khusyuk. Tapi seandainya kita tidak khusyuk, maka Allah tahu kita punya uzur, tetap saja sholat ya. Tetap aja sholat, berusaha memahami apa yang kita baca, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap aja kita sujud dengan cara yang baik, berdoa tatkala dalam sujud, meskipun anak-anak mungkin mengganggu kita. Ya. Tadi pertanyaan sudah dijawab. Mohon penjelasannya, apa hukumnya apabila menerima telepon dari seorang laki-laki atau wanita yang bukan mahramnya? Ya, tidak apa-apa kalau memang ada keperluan duniawi, ya, selama tidak melampaui batas.

0: Ustaz, bagaimana hukumnya menjawab salam di media sosial, terutama ucapan salam yang disingkat menjadi assalam? Ya. Enggak apa-apa. Jadi jawab juga, kita jawab waalaikumsalam, lebih bagus menulis dengan lengkap, ya. Tapi kalau kita jawab dengan disingkat juga sama-sama dipahami maknanya, maka tidak mengapa. Kita misalnya menulis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita tulis WSSLM WRWB. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi yang lebih afdol ditulis secara apa? Secara lengkap. Apalagi sekarang ada copy paste, ya. Ya, bisa ya. Tapi kalaupun tidak lengkap tidak jadi masalah. Yang penting dipahami, karena huruf-huruf itu ditulis untuk dipahami. Huruf itu kan untuk mengungkap ungkapan dengan metode simbol apapun. Kalau dipahami maksudnya maka selesai urusan. Ya, jangan dibaca aslem, jangan warbub, jangan. Ya, nanti tahu bacanya warahmatullahi wabarakatuh. Antum jangan aslem warbub, enggak. Orang tahu maksudnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih tujuan tulisan? Bisa aja tulisan assalamualaikum dengan bahasa Cina kan bisa kan? Mau tulisan apa? Tulisan itu ungkapan suatu untuk mentakbir, mengungkap ucapan. Yang penting sudah dipahami maksudnya, maka sudah selesai urusan. Antum menulis untuk, tulis u, kasih garis atas, orang ngerti untuk, jangan dibaca u. Bacanya apa? Untuk, orang sudah ngerti. Jadi kalau kita bicara tentang hukumnya, maka tidak mengapa. Ini pendapat Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tetapi kalau bicara afdol, lebih afdol ditulis dengan apa? Lengkap, ya. Ada yang bilang, Ustaz, ada yang tulis as dalam bahasa Inggris, atau jangan dibaca bahasa Inggris, ya. Nanti baca bahasa Indonesia, jangan nanti baca juga as, bacanya assalamualaikum tetap. Itu cuma singkatan. Orang yang nyingkat nggak ngerti bahasa, ternyata dalam bahasa Inggris maknanya apa? Buruk misalnya, tidak tahu. Ya, kasih tegur, Pak, jangan tulis lagi as kalau dalam bahasa Inggris maknanya buruk. Pakai lamnya, l-nya biar apa? Biar nggak seperti makna yang buruk dalam bahasa Inggris. Ustadz, boleh nikah nggak kalau saudara sepupuan yang orang tuanya bapaknya kakak kandung bapak saya? Boleh, sepupu itu bukan mahram. Sepupu itu bukan mahram. Boleh nikah di antara sepupu. Saya tanya sama antum. Ada seorang laki menikah, punya anak dua, laki-laki dua. Kemudian dia, istrinya meninggal. Kemudian dia menikah dengan janda. Janda tersebut punya anak bawaan perempuan dua. Paham atau tidak? Laki-laki punya anak, laki-laki anak laki-laki dua. Dia nikah dengan seorang janda, punya anak bawa perempuan dua. Nah, anak laki-laki dia dengan anak perempuan istrinya janda ini mahram atau bukan? Mahram atau bukan? Boleh menikah atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Boleh ya. Kalau sebagian orang tidak ngerti di sana. Kalau sang laki-laki dengan anak perempuannya enggak boleh. Karena laki-laki ini bagi anak perempuan janda tersebut adalah mahram, karena dia sudah gauli ibunya, maka anak-anak dari janda tersebut semuanya mahram bagi sang lelaki. Tetapi anaknya laki-laki tersebut bukanlah mahram bagi anak perempuan jandanya tadi, janda yang dia nikahi tadi. Mohon penjelasan, pencerahan, cara menghadapi orang tua, mertua yang suka curhat kepada orang lain, bukan keluarga, tentang masalah pribadi di rumah tangga. Sampaikan bahwasanya kita harus menjaga martabat keluarga kita, keluarga besar kita. Kalau ada masalah hendaknya dibicarakan dalam lingkungan keluarga, skup keluarga, jangan sampai keluar. Karena kalau sudah sampai keluar akan menjadi gosip dan akan tersebar. Dan banyak orang yang tidak mengerti masalahnya akan ikut komentar. Dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Ada ustaz di komentari, itu ustaz itu istrinya kok gini-gini, apa ustaz itu pintar ceramah istrinya enggak dinasihati. Dia enggak tahu apakah istrinya nasihat, ustaznya sudah nasihati atau tidak. Jangan langsung apa? Suudzon. Ada ustaz anaknya nakal. Ustaz itu pintar ceramah, anaknya kepala batu. Mungkin sudah dia nasihati, ternyata memang anaknya kepala batu. Ternyata ustaz dulu waktu kecil juga kepala batu. Jadi, maksud saya tidak ada kelaziman ya. Itu antara, kecuali kalau Anda lihat ustadznya menyenyakan anaknya, baru Anda boleh protes. Tapi kalau Anda enggak tahu bagaimana di rumah ustadznya, ya kemudian tahu-tahu anaknya nakal, ya enggak tahu, mungkin nakal karena pergaulan dan macam-macamnya. Ustadznya sudah berusaha, Nabi Nuh saja anaknya ada yang kafir, Nabi Nuh saja istrinya apa? Kafir. Itu urusan ustadz tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud saya, kalau sudah berita tersebut keluar dari skup keluarga, banyak yang tidak ngerti kejadian sesungguhnya. Sehingga komentar macam-macam. Dan apalagi orang itu suka apa? Komentar. Apalagi ibu-ibu suka apa? Komentar ya. Kenapa tidak dinasihati? Mungkin sudah nasihati, ente tidak tahu. Mas nasihat bilang-bilang sama ente, saya sudah nasihati ini, sudah nasihati, kan enggak ya. Oleh karenanya, nasihat kepada orang tua atau mertua, jangan cerita sama orang lain. Kalau ada masalah ya, kalau bisa, kalaupun cerita sama orang lain, pilih orang tersebut. Contohnya orang tersebut amanah, mulutnya tidak ember cerita sana sini ya. Kalau mulutnya ember, hati-hati ya. Lama-lama jadi ember, kemudian lama-lama jadi sumur itu mulut. Terakhir, mohon maaf ya, saya ada kerjaan berikutnya. Ini pertanyaan terakhir. Akhlak apakah sama dengan sifat, dan bagaimana sifat buruk seorang yang menjadi bagian dari karakter bawaan? Apakah akhlak seperti ini bisa dirubah? Mohon petunjuk. Iya, karakter itu bisa dirubah. Karakter ada dua, karakter bawaan dan ada karakter yang bisa dirubah. Oleh karenanya tatkala Rasulullah SAW datang wafd Abdul Qais, ada seorang sahabat namanya Al-Ashaj. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Ashaj, inna fika khoslataini yuhibbahumallah. Ya wahai Ashaj, kau punya dua perangai yang dicintai oleh Allah, al-hilm wal-ana. Itu engkau al-hilm, santun, dan ana, engkau tidak tergesa-gesa. Maka Ashaj bertanya, ya Rasulullah, apakah dua akhlak ini atakhallaquhuma am jabalani Allah alaihima? Apakah akhlak ini aku usahakan ataukah memang bawaan Allah fitrahkan aku sejak awal? Kata Rasulullah SAW, itu akhlak Allah berikan sejak awal. Dari sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ternyata akhlak ada dua, ada akhlak bawaan, ada akhlak yang diusahakan. Oleh karenanya akhlak itu bisa dirubah. Karakter, ada karakter bawaan, ada bisa dirubah. Ada orang pemarah bisa jadi enggak pemarah. Ada orang yang tidak penyabar jadi penyabar. Rasulullah SAW mengatakan, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهِ. Barang siapa yang berusaha belajar bersabar, maka Allah akan jadikan dia apa? Penyabar. Jadi akhlak itu bisa rubah. Memang susah merubah perangai. Oleh karena Ibnu Qayyim mengatakan, di antara perkara yang sangat berat adalah merubah karakter. Itu perkara yang sangat berat. Makanya orang yang bisa merubah karakternya, pahalanya besar. Kata Nabi SAW, Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang bisa merubah karakternya, bisa merubah akhlaknya. Orang pelit bisa jadi dermawan, bisa. Dipaksa sejak awal. Lawan pokoknya duitnya keluarin, bismillah ini uang 20 ribu. Taruh. Dia enggak mau, taruh aja kecil. Dipaksa. Dipaksa, kalau dia enggak paksa dia akan pelit sampai mati. Dia harus lawan. Kalau dia lawan, lama-lama Allah akan kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Barang siapa yang berusaha menempuh jalan kami, kami akan bukakan jalan-jalan. Ya, dia berusaha, Allah akan ada balasannya. Dia berusaha, sudah mau marah-marah dia sabar, dia lawan. Insyaallah dia jadi penyabar. Tapi kalau dia tidak mau berubah, dia tidak akan pernah berubah. Dia tidak akan pernah berubah, dan seorang tidak boleh tunduk dengan perangainya yang buruk. Dia harus lawan. Karena sebagian orang dia pasrah dengan perangai dia. Kata dia, saya memang begini orangnya. Saya memang pemarah. Ya kamu harus rubah perangaimu. Apalagi ada sebagian orang yang sombong dengan perangai pemarah. Saya ini orangnya temperamental, sudah salah sombong lagi. Ente pemarah itu namanya bahlul namanya. Terus ente mau banggakan kebahlulan ente, suka marah-marah, itu akhlak yang apa? Yang buruk. Yang penting Anda tahu Anda punya kesalahan. Ada orang yang sudah sifatnya buruk tidak mengakui keburukannya. Ada orang, saya pernah ketemu orang seperti itu. Orangnya suka marah-marah, suka teriak-teriak, ditegur. Dia marah-marah, dia bilang, "Saya ini tidak sedang marah. Memang kalau saya bicara suara saya keras," katanya. Ya itu namanya dalam bahasa Indonesia suka marah-marah. Ente mau rubah kamus bahasa Indonesia. Jadi dia tidak mau mengaku kalau dia itu punya sifat yang buruk. Nah, kalau Anda tidak mau punya sifat buruk, kapan mau dirubah? Anda harus tahu, Anda harus mengecek introspeksi diri, harus hisap diri, saya ini ternyata masih hasad. Kalau Anda cek, Anda juga hasad. Ya, Anda cek, saya ternyata masih suka ria. Ternyata, jadi Anda harus cek diri Anda sehingga Anda tahu Anda punya kesalahan-kesalahan. Kalau sudah tahu punya kesalahan-kesalahan, kita bisa merubahnya. Ya, demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga amal kebajikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita istiqamah, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengumpulkan kita di surganya kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya, disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari, ada beberapa utusan Allah, para rasul, yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, gak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami, masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah.

0: dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rajulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya. Karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar. Walaupun orang tidak tahu. Ketika Anda tulus dan ikhlas. Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah maha mulia. Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, جَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhira ahli an-nari khurujan minha wa akhira ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki," sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin," sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a," maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha," bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan," ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat, ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah, bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan coupling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
3: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga: mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhuluna al-jannah. Mutminul khamr, pecandu khamr, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini, para ulama menjelaskan, la yadkhuluna al-jannah, tidak masuk surga, ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamar, pecandu khamar. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamar, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamar, nah ini bukan lagi dosa besar, kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturrahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturrahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian, yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain, itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi, ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, Khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia nggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip. Membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda. Dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan. Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, At-tatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqalaha anta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mawdhi'i arba'ati asabi'." Setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah, 6 senti kah, 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala." Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman, perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya aja yang paling sempit 1 meter. Bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita. Atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Di antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arsy. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Tahu Anda arsy? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsy. Di atas arsy ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsy, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
6: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Qur'an surah Luqman, Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadits. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadits itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memponis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik ke keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan, karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat, wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia, wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat, tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman kadang-kadang ketika melihat artis fulan atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi 99 asma." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu ghafur, Allah itu syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
8: Ustaz, ya, apakah hidayah itu seperti rezeki, kita tetap harus berikhtiar untuk mendapatkannya? Dan apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan hidayah dari Allah? Syukran, jazakallahu khair.
6: Iya, hidayah wajib dicari, wajib diikhtiarkan, tidak datang tiba-tiba. Karena hidayah itu balasan atas amal baik kita. Hidayah tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang layak menerimanya. Ya. Makanya Allah dan Rasulnya menerangkan bahwa hidayah itu baru Allah berikan kepada orang yang sudah mengamalkan amal kebaikan. Sebagai contoh ayat nih, dan banyak ayat sejenis, hadis juga banyak, tapi kita ambil satu-satu aja. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh kalian perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maksud mensolehkan amal-amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir, yuwaffiqukum lil a'mali shalihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Kalau kamu berkata yang baik, wa qulu qawlan sadida, ucapkan olehmu ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, memberi nasihat, dakwah, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, itu semua qawlan sadida, ucapan yang baik. Allah akan beri hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Ya, ini salah satu contoh. Hadis banyak. Nabi SAW menyatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu itu jujur, karena jujur yahdi, memberi hidayah kepada albir. Albir itu perbuatan baik. Karena jujur Allah berikan hidayah untuk melakukan kebaikan yang sebelumnya dia tidak lakukan. Karena jujur Allah beri hidayah, akhirnya tiba-tiba saja ingin melakukan kebaikan yang disyariatkan. Seperti itu ya. Jadi ya, harus dicari. Apa saja amal yang bisa mengundang hidayah? Banyak. Tadi berkata yang baik, jujur, talabul ilmi, mencari ilmu, hadir di tempat seperti ini. Ini diantara cara-cara yang kita lakukan untuk memperoleh hidayah dari Allah. Banyak infak dan sedekah, banyak menolong orang, banyak melakukan kebaikan. Itu semuanya faktor pengundang turunnya hidayah Allah.
9: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
10: Halo Ustadz.
9: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa? Haram, pikun. Itu disebut majnun, berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam. Diangkat kolam, rufi al kolam ana thalathin. Diangkat kolam, kolam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia. Salah satunya anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya. Ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal. Tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya. Demikian pula yang autis.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, enggak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum.

0: tumdzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibn Kathir, ay yuwafiqum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada apa namanya fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum amalakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu-satu aja ya. Hadis saya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasul-Nya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunat, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta. Disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu, itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
1: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek, maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah. Apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, gak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didilah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik 'alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u 'ala anfusikum wa la 'ala amwalikum wa la 'ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. InsyaAllah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus di, apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap Muslim. Tapi Muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, wa mal jamaah, apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku, orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam ada, lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak, hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
1: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدَى إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهِ. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok. Kecuali dengan mengatakan, insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, La atufanna tis'atawatis'ina min imro'ati. Aku punten ya, kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah. Atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga. Cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam. Aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, Qul insyaAllah. Katakan olehmu insyaAllah. Walam yakul insyaAllah. Tapi dia tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadisnya, Wallahi lau qala insya Allah. Lahamalna walawaladna.
3: Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kafalar yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin. Besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu'alam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pas ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. dia menyesal. Kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah? Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang, ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka ria, sadar . Merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan ria, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau ria, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu ria. Pasti itu mah ditolak ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak ria. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa asykuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. Pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dahdaro, yudahdiru, dahdiran. Dan seterusnya. Itu hari ini, enggak gitu tasrifan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan?

0: kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha. Fadbar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melebarkan hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, yaitu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibkan.

0: bahkan diri mereka di hadapan Allah, bersimpu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki, gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah, tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita, dengan memperbanyak doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك؟ قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abdul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah, katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar, ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau, sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la. Kata orang itu, tadi datang dua setan. Satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup, yang ada di sekitarnya, gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan gak mau. Bukan gak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad, ini tidak mesti teralami oleh setiap orang, enggak. Bal minan nas man tu'radu alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematian lah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian, nah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
5: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu, namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing, itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Pasti kalian tidak suka, ya. Nah, itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam, dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
6: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudznibu." Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "La dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wa la ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap Yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam.

0: dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita, sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan, dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha.
1: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نيونه مرنا.
2: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikannya khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyian. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita dan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satupun tempat kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda alaihi salatu wasalam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakumullahu kama yarzuqu at-tayr yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran sangat indah. Yang mana burung dalam keadaan lapar, dia tetap berusaha. Berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung persen Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita membutuhkan dana yang besar. ya, kita butuh biaya ini dan itu.

0: untuk biaya berobat, barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal, seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus? Yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? Itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada satu sesembah pun, sesembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tunjukkan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya, dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya, barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam atau benda-benda benda mati dan sekalanya yang memang barangkali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kita, maka itu lebih pantas lagi untuk tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian, rahmanallahu wa iyyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya apapun yang dia perlukan. Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insyaallah kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita, dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahun ila yaumil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah

0: musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa ke sungai dan rangka untuk menyelamatkan anaknya dari kematian ya yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya mulai dari dia dihinakan dan ada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit. Kita tidak menyukai keadaan itu. Dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya terbangun ternyata ya kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita suka dan kita jengkel dan merasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang ya kita cela. Tapi pesawat yang ya akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan dan semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada yang mengatakan maksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Ukhrawi, hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya pertama ini sikap yang ujub kepada diri, over confidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika aku takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan, karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urus sana kemari dapat digolangkan bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha. Sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlebih. Hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang.

dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh maksimal, ternyata hasilnya hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucap lal ihsan, tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي.
1: Lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore.

0: Minal jin.
1: Golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaris sabah.
3: Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La fi hadhal yawm wa khaira ma ba'da. Wa a'udhu bika min syarri ma fi hadhal yawm wa syarri ma ba'da. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.
1: Hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa.

0: Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari satu kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, kami hidup dan dengan rahmat dan kehendak-Mu kami mati, dan kepada-Mu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhakku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni.
1: Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر إني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan

0: Sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya hayyu ya qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني الى نفسي طرفه عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Wa ridha nafsih. Wa zinata arshih. Wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان.
0: راديو تربية سنة لله نونة مرنة.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillah pada kesempatan Jumat pagi di 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau 11 September 2026, insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Qaulul Mubin fi Aqdalil Mursalin bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala di Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, dalam pembahasan yang sah menjadi imam. Alhamdulillah Ustaz sudah memulai kajiannya, untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada pagi hari ini. Kami segenap guru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
3: Di Mahad Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah Bandung, para asatidah, para jamaah, alhamdulillah kita kembali Allah pertemukan. Materi yang kita akan bahas adalah siapa yang sah menjadi imam di dalam sholat. Kenapa ini dibahas? Sebab banyak orang yang meragukan bermakmum kepada beberapa orang yang kita akan bahas ini. Padahal secara syariat dibolehkan dan sholat kita sebagai makmum di belakangnya adalah sah. Pertama, orang buta. Orang buta boleh mengimami orang-orang yang melek. Orang yang tidak melihat, tunanetra, boleh menjadi imam kalau dia layak. Hafalan Al-Qur'annya terbanyak. Bacaannya, tajwid makhrajnya benar, bagus lagunya, enak. Dia alim. Apalagi dia soleh, maka dibolehkan. Yang menjadi dasar ada beberapa hadis. Yang pertama hadis Mahmud bin Ar-Rabi menyatakan anna Itban bin Malik kana ya ummu qaumahu wa huwa a'ma. Bahwa Itban bin Malik dia menjadi imam bagi kaumnya padahal dia ini buta. Hadis ini muttafaqun alaih. Dan hadis ini menjelaskan dia menjadi imam ratib. Imam ratib itu imam tetap bagi kaumnya, terus-terusan dia menjadi imam. Hal ini disebabkan karena dialah yang paling banyak hafalan Qur'annya dan juga banyak dan benar tajwid makhrajnya, mungkin lagunya juga enak, sehingga dia dijadikan sebagai imam. Kedua, berkata Aisyah radhiyallahu anha, istakhlafa ibnu Ummi Maktum alal Madinah yusalli bin nas. Ibnu Ummi Maktum, dia seorang buta. Dia yang menjadi penyebab turunnya surah Abasa. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam sedang mendakwahi beberapa tokoh masyarakat yang diharapkan keislamannya, datang Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum, bertanya tentang sesuatu. Seolah-olah Nabi merasa terganggu, beliau berpaling sambil cemberut karena sedang mendakwahi tokoh penting. Maka turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini adalah Ibnu Ummi Maktum, abasa wa tawalla. Dia cemberut dan berpaling. Maksud dia di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang buta. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam perang keluar dari kota Madinah bersama para sahabat penduduk Madinah, Muhajirin dan Ansar, yang beliau tunjuk menjadi imam di dalam salat berjamaah adalah Ibnu Ummi Maktum. Dan beliau buta. Ini menunjukkan dibolehkannya orang buta ini menjadi imam bagi orang-orang yang melek. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Abu Ya'la, dan hadis ini sanadnya sahih li ghairihi. Termasuk juga ada beberapa riwayat lain yang menunjukkan orang buta menjadi imam bagi orang-orang yang melek. Karena itu apabila ada di sebuah masjid imamnya orang yang tidak melihat, tunanetra, maka kita boleh menjadi makmum di belakangnya dan sholat kita insya Allah sah. Inilah yang pertama. Kedua, yang juga dibolehkan menjadi imam anak kecil, walaupun belum baligh, tapi sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan hak batil, benar salah, dan sholatnya benar. Kalau anak kecilnya masih lari-lari, larak-lirik, kiri kanan, ngomong enggak, tentu saja enggak boleh. Umpamanya 4 tahun gitu, itu belum mumayyiz. Tapi kalau 6 tahun sholatnya benar dan dia lebih layak menjadi imam dibanding para orang tua atau yang sudah dewasa. Karena anak ini hafid Quran umpamanya. Ada 6 atau 7 tahun yang sudah hafid, ada. Di negara-negara Timur Tengah ada banyak anak kecil yang sudah hafid, bacaannya Masya Allah bagus, tajwid makhrajnya. Kalau hafid ya terdidik pasti tajwid makhrajnya benar, bagus. Karena salah satu tahapan sebelum seseorang disuruh menghafal Al-Quran, sebelum itu diajari dulu tajwid makhraj secara benar. Kalau tajwid makhrajnya benar, sempurna menurut penilaian gurunya, baru diajari tahfid, baru disuruh menghafal. Tapi kalau tajwid makhraj belum benar, terus sudah menghafal banyak, wah itu susah diperbaiki. Nanti tajwid makhrajnya salah-salah gitu ya, hafalannya banyak, wah jadi imam, aduh. Da dengan za tidak dibedakan, ha dengan ha tidak bisa dibedakan, a dengan a tidak bisa dibedakan. Akhirnya tidak enak, tidak nikmat ke hati para makmum mendengar ini salah-salah tajwid makhraj. Hafalannya banyak. Maka sebelum menghafal tajwid makhraj dulu. Di sini kalian gitu kan, sebelum menghafal kalian belajar dulu tajwid makhraj ya. Kalau belum benar jangan dulu menghafal. Kalau sudah benar baru menghafal. Nah, anak kecil yang demikian boleh menjadi imam dan sah keimamannya walaupun dia itu belum baligh. Masih usia 6 atau 7 tahun. 6 tahun mungkin kelas 1 SD kecil gitu ya. Tapi sudah benar sholatnya, benar bacaannya, benar dan hafalannya paling banyak. Maka boleh. Berdasarkan hadis yang diterima dari Amr bin Salamah radhiyallahu an. Dia berkata, "Falamma kanat waqt atu ahlil fats badara kullu qaumin bi islamihim wa badara abi wa qaumihi bi islamihim falamma qadima qal ji'tukum wallahi min indin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haqqa faqal sallu salata kadha fi hini kadha wa sallu salata kadha min hini kadha فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَأُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ. Kata Amr bin Salamah, ketika terjadi penaklukan kota Mekah, maka banyak orang-orang yang segera masuk Islam. Dan bapak serta kaumku juga segera masuk Islam. Ketika ia datang ke kampungnya, bapaknya dan kaumnya datang ke kampungnya. Lalu berkata ke masyarakat di kampungnya, demi Allah aku membawa kepada kalian dari Nabi SAW secara sebenarnya. Lalu beliau berkata, salatlah kalian pada waktu ini, sejak waktu ini. Dan ketika datang waktu salat, hendaklah salah seorang di antara kalian berazan, dan hendaklah yang menjadi imam bagi kalian orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Maka mereka melihat siapa yang paling banyak hafalannya. Tak ada seorang pun yang lebih banyak hafalannya selain aku, kata Amr bin Salamah. Kenapa? Karena Amr bin Salamah ini, itu setiap hari menunggu berdiri di pintu gerbang masuk ke kampungnya. Setiap kali ada orang datang dari Madinah, dia selalu bertanya, adakah wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW ayat? Ada. Kalau ada, ajarkan ke saya. Diajarkan ke dia, dia hafalkan. Tiap hari begitu, ada orang dari kampungnya ke Madinah. Dari kampungnya ke Madinah ini agak jauh. Tidak setiap hari. Setiap kali dia datang, orang tersebut ditanya, adakah ayat baru yang turun kepada Nabi SAW? Ada, diajarkan, dihafalkan. Sehingga anak ini menjadi orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Maka kaumku menyuruh aku maju mengimami mereka. Saat itu usiaku 6 tahun atau 7 tahun. Walaupun anak kecil, bayangkan 6 tahun ini segede apa tuh. Ahmad aja sudah lebih dari 6 tahun. Mungkin siapa, Abuy, 6 tahun tuh. Segede itu dijadikan imam. Karena dia yang paling banyak hafalannya dibanding orang tua-orang tua. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dengan sanad yang sahih, yang menunjukkan boleh anak kecil yang belum baligh menjadi imam. 6-7 tahun sudah baligh apa belum? Belum tentu saja, ya masih kecil gitu. Tapi sholatnya sudah benar, dia sudah mumayyiz. Dia paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Bagaimana dengan tajwid makhrajnya? Kalau orang Arab lahir di Arab, hidup di Arab, ya sudah benar lafadznya, tajwid makhrajnya. Kalau kita ngobrol di sana dengan, saya kalau umpamanya di Madinah, di Masjid Nabawi, ada anak kecil usia 4-5 tahun, kan lucu ya. Suka diajak ngobrol. Itu perbedaan antara alif dan ain, antara ha dengan ha, itu sudah jelas dari dalam diri anak kecil. Dalam ucapan mereka, makhrajnya sudah bagus, sudah benar dalam obrolan. Apalagi umpama dalam membaca Al-Qur'anul Karim, ya. Maka keimaman anak kecil yang belum baligh sah selama sholat dia benar dan dia menjadi orang yang paling banyak hafalannya, dibolehkan. Maka kita lihat kan ada anak-anak kecil yang dahulu kasetnya sering kita dengar, ini anak kecil dia sudah menjadi imam pada waktu usia 6-7 tahun. Boleh? Boleh. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari tentang Amr bin Salamah. 6 tahun, 7 tahun sudah menjadi imam bagi kaumnya. Inilah yang kedua yang sah menjadi imam, walaupun banyak orang tidak tahu. Itu anak kecil belum balik, gak sah bermakmum. Kata siapa? Sah. Saya lihat ketika di YouTube, ada video anak kecil jadi imam, di belakangnya orang-orang dewasa. Yang komen, gak sah tuh berimam kepada anak kecil karena belum balig. Ini orang sotoy yang komen ini. Padahal di kalangan makmumnya yang orang tua banyak yang berilmu. Kenapa bukan mereka jadi imam? Anak kecil ini sudah hafid sejak kecil. Anak kecil ini yang terbanyak hafalannya. Kata Nabi SAW, ya ummukum aqra'ukum bikitabillah. Yang menjadi imam kalian adalah orang yang paling aqra' tentang kitab Allah. Diterjemahkan, aqra' itu aktsarukum Qur'anan. Yang paling banyak hafalan Qur'annya seperti anak kecil Amr bin Salamah ini disebutkan fanadharu, mereka melihat ya, dan kata Nabi SAW, ya ummukum aqra'ukum aktsarukum Qur'anan, yang menjadi imam bagi kalian adalah yang paling banyak aktsarukum Qur'anan, paling banyak hafalan Qur'annya, dibolehkan ya. Ini yang kedua. Yang ketiga yang juga boleh menjadi imam adalah orang fasik, ahli maksiat. Kefasikan dan kemaksiatannya tidak mengeluarkan dia dari Islam. Nyaris hampir setiap muslim, apalagi zaman kiwari, fasik ya enggak? Banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat, kefasikan, kezaliman secara sengaja, banyak. Terus dia jadi imam. Atau memang kefasikannya itu, kemaksiatan itu permanen. Seperti dia mencungkur jenggotnya sampai habis. Dia maksiat dengan hal itu. Boleh menjadi imam? Boleh. Seperti dia isbal. Seperti dalam kehidupan sosial dia ini rentenir. Dia ini suka terlihat, terdengar berita, suka mabok. Dia ini pencuri. Orang-orang tahu. Kemudian dia menjadi imam. Boleh enggak? Boleh dan sah-sah walaupun tidak afdol. Ada gitu yang kayak begitu menjadi imam? Mungkin saja ada gitu. Apa yang menjadi dalil? Dalilnya dalil nakli dan dalil akli. Nakli itu maknanya adalah wahyu, Quran atau hadis yang sahih. Pertama, hadis yang isinya keumuman, dibolehkannya menjadi imam selama dia itu memenuhi syarat. Pertama, dia yang paling banyak hafalan Qurannya. Ada gitu orang fasik tapi hafalan Qur'annya paling banyak? Mungkin ada. Dia pernah mondok, pernah mesantren. Tapi salah gaul akhirnya jadi jahat. Akhirnya jadi preman, tukang malak, tukang mabuk gitu. Mungkin ada, mungkin. Hafalan Qur'an terbaik. Atau teman-temannya sama-sama lebih bodoh lagi. Teman-temannya itu lebih tidak ada yang hafal dari Quran. Ya boleh dia menjadi imam ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya umul qauma aqra'ukum likitabillah. Yang mengimami satu kaum adalah orang yang paling banyak hafalan Qurannya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ini mencakup walaupun orang itu fasik, ahli maksiat, tapi dia paling banyak bacaan Al-Qur'annya, hafalannya. Kedua, Nabi sallallahu alaihi wa wasallam pernah menggambarkan suatu saat ada pemimpin zalim, fasik, mengabaikan sholat sehingga kadang-kadang dia melakukan sholat terlambat dan kadang-kadang habis waktunya, di luar waktunya. Ada yang begitu? Ada. Yang menjadi imam suatu kaum, pemimpinnya tuh. Pemimpin suatu kaum, ulil amrinya menjadi imam. Kalau level negara, dia presidennya, rajanya, kaisarnya kalau mereka muslim. Kalau dalam sebuah departemen, ya menterinya. Kalau dalam provinsi, ya gubernur. Kalau di kota, ya wali kota atau bupati. Di kecamatan, camatnya yang lebih berhak menjadi imam. Di sebuah kelurahan, lurahnya. Di desa, ya kadesnya. Itu yang berhak menjadi imam. Kadang ada di satu negeri, di satu zaman, pemimpinnya ini fasik kok. Suka mengulur-ngulur waktu sholat sehingga di luar waktunya. Apa kata Nabi SAW kepada warganya? Dan warga itu harus ikut imam. Beliau menyatakan, "Shallus sholata liwaqtiha waj'alu sholatakum ma'ahum nafilah." Kalau ada pemimpin yang suka mengulur-ngulur waktu sholat, zuhur jam 2 umpamanya, padahal jam 12 sudah azan. Asar jam 5 umpamanya ya. Kata Nabi, "Shallus sholata liwaqtiha." Sholatlah kalian pada waktunya, di awal waktu. Tapi waj'alu sholatakum ma'ahum nafilah, jadikan sholat berjamaah kalian bersama imam sebagai sholat sunat. Tetap sholat ikut berjamaahnya bersama imam pada waktu imam mengerjakan sholat walaupun telat. Dan ini menunjukkan sahnya keimaman seorang fasik. Mengulur-ngulur waktu sholat dosa besar, sahun, fasik. Dia terancam dengan ayat fawailul lil musallin. Alladzinahum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Itu orang yang sahun, lalai. Termasuk lalai itu adalah melalaikan sholat dari waktunya. Dia tidak di awal waktu, tanpa ada uzur yang jelas. Akhirnya diakhir-akhirkan, fasik dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallus sholata liwaqtiha waj'alu sholatakum ma'ahum nafilah." Sholatlah kalian pada waktunya. Di rumah ya iyalah di rumah, kalau di masjid ketahuan nanti. Bisa diiqam, bisa dituduh pembangkang, bisa dihukum. Di rumah pada awal waktu, lalu pas nanti ada jamaah bersama imam yang fasik tadi, sholat lagi. Dan menganggap itu sholat sunnah. Karena mengulang sholat fardu hukumnya sunnah. Ya. Juga, itu hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nabi alaihi salatu wassalam ketika menjelaskan tentang kesalahan imam di dalam sholat. Kesalahan imam tetap harus diikuti oleh makmum. Walaupun menurut makmum, imam itu melakukan kebid'ahan di dalam sholat. Menurut makmum bid'ah, kalau menurut imam mungkin saja tidak. Ada yang begitu? Ada banyak. Tentang kunut subuh, sebagian ada menyatakan sunnah, seperti Imam Syafi'i menyatakan sunnah. Imam yang lain menyatakan itu bid'ah. Seperti sedekap, sami Allahu liman hamidah bangkit dari ruku sedekap, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, bid'ah dolalah dalam kitab sifat salat Nabi. Tapi ulama-ulama yang lain menyatakan sunnah. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Bassam, Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu menyatakan sunnah sedekap. Kalau Imam Ahmad membolehkan dua-duanya, man syaa falyaqbid wa man syaa falyursil. Siapa yang mau sedekap silakan, yang mau irsal ke bawah juga silakan. Ini menunjukkan di zaman Imam Ahmad polemik. Perbedaan pendapat sedekap di setelah ruku itu sudah ada, bukan baru-baru ini saja. Syekh Al-Albani menyatakan sedekah ba'da ruku itu bid'ah dhalalah. Bid'ahnya orang-orang najd. Tapi ketika beliau bermakmum kepada Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Baz sami Allahu liman hamidah, sedekah. Syekh Al-Albani juga ikut sedekah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Jadi kalau imam begitu, kita begitu. Walaupun menurut makmum itu salah, itu keliru. Tapi menurut imam itu yang benar, ikuti. Itu juga yang dilakukan oleh para sahabat. Pada peristiwa bid'ah marwaniyah. Ada seorang penguasa namanya Marwan bin Malik. Dia melakukan sholat id dengan cara yang bid'ah, menyimpang dari yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dia melakukan sholat id seperti sholat Jumat. Apa perbedaan sholat Jumat dengan sholat id? Kalau sholat Jumat apa dulu? Sholat dulu apa khutbah dulu? Jumat sholat dulu, kalau Jumat khutbah dulu ya. Nah nanti hari Jumat tuh ada sholat Jumat di sini, ya ada lah. Khutbah dulu, sholat dulu, khutbah dulu baru sholat. Kalau id, sholat dulu baru khutbah, terbalik. Marwan melakukan sholat id seperti sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Bid'ah apa tidak? Bid'ah. Dan ini yang kemudian terkenal dengan sebutan bid'ah marwaniyah. Karena hanya Marwan yang mengatakan begitu. Saat itu para sahabat Nabi masih banyak yang hidup. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Kanu yusalluna ma'al imam walau kanat sholatul imam mukhalifatan lisunnah. Para sahabat ikut sholat bersama imam walaupun sholatnya imam ini menyimpang dari sunnah. Sebab kalau enggak ikut apalagi mereka mendirikan sholat id sendiri gitu, wah bisa digempur sama khalifah. Kaum muslimin bisa terpecah belah. Karena itulah mereka tetap ikut. Walaupun sholat imam itu bid'ah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalluna lakum a'immatukum yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhtau falakum wa alaihim. Mereka imam itu memimpin salat-salat kalian. Kalau mereka benar maka pahala bagi kalian, kalau mereka salah pahala bagi kalian, dosa atas tanggungan imam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Termasuk ada di zaman para sahabat muncul pemimpin yang zalim. Di zaman kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Kita tahu di zaman Ali terpecah kekhalifahan. Ali dan Muawiyah sampai menimbulkan peperangan. Muawiyah wafat, turun ke anaknya Yazid. Di zaman Yazid diangkat panglima, jenderal perang yang jahat. Namanya adalah Hajjaj bin Yusuf. Dia itu bukan hanya sekedar pemarah, gampang menumpahkan darah. Hajjaj bin Yusuf ini ahli sastra dalam bahasa Arab. Ada orang yang salah ngomong secara nahu sorof atau sastra, itu taruhannya nyawa loh kalau berbeda pendapat dengan Hajjaj bin Yusuf. Bisa dibunuh. Dilaporkan atau ke polisi, dia kepalanya polisi gimana? Jadi kejahatan Hajjaj bin Yusuf dan kefasikannya sudah menjadi rahasia umum, tercatat dalam sejarah. Dan ketika waktu sholat tiba, dia menjadi imam. Para sahabat bermakmum di belakang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini. Padahal dia terkenal sebagai orang yang fasik. Dan ini menjadi dalil hujjah para sahabat, perbuatan sahabat adalah dalil. Kalau para sahabat ini sepakat, maka itulah kebenaran. Kata Nabi SAW, inna ummati la yajtami'una ala dhalalatin. Umatku itu tidak akan sepakat di atas kesesatan. Kalau para sahabat satu sepakat semuanya, enggak ada yang ikhtilaf, maka itu menjadi dalil bahwa itu tidak salah, itu tidak sesat. Nabi SAW menyatakan, fama ra'auhu hasanah fahuwa hasanatun indallah. Wama ra'auhu sayyah fahiyya sayyatun indallah. Apa saja yang dipandang baik oleh para sahabat. Ini oleh para sahabat. Konteksnya bukan seluruh kaum muslimin, tapi para sahabat. Karena ini sedang menjelaskan keutamaan para sahabat. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahwa Allah melihat hati hamba-hambanya. Dari awal sampai akhir. Allah menemukan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hati manusia, lalu Allah memilih beliau untuk menjadi rasulnya. Ini alasan kenapa yang dipilih rasul terakhir itu orang yang namanya Muhammad bin Abdullah, lahir di Mekah tahun 570 sekian gitu ya. Kenapa bukan kita? Karena hati beliau sebaik-baik hati manusia. Maka dari hati terbaik ini Islam berkembang. Beliau sabar, tabah, akhlaknya mulia, Islam terkebar sampai sekarang ke seluruh penjuru dunia. Sukses dakwahnya, Allah tak akan pernah salah pilih. Kemudian thumma yanzuru ila qulubi al-ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fawajada anna quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Setelah itu Allah memperhatikan lagi hati-hati semua hambanya setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah temukan hati para sahabatnya merupakan sebaik-baik hati manusia. Lalu Allah pilih mereka untuk menjadi sahabat nabinya, penolong nabinya yang dihidupkan, dilahirkan di sana. Kita suka mikir enggak ketika mendengar membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa apa etos kepahlawanan para sahabat, keluar biasaan ketabahan para sahabat. Lalu kita mikir ngelamun andai saya hidup di zaman itu saya akan menjadi sahabat utamanya. Gitu ya. Suka ada? Iya, kalau saya terus terang iya. Sejak kecil tertarik dengan sosok Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semuanya hebat-hebat. Aduh, kalau saya hidup di Mekah saat itu, saya akan menjadi pendamping utamanya. Kan gitu ya? Kenapa saya dilahirkannya di Bandung di tahun ini, enggak di sono tahun itu oleh Allah gitu ya? Karena Allah tahu hati saya ini tidak layak hidup di zaman itu di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati yang kayak gini mah enggak akan mampu memikul penderitaan di awal-awal dakwah Islam. Bilal sampai apa ketika masuk Islam disiksa oleh tuannya, dijemur di terik matahari siang hari. Matahari jangan dibayangkan di sini, di sana loh, di Arab, di Mekah. Panasnya bingit, bisa kalau bulan Agustus kemarin-kemarin, bisa di atas 50 derajat Celcius, minimalnya 40 lebih lah. Siang hari, gak bisa kita jalan tanpa alas kaki, gak bisa, gosong, melepuh. Ini tengah hari. Disuruh terlentang dengan tanpa pakaian, tanpa baju gitu ya, panasnya ditindih dengan batu, batunya diduduki, keluar kamu dari Islam. Yang keluar dari mulutnya ahad, ahad, ahad. Tabah enggak kita? Keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, para syuhada pertama dalam sejarah Islam. Yasir, bapaknya Ammar itu, diikat kedua tangan, kedua kaki oleh tambang. Tambangnya, talinya diikat ke empat buah kuda, ke empat ekor kuda. Disuruh kuda itu lari ke arah yang berlawanan, tercopot semuanya itu. Sumayyah, ibunya Ammar, lebih mengerikan lagi, saya enggak tega untuk menyebutkan. Mereka mati sebagai syuhada. Kata Ammar bin Yasir, ya Rasulullah, aku telah menerima siksaan yang apabila siksaan ini ditimpakan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu hancur berkeping-keping. Saking dahsyatnya. Habbab bin Al-Arth, itu seorang pandai besi itu, didatangi. Kemudian orang-orang tokoh kafir Quraisy seperti Abu Jahal dan seterusnya ngambil besi yang membara dengan tangannya. Tapi pakai alat atau ya, kalau pakai tangan begini ya enggak bisa. Pakai alat semacam gegep. Kamu hina Muhammad. Kok dia enggak mau? Ini si besi panas ditempelkan di kepalanya, cers. Murtad? Enggak. Kuat enggak kita kayak gitu? Enggak akan kuat. Allah enggak pernah salah pilih para sahabat yang dihidupkan di zaman itu, di tempat itu. Jadi ini pujian kepada para sahabat. Allah memilih para sahabat dihidupkan di sana di tahun itu, lalu berkata Ibnu Mas'ud, fama ra'auhu hasana fahuwa hasanah indallah. Apa saja yang dipandang baik oleh para sahabat, ini baik pula di sisi Allah. Apa yang dipandang buruk, buruk pula. Jadi kalau para sahabat ketika ada kasus Marwan tadi, sholat id seperti sholat Jumat, mereka ikut semuanya. Berarti itulah syariat. Ketika Hajjaj bin Yusuf menjadi imam, para sahabat ikut bermakmum di belakangnya. Dan ini menunjukkan dibolehkan bagi kita sholat di belakang imam yang fasik, yang nyata-nyata kefasikannya. Selama kefasikannya tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Tidak menyebabkan dia murtad, dia muslim, walaupun muslim yang fasik. Maka selama sholatnya sah bagi dirinya, sholat juga keimamannya. Demikian juga ahlul bid'ah. Selama kebid'ahannya itu tidak mengeluarkan dia dari Islam, dia tetap muslim, tapi muslim yang ahlul kabair, banyak dosa. Tapi tetap muslim. Kalau orang muslim yang banyak dosa ini adalah sholat, sah sholatnya. Selama sholatnya sah, sholat juga keimamannya. Sah juga keimamannya, dan kita dibolehkan untuk sholat di belakangnya. Walaupun tidak afdol. Yang paling afdol ya yang terbaik, yang paling bagus bacaannya, banyak hafalannya, soleh gitu ya, akhlaknya mulia, itu yang paling utama. Tapi kalau umpah di suatu masjid ada imamnya fasik, terkenal dengan kefasikannya, mungkin saja si imam itu umpah rentenir bangun masjid umpamanya. Karena dia, atau mungkin masjidnya itu wakaf dari ayahnya, dari kakeknya. Karena itu mengap masjid keluarga, dia yang berhak menentukan imam, dia jadi imamnya. Mungkin saja. Dia dikenal dengan kefasikannya. Ya. Walaupun tidak afdol sholat di belakangnya,

hanya kefasikan, hanya kemaksiatan, maka dia tetap muslim walaupun muslim yang berdosa besar, sholatnya sah bagi dirinya, sah pula keimamannya. Inilah yang ketiga. Yang keempat, walaupun di kita ini tidak akan terjadi ya, tapi suatu saat mungkin terjadi di sebuah tempat, di suatu waktu, yaitu ada status orang menjadi hamba sahaya, budak belian gitu. Di kita kan sekarang sudah tidak ada hamba sahaya. Zaman bahula ada hamba sahaya. Nah, mungkin saja suatu saat hamba sahaya ini ada lagi di akhir zaman. Hamba sahaya lahir dari peperangan. Yang kalah dan hidup tidak mati di medan peperangan ditawan. Kalau tidak ditebus oleh keluarganya, oleh kaumnya, dia tetap menjadi tawanan dan statusnya hamba sahaya. Menjadi hamba sahaya, menjadi budak. Jadi rata-rata perbudakan lahir dari peperangan. Laki ataupun perempuan. Status budak ini seperti harta milik majikannya. Boleh dijual belikan. Boleh disuruh apapun, tapi karena dia itu manusia, hak-haknya dipenuhi, makannya, minumnya, pakaiannya, dan seterusnya. Jangankan orang, kita memelihara binatang saja, hak-haknya harus dipenuhi. Memelihara kucing, memelihara anjing untuk pemburu atau penjaga, ya dibolehkan. Penuhi haknya, memelihara burung, penuhi haknya. Apalagi orang gitu. Nah, hamba sahaya dibolehkan menjadi imam bagi para tuannya. Dan ini terjadi zaman baheula. Sebagaimana pernyataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lamma qadima al-muhajirun al-awwalun al-usbata mawdi'a biquba qabla maqdami Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ya'umuhum Salim maula Abi Hudzaifah wa kana aktsaruhum Qur'ana. Ketika awal-awal kaum muhajirin datang ke Usbah. Usbah itu satu tempat di daerah Quba. Quba itu dekat dengan Madinah. Kira-kira 5 km jaraknya dari Masjid Nabawi. Sebelum kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan Rasul itu hijrahnya paling akhir, para sahabat dulu hijrah lebih dulu ke Madinah. Nabi nanti terakhir. Sebelum Nabi datang, yang menjadi imam mereka adalah Salim, budaknya Abu Hudzaifah. Kenapa? Karena dia yang paling banyak hafalan Qur'annya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkannya, ya. Jadi kalau ada budak hamba sahaya atau apalagi ya, bukan budak tapi status sosialnya terendah di masyarakat. Atau umpamanya di sebuah kantor ada dirut, direktur utama, ada para direktur, dewan direksi, ada GM, ada para manajer, ada macam-macam tuh. Tapi yang terbawah umpamanya ada cleaning service atau OB, office boy, tukang bersih-bersih, tukang beres-beres, tukang melayani karyawan gitu. Mungkin statusnya terendah di kantor itu, tapi dia paling banyak hafalan Quran. Dia boleh menjadi imam di depan direktur. Karena dia yang paling banyak. Jangankan orang seperti itu yang bukan hamba sahaya. Hamba sahaya aja, kalau dia menjadi orang terbanyak hafalannya, boleh menjadi imam. Ya.
Inilah empat orang yang boleh menjadi imam sah keimamannya walaupun banyak orang menganggap tidak boleh. Seperti orang buta, seperti anak kecil, seperti orang fasik,

maka boleh menjadi imam dan sah keimamannya, dan kita dibolehkan menjadi makmum di belakangnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Cukup pagi ini sampai di sini saja. Insyaallah kita lanjut nanti di Jumat yang akan datang. Cung, siapa yang mau bertanya? Kasih din.

0: Siapa namanya? Ayo. Ayo, kata di ngacung. Mau bertanya, mau ditanya?
1: Mau bertanya.
0: Oke, kalau ditanya ini hadiahnya.
1: Set, apabila ada imam yang batal.
0: Nama?
1: Oh, Rauf dari Balai Endah. Apabila ada imam yang membatalkan diri karena ada uzur, tetapi makmum yang di belakangnya teh gak bisa gantiin gitu, set.
0: Tapi barakallahu fiik. Ada imam batal atau tidak batal tapi membatalkan diri karena mules mendadak. Sebelum sholat gak kerasa apa-apa. Di tengah sholat mules mendadak. Akhirnya dia keluar. Yang jadi masalah makmum di belakangnya gak bisa menggantikan. Ini ya, nanti kita akan membahas adab-adab menjadi imam. Salah satu adab menjadi imam, nanti rinciannya khusus ya. Selain meluruskan saf, menempatkan orang-orang tertentu di belakangnya. Yang bisa menggantikan dia bila dia ada uzur. Ini yang harus tahu diri jamaah ya. Kalau enggak bisa menggantikan posisi imam, jangan berdiri di belakang imam loh. Saya kadang-kadang saya terus terang sok kesel ke kedua orang ketika sholat. Pertama ke orang-orang yang enggak bisa menggantikan imam tapi dia duk berdiri di belakang imam. Tapi karena masih ya karena sudah komat, aduh susah ngomongnya. Padahal saya sudah berkali-kali ngomong, di belakang imam harus para huffaz. Jadi kesel ke orang begitu, celek lagi di sini lagi. Memang dia ingin mengejar keutamaan, tapi kan bisa di sebelah kanan, di sebelah kiri, walaupun di shaf yang terdepan. Jangan persis di belakang imam. Kedua, kesel kepada para huffaz, para imam yang bisa jadi imam di belakang. Kadang terlambat, masbuk. Saya kalau jadi imam di sini, habis salam, terus berbalik. Saya lihat di belakang yang masbuk sahawai, hafal tuh yang sering. Para musyrif banyak tuh yang masbuk. Para ustaz pengajar di sini banyak yang masbuk. Apa yang terjadi yang di belakang ini yang gak layak jadi pengganti imam, ketika imam salah bacaan gak bisa meralat, gak bisa apa mengoreksi, diem, yang mengoreksi dari belakang kurang jelas atau ada yang kelewat. Tadi imam, ada gak ayat yang kelewat? Ada, walhabudul asfi warroihan, itu kelewat tadi, saya di belakang, rek jelenggeng ini kesel ke orang-orang di depan. Apa gak ada yang hafal surah Ar-Rahman tadi? Kenapa gak dikoreksi? Jadi kesel kedua orang ini nih. Pertama, ke orang yang gak layak, gak bisa menjadikan imam tapi berdiri di belakang imam. Kedua, ke para huffaz, para ustaz yang suka menjadi imam, layak menjadi imam, bisa menggantikan imam. Para terus di belakang. Gak bisa. Jadi pas ngoreksi itu dari belakang gak jelas kepada imam. Nah, nanti anak-anak ya yang duduk atau yang berdiri belakang imam, coba para musyrif. Jangan dibiasakan masbuk, jangan dibiasakan di belakang. Ke depan langsung, walaupun bukan giliran jadi imam. Kenapa saya mengkapling sholat di belakang imam? Itu jaga-jaga. Kalau imam batal, imam salah dan seterusnya. Sehingga bisa menggantikan posisi imam. Ya. Itu aja jawabannya. Jadi salah satu di antara adab yang harus dilakukan oleh imam adalah menempatkan orang di belakang dia yang kira-kira bisa menjadi pengganti imam di saat dia ada uzur, ya, atau mengoreksi dia di saat dia ada salah. Salah bacaan, salah gerakan mungkin saja, ya. Wallahu a'lam bissawab. Sekarang siapa yang mau jawab pertanyaan saya? Din. Nama?
2: Nama Ana Nail, Zat.
0: Siapa?
2: Nail.
0: Nail. Kuku. Nail itu kuku. Bahasa Arabnya. Bahasa Arab. Bahasa apa? Bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab apa kuku? Apa? Dhurf. Adfar, jamaknya, ya. Pertanyaan untuk Nail. Sebutkan 4 orang yang keimamannya sah walaupun banyak dianggap oleh orang-orang tidak sah. 1.
2: Yang pertama orang yang buta.
0: 2.
2: Terus orang yang fasik.
0: 3.
2: Anak kecil yang belum balik.
0: 4.
2: Sama hamba sahaya.
0: Hamba?
2: Sahaya.
0: Barakallahu fik. Sini, sini. Satahunan. Ya. Cung lagi. Din. Siapa namanya?
3: Assalamualaikum, Tad.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
3: Mana Farel?
0: Padel.
3: Farel.
0: Farel. Dari?
3: Dari Kircon.
0: Kircon.
3: Ya.
0: Ada anak jadi imam bagi kaumnya. Usianya 6 atau 7 tahun. Siapa namanya?
3: Amr.
0: Siapa?
3: Amr.
0: Bin? Amr. Bin?
3: Amr bin Salamah.
0: Amr bin Salamah. Kenapa dia paling banyak hafalan Qur'annya? Ayo nyimak enggak? Karena setiap kali ada orang dari Madinah datang selalu
3: minta ayat yang baru turun.
0: Nah, iya gitu. Dengar tadi? Kenapa enggak dijawab? Barakallahu fik. Sini. Cung, siapa lagi? Tapi sekarang udah habis hadiah. Sekarang bertanya, ya. Pertanyaannya dirapel nanti untuk Jumat yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fik kepada Ustaz Abu Haidar Sundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian di pagi ini. Semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah azza wa jalla. Ikhwan teman azanillahu wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, kami haturkan terima kasih atas kebersamaan dari para pendengar di pagi hari ini. Nantikan kajian-kajian atau liputan-liputan kajian selanjutnya, dan kami informasikan bahwa insya Allah Di sore hari nanti kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah. Pembahasan tema hanya Allah yang bisa melepaskan kita dari kesulitan bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala, langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Jalan Wastu Kencana nomor 27 Bandung. Dan juga insyaallah akan ada kajian bersama Ustaz Muhammad Hilman Al-Fiqi MA hafizahullah dari Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau Kecamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat. Pembahasan Sirah Nabawiyah, dialog mengharukan bersama Raja Najasyi. Yukhatiman azanillahu iyakum. Demikian informasi-informasi yang bermanfaat yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar. Dan insya Allah kami informasikan pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, kami akan menyiarkan secara kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Firanda Andirja MA hafizahullah dalam pembahasan tema 20 sebab kenapa harus memaafkan. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas di pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf bersama kerabat kerja yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.

0: Wargi Muslim, tongkama mananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang, kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah. merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama, kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, tetapi bukan. Walaupun gak punya harta yang melimpah, tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha. Fadfar wali diniha. Fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak. Ya, itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya. Begitu, maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini, apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak, kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa ya. Tidak bertolak belakang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu unsur yang Allah tanam di dalam diri manusia adalah nafsu. Apa? Nafsu. Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang buruk. Identik dengan kejahatan, identik dengan keburukan, identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia punya nafsu? Padahal di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jika memang nafsu itu seperti itu, kenapa kok manusia dikasih oleh Allah nafsu? Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh. Buat apa? Buat apa? Buat hidup. Supaya kita bisa hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, gimana kita mau makan, gimana kita mau minum? Kalau jenengan lagi enggak nafsu, mau makan? Enggak mau. Kapan makan itu enak? Ketika ada nafsu. Walaupun cuma nasi sama sambal, yang penting lagi ada nafsu. Walaupun lauknya enak, tapi kalau enggak ada nafsu, malas kita makan. Jadi manusia itu butuh nafsu. Hanya untuk hidup saja? Tidak. Tapi juga kita supaya bisa eksis. Apa eksis? Bukan nama kartu ya. Supaya kita bisa eksis, kita ini butuh nafsu. Eksis kehidupan manusia di muka bumi. Yaitu kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau enggak ada nafsu, gimana kita akan punya anak? Karena seorang manusia supaya bisa punya anak, dia harus melakukan hubungan biologis. Dan hubungan biologis tanpa nafsu, enggak mungkin. Ya. Nah terus gimana kita menyikapi nafsu Ustaz? Di satu sisi kita butuh nafsu, di sisi yang lain nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Disitulah letak ujiannya. Makanya ayat yang tadi saya baca, inna nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan kecuali satu jenis nafsu, yaitu nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimanakah nafsu yang dapat rahmat dari Allah? Nafsu yang mau diatur oleh ajaran agama. Yang salah itu ketika nafsu diumbar, alias manusia menjadi budaknya nafsu. Itu yang salah. Tapi nafsu itu kita perlukan. Supaya nafsu ini menghasilkan yang baik, bagaimana? Diatur. Makan. Ada aturannya enggak? Ada. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga buat apa? Makanan. Sepertiga buat minuman. Sepertiga buat udara. Kalau makan cuma pakai nafsu saja bagaimana? Sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan. Ora bisa ambekan, mati. Kowe jenengane makan pakai nafsu tok. Tapi kalau makan pakai nafsu yang diatur oleh agama, kita akan sehat. Kebanyakan penyakit itu karena kebanyakan apa? Makanan. Minum juga sama, syahwat juga sama. Ketika nafsu syahwat itu mau diatur oleh agama, ini halal, ini haram, maka akan sehat. Kalau enggak mau diatur agama, AIDS. Apa? AIDS. Gonta-ganti pasangan. Ya. Nah terus bagaimana Ustaz? Apa kita dibantu oleh Allah untuk melatih nafsu? Iya. sekarang ini kita lagi dilatih oleh Allah untuk bisa melatih nafsu di bulan Ramadan. Yang halal saja kita disuruh untuk menahan diri, apalagi yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, hubungan suami istri dan pasangan sah, itu kan halal. Tapi dilatih kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengatur nafsu kita. Dit. Azan subuh berhenti. Dit. Azan maghrib labuh maning. Yang halal loh. Yang apa? Yang halal. Nek rokok mlebu sing endi? Ini juga termasuk nafsu. Termasuk apa? Nafsu. Ustaz sulit sekali, Ustaz saya meninggalkan rokok. Ya harus dilawan. Orang bijak mengatakan, wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. Intatrukhu intuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Seandainya engkau biarkan nafsu itu tidak kamu lawan, maka seperti bayi yang dibiarkan untuk netek terus, alias enggak disapih. Sampai kapan? Sampai kapan? Nanti bujang. Nanti bujangnya siapa? Netek. Apa iya Ustaz orang percaya jajal ngono. Jenengan punya bayi dibiarkan enggak disapih. Nanti bujang temenan. Temenan ku temenan kok. Ada kisah nyata, nanti kelas 6 SD siapa? Netek. Kalau dibiarkan nafsu itu seperti itu.